0: wal fahisha, ini juga bukan, masih adalah permasalahan akhid wa rad. Naam. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Dan khilaf kita dengan khawarij, khilaf kita dengan khawarij dalam permasalahan iman dan sikap terhadap wulatil umur, khilaf kita dengan kilabun nar, adalah masail yang antum katakan di sini. La yajuzu an tushab wa tuwadhaf bi ayyi syaklin minal ashkal wa bi ayyi halin minal ahwal lidda'i ala jihatin ma. Dia enggak sebutkan apa itu jihatin ma, mubham. Hadza alimul lisan, hadzal rajul alimul lisan. Ya ikhwan, intabihu, intabihu, barakallahu fikum. Kalau sudah khilaf kita dengan para mukhalifi ahli sunnah, para mukhalifi salafiyah, min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa khawarija wal asyairah wa ghairihim, adalah masail akhid wa rad, masail khilaf baina ulama ahli qiblah, yang tidak boleh kita dengannya menuduh pihak lain dengan tuduhan-tuduhan kesesatan, penyimpangan, ekstremitas, dan semisalnya. Lalu dengan siapa kita boleh mengatakan itu? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, apa yang menyebabkan alil halabi seperti ini? Yang zahir, urusan batin bainahu wa bainallah, yang zahir adalah tarkuhu li aslin min usulis salafiyah wahuwa mukhalatatu ahlil bid'i wal ahwa, karena dia telah mengabaikan, menyepelekan, tidak beramal dengan salah satu pokok dasar dari berbagai pokok dasar salafiyah yang diwariskan oleh ulama unas salafi as-salafun as-salihun, yaitu pokok dasar menyikapi ahlul bid'ah, menjauh dari mereka, tidak duduk di majlis mereka atau di majlis yang di sana ada mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ini suatu hal yang penting untuk diketahui oleh thullabul ilm, dikuasai oleh thalabatul ilm, bersama dengan nasihat kami, ana dan asatidzah yang lainnya, untuk kita semua dan antum punya ihtimam, punya kesungguhan terhadap durus fil fiqhi wal aqidah wal usul wal lugha wal hadith wal quran wal ukhuwa wal mahabba wal nasiha wal munasaha. Tetapi jangan lupa terhadap usul salafiyah. Nah, ini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua kita, ana dan antum, as-sabat, dan Allah jauhkan dari kita semuanya, ana dan antum, al-fitan ma dhahara minha wa ma batan al-kabira wa al-saghira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله

أعاذني الله وإياكم جميعا منها. Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam wal iman wal istiqamati alaih au alaihima. Nikmat kita dijadikan sebagai muslim mukmin dan mati di atas keislaman dan keimanan, istiqamah di atasnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sungguhnya orang-orang yang telah bersaksi berkata bahwasanya Allah adalah Rabb kami. Kemudian mereka beristiqamah di atas keimanannya. Maka akan turun para malaikat berbondong-bondong saat menjelang kematiannya. Allah tugaskan para malaikat itu untuk memberi kabar gembira. Kepadanya, kepada hamba-hamba yang istiqamah saat menjelang kematiannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat itu, atau sebelumnya mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Yani jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah kematian ini, mulai dari alam barzakh. Allah jamin kalian akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur. Dan jangan kalian takut setelah hari kebangkitan nanti. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berikan kepada kalian ampunan. Allah mudahkan perhitungan kalian di hari perhitungan. Allah masukkan bagi kalian jannah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian yang setia untuk kalian ketika dalam kehidupan dunia. Dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya, para malaikat ketika di dunia mendoakan untuknya istiqamah, memohonkan kepada Allah ampunan. Ketika di dunia memintakan kepada Allah hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Terus demikian para malaikat memohonkan rahmah ketika masih hidup hamba-hamba tersebut di dunia. Dan para malaikat itu di akhirat nanti sebagai salah satu dari pihak-pihak yang dengan takdir dan izin Allah memberikan syafaat. Demikian ayat ini mengabarkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, mengakhiri hidup ini dengan tauhid, mengakhiri hidup ini dengan sunnah. Tidak semua hamba mendapatkannya.

0: Kita masih ingat beberapa hadis Rasul yang mengabarkan kepada kita tentang nasib seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan apa dia mengakhiri hidupnya? Dengan sunnah atau dengan bid'ah? Dengan tauhid atau mengakhirinya dengan syirik dan kekufuran? Mengakhiri hidupnya dengan ketaatan dan amal saleh ataukah dengan kemaksiatan? Tidak ada yang mengetahuinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Wa laysa bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasabaqahu al-kitab, fa 'amila bi 'amali ahli an-nar fa dakhala an-nar." Sungguh ada seorang hamba yang di masa hidupnya dia telah beramal dengan amalan-amalan penghuni jannah, penghuni surga. Dia bertauhid. Aman ahli al-jannah. Dia berjalan di atas sunnah dalam akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudah beramal sebatas yang dilihat dan didengar oleh para hamba-hamba Allah. Dia beramal dengan amalan ahlul jannah. Tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali hanya sehasta. Sudah dekat sekali. Namun tiba-tiba di detik-detik terakhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahlun nar. Tiba-tiba dia berbuat syirik, berucap kata-kata kufur yang membatalkan keimanannya, kata-kata atau perbuatan yang termasuk dalam nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan di akhir hidupnya. Atau sesuatu yang lainnya yang ternyata menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Karena memang takdir Allah telah menentukan dan mendahuluinya. Maka kemudian dia termasuk ahlun nar. Masuk dalam an-nar. Hadis ini membuat kita khawatir, takut, cemas. Membuat kita semakin beriman kepada takdir bahwa kehendak Allah itu maha mutlak. Mendorong kita untuk semakin bersandar diri kepada Allah dengan memperbanyak doa. Memohon istiqamah, memohon as-sabat. Kekokohan hati, kekokohan iman, akidah, akhlak. Hadis seperti ini mungkin membuat kita tidak bisa tertawa. Namun betapa besar karunia dan nikmat Allah berikan kepada seorang hamba apabila dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia di atas sunnah. Di atas al-manhajus salafi. Di atas al-akhlaq. Al-hasana. Sehingga ketika kita mendengar peristiwa yang menimpa beberapa orang-orang saleh dalam sejarah ini, yang hidup di atas as-salafiyah, orang-orang saleh yang memperjuangkan dan mendakwakan al-aqidah as-sunniyah, orang-orang saleh yang hidup di atas ibadah dan akhlak yang mulia, meninggal dunia secara zahir di hadapan kita adalah istiqamah. Kita melihatnya iri. Iri kita. Belum tentu nasib kita seperti yang didapatkan oleh beliau-beliau. Apa yang menimpa akhuna asy-syaikh al-fadil Yasin Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'a wa ghafara lahu. Adalah salah satu kenikmatan insyaAllah. Beberapa hari yang lalu terkesan musibah bagi kita, bagi teman-temannya, terkhusus bagi keluarganya, anak-anaknya, musibah. Bagaimana beliau dibunuh dengan diledakkannya mobil atau kendaraan yang beliau naiki, beliau kendarai bersama putranya yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dari mana beliau datang waktu itu? Dari pasarkah? Dari bermain-mainkah? Dari mana beliau mengakhiri hidupnya? Mengakhiri hidupnya setelah memberikan ilmu. Di majelis ilmu. Mengakhiri hidupnya sepulang dari masjid setelah menyampaikan, mengamalkan apa yang dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an qiraahnya, hafalannya, lebih-lebih makna-makna dan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Kemudian mengajarkannya kepada orang lain, kepada umat, kepada anak didiknya, kepada saudara-saudaranya. Mengajarkan Al-Quran. Baik sisi yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala, salah satu masyayikh ahli sunnah yang dikenal sejak belajarnya sebagai seorang talib yang mujtahid, seorang talib yang rajin beribadah, seorang talib yang tawadhu, seorang talib yang suka berta'awun dengan kawan-kawannya, rajin belajar tapi rajin berta'awun, tidak egois sendiri, tidak peduli terhadap kawan-kawannya, mengikuti perkembangan teman-temannya, anak didiknya, peduli. Rahimahullah. Kebetulan saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkawan dengan beliau saat hari-hari yang indah di Dammaj. Belajar dari Syekhina Al-Allamah Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau mendahului kita dari sisi keilmuan, mendahului kami saat itu dari sisi ibadah, mendahului kami dari sisi akhlak, mendahului kami dari sisi kepandaiannya. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa ghafara lah. Yang semoga Allah catat beliau sebagai salah satu syahid minas syuhada. Mati di tangan Khawarij. Kita iri. Kita iri. Kenapa iri? Karena kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qataluh. Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayatnya Khawarij, kaum teroris, dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum teroris. Sebelumnya Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thani yang kedua Umar ibn Al-Khattab dibunuh oleh seorang teroris Abu Lu'lu Al-Majusi. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum Khawarij. A'immah yang banyak sekali dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Allam Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Mujahid Al-Syeikh Jamilur Rahman di Afghanistan pada awal tahun 90 kurang lebih dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Khawarij. Ketika terjadi penelponan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala kepada Syekh Jamilur Rahman sebelum wafatnya, sampai berita kepada Syekh bahwa berita demikian sampainya tentunya dari Ahlul Fitan bahwa mujahidin di Afghanistan telah berselisih dan pecah. Dituduh bahwa Syekh Jamilur Rahman adalah pemecah belah barisan mujahidin. Syekh Jamilur Rahman egois, ingin semua komando berada di tangannya. Begitu isu sampai kepada Syekh, maka Syekh Ibn Utsaimin peduli dari Saudi telpon. Apa yang terjadi, wahai saudaraku di Afghanistan? Apa yang terjadi? Kenapa berselisih? Kenapa mereka berbicara tentang antum? Maka Syekh Jamilur Rahman mengatakan, ya Syekh, mereka tidaklah memusuhi kami. Tidak lain dikarenakan kami menyatakan, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, wa anna allaha mustawin ala arsyih. Dan bahwasanya berdoa di kubur-kubur, memohon hajat dari kubur-kubur itu adalah syirik haram. Dan bahwasanya menyelisihi Rasulullah itu adalah bid'ah. Ini ya Syekh, kenapa mereka memusuhi kami? Nah. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin meneteskan air mata mendengar kejadian itu, bahwa beliau Syekh Jamilur Rahman dimusuhi karena sunnah, karena salafiyah, karena keyakinan tentang sifat-sifat Allah yang kemudian dimusuhi oleh kaum Asy'ariyah, oleh kaum Sufi, kaum Ar-Rafidhah dan yang lainnya dari pengikut-pengikut Hikmatyar, Mujaddidi dan yang lainnya dari Ahzab Al-Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dan singkat cerita, dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman oleh salah seorang pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan semoga beliau termasuk khairu qatla, semulia-mulia mayat di kolong langit. والشيخ ياسين العدني رحمه الله mengakhiri hidupnya setelah menyampaikan ilmu. Wa subhanallah, di antara ilmu yang beliau sampaikan pada akhir hayatnya itu adalah menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, di mana mereka memiliki akidah takfir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Mereka merencanakan rencana-rencana jahat untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin. oleh ikhwanul muslimin yang masuk dalam arena politik, menyeret mereka dalam berbagai penyimpangan dan kesesatan. Beliau menjelaskan tentang ikhwanul muslimin. Subhanallah, sepulang dari masjid bersama putranya, beliau hendak berkunjung ke salah satu keluarganya. Baru beliau hendak turun dari mobil, ternyata mobil itu telah dipasang bom peledak yang cukup dahsyat di bawah mobil pada posisi sopir atau saiq. Meledaklah bom itu dan terbakar tubuh Syekh Yasin. Betapa indah kematian itu, kematian yang beliau dapatkan. Kita hanya mengatakan Allahumma ja'alhu syahidan, Allahumma ja'alhu khaira qatla tahta adimis sama. Kita enggak tahu kita ini mau mati di mana, di rumah ataukah di rumah sakit, ataukah di jalan raya karena kecelakaan. Sama-sama mati, sama-sama menghembuskan nafas, tapi berbeda antara yang mati di rumah sakit atau mati di jalan raya atau mati saat bersenang-senang dengan mati di masjid atau saat talabul ilmi, saat berdakwah, saat mengajarkan kebaikan, saat membantah ahlul batil dan menguak kebatilan-kebatilan mereka demi memberi pencerahan kepada umat. Membantahi ahlul batil dengan lisan dan tulisan itu bagian daripada jihad. Itu tersendiri, fadilah tersendiri yang beliau lakukan. Dan fadilah itu semakin besar ketika ternyata beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya talabatul ilm, renungi baik-baik nasihat ini buat ana. Ana pertama, untuk ana selalu mengevaluasi. Pertama adalah dan utama niat-niat ana, niat-niat saya dalam bertalabul ilmi, dalam berdakwah, dalam berta'awun, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga untuk antum semuanya talabatul ilm, wassalafiyun. Banyak-banyak dengan ini kita mengoreksi hati kita, niat-niat kita. Karena al-maut enggak tahu kapan datangnya. Apakah datang di saat niat kita baik? Al-maut datang di saat niat kita memang benar-benar akhirat? Ataukah niat kita sesuatu yang lainnya? Al-maut bisa datang kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Ini membuat kita terus mengevaluasi, mengisi hari-hari kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Mengisi lisan kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Memanfaatkan tubuh kita, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita untuk selalu mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia tidak ingin menggunakan lisannya untuk sesuatu yang berdosa, ketidakjujuran, kezaliman, kedustaan. Karena dia takut saat dia berdusta, mati. Dia takut kematian datang saat dia membutuhkan atau mencari pujian manusia. sanjungan manusia, penghormatan manusia. Ini kematian ya ikhwan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak lagi mundur. Tidak bisa mampu mereka untuk mempercepat kematian atau menundanya. Enggak mampu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ini semua adalah evaluasi buat kita. Kita berdoa tentunya dalam kesempatan-kesempatan kita untuk para syuhada, untuk Syekh Yasin. Doakan beliau, Allah terima amalannya, Allah terima ibadahnya, Allah terima perjuangannya, Allah terima pendidikan yang beliau lakukan, tarbiyah dan dakwah yang beliau lakukan selama ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Syekh Yasin yang dikenal oleh masyayikh kita, Syekh Rabi mengenalnya, Syekh Ubaid al-Jabri mengenalnya. Wala nuzakki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita tidak mentazkiyah seseorang, mendahului Allah. Allah yang akan menghitung kita dan menghitung dia. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang kita dengar. Maka talabatul ilm, manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk talabul ilm, untuk berjuang, untuk berta'awun, berta'awun di bidang pendidikan, berta'awun dalam bidang dakwah, berta'awun dalam bidang ibadah. Manfaatkan ya talabatul ilm, bertaubat kepada Allah, bertaubat. Cepat-cepat bertobat terus, jangan bosan terus. Hari-hari kita diisi dengan istighfar, hari-hari kita diisi dengan ar-ruju' ilallah wal inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Berinabahlah kalian kepada Allah dan segera beristislam, berserah diri kepada syariatnya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Azab bermacam-macam bentuknya. Tidak tertolong maksudnya bukan tidak tertolong fisik kita selamat dari azab. Bukan, bukan hanya itu. Tidak tertolong lagi iman kita. Saat kita riya, saat kita sombong, saat kita melakukan penyimpangan, di saat itu al-maut datang. Tidak tertolong. Itu yang pertolongan Allah yang paling mahal. Bukan maknanya tertolong fisik kita dari gempa bumi, anak istri kita dari hancurnya rumah kita, atau datangnya badai, atau datangnya tsunami, atau tidak. Bukan hanya itu. Itu nilainya gampang karena fisik kita pun akan hancur. Ditelan tanah. Tapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Saat al-maut, saat nafas terakhir, dia hembuskan, di saat itu dia bertauhid kepada Allah. Di saat itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa itu dikerongkongannya. Ini nasrullah yang paling mahal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu ana dan antum semuanya untuk selalu berbenah, membenahi hati, membenahi niat, berbenah iman, berbenah amal saleh. Banyak kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pengakhiran hidup yang baik. Amin, Allahumma amin. Dan sebelumnya ana mengatakan pada antum semuanya yang hadir atau yang belum hadir, pertama ana mengatakan ana minta maaf kalau ada dari ucapan ana selama ini atau sikap-sikap ana yang menyakiti antum, baik sadar ana lakukan atau ana ucapkan ataupun ana tidak menyadarinya, ana meminta maaf. Kedua, yang sering juga disampaikan di majelis ini, selagi nikmat ini ada pada kita, selagi kesempatan dan kenyamanan hidup aman, kita belajar ya, dari pagi kita murojaah dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya, dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya, dari satu zikir kepada zikir berikutnya. Syukuri nikmat ini sebelum Allah cabut. Cepat talabul ilmi, cepat talabul ilmi. Antum lihat di Yaman, Syekhuna Ali Al-Hudzaifi menceritakan, sampai kami tidak berani lagi berangkat ke masjid terkhusus waktu salat subuh. Mencekam. Suatu hari beliau dalam perjalanan menuju ke bandara sebelum subuh. Lengang, sepi. Di Yogyakarta. Sepi sebelum subuh. Beliau mengatakan, ya Allah, nikmatnya antum. Antum bisa bebas berjalan di malam hari seperti ini. Lengang, aman. Kami gak bisa di Yaman. Kami gak bisa seperti ini. Kami ketakutan. Tiba-tiba ada yang membunuh, ada yang menyerang. Mau belajar ketakutan, mau ibadah ke masjid. Nikmat ya ikhwan, antum berjalan dari rumah melangkahkan kaki dengan berdoa bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dengan aman antum berjalan melangkahkan kaki. Jaga baik-baik, jaga dengan ibadah, jaga dengan syukur, jaga dengan ukhuwah di antara antum, jaga, hindarkan perselisihan-perselisihan. Jaga lisan. Tunaikan amanah. Tunaikan amanah. Sebelum nanti Allah cabut. Belajar yang serius. Bukan hanya di majlis bainal maghrib wal isya saja seperti ini. Ustaz-ustaz kita mengajar. Di pagi hari, di waktu duha, di waktu siang ba'da zuhur, di waktu asar. Manfaatkan sebelum dicabut oleh Allah. Kalian nanti menggigit jari. Menyesal. Ini yang ingin ana sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa
1: alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang hukum tarikus salah, hukum orang yang meninggalkan salat. Takasulan, disebabkan bermalas-malasan. Kita telah tahu bahwa para ulama kita telah berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Kalau tarikus salah juhudan wa ingkaran, meninggalkan salat karena mengingkari, menentang, tidak beriman terhadap kewajiban salat lima waktu, maka ini adalah kafir bi ijma'il ummah, ijma' ummah. Sebagian ikhwan enggak faham pembahasan kita tentang masalah al-ijma'. Nah, ada masail yang memang binasil kitab was sunnah bahwa itu adalah kufur tanpa ada ta'wil apapun, maka itu naam terwujud ijma' al-ummah tentang hukumnya. Tapi dalam yang kita boleh menyebutkan bahwa itu telah terjadi ijma', seperti orang yang mengingkari la ilaha illallah, hadza kufur bil ijma'. Nah, wal adillah minal Quran was sunnah sebelumnya. Nah, orang yang mengaku dan beriman bahwa ada selain Allah mengetahui ilmu al-ghaib, hadza kufur bil ijma'. Nah, barakallahu fikum. Tapi dalam masail yang masih di situ terjadi ijtihadat al-ulama, maka kita jangan bermudah-mudahan untuk menyebutkan atau menukil mengisbatkan terjadinya ijma. Nah, bisa difahami ya ikhwan, karena ada ikhwan yang tanya dalam pelajaran yang lalu Ustaz menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena juhud dan karena mengingkari hukum kewajiban sholat lima waktu kafir bil ijma. Naam, amma hadza. Naam, setelah disebutkan oleh a'immah, naam, barang siapa yang mengingkari ayy hukum, bukan hanya sholat, ayy hukum wajib faridha minal fara'id, diingkari kewajibannya, ma'lum minad din bidharura, yang telah diketahui dalam perkara agama ini suatu kewajiban untuk diketahui oleh semua orang, maka barakallahu fikum kufur bil ijma'. Nah, dari permasalahan ini kita telah tahu berulang kali dalam kajian yang lalu bahwa kaum al-khawarij min al-haddadiyah menuduh ulama ahli sunnah yang berpendapat bahwa tarikus salat takasulan tidak kafir dengan tuduhan al-irja. Masih kita dalam konteks pembahasan permasalahan ini. Al-Imam Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, dan beliau salah satu ulama yang bermadhab Hambali. Nah, bermadhab Hambali rahimahullah ta'ala, menyebutkan pembahasan hukum tarik salah takasulan. Nah, setelah sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya beliau menyebutkan aqwal dan adillah al-qailina bi kufri tarikis salah tahawunan, maka beliau melanjutkan, dan itu merupakan riwayat pertama dari Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah diriwayatkan dari beliau dalam permasalahan ini dua riwayat. Riwayat pertama beliau memandang kufur tarikus salah takasulan, dalam riwayat yang kedua sebaliknya. Nah, berkata Imam Ibnu Qudamah, war riwayatu tsaniyah, riwayat yang kedua yakni dari Imam Ahmad, yuqtalu haddan ma'al hukm bi islamihi. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja bermudah-mudahan, maka dia dibunuh sebagai hukuman dalam keadaan tetap memvonis dia sebagai muslim. Ini riwayat kedua. Kazzani al-muhsan, seperti seorang yang berzina dalam keadaan dia sudah muhsan, maka yuqtal haddan la kufran la riddatan, dibunuh sebagai bentuk hukuman, bukan dibunuh karena dia kafir. Nah,
0: Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, sekali lagi dia termasuk kibar ulama Al-Hanabilah. Kitabnya Al-Mughni merupakan salah satu rujukan utama Al-Madhab Al-Hanbali dan rujukan ulama untuk mengetahui aqwal Al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala wa hadha ikhtiyar Abi Abdullah ibn Battah, dan ini adalah pendapat pilihan Abu Abdullah ibn Battah, penulis kitab Al-Ibanatul Kubra dan Al-Ibanatul Sughra rahimahullahu taala. Di sini Ibnu Qudamah menisbatkan bahwa ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Battah Al-Ukbari. Siapa yang menetapkan? Ibnu Qudamah. Wa Ibnu Qudamah Hambali wa Ibnu Battah Hambali. Kenapa ini ditekankan? Karena haula al-haddadiyah, sebagaimana keumuman ahlul bid'ah, yattabi'una ma tashabaha minhu, mereka selalu berpegang, mengikuti, mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih dari Al-Quran atau dari Sunnah atau bahkan aqwal ulama. Nah, aqwal ulama. Maka sekali lagi, selalu ulama mengingatkan, jangan membaca bukunya ahlul bid'ah. Jangan. Barakallahu fikum. Fa inni la amanu ayyaghmisukum fi dhalalati aw yulabbisu alaikum ba'dha ma ta'rifun. Begitu kata as-salaf rahimahumullah. Jangan mendengarkan mereka berbicara, jangan. Aku khawatir, kata Imam Abu Qilabah, mereka akan menceburkan kamu dalam kesesatan mereka atau mencampur adukkan, melakukan tipu daya terhadap kamu dalam kesesatannya. Jangan. Maka thalabatul ilm, jangan sok percaya diri ingin mencoba atau mencampur adukkan, melakukan tipu daya terhadap kamu dalam kesesatannya. Jangan. Maka thalabatul ilm, jangan sok percaya diri ingin mencoba. Ya, barakallahu fikum. Intabih. Baca buku ulama sunnah, ulama al-kibar. Mereka sudah cukup kenyang dalam permasalahan ini, banyak pengalaman, banyak memakan garam. Nah, cukup mereka. Barakallahu fikum. Intabihu. Ini masalah penting. Hadza haula al-haddadiyah mencoba untuk memanfaatkan salah satu ucapan Al-Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra, bahwasanya Ibnu Battah rahimahullah salah satu yang terpercaya dalam menukil aqwal dan riwayat Al-Imam Ahmad, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, maka dia kafir. Nah, tapi kita perhatikan bagaimana Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa qaul bi adam takfir tarikis salata kasulan hadha alladhi ikhtarahu Abu Abdullah Ibnu Battah. Nah, satu, Imam Ibnu Qudamah menyatakan bahwa yang dipilih oleh Ibnu Battah adalah pendapat kedua, yaitu tidak kafirnya barakallahu fikum tarik salat takasulan, dan ini riwayat Al-Imam Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Battah. Bahkan qala, berkata Ibnu Qudamah, wa ankara qawla man qala innahu yakfur, bahkan Al-Imam Ibnu Battah mengingkari pendapat orang yang mengatakan bahwa tarik salat kafir. Ibnu Qudamah lagi Hambali qala wa dhaqara anna al-madhhab ala hadha, dan Ibnu Battah menegaskan bahwasanya inilah madhab Al-Hambali yang sebenarnya, berpendapat bahwa tarikus shada takasulan la yakfur. Nah, kemudian dilanjutkan, lam yajid fi hadzal madhhab aw fil madhhabi khilafan fihi, bahkan Ibnu Battah menegaskan bahwa tidak ada atau tidak mendapatkan khilaf di dalam al-mad

Mazhab Al-Hambali tentang permasalahan ini, bahwasanya tarikus shalah takasulan la yakfur. Nah, Ibnu Battah ahadu al-mu'tamadin alaihim, yang terpercaya dan bisa dijadikan sandaran dalam penukilan Al-Mazhab Al-Hambali, ditetapkan oleh Ibnu Qudamah, ditalik oleh Syekhina Al-Allamah Rabi bin Hadi, qala نسبة ابن قدامة هذا القول إلى ابن بطة مع ما نسبه شيخ الإسلام إليه يؤكدان أن هذا هو مذهب ابن بطة الذي استقر عليه. نعم. Kata Syekh, penisbatan Ibnu Qudamah bahwa pendapat tarik shalah tidak kafir itu adalah pendapat Ibnu Battah, dan sebelumnya atau juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah menegaskan bahwa barakallahu fikum pendapat yang dipilih oleh Ibnu Battah adalah riwayat yang kedua. Kata Syekhul Islam, Syekhul Islam Hambali wa mu'tamad alaih juga menisbatkan hal yang sama. Kata Syekh, dua penisbatan dari dua alim ini tadi menegaskan, menguatkan bahwa sebenarnya pendapat yang dipilih oleh Ibnu Battah adalah tidak kafirnya tarik shalah takasulan. Naam. Fadhahir annahu qala bihadha ar-ra'y fi ghairi al-ibanah al-kubra min mu'allafatihi al-kathirah. Nampaknya Ibnu Battah telah menyebutkan pendapat ini tadi selain dari kitabnya al-ibanah al-kubra, dari berbagai karya beliau yang banyak, yang sering kita dengar dua, dari karya Al-Imam Abu Abdullah Ibn Battah Al-Ukbari, Al-Ibanatain, Al-Ibanatul Kubra dan Al-Ibanatul Sughra. Dalam Al-Kubra disebutkan bahwa beliau berpendapat kufru tarik shalah. Dalam Al-Ibanatul Sughra sebaliknya. Nah, dan dalam pendapat karya-karya beliau yang lainnya, kata Syekh, nampaknya juga demikian. Oleh karena itu Syekh melanjutkan, wa dzakara al-Imam Ibnu al-Qayyim fi kitabih as-salah alladhina yarawna anna tarik as-salah yuqtal haddan la kufran, thumma dzakara annahu qawlu Malik wa Syafi'i, thumma qala wa ikhtara Abu Abdullah Ibnu Battah hadhihi ar-riwayah. Al-Imam Ibnu al-Qayyim punya kitab karya judulnya As-Salah. Dalam kitab ini beliau menyebutkan bahwa menyebutkan pendapat hujah-hujah yang mengatakan bahwa tarik shalah dibunuh haddan la kufran, dibunuh sebagai bentuk hukuman bukan sebagai bentuk sebab dia kafir. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu al-Qayyim menyatakan ini adalah pendapat Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan, dan telah dipilih oleh Al-Imam Abu Abdullah Ibn Battah riwayat ini. Tiga ulama kibar menisbatkan kepada Ibn Battah ar-riwayat thani anil Imam Ahmad. Dan tiga ulama kibar ini semuanya Hambali, Hanabila. Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa barakallahu fikum Ibn Qudamah Al-Maqdisi, kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Salah. Oh, mungkin tiga ulama kibar ini enggak tahu karya Al-Imam Ibnu Battah salah satunya berjudul Ibanatul Kubra. Yang tahu adalah haula al-Haddadiyah as-Sighar. Mungkin saja mereka tidak tahu. Loh, kalau mereka enggak tahu, yang tahu cuma antum. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. قال هنا kemudian Ibnu al-Qayyim melanjutkan, wanzur ila inkar Ibnu Battah al-qaula bitakfir. Perhatikan ingkar Ibnu Battah terhadap pendapat yang mengkafirkan, wa annahu lam yajid fil madhhab khilafan fi, dan bahwasanya beliau Ibnu Battah tidak mendapatkan khilaf dalam permasalahan ini dalam al-madhhab al-Hambali,
tidak mendapatkan khilaf. Ini perkataan man Syekh Rabi menegaskan yang telah lalu. Waqala al-Imam Ibnu al-Qayyim fi kitab as-salah. Kembali Ibnu al-Qayyim berkata dalam kitab as-salah, tarikus salah hal yuqtal haddan kama yuqtal al-muharib waz-zani am yuqtal kama yuqtal al-murtad waz-zindiq. Fihi qawlan lil-ulama wa huma riwayatan 'an al-Imam Ahmad, ihdahuma yuqtal kama yuqtal al-murtad wa hadha huwa qawlu Sa'id bin Jubair wa 'Amir al-Sha'bi wa dhakara 'ulama akharin, wath-thaniya yuqtal haddan la kufran wa huwa qawlu Malik wa Syafi'i wa ikhtarahu 'Abu Abdullah bin Battah hadhihi riwayah. Nah, demikian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menegaskan tentang permasalahan ini. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan hujjah-hujjah, dalil-dalil ulama atau a'immah yang mengatakan tarikus shalah disebabkan malas tidak divonis kafir. Dalam keadaan mereka semua sepakat, sekali lagi wa Syekhna Rabi mengulang-ulang kalimat ini, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja disebabkan malas lebih besar dosanya dari dosa zina, wasarikatul khamar, dari riba dan yang lainnya. Lebih besar dosanya, lebih berlipat dari itu semuanya. Tapi al-qadhiyah, permasalahannya adalah apakah divonis kafir atau masih terhitung sebagai muslim. Mungkin suatu saat nanti jika Allah kehendaki, atau suatu saat dia akan keluar dari an-nar. Nah, selamat dari al-khulud, selamat dari kekekalan di jahannam. Ini permasalahannya. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah setelah mengatakan wa hadza qawlu aktsaril fuqaha wa qawlu Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i, pendapat kedua ini ya, riwayat kedua dari Imam Ahmad adalah pendapat mayoritas al-fuqaha, juga Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Wa ruwiya an Hudzaifah, diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah, kata Ibnu Qudamah, annahu qala ya'ti 'alan nas zamanun la yabqa ma'ahum minal islam illa qaul la ilaha illallah. Akan datang suatu zaman ya, menimpa kepada manusia ini ya, tidak tersisa lagi dari Islam kecuali kalimat la ilaha illallah. Enggak tersisa lagi pada mereka dari Islam ini kecuali qaul la ilaha illallah. La salah, wala saum, wala haj, wala zakah, wala. Tersisa kalimat la ilaha illallah. Faqila lahu, wama yanfa'uhum. Ditanya Hudzaifah, kalau begitu, apa yang bisa memberi manfaat kepada mereka? Kalau begitu, apakah kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini, bisa memberi manfaat kepada mereka? Kalau mereka, la salah, wala zakah, wala saum, wala tersisa sedikit pun amalan. Qala Hudzaifah tunjihim minan nar. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ibnu Majah, Al-Hakim, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Sebelum kita melanjutkan adillah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kita akan memetik sebuah faedah penting dari Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilat Al-Hadith As-Sahiha, hadith nomor 87, yaitu hadith Hudzaifah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Hanya saja Syekh Al-Albani menyebutkan secara lengkap. Syekh Al-Albani menyebutkan secara lengkap. Barakallahu fikum. Naam. Hadith ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Hakim, kemudian Nu'aim bin Hammad dalam kitabnya Al-Fitan rahimahumullah, dari Hudzaifah Ibnu Al-Yaman secara marfu'. Kalau tadi mauquf seolah-olah dari Hudzaifah redaksinya, namun secara hukum dia mengandung nilai ar-rafa', marfu', karena mengandung berita akhbar ghaibiyah, berita gaib yang akan datang menimpa umat ini. Lafaz hadis ini, qala yadrusu al-islamu kama yadrusu washyu ath-thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah.
wal yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laila fala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa tawaif minan nas asy-syekh al-kabir wal ajuz yaqulun adrakna aya abaana ala hadhil kalima la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Islam ini ya akan berguguran, ya akan luntur sebagaimana bergugurannya renda atau yang semisalnya dari pakaian ini. Nah, berlepasan terus sampai tidak tersisa sedikit pun darinya, tidak tersisa lagi puasa, tidak sholat, tidak zakat, tidak sedekah, tidak haji. Nah, barakallahu fikum. Sampai kemudian disebutkan tersisa di tengah-tengah mereka sekelompok manusia dari orang-orang tua atau nenek-nenek tua, ya mereka mengatakan, kami mendapati ayah-ayah kami, nenek moyang kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kami pun sekarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, setelah menyebutkan hadis ini secara marfu', Hudzaifah ibn al-Yaman, radhiyallahu anhu, ditanya oleh seorang tabi'i bernama Silah bin Zufar yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, waqila li Hudzaifah, ya, ditanyakan kepada Hudzaifah, yang penanyanya adalah seorang tabi'i bernama Silah bin Zufar rahimahullahu ta'ala. Waqala Silah bin Zufar li Hudzaifah. Nah, perhatikan baik-baik, hadis ini penting. Kemudian Syekh akan menyebutkan sebuah faedah muhimmah di balik ini. Qala ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadrun ma salah wala siyamun wala nusukun wala sadaqah. Nah, apa manfaat la ilaha illallah untuk mereka sementara mereka tidak mengerti, tidak tahu sholat, enggak saum, enggak zakat, enggak haji, enggak ada amalan. Apa bermanfaat untuk mereka la ilaha illallah? Ini pertanyaan Silah bin Zufar rahimahullahu ta'ala. Qala fa'a'radha anhu Hudzaifah. Hudzaifah berpaling dari Silah bin Zufar, ditinggalkan. Tidak mau menjawab pertanyaannya. Thumma raddaha alaihi thalatha. Diulangi pertanyaan itu oleh Silah bin Zufar. Ma tughni anhum kalimat la ilaha illallah. Hal tanfa'uhum? Maka Silah Hudzaifah kembali berpaling. Tiga kali diulangi pertanyaan tersebut. Kullu dhalika yu'ridu anhu Hudzaifah. Pada setiap itu tadi Hudzaifah berpaling dari si penanya Silah bin Zufar rahimahullahu ta'ala. Thumma aqbala alaihi fi tsalitsah. Kemudian pada pertanyaan yang ketiga itu, setelah yang ketiga, baru Hudzaifah menjawab pertanyaan Silah bin Zufar. Qala ya Silah tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Kalimat la ilaha illallah ini menyelamatkan mereka dari an-nar, menyelamatkan mereka dari an-nar, menyelamatkan mereka dari an-nar. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara fawaid yang disebutkan, banyak sekali beliau menyebutkan, antara lain qala hukmu tarikus salat, hukum orang yang meninggalkan salat. Hadza wa fil hadithi faidatun fiqhiyatun hamma. Bersama ini, kata beliau, dalam hadis ini juga ada faedah fikih yang sangat penting. Wa hiya anna syahadat an la ilaha illallah tunji qailaha minal khulud fil nar yaumal qiyamah. Yaitu bahwa syahadat la ilaha illallah akan menyelamatkan orang yang mengucapkannya dari kekekalan di api neraka di hari kiamat nanti. Walau kana la yaqumu bi syai'in min arkanil Islam al-khamsa al-ukhra. Walaupun orang tersebut tidak mengamalkan rukun Islam yang setelah asy-syahadat la ilaha illallah. Walaupun dia tidak berbuat itu. Kas-salati wa ghairiha, seperti salat dan yang lainnya. Naam. Wa minal ma'lum anna al-ulama ikhtalafu fi hukmi tarikis salah.
Sudah perkara yang telah diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salat, khasatan ma'imanihi bimasyru'iyatiha, terkhusus bersama keimanan dia tentang kewajiban salat lima waktu ini tadi. Nah, artinya dia tidak mengingkari bahwa salat lima waktu adalah wajib atau fardu. Fal jumhur ala annahu la yakfur bidzalik, jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak menjadi kafir disebabkan hal itu. 6.

orang tersebut dibunuh karena riddah, karena dia murtad, bukan sebatas sebagai hukuman belaka. Wa qad sahha 'ani sahabah annahum kanu la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Telah sahih dari sahabat bahwasanya mereka dahulu, maksudnya atsar Abdullah bin Syaqiq, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya mereka tidak memandang suatu amalan yang apabila ditinggalkan menjadi merupakan kekufuran kecuali as-salah. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Nah, wa ana ara, perhatikan, dan ini salah satu jawaban. Nah, ya, dan ini juga dijawab oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Kalau seandainya athar Abdullah bin Syaqiq itu sahih yang sudah kita bahas, maka jawabannya ini. Nah, antara lain ini. Qala wa ana ara anna as-sawaba ra'yal jumhur. Saya berpandangan bahwa yang benar dalam permasalahan ini adalah pendapat al-jumhur, mayoritas ulama. Wa anna ma warada 'ani as-sahabah laisa nassan 'ala annahum kanu yarawna bil kufri huna al-kufru alladhi yukhlat sahibuhu finnar. Naam. Sementara athar yang diriwayatkan dari sahabat bukan sebagai nas, sebagai penegasan bahwasanya mereka dahulu sahabat menginginkan atau menghendaki dengan kalimat al-kufur dalam athar Abdullah bin Syaqiq bahwa itu adalah kekufuran yang menyebabkan pelakunya dikekalkan dalam api neraka. Tidak demikian yang dimaksudkan oleh mereka. Naam, fahimtum ya ikhwan? Qala wa la yahtamil an yaghfirallahu lahu, dan tidak pula athar itu kemudian orang yang meninggalkan salat tidak ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa dzalik? Kaifa dzalik wa hadha Hudzaifah ibn al-Yaman wa huwa min kibar ulaika as-sahabah yaruddu ala Silah bin Zufar. Naam. Wa huwa yakadu yafham al-amr ala nahwi fahmi Ahmad lahu. Fayaqul ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salah. Fayujibuhu Hudzaifa ba'da i'radihi anhu ya Silah tunjihim minan nar thalatha. Kata beliau, ya, bagaimana mau dikatakan bahwa sahabat, ya, berpandangan bahwa itu adalah kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan konsekuensinya orang tersebut akan dikekalkan dalam an-nar, sementara dia Hudzaifah dan beliau salah satu kibar sahabat. Nah, menolak, membantah, ya, pertanyaan Silah bin Zufar dan menegaskan sebanyak 3 kali bahwa kalimat la ilaha illallah tetap bermanfaat bagi orang tersebut, menyelamatkan dia dari azab an-nar. Dan Hudzaifah salah satu, ya, sekarang kita mengetahui bahwa Hudzaifah masih berkeyakinan orang yang meninggalkan sholat muslim bermanfaat untuknya kalimatut tauhid. Kalau kafir musyrik sudah tidak bermanfaat lagi apapun. Nah, sehingga dengan ini batallah klaim ijma' sahabah dengan makna bahwa kufur yang dimaksud oleh athar Abdullah bin Syaqiq adalah kufur al-mukhrij minal millah. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa kufur yang dimaksud dalam athar tersebut adalah bukan kufur yang mengharuskan pelakunya dikekalkan dalam an-nar. Bisa difahami ya ikhwan? Qala Asy-Syaikh Hafiz rahimahullahu taala, fa hadza nassun min Hudzaifah radhiyallahu anhu ala anna tarika as-salah wa mithlaha baqiyatil arkan laysa bikafir bal muslimun najin minal khuludi finnar yawmal qiyamah fahfaz hadha fa innahu qad la tajiduhu fi ghairi hadzal makan. Kata beliau, ini adalah nas penegasan dari Hudzaifah bahwasanya orang yang meninggalkan salat dan semisal ini pula yang meninggalkan rukun Islam yang tersisa yaitu berikutnya zakat, saum dan haji, bahwa mereka, dia tidak difonis sebagai kafir, bahkan dia sebagai seorang muslim yang akan selamat dari kekekalan dari an-nar di hari kiamat. Naam. Fahimtum ya ikhwan? Penegasan dari Hudzaifah. Kalau ada yang mengatakan lu sahabat sudah ijma, tidak thabit ijma. Di samping sanadnya masih dipertanyakan. Nah, sebagian ulama menganggap itu dhaif. Kalau seandainya sahih

0: Nah, maka yang dimaksud dengan al-kufur dalam penukilan Abdullah bin Syaqiq adalah kufur amali, bukan kufur i'tiqadi, bukan kufur yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Naam, barakallahu fikum. Dan yang ketiga telah thabit dari Hudzaifah ibn al-Yaman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Hakim rahimahullah serta Imam Nu'aim bin Hammad dalam kitabnya Al-Fitan, bahwasanya Hudzaifah masih memandang orang yang meninggalkan salat ya sebagai muslim yang bermanfaat untuknya atau masih bermanfaat untuknya kalimat la ilaha illallah. Naam. Bisa saja Abdullah bin Syaqiq tidak tahu athar ini, karena Abdullah bin Syaqiq tidak berjumpa dengan Hudzaifah. Abdullah bin Syaqiq hanya berjumpa dengan beberapa sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Naam. Kemudian Syekh menukilkan pernyataan Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Naam, panjang sekali pernyataan Al-Imam As-Sakhawi membantah dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar pengkafiran terhadap tarik as-salah. Nanti kita akan baca dari pernyataan Syekh Rabi bi'idnillahi ta'ala. Kemudian Syekh menukil pernyataan Al-Allamah Sulaiman bin Asy-Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini juga Hambali. Naam. Hambali, barakallahu fikum. Rahimahullahu taala. Dalam hasyiah yang beliau letakkan untuk kitab Al-Mughni', dan ini kitab Hambali juga, Al-Mughni'. Naam. Beliau menyebutkan qala wa li anna dhalika ijma'ul muslimin fa innana la na'lam fi asrin min al-a'sar ahadan min tariki as-salah ترك تغسيله والصلاة عليه ولا منع ميراث موريثه مع كثرة تارك الصلاة ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. نعم. Kata beliau, ya, karena hal itu sudah merupakan sebuah ijma kaum muslimin. Ya. Barakallahu fikum. Sesungguhnya kami tidak pernah tahu, kata beliau, di salah satu zaman dari zaman-zaman yang ada ini, seorang pun yang meninggalkan sholat, dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak menerima waris, atau tidak mewariskan kepada ahli warisnya. Nah, tidak pernah kami tahu itu, kata Al-Allamah Asy-Syaikh Sulaiman bin Asy-Syaikh Abdullah bin Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu jami'an. Beliau mengatakan, enggak pernah kami tahu ada seorang yang meninggalkan sholat karena malas, kemudian ketika dia mati tidak dimandikan, tidak disolatkan. Kalau seandainya dia kafir dengan makna kufur mukhrij anil millah, maka berlakulah hukum-hukum itu tadi, tidak boleh dimandikan, tidak diurus jenazahnya, tidak disolatkan. Nah, fahimtum ya ikhwan? Tidak disolatkan, tidak bisa ahli warisnya menerima waris darinya, karena la yarithul muslimul kafir walal kafir muslim. Seorang muslim itu tidak bisa mewariskan kepada yang kafir, dan seorang kafir juga demikian. Terputus semua, dan hukum-hukum ini berlaku. Kata Syekh rahimahullah, tidak pernah kami tahu di berbagai zaman yang telah lalu ini ada seorang yang meninggalkan sholat kemudian tidak diurus jenazahnya, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak menerima, tidak mewariskan, dan seterusnya. Nah, kata beliau, kalau seandainya mereka itu dihukumin sebagai kafir keluar dari Islam, maka hukum-hukum ini berlaku semua, kata beliau. Kalau ammal ahadith al-mutaqaddimah, sementara hadith-hadith yang telah lalu disebutkan, yakni hadith-hadith yang dijadikan dalil pengkafiran terhadap tariku as-salah. Qala rahimahullah, sebelum itu beliau menegaskan, ma'a kathrat tariki as-salah, dalam keadaan banyaknya orang yang meninggalkan sholat di berbagai zaman yang telah lalu ini, di zaman kita lebih-lebih tentunya. Nah, barakallahu fikum. Bersama itu ulama tetap mengatakan disolatkan, diurus jenazahnya, dikafani, mewariskan kepada ahli warisnya. Nah, barakallahu fikum. Dari sini kita tahu bahwa tansis ulama yang menyatakan kufur adalah di sini kufur amali, bukan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan konsekuensinya adalah dikekalkan dia dalam an-nar. Kemudian beliau melanjutkan, sementara hadis-hadis yang telah lalu yang disebutkan, fahiya ala wajhil taghlid wat tashbih bil kuffar la ala al haqiqah. Sementara hadis-hadis tersebut, maka kata beliau, makna penerapannya, maksudnya adalah sebagai bentuk taghlid, ya, sebagai bentuk sikap yang keras terhadap orang yang meninggalkan sholat, sampai dikatakan kafar, sampai dikatakan bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, sampai dikatakan juga barakallahu fikum al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah, nah, faman tarakaha faqad kafar, dan seterusnya dari berbagai dalil yang zahir lafadznya adalah takfir terhadap tarikus salah. Kata Syekh Al-Imam Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh, dengan tegas beliau mengatakan itu maksudnya ala wajhi at-taghlid, sebagai bentuk sikap yang keras terhadap orang yang meninggalkan salat. Qala wat tashbih bil kuffar, sebagai bentuk penyerupaan dengan kaum kuffar yang tidak melakukan salat. Amalan kalian ini sama seperti kuffar sehingga kalian dikatakan kuffar, sehingga orang yang meninggalkan sholat dikatakan kafir. Dari sisi ini kata beliau, la alal haqiqah, tidak dimaksudkan haqiqatul kufur bahwa dia kafir kufran mukhrijan an millatil islam, tidak demikian. Berdasarkan keyakinan al-haddadiyah, al-syeikh al-allama Sulaiman bin Abdullah al-syeikh juga murji, minal murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Qala al-syeikh al-albani rahimahullah, nah, Syekh sengaja menukil pendapat beliau, Syekh Al-Albani, karena Syekh dituduh bahwa pendapat Syekh ini adalah pendapat yang nyeleneh, tidak ada pendahulunya dari kalangan ulama. Nah, barakallahu fikum. Maka Syekh Al-Albani mencoba menyebutkan sampai dari al-madhab al-Hambali, sebelumnya dari Sakhawi yang berbeda madhab rahimahullahu taala. Qala, kemudian Syekh melanjutkan, Syekh Sulaiman, ka qauli alaihi salatu wassalam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Seperti hadis Rasul, sibabul muslim, mencela, mencaci seorang muslim adalah fusuq, ya, perbuatan kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh atau memerangi seorang muslim adalah suatu kekufuran. Nah, ijma' ulama bahwa membunuh seorang muslim tidak dikatakan sebagai perbuatan kufur yang mengeluarkan dari keislaman, sebagaimana nanti akan dibahas oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Naam. Kemudian Syekh melanjutkan, aqul naqaltu hadha an-nas min al-hashiyah al-madhkura. Sengaja saya menukil redaksi ini dari al-hashiyah. Al-hashiyah yang dimaksud adalah al-hashiyah ala al-muqni, karya al-Syekh Sulaiman al-Syekh rahimahullahu taala. Qala liya'lam ba'du muta'assibatil hanabilah, agar orang-orang yang berasabiyah terhadap madhab al-Hanabila mengetahui, anna alladhi dhahabna ilaihi laysa ra'yan lana tafarradna bihi duna ahli ilm, bahwa pendapat yang kami pilih ini bukanlah pendapat kami semata yang kami sendiri dalam hal ini tanpa ada para ulama, bal huwa madhabu jumhurihim, bahkan ini adalah madhab jumhur para ulama, wal muhaqqiqina min ulama al-Hanabila anfusihim, dan pendapat ahlut tahqiq al-muhaqqiqin dari madhab al-hanabilah mereka sendiri, kal muwaffaq hadha wa huwa ibn Qudama al-Maqdisi wa ghairihi, seperti al-imam ibn Qudama dan yang selainnya. Siapa yang selainnya? Antara lain al-imam ibn Battah rahimahullahu ta'ala, dan masih banyak yang lainnya lagi. Wa fi dhalika aw fa fi dhalika hujjatun kafiyatun ala ulaika al-muta'assiba, dalam hal ini ada hujah yang sangat kuat terhadap mereka-mereka yang asabiyah terhadap madhab al-Hambali. Barakallahu fikum. Di antaranya siapa? Syekh Sulaiman sendiri, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, kami tidak mengkafirkan seseorang karena sebuah amalan yang dia tinggalkan kecuali dalam perkara yang ulama telah berijma, dan tidaklah ulama berijma tentang kufurnya seseorang meninggalkan sebuah amalan kecuali ketika meninggalkan asyhadatain. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekhna Rabi Hafizahullah melanjutkan pembahasannya. Afwan, bagaimana pendapat fa'intabu wa aqamus salah? Ini mustajil. Nah, insyaallah kita masih dalam proses silsilah menyebutkan ini tadi. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah dibahas oleh ulama biiznillah. La tasta'jilu, sampai selesainya pembahasan kita. Apa benar ada seorang yang dikeluarkan, seorang yang dikubur kemudian kuburnya dibongkar, mayatnya enggak ada, kosong katanya, dikarenakan meninggalkan sholat? Wallahu alam, riwayat siapa? Nah, barakallahu fiik. Isbiru ya ikhwan, semua ini akan disebutkan nanti. Ulama akan membantah dalil-dalil mereka, ya, termasuk ayat yang antum tanyakan ini. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Naam. Bagaimana bantahan ulama terhadap ayat ini? Barakallahu fikum. Isbiru ya talabatul ilm. Kemudian al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan dalil-dalil yang berpendapat tentang tidak kafirnya tarik shalah. Kesimpulannya beliau menyebutkan dalil-dalil tentang fadlut tauhid. Kemudian hadis-hadis tentang asy-syafa'ah. Di antara yang beliau sebutkan hadis innallaha harram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kemudian hadis yang berikutnya, ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Kemudian hadis Ubadah ibn Shamit, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah dan seterusnya, nam adkhalahu Allahul jannata 'ala ma kana min 'amalin. Kemudian hadis Anas bin Malik, nam dalam asy-syafa'ah. Semua ini akan disebutkan oleh Syekh Rabi biiznillah taala dengan rinci. Antara lain hadis Ubadah ibn Shamit, khamsu salawatin katabahunna Allah 'ala al-'abdi fil yaumi wal laila, faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi 'ahdun an yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi 'ahdun in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a adkhalahul jannah. Kemudian kata Ibnu Qudamah, walau kana kafiran lam yudkhilhu fil masyi'ah. Hadis ini hadis Ubadah ibn Shamit, dan itu adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Imam Ahmad dalam Musnad, Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, kemudian Ahmad dalam Ad-Darimi dalam Sunannya, An-Nasa'i dalam Sunannya juga, rahimahumullah jami'an. Hadis ini maknanya adalah bahwasanya Rasulullah berkata, salat lima waktu yang telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya dalam sehari semalam, barang siapa yang menunaikannya dan tidak mengabaikannya sedikit pun, ya, dan tidak menganggap remeh sedikit pun salat lima waktu tersebut dan segala yang terkait dengannya, maka sudah merupakan ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memasukkan dia dalam al-jannah bagi yang melakukan salat lima waktu ini. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, dan barang siapa yang tidak menunaikannya, maka tidak ada sedikit pun di sisi Allah janji untuk memasukkan jannah, insya'adzabah. Nah, ya, kalau Allah kehendaki maka Allah azab dia, wa insya'a adkhalahul jannah, kalau Allah kehendaki maka Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, kalau seandainya orang yang meninggalkan sholat difonis kafir, maka tidak Allah masukkan dia dalam masyiahnya. Tidak Allah masukkan dia dalam golongan yang masih di bawah kehendak Allah, tapi akan dipastikan dia sebagai ahlun nar. Nah, barakallahu fikum. Dari sini Ibnu Qudamah menyimpulkan, dan itu juga yang disimpulkan oleh Imam Al-Albani, juga Imam barakallahu fikum Malik wa Syafi'i dan yang lainnya, termasuk juga oleh Syekhna Rabi bin Hadi al-Madkhali, bahwasanya orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia masih punya setitik secercah iman, maka dia masih di bawah masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian al-Imam Al-Khallal dalam Jami'nya, ya, kitab Jami' dari Al-Khallal ini masih juga dinukil oleh Ibnu Qudamah, naam, rahimahullahu ta'ala, menyebutkan sebuah hadis. Naam, yang sampai saat ini ana belum tahu sanad hadis ini. Syekh Rabi juga tidak memberikan ta'liq. Naam, barakallahu fikum, dari sahabat Abu Shumailah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab semisal dengannya. Hadis ini adalah qala kharaja ilai, naam, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Quba fastaqbalahu rahtun min al-ansar yahmiluna janazah ala babin. Bahwa Rasulullah pernah pergi ke Masjid Quba, kemudian di sana Rasulullah SAW mendapati sekelompok orang dari kaum Ansar yang sedang membawa jenazah berada di pintu Masjid Quba. Faqala Nabi, maka Rasulullah berkata, ma hadha? Qalu mamlukun li ali fulan kana min amrihi. Qala na'am, ini adalah seorang budak dari keluarga fulan. Qala akana yashhadu an la ilaha illallah, apakah dia bersaksi la ilaha illallah? Qalu na'am, benar wahai Rasul. Walakinnahu kana wa kana, tetapi dahulu dia perbuatannya begini dan begini. Faqala ama kana yusalli, tidakkah dia salat? Faqalu qad kana yusalli wa yada', dulu awalnya dia salat tapi kemudian dia meninggalkan salat. Faqala lahum, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, irji'u bihi faghsiluhu wa kaffinu wa sallu alaihi wadfinu. Sudah pergi kalian, nah, urus jenazah orang ini, kafani dia, mandikan dia, kemudian salatlah untuknya, salat jenazah, kemudian kuburkan dia. Nah, diperintahkan untuk diurus jenazahnya, mandikan, kafani, salatkan. Barakallahu fikum. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Laqad kadatil malaikatu tahulu baini wa baina, sungguh malaikat, ya, telah menghalang, hampir saja malaikat menghalangiku, ya, menghalangi antara aku dengan si jenazah ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Fa hadits ini dikatakan oleh Ibnu Qudamah, wa ruwiya bi isnadihi an Atha an Abdullah ibn Umar, dan diriwayatkan pula dengan sanadnya, yakni sanad Al-Khallal, dari Atha dan Abdullah bin Umar, qala qala Rasulullah sallu ala man qala la ilaha illallah, salatkanlah jenazah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Kemudian Ibnu Qudamah menukilkan persis seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Sulaiman bin Abdullah Al-Syeikh rahimahumullah jami'an. Naam. Qala wa li anna dhalika ijma'ul muslimin, hal ini dikarenakan merupakan ijma' kaum muslimin. Fa innana la na'lam, yani maksudnya urus jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ini merupakan ijma' kaum muslimin. Naam, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, fa innana la na'lam fi asrin min al-a'sar ahadan min tarikis salah turika taghsiluhu was-salatu alayhi wa dafnuhu fi maqabiril muslimin. Naam, kami tidak pernah tahu di suatu zaman, ya, seorang pun yang meninggalkan salat yang kemudian tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan tidak pula dia terhalangi untuk bisa mewariskan kepada ahli warisnya. Nah, dan tidak pula orang yang solat, yang tidak solat tadi, tidak bisa menerima waris dari ayahnya yang muslim. Nah, wala furriqa baina zaujaini, ditarkis salat ma'ahdihima. Tidak pernah ada seorang suami istri yang dipaksa oleh hakim untuk dipisahkan, diceraikan, ya, dipisahkan karena salah seorang dari dua suami istri ini tidak melakukan salat. Karena kalau sampai tidak dikatakan kafir seorang yang meninggalkan salat dengan disebabkan malas, maka tidak boleh tetap sebagai suami istri. Tidak halal. Barakallahu fikum, karena dia murtad. Nah, dan ini tidak pernah kami ketahui, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Likathrati tarikis shalah, walau kanat kafiran la thabatat hadhil ahkam kulluha. Nah, kalau seandainya tarikus shalah itu terhitung kafir, maka berbagai hukum yang tadi disebutkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak bisa mewariskan, tidak bisa menerima waris, ya, barakallahu fikum, harus dipisahkan suami istri yang salah satu dari keduanya meninggalkan solat, ya, kalau seandainya kafir, maka seluruh hukum ini berlaku dan harus diterapkan, kata Imam Ibnu Qudamah. Wala na'lam bainal muslimina khilafan fi anna tarikas shalah yajibu alaihi qada'uha walau kana murtaddan lam yajib alaihi qada' shalah wala siyam. Naam, tiada khilaf, kata Imam Ibnu Qudamah, di antara kaum muslimin bahwa orang yang meninggalkan salat wajib untuk diqada'. Naam, wajib untuk diqada'. Kalau seandainya murtad, maka tidak ada hukum tersebut, yakni tidak wajib baginya untuk mengqada' salat wala siyam dan seterusnya. Orang yang murtad kemudian masuk Islam, bertaubat lagi masuk Islam, maka selesailah dia memulai kembali Islamnya dari awal. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, wa ammal ahadits almutaqaddima fa hiya ala sabil at-taghlid wat-tashbih lahu bil kuffar la ala al-haqiqah. Naam. Untuk melanjutkan ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dalam kajian yang lalu kita mengetahui sikap dan manhaj harakat al-ikhwan al-muslimin dalam menyikapi kelompok sesat dan aliran sesat asy-syiah ar-rafidhah. Dan telah disebutkan bahwa Al-Ikhwanul Muslimun sebagai Al-Jama'atul sebagai jamaah induk dari berbagai kelompok yang muncul sesudahnya memiliki pengaruh yang sangat besar secara manhaj terhadap berbagai fikrah. Dari berbagai kelompok yang ada, di antara mereka adalah Jam'iyat Ihya At-Turas Al-Kuwaitiyah yang didirikan oleh seorang yang berasal dari Mesir, yaitu Abdurrahman Abdul Khaliq. Jam'iyah ini dengan berkedokkan kegiatan sosial dakwah, mengumpulkan sedekah dan zakawat, auqaf atau wakaf dari kaum muslimin di berbagai negara yang mereka mengklaim untuk dibagikan kepada kaum muslimin, secara umum di berbagai negara termasuk Indonesia atau Asia Tenggara. Yang pada kenyataannya dana yang terkumpul itu untuk dijadikan sebagai kendaraan dalam memasukkan afkar, pemikiran mereka terhadap abna, putra-putri muslimin, terhadap ad-du'at, para da'i, terhadap madaris atau ma'ahid, pondok-pondok pesantren di berbagai negara. Jam'iyat Ihya'at Turas adalah salah satu dari al-jam'iyat atau al-harakat, kelompok-kelompok yang sangat besar terpengaruh dengan manhajul ikhwanul muslimun. Manhajul ikhwan al-muslimin tersimpulkan dalam slogan besar yang sering disebutkan oleh para ulama kita dan asatidah kita, yang ternyata memang slogan ini diterapkan sebelum Hasanul Banna mendirikan al-Ikhwan al-Muslimun, oleh Jamaluddin al-Afghani al-Syi'i al-Rafidhi dari kelompok Syiah al-Babiyah yang ekstrim. Kemudian diikuti oleh Hasanul Banna dan terkenalnya kemudian oleh atau sebagai prinsip dasar dan utama al-Ikhwan al-Muslimun. Sebenarnya pencetus dari prinsip ini bukan Hasanul Banna, tapi Hasanul Banna adalah salah satu orang yang sangat terpengaruh oleh afkar, pola pikir Jamaluddin yang sering dikenal dengan Jamaluddin al-Afghani, al-Irani. Sebenarnya dia adalah Irani. Beberapa organisasi di Indonesia pun termasuk yang mengagumi Jamaluddin al-Afghani ini. Sejak kita masih kecil mengenal nama ini sebagai seorang yang soleh, seorang ulama, seorang pejuang. Demikian ditanamkan kepada anggota organisasinya. Wa illa antum sudah mengenal dari awal kajian kita siapa orang ini yang berganti-ganti nama dari Jamaluddin al-Afghani, di negeri lain Jamaluddin al-Istanbuli, Jamaluddin di negeri lain al-Asdabadi, di tempat lain mengganti namanya dengan Jamaluddin al-Husaini. Jam'iyat Ihya'at Turas adalah tadi dikatakan jam'iyah yang sangat mengikuti prinsip-prinsip al-Ikhwanul Muslimun yang tersimpulkan dalam ucapan mereka, nata'awanu fima ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Kita bekerja sama, berta'awun dalam perkara yang kita sepakat satu tujuan, satu arah tentangnya, dan kita, perhatikan kalimat kita ini ternyata dalam penerapannya meliputi banyak pihak. Satu pihak yang baru kita sebutkan yaitu Syiah Rafidhah, nanti akan ada pihak-pihak lain. Dan kita saling memberi uzur, saling mentoleransi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Apa perbedaan yang dimaksud? Apakah yang dimaksud perbedaan kedaerahan atau perbedaan fikih dan ahkam, muamalat, praktek Hasanul Banna dan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun? Ternyata perbedaan yang dimaksud sampai menyentuh sendi-sendi utama, sendi-sendi prinsip al-aqidah al-islamiyah, aqidah, iman. Jamiyat Ihya Turats pun sama. Kalau Ikhwanul Muslimun dengan prinsip yang tadi redaksinya sudah kita dengarkan bersama, kalau Jamiyat Ihya Turats dicetuskan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq prinsip ibahat ta'addudil jama'at, diperbolehkannya dan dibenarkannya adanya kelompok-kelompok atau jamaat yang banyak. Abdurrahman Abdul Khaliq menanamkan kepada anggota dan pengurus Jamiyat Ihya Turats dan orang-orang yang berhubungan dengannya bahwa beragamnya kelompok-kelompok di tengah-tengah muslimin ini sebagai bukti dan bentuk kekuatan umat Islam itu sendiri, karena masing-masingnya memiliki menekuni satu bidang dari berbagai bidang. Kelompok yang ini di bidang jihad, kelompok yang ini di bidang budaya, kelompok yang ini di bidang pendidikan, kelompok yang ini di bidang macam-macam. Sehingga kata Abdurrahman Abdul Khaliq, kalau ini bergabung dan bersatu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Maka Syekhuna Al-Mujahid Al-Allama Rabi bin Hadi Al-Madkhali kembali tampil. Semoga Allah terima amalan beliau sebagai sebuah jihad fi sabilillah. Dalam karyanya yang tampil menulis sebuah karya bantahan terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq yang berjudul Jama'atun wahidah la jama'at wa siratun wahidun la asyarat. Kitab yang banyak dipuji oleh para ulama kibar. Bagi yang ingin tahu lebih jauh pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq dan Jamiyat Ihya Turatsnya, silakan baca kitab tersebut. Bagi yang ingin tahu bagaimana pola pikir dan manhaj aqidah al-maududi, silakan baca kitab Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka Jamiyat Ihya Turats benar-benar mempraktekkan ideologi guru mereka Ihya Turats, Abdurrahman Abdul Khaliq. Wahum la'abun mutalawwinun makirun Ihya Turats. Ketika sudah keluar tahdzir Ibn Baz Al-Albani, Muqbil bin Hadi, Muhammad Aman Al-Jami, Rabi bin Hadi dan a'immah yang lainnya dari terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq, sosok Abdurrahman Abdul Khaliq, maka Jamiyat Ihya Turats buru-buru segera mengatakan dan menghembuskan di tengah muslimin bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq sudah kita keluarkan dari Ihya Turats. Sehingga orang-orang Indonesia yang ada di sini
0: Ya. Orang-orang Indonesia yang berhubungan dengan Ihya Turats, atau setidaknya kalau tidak berhubungan membela Ihya Turats, pada masa-masa itu pun ikut menyuarakan. Abdurrahman Abdul Khalid sudah dikeluarkan dari Ihya Turats. Banyak yang tertipu. Banyak yang tertipu dengan syubhat ini. Oh, antum jangan mutasyaddid, antum jangan mencari kesalahan orang. Sudah dikeluarkan ya akhi. Itu fitnah ketika tahun 97, pada tahun-tahun itu. Nah. Benarkah demikian? Lalu apa hakikatnya? Secara struktur kepengurusan di Ihya Turats memang Abdurrahman Abdul Khalid sudah tidak nampak lagi namanya. Tapi yang dinilai oleh para ulama, yang dikritisi oleh para a'immah, masyayikh, bukan sosok Abdurrahman Abdul Khalid dan keberadaannya dalam struktur kepengurusan jam'iyah, tetapi manhaj Abdurrahman Abdul Khalid tetap bercokol di jam'iyat Ihya Turats dan benar-benar diamalkan. Yang kemudian terbongkar bahwa jam'iyat Ihya Turats dalam berbagai nadawat, dalam berbagai seminar yang diadakannya, atau dialog-dialog yang mereka adakan, atau daurah dan semisalnya, diundanglah Abdurrahman Abdul Khalid sebagai pengantar atau pembuka acara yang memberikan kata sambutan, disanjung, diumumkan namanya, daurah yang akan dibimbing atau dibuka oleh Abdurrahman Abdul Khalid, atau yang semakna dengan ini. Ketahuan la'abun, mempermainkan salafiyin dan mempermainkan ulama. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, pada prakteknya ternyata jam'iyat Ihya Turats benar-benar bergabung, berkawan dan berta'awun dengan berbagai jam'iyah dan organisasi yang sebagian mereka, baik organisasi atau jam'iyat atau afrad, tokoh-tokoh tertentu adalah organisasi atau tokoh yang berpaham al-manhajul Khomeini. Di antara yang bisa kita sebutkan pada kajian malam hari ini yang menunjukkan bahwa Jam'iyat Ihya Turats adalah ikhwaniyul manhaj adalah pernyataan Wa'il al-Husawi. Siapa Wa'il al-Husawi? Dia adalah wakil ketua Jam'iyat Ihya Turats. Jadi bukan tukang sapu kantornya, bukan. Ya. Wakil ketua, jadi posisi yang tinggi. Jam'iyat Ihya Turats. Dalam salah satu ucapannya yang disebutkan dan dinukilkan oleh majalah Ihya Turats yang bernama Majallatul Furqan, jangan lupa, ingat baik-baik, Majallatul Furqan, majalah ini ada bercokol di beberapa pondok-pondok pesantren Halabiyyin yang ada di Indonesia sini. Nah, dan anak punya buktinya. Berstempelkan ma'had tersebut, Majallatul Furqan, Majallatul Bayan juga milik sururiyin. Dalam majalah ini dinukilkan pernyataan Wa'il al-Husawi, wakil ketua Jam'iyat Ihya al-Turath. Apa perkataan dia yang dinukil dalam majalah ini? Jadi resmi, wakil ketua dinukil oleh majalah resminya, disebarkan. Qala inna mu'taqad ahli sunnah wal fikr as-sunni laisa ala naqidin ma'a al-fikr as-syi'i. Bahwasanya akidah ahlus sunnah atau pemikiran sunni tidak bertentangan dengan pemikiran syiah. Wallahu akbar. Pemikiran syiah yang antum sudah tahu tanpa dibahas. Dalam menyikapi Al-Quran, dalam menyikapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam menyikapi sahabatnya, dalam melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Subhanallah amma yushrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan kepada Rabbul Alamin. Maha suci Allah. Mensifati para imam-imam dan pembesar-pembesar mereka dengan sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kata Wa'il Husawi, inna mu'taqadi ahli sunnah wal fikri sunni laisa ala naqid ma'al fikri syi'i. Wahai turathiyun, andunusiyun, jangan kalian jual manhaj kalian hanya untuk sekedar mendapatkan bangunan pondok pesantren atau mendapatkan bantuan perpustakaan. Jangan kalian jual apa yang sudah kalian pelajari di Jami'ah Islamiyah. Atau anda-anda yang pernah belajar di Al-Masjid Nabawi kepada masyayikh di sana, jangan anda jual. Di zamanin bakhsin darahima ma'duda, dengan harga yang murah. Jangan. Perhatikan baik-baik bagaimana Ihya Turas menipu umat. Bal nastati' al-qawl bi-anna al-fikr al-khariji al-khawarij huwa al-fikr al-mudad lil-fikr al-syi'i. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa paham khawarij itulah yang bertentangan sebenarnya dengan paham syiah. Ya subhanallah. Asy-Syiah itu adalah teroris dan khawarij terbesar dan terjahat dalam sejarah. Yang di zaman ini dipimpin, dibiayai, dididik oleh Iran dan dibantu oleh negara Daulat Qatar. Dikenal di zaman kita dengan negara, atau di negeri kita dengan negara Qatar. Syaqiqatu Iran, saudara kandung Iran, dalam perbuatan dan sikap atau manhaj al-irhab, teror internasional. Ya subhanallah. Dan bagaimana anda tidak mengetahui bahwasanya ternyata Asy-Syi'ah bekerja sama dengan Al-Qaeda, bekerja sama dengan Al-Qaeda pimpinan Usama bin Laden dan yang menggantikannya. Kemudian anda mengatakan bahwa sebenarnya paham khawarij itulah yang bertentangan dengan paham Syiah. Hada talbis wa kadhib. Wasu'ila, ini tokoh yang lainnya yang bernama Salim An-Nashi. Apa dan sebagai apa dia dalam Ihya' Turats? Huwa an-natiq ar-rasmi litajammul Islami salafi at-tabi' li jam'iyyat Ihya' Turats. Jamiat Ihya' Turats orang-orangnya terlibat dalam parpol, dalam kegiatan partai politik. Ada sebuah hizb namanya atau parpol yang di sana dikenal dengan At-Tajammu'ul Islami As-Salafi. Begitu nama Salafi ini memang digunakan untuk memudahkan jalan menipu umat, karena nama ini nama yang harum sebenarnya. Kalau di Yaman ada At-Tajammu' lil Islah, Hizbul Islah, itu juga Ikhwanul Muslimin di Yaman. Abdul Majid Zindani dan yang lainnya. Kalau di Yaman, di Kuwait ada At-Tajammu' Al-Islami As-Salafi. Dia adalah hadza Salim An-Nashi An-Natiq Ar-Rasmi, Jubir, juru bicara kelompok ini tadi. Jadi yang bukan sembarang orang yang berbicara. Qala, ditanya Salim An-Nashi, "Hal yuz'ijukum al-buruz asy-syi'i fil Iraq al-an?" Apakah pertumbuhan dan perkembangan kelompok Syiah di Irak sekarang yang pesat ini membuat Anda tidak senang, membuat Anda goncang? Kalau Sunni, Salafi apa jawabannya? Ya, tentu. Kita semua sedih dan goncang dengan itu. Tidak suka. Hadzal rajul at-turathi menjawab, "La abadan. La yuz'ijuna al-buruzus syi'i." Sama sekali tidak mengganggu kita pertumbuhan pesat kelompok Syiah di Irak. Sama sekali enggak membikin kita. Nah. Dan orang ini juga ditanya tentang sikap-sikap at-tajammul islami as-salafi was-salafiyya minhum bari'a bura'a ahlus sunnah was-salafiyun, berlepas diri dari mereka. Laisu minas salafiyin was-salafiyyah laisat minhum. Dalam pertanyaan selanjutnya diminta keterangan tentang kekuatan lawan-lawan politik mana yang partai ini berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjatuhkannya. Qala arju tahdid al-quwa allati amiltum ala isqatiha. Tolong sebutkan kekuatan politik mana saja yang kalian partai ini At-Tajammu'ul Islami Salafi ini ingin mengalahkannya. Dijawab, "An-nuwab al-librariyun sa'ayna ila isqatiha wa najahna fi dhalik." فقال السائل والنواب الشيعة فأجاب لا. Kami, kata si Salim An-Nashi ini, dalam upaya kami mengalahkan kekuatan-kekuatan politik yang ada ini, yang pertama adalah wakil-wakil liberal yang ada di parlemen ini yang mau kita sikat dulu. Kata si penanya, apakah juga para wakil-wakil Syiah yang ada di parlemen? Enggak. Kalau Syiah enggak, tidak termasuk lawan politik yang akan kami jatuhkan. Qala Ahmad Baqir. Ahmad Baqir
1: termasuk pembesar perintis Jam'iyat Ihya'ut Turats bersama Abdurrahman Abdul Khaliq. Ini tokoh-tokoh di balik Ihya'ut Turats, pembesar-pembesarnya, mengatakan saat dia memberikan komentar terkait putaran-putaran kampanye atau pemilihan suara pemilu, terjadi sekian putaran, dia menyatakan akhuduha fil khamisah, kami akan masuk dalam putaran kelima ini bidak min salafi, dengan kekuatan bantuan salafi. Salafi kadzib, ya, kadziban, berdusta. Wa ilaqat ma'as sunnati wasyiah, dan juga dengan bantuan kekuatan hubungan antara kelompok sunnah dengan syiah. Ya turas. Qala wa kaifa istata'ta kasba at-ta'yid fi da'iratil kathir fi da'iratin fi da'irat al-kathir min nakhibiha min al-madhhab asy-syi'i. Gimana Anda bisa berhasil mendapatkan dukungan di sebuah daerah yang para pemilihnya mayoritasnya adalah orang-orang berpemahaman Syiah? Gimana Anda bisa menang di daerah tersebut? Bisa menghasilkan dukungan di daerah yang mayoritas pemilihnya adalah berpaham Syiah? Ya subhanallah. Menunjukkan wala tam, loyalitas yang sempurna terhadap Syiah. Sampai-sampai orang Syiah pun mendukung dia. Tentu harus ada deal-deal, kesepakatan-kesepakatan, bahwa kalau kalian menang, ini dan itu, ini dan itu. Sebagaimana kebiasaan dalam arena politik, kedustaan-kedustaan, dan at-talawun. Yaduru ma'az-zujajati haithu darat, wa yalbasu lis-siyasati al-falubsi. Yang sudah kita bahas sebelumnya. Sadaqa Syekhuna Muqbil rahimahullah. Kalau berbicara tentang ikhwanul muslimun, naam, sering membaca syair ini ketika menyebut hadis inna syarran nas dzul wajhain alladhi yati ila haula biwajhin wa ila haula biwajh. Sungguh manusia yang paling jelek adalah yang memiliki dua wajah, datang menemui komunitas ini dengan wajah A, menemui komunitas yang lain dengan wajah B. Kata Syekh, ammal ikhwanul muslimun fa indahum 20 wajhan. Ikhwan muslimun punya 20 wajah. Bukan cuma dua. Siap ke sana kemari wajahnya. Nah.

Perhatikan ya ikhwan, kondisi ini sangat sangat memprihatinkan. Falamma habat rihul iman, ketika angin keimanan telah menghembus, waja'at an nusratu li ahli al-islami was sunnah, dan datang pertolongan, kemenangan untuk ahlul islam dan ahlus sunnah. Yaqul Muhammad al-Imam berkata, hadzal qaul al-munkar, pernyataan ini yang sangat mungkar ini, yaitu yang kemarin kita sebutkan, Muhammad al-Imam mengatakan kalian bangga dengan kemenangan ini. Kemenangan apa? Kemenangan menuju jahannam. Syekh Muhammad dengan tegas menyatakan hadzal qaul al-munkar. Kemudian Muhammad al-Imam mulai menggunakan, menempuh cara-cara ahlul kalam dari kalangan ahlul batil yang tidak jujur dalam bersikap, bukan tarikat ahli sunnah. Kemudian dia mengatakan dan mengelau, saya enggak memaksudkan satu pihak tanpa pihak yang lainnya. Yani Muhammad al-Imam mau mempermainkan akal ahli sunnah wa akal kaum muslimin. Yani termasuk Syekh Abdullah al-Bukhari dan Syekh Muhammad bin Hadi enggak faham ucapan ini, dan masyayikh yang lainnya enggak faham maksud dari ucapannya. Maksud ana begini, siapa yang tahu yang apa di hatimu? Nah, tapi ucapanmu diucapkan persis saat ahli sunnah sedang bersyukur dan bergembira dengan datangnya pertolongan Allah. Bergembiranya wanita-wanita muslimah dan ahli sunnah, bergembiranya dan senangnya anak-anak kecil, orang-orang tua, dengan kemenangan terhadap kaum Syiar Rafidhah yang jahat dan kejam itu. Kemudian anda mengatakan ini adalah intisar ila jahannam. Ini suatu ketidakjujuran. Semoga Allah jauhkan ana dan antum ya ikhwan dari al-jidal. Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaihi la utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dahulu sebelumnya berada di atas hidayah, kecuali yang suka berdebat. Kalau salah, akui dengan mudah, ringan. Bersyukur terhadap ahli sunnah yang menasihati, mengkritisi walaupun pedas. Terima ya. Jangan sombong. Jangan jidal. Tersesat anda nanti. Nah. Qala. Sekarang Syekh melanjutkan. وما استدل به من الأحاديث فقد وضعها في غير موضعها كأنما تمس الله على بصيرته ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dan berbagai dalil yang digunakannya sebagai dalil, baik dalam bentuk hadis-hadis, jadi dalam khutbahnya itu dia menyebutkan hadis-hadis tentang tahdzirnya Rasul dari fitan, tahdzir ar-rasul dari sikap bunuh-membunuh. Kita sudah pernah mendengar, membaca hadis tersebut. Nah, benarkah pendalilannya seperti itu? Demikian ditempatkan dalil-dalil itu seperti yang dia maukan pada kondisi seperti ini, di saat ahli sunnah berjuang dengan segala kemampuannya mempertahankan tauhid mereka, akidah mereka, negeri dan kampung mereka, menghadapi kaum Syiar Rafidhal Kafarah. Hadis-hadis yang Rasulullah melarang umat untuk saling membunuh diterapkan oleh Muhammad al-Imam untuk kondisi yang sekarang ini. Maka Syekh menyatakan, dan dalil-dalil hadis-hadis yang dijadikannya sebagai dasar dalam khutbahnya tersebut, sungguh dia Muhammad al-Imam telah meletakkannya bukan pada tempatnya. Ka'annama tamasallahu ala basiratihi. Seolah-olah nampaknya Allah telah membutakan

penglihatan mata hatinya. La haula wa la quwata illa billah. Wa hakadhal fitan tuftanul qulub an qasdil haq wa iradatihi wa ma'rifatihi. Nas'alullaha an yuthabbitana 'alal huda. Demikianlah fitan itu, kata Syekh, di mana al-qulub diuji dan diberi fitnah ini, terfitnah dia, terhalangi dia dari maksud mencari al-haq, maksud mengedepankan al-haq, terhalangin al-qulub. Al-fitan ya ikhwan tu'aradu 'ala al-qulub ka'ardi al-hasiri 'udan 'uda. Hadis-hadis yang dia dalilkan, dia jadikan sebagai dasar, bukan hadis untuk diterapkan dengan kondisi seperti ini. Apakah kemudian Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika memerangi kaum Khawarij dan terbunuh ribuan dari mereka, kita katakan bahwa Ali telah membunuh sesama muslim dan telah masuk dalam fitan? Coba Muhammad al-Imam jawab yang seperti ini. Apakah kemudian pernyataan Syekhul Islam yang menyatakan qad ajma'al muslimun ala qitalil khawarij war rawafid, telah sepakat ahlul Islam, ulama Islam, tentang kewajiban atau disyariatkannya memerangi kaum Khawarij dan kaum Rawafid. Yakni Syekhul Islam mengizinkan untuk saling membunuh sesama muslim. Wan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang Khawarij, "Law adraktuhum laqataltuhum qatla 'adin." Kalau seandainya aku menjumpai mereka, munculnya mereka dengan kekuatan menyerang umat, maka aku akan bunuh mereka. Laqataltuhum, aku akan bunuh mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberi semangat bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Di mana saja kalian dapati mereka kaum Khawarij, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran indallahi liman qatalahum. Sesungguhnya telah disiapkan ganjaran di sisi Allah bagi orang-orang yang berhasil memerangi mereka, membunuh mereka. Tapi kata Syekh, nampaknya Allah telah menutup mata hati Muhammad al-Imam, sehingga betul-betul mengikuti hawa nafsunya. Wal'iyadu billah, Muhammad al-Imam menyambut fitnah, tawaran al-wathiqah, tidak dihadapi dengan kekuatan iman dan tawakal kepada Allah. Bahkan sebelumnya tidak dihadapi dengan sikap ilmiah, dengan cara bertanya kepada ulama, beristifta, minta fatwa kepada ulama. Poin ini sudah dia tinggalkan, masuk dia ke fitnah. Akhirnya kita teringat kepada hadis, ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tidaklah sebuah kalbu berusaha merespon fitnah, merespon dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, dengan akalnya tanpa bimbingan, dengan kebodohannya tanpa merujuk kepada para al-akabir, ulama-ulama senior umat. Ini berarti dia sudah merespon fitnah. Nukitat fihi nuktatun sauda, diletakkan titik hitam dalam kalbunya itu. Kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi hati yang seperti ini, yang Rasulullah katakan aswadan mur aswada murbada kalkuzi mujakhia, hitam pekat, pekat hitam. Akhirnya hati itu terbalik bagaikan gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan, unduru ma'ruf, yang sudah disepakati oleh ulama, dijelaskan dalam ahadith, wala yungkiru mungkaran,
illa ma usyriba min hawa. Enggak bisa dia menyatakan yang ma'ruf dan menilainya sebagai ma'ruf, atau yang mungkar dikatakan dan dinilainya sebagai mungkar, kecuali apa yang dimaukan dan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, dengan kebodohannya, dengan atifiyahnya. Ya subhanallah. Bersikeras Muhammad Imam di atas kebodohannya dengan khutbahnya pada tanggal 15 Syawal, dipertegas kebodohannya ini tadi dengan jidal, tidak mau menerima nasihat, dengan kesimpulan-kesimpulan bahwa orang yang berkomentar itu tidak memahami maksudnya. Ya subhanallah, yang berkomentar itu bukan thalabatul ilm as-sighar, bukan anak-anak kecil. Yang berkomentar ini a'immah, ulama. Nah, rahimallah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ini mengingatkan kita kepada hadis Abdullah ibn Amr bin al-As, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad, walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu serta-merta, begitu saja dicabut dari hati manusia ini. Yang tadinya faham, tadinya berilmu, yang tadinya tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal halal, yang haram haram, tiba-tiba menjadi bodoh dan jahil begitu saja. Lah, tetapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai kalau sudah tidak lagi Allah sisakan seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Rahimahullah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi, wafat beliau, kemudian muncul juhala, pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lakin Al-Quran la yujawizu hanajirahum, enggak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa melahirkan fikih yang bagus, pemahaman yang benar dan lurus, akidah yang tepat. La yujawizu hanajirahum, hafal ahadis, pandai dalam berkhutbah, khutbah rannana berapi-api, tapi ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanya, diminta fatwa dalam masalah-masalah besar, yang hanya pantas berfatwa adalah al-akabir. Ditanya oleh umat, umat yang jahil ini tidak bisa membedakan mana alim, mana orator, mana alim, mana wa'idh. Nah, maka kita katakan kepada yang mengaku sebagai murid-murid Muhammad al-Imam, hadha din, hadha dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum, periksa ulang, koreksi ulang, dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, fatwa untuk kalian yakini. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, akhirnya berfatwa tanpa ilmu, dan akhirnya sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Hadzal fitan ya ikhwan wal iyad billah. Sampai pada khutbahnya 15 Syawal, mestinya Muhammad al-Imam melihat keadaan yang seperti itu, kondisi yang sudah mulai berbalik, ahli sunnah mulai Allah tolong, Allah beri kemenangan, keberanian, dan hancurnya kaum Syiah Rafidhah, mental mereka hancur, fisik dan persenjataan mereka hancur. Mestinya Muhammad Imam mengoreksi ulang sikap-sikap sebelumnya. Kalau gitu saya cobalah mau tanya kepada ulama. Muhammad al-Imam Abdul Aziz al-Bura'i Uthman al-Salimi dan yang lainnya, mestinya coba saya ingin meminta fatwa kepada ulama. Walaupun sebenarnya masalahnya sudah jelas, ulama sudah berfatwa tentang masalah itu.
Sudahlah untuk menutupi gengsinya, tanya kepada ulama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak dia lakukan, malah khutbah. Dengan khutbah yang sebagian isinya sudah kita dengarkan bersama dan sudah dijawab oleh sebagian ulama kita. Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menjawabnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, haitsu inna qitala ar-rawafid wa mithlihim al-khawarij la yandariju tahta qital al-fitnah bal huwa min jinsi qitali Ali radhiyallahu anhu was-sahaba ridwanullahi alaihim. Kata Syekh, kenapa beliau menegaskan bahwa fitan ini benar-benar membuat hati manusia menjadi menyimpang dan terfitnah, sehingga menghalangi dia untuk mencari al-haq, untuk menghendaki dan menginginkan al-haq, terhalangi. Kenapa terbalik seperti ini? Kata beliau, karena memerangi kaum Rafidah, begitu juga semisal dengannya memerangi kaum Khawarij, tidak masuk dalam kategori perang fitnah. Bahkan memerangi mereka itu termasuk jenis atau golongan perang yang dilakukan oleh Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang memerangi kaum Khawarij. Sama persis. Nah, bahkan kalau Rafidah, kalau Khawarij, masih ada dua pendapat dalam kalangan ahli sunnah. Apakah mereka kuffar ataukah mereka bukan kuffar. Tapi kaum Syiah Rafidah, sepakat ahli sunnah, annahum musyrikun. Oleh karena Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam dalam fatwanya yang sempat kita dengarkan bersama dalam Majmu'ul Fatawa dengan tegas mengatakan, bagaimana kalau seandainya para pemberontak yang tadi diperintahkan kita untuk memeranginya itu tadi dilengkapi lagi kemungkaran mereka dengan kesyirikan, yakni mereka sebagai musyrikun, lebih wajib lagi untuk memeranginya. Barakallahu fikum. Kekufuran, atau kalau seandainya kita berjalan di atas pendapat bahwa kaum Khawarij kufar, kita memilih pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama ahli sunnah. Seandainya kita berjalan di atas pendapat ini, ketahui bahwa kekufuran Khawarij jauh-jauh lebih ringan dibandingkan kekufuran kaum Rafidah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa inni la as'aluh, dan aku bertanya kepada dia, kepada Muhammad al-Imam, an hadhihi al-harb diddu man. Saya mau bertanya kepada Muhammad al-Imam, perang yang sekarang sedang terjadi ini perang melawan siapa? Kemudian Syekh memberikan jawabannya, alaysa didd ar-rawafid wa man syaya'ahum wa nasarahum. Bukankah ini adalah perang melawan kaum Syiah Rafidah dan orang-orang yang tergabung dengannya serta mendukungnya? Bukankah demikian? Jawabannya tentu, na'am, jelas. Kemudian Syekh melanjutkan, ayus ayasu'uka qitaluhum. Apakah perang dan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidah itu tadi membuat kamu tidak senang? Berat hati, sedih, jengkel. Allahu Akbar. Kata Syekh, ya lillahil ajab, betapa anehnya hal ini. Kemudian Syekh menyatakan, wa inni la ad'u al-akh Muhammadan al-imam. Saya mengajak dia, menyeru dia untuk Muhammad al-imam, ayu raji'a nafsah, untuk mengevaluasi dirinya. Wa hadzal waqt huwa waqtul muraja'. Dan sekarang ini waktu bagi Anda untuk mengevaluasi. Linnafs
mengevaluasi diri Anda sendiri, warruju anil khata, dan untuk rujuk dari kesalahan, fa innal haqqa qadim, karena sesungguhnya al-haq itu sesuatu yang sudah lama adanya, bukan perkara baru yang muhdats, perkara sudah lama didahului kita oleh para pendahulu umat ini, oleh para a'immah, oleh para ulama. Warruju'u ilal haqqi khair minat tamadi fil batil, dan kembali kepada kebenaran, kepada al-haq, itu jauh lebih baik dibandingkan mempertahankan diri di atas kebatilan. Muhammad al-Imam, padanya ada beberapa prinsip-prinsip batil yang membahayakan, yang sebagiannya sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dari sini diantara yang bisa kita petik bahwa adalah ketika al-fitan ya ikhwan, jangan lupa salah satu prinsip penting ahli sunnah, yaitu kembalikan masail umat ini dan jawaban atau kesimpulan hukum tentang fitnah yang terjadi itu kepada al-kibar yang memang menguasai permasalahan. Al-kibar yang benar-benar memiliki pengetahuan lengkap tentangnya. Ketika kita menempuh jalan ini, kita kembalikan kepada mereka, pintu keselamatan terbuka lebar bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pintu taufik untuk kita melangkah pada langkah berikutnya dengan langkah yang diridhai oleh Allah terbuka lebar. Namun sebaliknya, ketika kita pada prinsip ini mulai menyombongkan diri, mulai mengandalkan dalam tanda kutip kepandaian kita, di saat itu kita telah diambang pintu kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad. Kita kembali melanjutkan al-istifadah, mendapatkan faedah dari beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam risalahnya kepada salah satu tokoh Al-Haddadiyah, yaitu Falih Al-Harbi. Sudah pernah disebutkan dalam kajian yang lalu bahwa ketika kita mendengar nama-nama atau tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah yang sekarang sudah diposisikan sebagai ahlul bid'ah dan telah muncul ke permukaan berbagai kaidah-kaidah muhdatsah, berbagai prinsip-prinsip batil yang mereka tebarkan di tengah umat, dan telah muncul ke permukaan berbagai kaidah-kaidah muhdatsah, berbagai prinsip-prinsip batil yang mereka tebarkan di tengah umat dan para ulama telah mentahdirnya. Perlu diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka yang dulunya

terhitung sebagai deretan masyayikh. Dipanggil dengan panggilan-panggilan atau julukan ilmu seperti syekh atau yang semakna dengan ini. Dulunya masih bersama para ulama dalam menyikapi beberapa kemungkaran dan kebid'ahan seperti Fale al-Harbi ini dulu sangat getol dalam ikut, mungkin tepatnya ikut-ikutan membantah Al-Qutbiyah As-Sururiyah pada tahun-tahun 91, 92, 95, 97, 98. Juga mentahdir Ihya At-Turats. Begitu juga nama yang muncul sebelumnya seperti Abu Hasan Al-Ma'ribi atau yang sesudahnya seperti Yahya Al-Hajuri. Jadi jangan sampai ada yang mengira dari kita bahwa mereka orang-orang memang sejak awal munculnya adalah Ahlul Bid'ah Awal Hizbiyun. Tidak. Di antara mereka ada yang menjadi muridnya atau pernah belajar atau setidaknya menghadiri halaqat Abdul Aziz bin Baz atau mungkin Al-Albani. Barakallahu fikum. Yang kemudian bersama al-fitan, dan fitnah itu menimpa seseorang dari jalur, seringnya dari jalur yang tidak dia sangka, bukan dari syubhat bermulanya, sehingga kita belajar berbagai syubhat-syubhat ahlul batil dan bantahannya. Itu bagus sebagaimana perkataan Hudzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarr. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Dahulu kebanyakan sahabat bertanya kepada Nabi tentang al khair, amalan-amalan yang mendekatkan kepada jannah, yang menjauhkan dari annar, atau amalan-amalan fadail a'mal. Tetapi aku punya kebiasaan bertanya kepada Nabi tentang fitan, tentang tanda-tandanya dan bentuk-bentuk al-fitan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Kekhawatiranku fitnah-fitnah itu tadi datang menemui aku, sehingga aku sudah tahu tanda-tandanya. Bagus. Begitu juga perkataan seorang syair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqafih. Aku mengenali asyar al-fitan, mempelajari, bukan ya, tidak lain kecuali hanya untuk melindungi diriku, upaya menyelamatkan diriku dari kemungkinan fitan itu datang menemuiku. Karena barang siapa yang tidak mengenali adanya asyar, kejelekan, tidak mengenali adanya syubhat dan fitan, dia bisa jatuh ke dalamnya. Tidak bisa membedakan antara syar wal khair, antara ilmu wa syubha. Itu penting. Makanya para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka syubhat war rudud. Penting bagi thalabatul ilm. Termasuk majlis kita ini tadi, silsilah majlis kita, upaya kita mengenali bagaimana syar itu datang dan bagaimana dia pergi. Awalnya bagaimana sih? Jangan-jangan yang semisal itu sudah mulai siap menerkam kita. Karena kita tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu atau pengetahuan tentang syar-syar dan fitan-fitan yang datang sebelumnya dan membinasakan banyak pihak.
akhirnya kita pun masuk ke dalamnya. Tapi kadang-kadang asyar wal fitan atau tidak jarang datangnya dari syahwat. Syahwat dalam bentuk merasa dirinya yang paling pandai. Hasad, melihat temannya diberi kelebihan, saudaranya diberi qabul indan nas, melihat temannya banyak diterima, banyak disenangi oleh kawan-kawannya, oleh guru-gurunya, banyak dipercaya, mulai masuk hasad. Mulai dia mencari-cari celah. Sampai akhirnya sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu itu adalah mungkar, batil, bid'ah, hizbiyah, demi mewujudkan hasadnya, iri dan dengkinya kepada saudaranya, menjatuhkan saudaranya, menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya yang Allah berikan atau keutamaan yang Allah berikan kepadanya, enggak peduli dia ikut menyebarkan batil itu tadi, mungkar itu tadi. Ya fulan, bukankah antum tahu? Cari-cari alasan. Bu ya fulan, bukankah antum tahu bahwa ini mungkar, bahwa dan antum dulu yang pernah menyampaikan dan mengingatkan kami. Akhirnya berusaha mengemas hasadnya itu tadi, ambisinya itu tadi untuk menjadi yang terbaik di hadapan manusia, yang terpandai di hadapan manusia, yang terdengar ucapannya dan seterusnya. Dia mengemasnya dengan kemasan-kemasan ilmu, kemasan-kemasan kaidah-kaidah yang ternyata pada penerapannya serampangan, pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Waspada dari kemungkinan masuknya fitnah dari ini. Makanya sering dinasihatkan antum kalau ada problem dengan kawan-kawan antum, dengan siapapun, urusan pribadi, urusan ketersinggungan, urusan ini dan semisalnya, cepat selesaikan. Cepat sebelum syaitan memanfaatkan itu mungkin 10 tahun ke depan nanti. Hati-hati, waspada. Kemungkinan masuknya fitnah dan penyimpangan bermula dari syahwat. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di antara bentuk syahwat adalah merasa sombong, merasa berat menerima nasihat. Merasa dibisik-bisikin oleh syaitan kalau dia terima nasihat itu berarti anak kalah. Siapa anak? Siapa dia? Apa kata orang? Sombong. Merasa lebih sehingga berat menerima nasihat. Berat menerima teguran. Sakit hati ketika ditegur. Sakit hati ketika dinasehati. Ini syahwat. Bukan syubhat. Barakallahu fikum. Munculnya orang-orang seperti ini tadi, Falil Harbi, kemudian Yahya Al-Hajuri dan yang sejenisnya, lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan syahwat pribadi. Bagaimana Al-Hajuri mentahdir beberapa pihak dengan tahdir yang mengharuskan konsekuensi kepada murid-muridnya dan pengikutnya yang tidak mau menerima atau ragu terhadap tahdiran-tahdirannya, maka dia akan ditahdir pula sehingga terjadi perpecahan-perpecahan di tengah-tengah salafiyin, saling membantah di tengah-tengah salafiyin, sampai pada tingkatan bongkar-membongkar aib yang ahlul bid'ah keumuman enggak tahu itu. Tabihu ayuhat talabah, saling bongkar-membongkar aib walaupun bil kadzib, walaupun dengan dusta, enggak peduli sudah di masa fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara lanjutan nasihat Syekh
Al-Allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali untuk Falih al-Harbi adalah beliau mengatakan, inna isdar al-ahkami ala ashkhas, atau sebelumnya beliau menyatakan, wa inni wallahi la uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku demi Allah, kata Syekh Rabi, mencintai dan menyukai untuk dirimu, untuk kamu, sesuatu yang aku sukai untuk aku sendiri. Wa min dzalika, di antara perkara yang aku sukai untukmu sebagaimana aku menyukainya untuk diriku adalah ar-ruju' ila shawab fi hadhihi al-masail ila tariqati salaf fi at-tafsil wal bayan fi naqdi ahli al-bid'i wa ahli al-akhta', yaitu yang aku inginkan darimu rujuk, mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran as-shawab dalam permasalahan-permasalahan ini, yaitu mentahdir serampangan. Dai di negeri ini ditahdir, di negeri sana ditahdir, ditahdir, hizbi, hizbi. Sementara masyayikh, terkhusus Syekhina Rabi, meminta, apa buktinya kamu mentahdir? Apa dalilnya? Mana hujahnya? Tolong jelaskan. Sebagaimana telah disebutkan dalam kajian yang lalu. Dan aku menginginkan kamu, wahai Falih, untuk kembali kepada cara as-salaf saat membantah ahlul bid'ah dengan rinci, dengan penjelasan yang memuaskan, saat mengkritisi ahlul bid'ah dan ahlul akhta', hatta yatabayyana khata'u al-mujtahidin wa tastabina sabilul mubtadi'ina wal mujrimin, sampai benar-benar nampak mana yang merupakan kesalahan ahlul ijtihad. Orang ini salah tapi dia memang ahlul ijtihad, sehingga perlu disikapi sesuai dengan porsinya. Dia mujtahid, sunni salafi mujtahid, salah, disikapi sesuai porsinya, dan sehingga benar-benar nampak mana itu manhajnya ahlul bid'ah wal mujrimin, sehingga butuh sikap yang tepat pula untuk jenis yang kedua ini. Begitu salaf. Aku mengajak kamu kepada hal ini. Perhatikan baik-baik. Pelajari hal ini ya ayuhat talabah. Sehingga enggak perlu ulang-ulang lagi setiap ada fitnah baru perlu kita membaca lagi. Ambil pelajaran barakallahu fikum. Atau antum bisa melanjutkan wasiat-wasiat masyayikh kita kepada yang di belakang antum, teman-teman antum, mungkin murid-murid antum. Fitan akan terus terjadi. Barakallahu fikum. Kalau wa akhiran aqul, dan terakhir aku katakan, inna isdar al ahkam ala ashkhasin yantamuna ilal manhajis salafi wa aswatuhum tadwi bi annahum humus salafiyun biduni bayani asbab وبدوني حجج وبراهين قد سبب أضرارا عظيمة وفرقة كبيرة في كل البلدان. Bahwa isdarul ahkam, munculnya fonis-fonis terhadap orang-orang tertentu yang mereka masih menisbatkan dirinya kepada manhajus salafi, mengatakan ana salafi, ana tidak suka hizbiyah, ana ahlul bidah. Darul ahkam fonis terhadap orang-orang tertentu yang mereka masih menisbat dirinya dalam manhaj salafi, mengatakan salafi, anak tidak suka hizbiyah, anak ahlul bidah. Enam, pelajaran-pelajaran dari dia atau sair karya-karya nak bawa fuh di atas manhaj salafi, ahlul bidah. Tanpa adanya jelas tentang sebab kenapa ditahdir, tanpa alasan hujah dan bukti buk al-barahid, anta itu qad sabab raran qimat wa furtan di kullil bulan, membulan F negatif yang sangat besar dan perpecahan dar berbagai negeri. Betul apa yang difahal har di beberapa negara, Aljazair, Tunis, Maru dan Libya seterusnya, di Saudi, di banyak, di Bahrain, di Qatar terjadi perpecahan. Sementara masyarakat meminta kepada Fahim, mana hujahnya?

Hal yang pun dilakukan kepada Al-Hajjuj. Di pelari setiap masyarakatkan ke Hujjah ya akhi. Wajur ribu yang menyampaikan. Menurut keterangan dia bahwa telah menyampaikan kepada Masyik. Masyarakat mempelajari apa yang dikab dan dinik oleh Hajjuj sebagai Hujjah untuk menahdir orang tertentu tersebut. Masyarakat melihat ini enggak pas untuk dijadikan dalil. Untuk dijadikan Hujjah cukup hanya karena ini fulih mubadir difonis ke Hizbi. Tapi Fah dan juga Yuri enggak peduli. Pengikutnya pikian menulis artikel-artikel yang akan memunculkan kaidah-kaidah yang asal kaidah itu benar tapi penerapannya tidak dibawa bimbingan Allah. Melanjutkan allati tubayyin nas wa tuqnihum bi qitil kam wa biha au al-idhar an hadhihi al-am. Yani kata beliau fayaj id hadhihi al-fitan bras al-hujaj wal bahin wajib untuk memadamkan api fitnah dengan cara menampakkan hujjah dan bukti yang dengannya dapat menjelaskan kepada umat dan mereka puas menerima bahwa tahrir ini benar, fisfonya adalah benar. Kalau tidak bisa, tidak mendatangkan bukti, maka minta uzur. Minta maaf mengakui kelahan bahwa fonis-fonis ini adalah Allah. Ikhwiddin mani himakumullah. Beliau melanjut fa'al man yataddalina al bid'ah wa ahli yaslu tariq kitab sunnah wa yaslu maslak al fi salih fi fi diqqat fi naqd wal jarh wa fi iqamati al hujaj barahi libani ma alayhi huwa min haqqin wa ma alayhi man taqduhu min al firq al ahzab wa afrad wal qiyi min dalal ba'd aw kha waffaqna Allah wa iyyak lima yuhibbu wa yarda. Beliau makjib atas siapa saja yang tampil untuk mengkritisi ahlu bid'ah, mengkritisi berbagai adan ahlu bid'ah untuk mengikuti, menempuh cara Al-Quran dan Sunnah serta mengikuti cara-cara salsah dari si ad-diqah ketiak dalam memutah naqdi jarhi ketiak di dalam naqdi kritik dan jarh menjarah pun itaf menunjukkan diqah keteliti rinci waqamatul jadwal rahim dan menekan hujjah serta bukti-bukti libama alaihi huwa min hain bukti-bukti dan hujjah dapat jelaskan bahwa ada si pentadbir yang mengkritisi benar-benar di atas kebenaran dan pihak-pihak dikritisi pun terbukti bahwa mereka atas kebenaran baik itu berupa kelompok-kelompok partai-partai pribadi-pribadi dari kalangan orang yang salah baik dalam bentuk kesesahan atau kebetulan atau kesalahan biasa semuanya harus rinci bukti. Dan ini tunjukkan Syekh diarkan malkan oleh beliau sendiri dalam berbagai rudud Syekh Rabi Hafizahul Al bagi yang punya kesempatan mengajari anak sangkan kepentumannya mempelari rudud Al-Lama Rabi bin Hai kepada bagai pihak berinci detail beliau tanggung-tanggung pernah sebaikan di sini sambil beliau penulis tokoh tokoh agama bagi penjuru dunia tidak put pula Paus Yohan Paulus II di Romawi tulisin oleh Syekh Rabi diingatkan dan diingat oleh Syekh keduliannya teliti dengan data yang bermilik yang diklarifikasi akadha slim enggak rangan ya hatta kafir adil sportif ya. Lalu gimana dengan orang yang masih ada dalam bingkai salvi masih bukan salvia masih punya iham di dalam mantam si bid'ahan ahlul bid'ah hizbiyah ahlul hizbiyah dan lebih-lebih tuntut wa iqultu fa'dil walau kan yaqur kalau ada berucap menilai fonisnya bersikap adil walaupun yang kamu itu adalah orang dekat kalian walaikum syana'an qaumin alla ta'dilu ilu wa aqrab littaq jangan menciarkan termasuk diri kalian hasadnya kalian terhadap setahun mendorongkan untuk bersikap adil buat adillah kemungkinan keadilan itu lebih dekat ke ketakwaan bisa nabi radhiyallahu ta'ala dapat masih

penyakit yang lainnya dalam kitab ini. Namun, tadi sempat diisyaratkan bahwa kalau syahwat dan kepentingan dominasi sikap seseorang sudah terlanjur melangkah dan akhirnya bisik oleh syaitan, ditipu oleh syaitan, untung si berat mengakui kesalahannya dan rujuk, akhirnya akan mencari pembenaran. Mencari benaran, dia tidak katakan dalam Al-Quran Sunnah dan Manhajus Salaf, akhirnya akan muncul metode-metode beda, metode-metode baru. Ini namanya syahwat, hafsu, yang kemudian pelakunya dikatakan min ahli ahwa, sebagai pengikut hawa nafsu, tidak pergi kepada dil, tidak peduli kepada al-batin wal hujj, dikata ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Ikhwani fi din azami wa iyyakum, di antara syuhad mereka yang muncul di masa sebelumnya antara nahyal hajri adalah kaidah al-bu al-mufassar muqaddun at-ta'al. Dan baca kaidah ini al-jarh al-mufassar qaddamun ala at-ta'dil. Antum kalau cari kaidah ini buku mutalah antum dapatin. Antum kalau cari buku-buku al-a'imah al-muhin antum akan fin. Bab jarh fassar, tikan bersifat terinci, itu dikan pada atas rekomendasi pujian seseorang. Di kaidah ini kan ditetapkan apabila konteks ada sana nilai sifulan dengan takdir rekomendasi memuji sifulan di sunnah sifulan salafi sifat ala di atas kebaikan alhamdulillah. Di sisi lain ada pihak yang isi la fun sahibu bi'ah fun dha fulan sahib syar dan semisalnya dari al-far al-jahi. Bagaimana menyikinya? Maka itu ada pembahasan ulama panjang antara lain adanya kaidah al-jarh al-mufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Sebab kita isyaratkan kaidah al-muthbit qaddamuna an-nabi. Ma'alima hujja man ya'lam. Beberapa redaksi. Bagaimana ulama mengisikan kaidah ini? Apakah kaidah ini ditekan bertaja apa batas apa kuyud terapkan dengan seperti itu? Pokoknya ajar mufasir yang harus dipankan banding tendil. Loh, ini fulan-fulan dalangan ulama tak ada. Ya, tapi ini dia sebatkan hanya jar ka al-bib damun alafi. Tidak. Mari dengarkan bagaimana ulama letakkannya. Nanti akan ada contoh-contoh. Ikhwiddin a'azni Allah wa iyyakum. Disebut oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala di kitab Tamam Minnah. Pembahasan panjang antara lain mengatakan kaya kulalan seperti dia yang dibantah Syekh mengungkapkan al-jarh muqaddam ala at-ta'dil al-jarh keritan lebih dikembangkan dengan rekomendasi terjadi pertentangan kontraksi fayuqalu maka jawab Syekhnya hadisa itlai bahwa kaidah ini pada penuhnya tidak secara mut begitu sejak tanpa batas. Ini membahas adalah Imam Muhaddithin fi hadzal asr. Imam Muhaddithin fi hadzal asr. Qala bil huwa muqayyad bidza kana perhatikan baik bahwa kaidah ini dan penerapnya dibarasi dengan satu idza kana mufassaran apabila al-jarh dalam bentuk mufassar dan rinci ditafsirkan. Kenapa tiki? Contohnya, karena fulan kadza, karena punya bukti bahwa kadza. Ya, karena dia mengucapkan sebuah idah mirip idahnya tazilah. Terbukti dalam muhawbahnya yang begini. Atau tulisannya dalam jilid sekian. Mufassar. Ya. Dan beberapa fad jarah mufassar yang lain. Barakatuhikum. Itu bisa di dalam ilmu mahal hadith. Dalam qawal jarhi wa dil. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wajarih. Yang dikatakan mufassar itu tadi, jah tersebut benar

jarih, benar-benar tertegok sebagai titipan yang dihitungkan benaran untuk kemudian mentahdzib, menyikapi atau menolak periwayatan sebulan dan alam. Berarti di situ ada kondisi-kondisi jarah, kritikan yang tidak mu'tabar, tidak jarih. Al-jarih itu luka dalam bahasa. Luka di buh, ya, pengaruh. Ya. Apakah ada jenis dalam bidang di dalam bidang wahab, ada jenis luka-luka tertentu, isi dan bentuknya yang mengizinkan orang untuk bertemu. Ada jenis yang tidak menjadi bab yang mengizinkan dia bertemu. Ya akhirnya mau bertanya apa? Di tangan ada luka. Mana? Oh enggak, kalau luka cuma seperti ini. Ambubu. Kita goreng dikit. Nah. Atau misalnya akhirnya dengan anak ada luka. Apa di badan ada luka, aku bertanya lukanya. Di dada atau di lutut. Ya, karbu itu sampai menyentuh apa? Kedua mata. Tidak kemudian setiap penyakit, setiap luka mengizin memendas seorang untuk bertayamum meningkan wudu. Kurang lebih misalnya seperti itu. Sama juga dalam ilmu lawatil. Syekh ini membatasi bahwa jarah dikedepankan, didahulukan di atas kritik apabila satu mufasaran tentang secara inci, jelas. Yang ke benar-benar tergolong jarah yang jareh. Yang tak sundur dijadikan sebagai jam mengentir seseorang. Waqat asya al-adhabi fi kalimati al-mangka'anil mbah. Bahwa telah disebutkan, diisyatkan oleh Imam Nabi. Dalam terangan beliau yang menukilkan dari kitab Al-Ma'rifah. Demik Syekh al-Rahimahu. Kemudian lanjutkan. Annam juriha bila yauruh. Bahwanya poin yang dikirikan kepada sebulan ini. Enggak berpengaruh. Enggak ngerti orang sekarang. Hitungan memang harus ditahdzib atau ditor riwayatnya. Fata'amal hadha yuhalqat yatabiyan laqata'urrum. Perhatikan dengan seksama, wahai baca, permasalahan ini. Sehingga nampak jelas kepada anda kesalahan orf-i'if. Ini kisah tentang satu perawi. Rahimahullah. Fi'fu'i'if Yunus. Dengan ini akan jelas pada anda bahwa kritikan dia, pelan dia ke Yunus. Rahimahullah. Tidak teranggap. Karena Zahabi mengatakan, menjelaskan kunci tidak sejarah dapat diterima. Kemudian, Rahimahullah. Al-Imam Al-Bani lagi. Merinci perkara dalam kitab Al-Masl Khufat. Faqala yuqal inna jumhul al-jarh qaddam at-taqdil li'an muqayyadun bi'anna mufsaran la mujmal wa bi'atubayyi ala amrin zumin bi'an yu'am majzumihi abirikin ijtihdi kama qala imam ibn dal'i wa naqalu anhu suyuri tadri birawi fal-as'alatu tahtaju iddiqa lay'ala itlaqi kamwahima kata beliau tidak boleh dikatakan bahwa mayoritas ulama jumhur di atas kaidah atau sibab al-jarh ketikan muqdam didahukan ta'dil di atas rekomendasi annahu karena al-jarh bisa dimak dengan sib tadi dibatasi muqay dengan ma jarh tersebut mufassar tidak mudl kata dia ini yang mufassar lafaz-lafaznya lafaz-lafaz bahwa jarh itu mufassar daksisi yang menunjukkan bahwa itu mufassar tadi pelajari kutubus shalah yang kedua bi'ayna ala am majzumin bihi bahwa jah yang mufassar tadi fulan kadzab benar-benar dikan di bukti dapat dipastikan bahwa fulan kadzab fulan sahibu qabatil syubhatikan syubhat mawa'idatilah ya akhi nah maka syekh ini mengatakan yang syaratnya bi'ayya ala amrin majzumin bihi untuk ganjar di atas perkara yang padistikan labi tarkin isyadi tidan isyad ya permukiran an sangkan an bulan kedap atau yang sih muhtil ikadzib bukadzib an menyakai ikadzib ternyata in tahu tidak ikan kadzib anak tahu bafikum sebagai rinci oleh alim ibaqil dan juga dinukil ke Suyuti di dalam kitab tadrib maka pertalan ini ke syekh alami tahtaju

terbuka, membutuhkan adanya cara pandang teliti. Ustaz ala ilaqiha tidak secara telak ditekan begitu. Syekh Mukbir Allah mengatakan al-juhul mufassar qaddam ala ta'il, bahwa arah yang sifatnya mufassar kedepankan di atas ta'adil. Ahum illa ayyakuna inal mu'adil na'am bima yisbutu wahma al-jah atau bima yisbutu wahma al-jah. Pada prinsipnya al-jarh al-mufassar ke depan kata syekh ta'adil kecuali yang mu'adil. Muat orang yang merekomendasi, membela, memuji dia, memidat atau bi yang menunjukkan bahwa sangat, sangat kritis, sah dan

0: kepada si fulan begini dan begitu, perbuatan ini dan itu, atau ucapan ini dan itu, ternyata salah, bukan fulan yang mengucapkan. Loh, itu telah diberitakan kepada saya, mana buktinya? Nah, dipastikan kepada sang pemberita, benar kan tuh menyampaikan begini? Ya, saya tuh memahami. Antum mendengarkan sendiri? Enggak. Enggak boleh seperti ini. Dipastikan dulu. Ketika sang muadil menafikan, menolak poin-poin kritikan yang dikritikkan oleh sang jarih, maka jarah tidak bisa diterima. Apalagi kalau yang menolak itu seorang imam, seorang memang yang dikenal mu'tabar di bidang ini. Contohnya Falil Harbi mengkritisi para duat salafi, Imam Rabi Al-Allama Al-Mujahid Rabi bin Hadi, mengatakan tidak, antum, poin-poin yang antum kritikan itu enggak benar. Kalau toh sabit memang demikian adanya, ini bukan poin yang mengharuskan orang tadi ditakdir. Rabi bin Hadi menolak Yahya Al-Hajuri dalam tahdirnya terhadap beberapa pihak kala itu. Syekh menyatakan ini enggak mu'tabar, ini enggak sabit. Tapi murid-muridnya berasabiyah. Ya Syekh Rabi itu, ya dia begini, dia itu sudah tua, dia itu sudah begini, dia itu sudah begitu. Ya, Syekh kita, dia punya hujjah. Tayyib, hujjahnya sampaikan kepada Syekh. Syekh masih hidup. Barakallahu fikum. Kecuali Syekh sudah meninggal dunia, Syekh mentakdil si fulan dulu di masa hidupnya, kemudian setelah wafat orang ini melakukan kemungkaran-kemungkaran, antum punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Enggak boleh lagi kita mengatakan lah si fulan ini dulu ditakdil, direkomendasi, dipuji oleh Syekh Rabi, oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya. Enggak cukup itu, enggak boleh. Tapi Syekh masih hidup dan mempelajarinya dengan teliti, kemudian beliau menolaknya. Barakallahu fikum. Ini salah satu kondisi di mana al-jarhul mufassar ditolak tidak bisa diterima atau tidak mu'tabar, dan bahwasanya kaidah ini tidak diterapkan secara mutlak tetapi dibatasi dengan beberapa batasan. Ini adalah kondisi yang pertama. Insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan mengetahui contoh-contoh muhaddithin dahulu. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam.
1: Fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setelah kita menyelesaikan kitab Usul Al-Iman karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, tentunya tidaklah kita menuntaskan pembacaan dan pembahasan kitab tersebut kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk

0: Kajian kita ke depan, ada kemungkinan kita akan kembali kepada pembahasan kitab Asy-Syari'ah karya Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Namun pada malam hari ini ada sebuah permasalahan penting yang mendorong saya untuk mengingatkan Ahlus Sunnah secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Karena permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan nasib umat Islam di negeri ini secara khusus. Mungkin saja nasihat ini tidak didengar dan tidak dimanfaatkan atau tidak bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu. Namun dorongan untuk menunaikan tugas dan kewajiban menyampaikan teguran dan nasihat adalah motivator utama nasihat di malam hari ini. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Bahwa agama itu pokok dasar utamanya adalah berdiri di atas nasihat. Diulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut? Qala lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk siapa nasihat itu wahai Nabi? Beliau menjawab, nasihat itu yang pertama harus dilakukan karena Allah, ikhlas karenanya, mengharap ridhanya. Wali rasulihi, dan nasihat itu harus didasarkan di atas prinsip sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali kitabihi, dan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an. Dan nasihat itu diberikan kepada seluruh umat dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Demikian nasihat itu disampaikan. Namun pada kesempatan kali ini, nasihat ini lebih ditujukan untuk keumuman kaum muslimin. Sekarang ini umat Islam dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Umat Islam sebagai kaum mayoritas di negeri ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Umat Islam memang banyak, bahkan mayoritas di negeri ini. Namun pada kenyataannya, umat Islam bukanlah pihak yang dapat menentukan dan mengambil kebijakan di negeri ini. Umat Islam dipermainkan, diperolok-olok oleh musuh-musuh Islam. Al-Quran sebagai kitab suci yang mulia, kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada Rasul terbaiknya dan penutup para nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Al-Quran pun dihina, diolok-olok, dinistakan. Bukan hanya sekarang, bukan hanya sekali ini, tapi sudah berulang kali Begitu juga An-Nabi alaihi salatu wassalam, Ar-Rasul yang mulia, dijadikan bahan tertawaan dalam banyak kesempatan. Sunnah-sunnah dan perintah-perintah beliau dipermainkan. Ini menimpa kaum muslimin di hari-hari ini di negeri kita ini. Musuh-musuh Islam seolah tidak ada lagi rasa segan terhadap umat Islam. Musuh-musuh Islam, kaum-kaum kufar, tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kaum muslimin. Ini wajib menjadi bahan renungan bagi umat Islam semuanya, baik masyarakat umum maupun ulamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya. Wajib untuk mengevaluasi kenapa terjadi hal ini. Kondisi ini mengingatkan kita kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahullah. Qala yushiku an tadaa'a 'alaykumul umam kama tadaa'a al-akalatu ila qas'atiha. قلنا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله fi sudurikum alwahn. Qulna wa mal wahn ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sudah sangat dekat masanya di mana umat-umat kufar selain muslimin akan memangsa dan mencabik-cabik umat Islam. Bagaikan orang-orang yang sedang lapar makan melalui satu bejana, beramai-ramai mereka berebut mengambil makanan yang ada di dalam bejana tersebut hingga tidak tersisa lagi. Mendengar berita ini dari Rasul alaihi salatu wassalam, tergambar di benak sahabat bahwa peristiwa ini terjadi dikarenakan kuantitas umat Islam sedikit, minoritas. Maka sahabat bertanya, apakah hal itu terjadi dikarenakan jumlah kami yang sedikit pada hari itu ya Rasulullah, jumlah umat Islam? Tidak, justru jumlah kalian pada hari itu besar, banyak. Tetapi kalian tak ubahnya bagaikan buih yang dibawa oleh air bah, air banjir, membawa buih dan benda-benda lainnya yang tidak bermanfaat dan tidak diharapkan oleh manusia, tidak ada manfaatnya, tidak kokoh, rapuh, dan pasti pada hari-hari itu Allah akan cabut, Allah akan tiadakan rasa takut kepada kalian dari dada-dada musuh-musuh kalian, yakni musuh-musuh Islam sudah tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kaum muslimin. Berbuat seenaknya, berucap seenaknya, menghina seenaknya, mendzalimi seenaknya, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Pasti, pasti Allah akan cabut rasa takut pada dada-dada musuh kalian terhadap kalian. Enggak lagi segan, enggak lagi takut. Dan pasti Allah akan menanamkan penyakit al-wahan pada kalian. Para sahabat bertanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-wahan itu adalah penyakit dalam bentuk cinta dunia, ambisi dunia, target-target duniawi, dan takut terhadap kematian. Takut untuk istiqamah karena ancamannya adalah kematian. Takut untuk beramal dengan syariat karena ancamannya adalah dunianya akan hilang, materinya akan pergi, hartanya akan habis, dan jiwanya akan melayang. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang menimpa umat ini yaitu ambisi dunia, ambisi sehingga melalaikan syariat. Ambisi dunia, siap menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsipnya, dan takut pada kematian. Hal ini penting untuk umat Islam di negeri ini menyadari apa sebabnya, kenapa terjadi itu semua, kenapa menimpa kepada kita al-wahan, kenapa menimpa kepada kita kehinaan seperti ini, apa sebabnya. Harus dicari, dipelajari, dan mencarinya tidak ada lain, tiada bukan kecuali dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yang keduanya adalah wahyu Allah. Barang siapa yang mencari dari selain Al-Quran, selain As-Sunnah, dapat dipastikan dia akan hancur. Kenapa sampai seperti ini? Kaum kufar mentertawakan kita. Kenapa? Kenapa kita hina di negeri kita sendiri? Tidak ada wibawa. Jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajulatiz-zillatu was-saghar 'ala man khalafa amri. Kata Nabi, dan sungguh telah dijadikan kehinaan dan kerendahan untuk siapa saja yang menyelisihi perintahku, menyelisihi sunnahku, menyelisihi prinsipku. Jadi apa sebabnya? Apa karena kurang banyak kuantitas kaum muslimin? La. Karena menyelisihi sunnah Nabi, syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Mulai dari perkara yang terkecil, urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan bermasyarakat, sampai kepada urusan beribadah, urusan akidah, urusan dakwah, urusan menyikapi berbagai problem, menyikapi pemerintahnya, dan seterusnya. Menyelisihi sunnah Nabi. Akibatnya apa? Ini yang kita rasakan. Ini yang Allah pertegas di dalam surat An-Nur ayat ke-63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Wajib kaum muslimin di Indonesia mendengarkan ayat ini. wajib terhadap tokoh-tokoh agama untuk mengevaluasi dan mempelajari ulang makna ayat ini bagi yang sudah pernah mempelajarinya namun dia lupa dan lalai karena gemerlapnya dunia. Dan wajib mempelajari makna kandungan ayat ini bagi barang siapa yang belum pernah belajar tentangnya. Karena ini adalah ayat yang Allah turunkan dari langit yang ketujuh kepada nabinya, kepada rasulnya, pimpinan para rasul, pimpinan para nabi alaihimussalatu wassalam. Wajib untuk mempelajarinya berdasarkan keterangan para ulama yang mengikuti jejak generasi salaf dari para sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Dalam ayat ini Allah memberi peringatan keras, falyahdhar, hendaklah waspada, alladzina yukhalifuna an amri, orang-orang yang menyelisihi, berbeda, menentang perintah Rasul. Dijelaskan oleh Imam Ibn Kathir, qawluhu yukhalifuna an amri ay sunnatihi wa minhajihi wa tariqatihi wa syari'atihi, yaitu orang-orang yang menyelisihi sunnahnya, sunnah Nabi, menyelisihi syariat beliau dan prinsip-prinsip beliau. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Abu Al-Fida Ismail bin Umar Al-Ma'ruf bi Ibn Kathir Al-Syafi'iyu rahimahullahu ta'ala, dalam tafsirnya yang terkenal dan berada di pondok-pondok pesantren, yaitu tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibn Kathir yang bermadhab Syafi'i, bukan orang-orang yang menyelisih adat istiadat yang akan terhina, bukan orang-orang yang menyelisihi ritual-ritual nenek moyang yang akan menjadi kecil dan tidak berwibawa di muka bumi. Bukan. Allah katakan orang-orang yang menyelisihi perintah, sunnah, syariat dan prinsip-prinsip nabinya yang mulia, yang agung, yang kita cintai ini. Bukan malah, wal'iyadu billah, bukan hanya sekadar ditinggalkan sunnah Nabi, bahkan dilecehkan, ditertawakan. Baik sunnah beliau yang terkait dengan perkara-perkara atribut-atribut zahir seperti memelihara jenggot yang diperintahkan oleh Nabi, ditertawakan, dijadikan lelucon, dihina. Allahu Akbar. Atau orang-orang yang melaksanakan perintah Nabi agar pakaiannya atau bajunya itu di atas mata kaki, tidak kemudian di bawah mata kaki, takut kepada ancaman yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, ditertawakan, dijadikan lelucon. Ini terjadi di negeri kita, sampai kepada sunnah dan prinsip Nabi yang terkait dengan perkara-perkara iman, perkara-perkara akidah, dilanggar. Rasulullah SAW melarang perdukunan. Rasulullah SAW mengecam orang-orang yang mempercayai ucapan para dukun dan tukang ramal, tukang ramal, tukang tebak, tukang tebak. Di negeri kita perdukunan malah dibiarkan dan bahkan dikemas dengan kemasan-kemasan budaya bahwa itu bagian daripada adat istiadat, yang pada hakikatnya itu adalah perdukunan yang mengandung dosa terbesar, yaitu kesyirikan. Ya subhanallah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita katanya tiap hari bersolawat, tiap hari kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Namun ternyata solawat itu tidak dibuktikan dengan semangat menjunjung tinggi sunnahnya. Solawat itu tidak dibuktikan dengan semangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau Nabi membacakan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, ayat yang berisi pengumuman bara'ah, berlepas diri dari kaum kafir, kaum musyrik dan peribadatan mereka, dan bahwasanya mereka walaupun di satu sisi beriman kepada Allah, kepada rububiyahnya, pada hakikatnya kalian tidak beribadah dengan Tuhan yang saya atau kami ibadahi, karena mereka menjadikan tandingan bagi Allah sekutu-sekutu dalam doa, dalam isti'anah, istighatha dan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya, qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka yang mengaku cinta Allah, mengaku beribadah kepada Allah, ya ayyuhal kafirun. Sekarang prinsip ini dilecehkan, bahkan melakukan peribadatan bersama, ibadah lintas agama atau doa lintas agama. Ya subhanallah. Prinsip-prinsip Rasul yang pada hakikatnya beliau mengikuti prinsip Nabiullah wa Rasulihi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Masya Allah, mengadakan acara istighatsah, yang istighatsah itu sebenarnya bagian daripada ibadah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan Nabi sendiri beristighatsah dalam beberapa kesempatan atau banyak kesempatan. Ternyata istighatsahnya itu untuk mendukung orang kafir. Mendukung orang yang memusuhi agama Allah, yang menistakan kitabullah, yang menistakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam acara istighatsah hadir sang kafir penghina Al-Quran. Dalam acara istighatsah yang dipimpin oleh orang-orang bersorban, dilantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghinaan besar-besaran. Bagaimana umat Islam akan berwibawa ketika ternyata kenyataan kaum muslimin seperti ini? Situs-situs sejarah diagungkan, dibiayai dan dipromosikan, diajak orang untuk berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Batu-batu dikeramatkan, dinilai memiliki karamah. Batu dinilai memiliki barokah. Ya subhanallah. sementara syariat Allah, Al-Quran, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang keras yang seperti itu. Bahwasanya tabarruk, meminta barokah kepada selain pemiliknya yaitu Allah, ngalap barokah kepada selain pemberinya yaitu Allah, adalah termasuk syirik akbar, kesyirikan besar yang dapat menggugurkan seluruh amalan hamba tersebut. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam beberapa ayatnya. Ini kondisi negeri. Sehingga jangan heran kalau kita di negeri yang katanya kita ini mayoritas, tapi kita enggak punya wibawa. Kita menjadi kecil, menjadi lemah dikarenakan dosa-dosa kita. Kalau kemarin ada isu penistaan ayat ke-51 surat Al-Maidah yang kemudian mendorong umat Islam dari berbagai penjuru negeri ini untuk berbondong-bondong melakukan demonstrasi, perlu diketahui bahwa penghinaan terhadap Al-Quran bukan cuma satu ayat. Al-Quran itu sudah berulang kali terjadi, berulang kali terjadi dengan motif yang berbeda-beda, dan pelakunya tidak jarang dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً. Apa itu fitnah? Qala al-Imam Ibn Kathir, ay ala qulubikum min kufrin au nifaqin au bid'atin. Yani akan menimpa kepada hati, kalbu kalian, penyakit kufur akibat menyelisihi sunnah dan prinsip-prinsip Rasul, atau penyakit nifaq, kemunafikan, menjadi seorang munafik. Atau yang ketiga, bid'ah, penyakit bid'ah, mungkin bid'ah dalam ibadahnya ataupun bid'ah dalam cara beriman dan berakidahnya dan cara berdakwahnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, perlu diperhatikan, wajib umat Islam Indonesia merenung dan mengevaluasi. Ini kenyataan. Kalau ada yang sekarang menuding dengan telunjuknya di atas mimbar, mimbar Jumat atau mimbar orasi, tablik akbar dan yang semisalnya, pengajian umum, bahwa pemerintah yang berkuasa sekarang adalah pemerintah yang zalim, yang tidak adil, yang oportunis, mementingkan kepentingan dirinya atau partainya atau keluarganya, dan seterusnya. Sekarang penting jari telunjuk itu kita arahkan kepada diri kita. Jangan terus-terusan ke atas, tapi penting ke kita. Apa itu? Pertanyaan besar. Apa yang kita rasakan atau yang Anda katakan itu, pemimpin yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, ini sekarang kenyataan, realita di hadapan kita. Pertanyaannya, Kenapa sampai terjadi seperti itu? Pikir dengan kepala dan cara berpikir yang tenang. Jangan emosional karena ini urusannya sampai akhirat. Kenapa? Kita menghadapi apa yang Anda keluhkan, yang Anda berjerit-jerit di atas mimbar tadi. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah aku jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai penguasa, sebagai pemimpin terhadap orang-orang zalim lainnya, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Oh, ini pemimpinnya zalim. Kenapa? Lah kamu, kalau pemimpinnya zalim, ada indikator kuat bahwa rakyatnya juga zalimun. Karena kalau rakyatnya salihun, mu'minun, dengan benar, Allah akan berikan pemimpin yang sesuai dengan kondisinya. Ini adalah bagian pertama nasihat di malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam.
1: Walhamdulillah wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
0: Melanjutkan silsilah rangkaian nasihat yang sudah kita lalui beberapa majlis yang lalu, harapan besar dengannya Allah Subhanahu wa taala menunda azabnya bagi penduduk negeri ini sebagai hujjah buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita Ahlus Sunnah pernah mencoba menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dalam beberapa majlis yang lalu sempat dibahas tentang kebobrokan dan kemungkaran agama demokrasi yang datang dan sekaligus ditanamkan dan dipaksakan oleh kaum al-Yahud wan Nasara al-Kuffar ke berbagai negeri. Sehingga kalau ada sebuah negara yang dalam pantauan mereka melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat demokrasi, maka dengan segera negara tersebut akan dituduh sebagai negara yang tidak demokratis, sebagai negara yang diktator, kemudian akan diambil tindakan-tindakan yang lebih luas dari itu, baik tindakan terkait perekonomiannya atau politik internasionalnya atau bahkan pertahanan dan keamanan negeri tersebut. Amerika yang sering dijuluki sebagai polisi dunia, polisi mengontrol, memantau, memberi peringatan ke berbagai negara. Ini semua menunjukkan bahwa demokrasi adalah sebuah agama, sebuah keyakinan, sebuah ideologi yang difardhukan, diwajibkan dari langkah awal. Ini sudah menunjukkan bahwa demokrasi yang mereka suarakan itu sudah tidak demokrasi lagi, karena sudah dipaksakan seolah-olah itu adalah sebagai agama satu-satunya yang paling benar. Semua aturan, semua syariat harus di bawah kontrol demokrasi. Demokrasi secara umum maknanya adalah asy'abu yahkumu nafsahu binafsih. Bahwa kebijakan hukum itu ditentukan oleh rakyat. Hukum oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Kebijakan hukum itu ditentukan oleh rakyat. Hukum oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Sampai ada istilah bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Apa yang dilakukan oleh mayoritas itu adalah dimaukan oleh Tuhan. Bahasa-bahasa yang sangat bertentang dengan agama Allah yang hanif, agama Allah yang maha, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bu'itu bil hanifiyah samh. Aku diutus oleh Allah dan agama al-hanifiyah, itu agama yang menyuruh pada tauhid, peribadatan hanya pada Allah satu-satunya, dan menjauhkan dari kerikan samh yang mudah, ringan untuk diamalkan dan ringan akhirnya. Namun kita umat ini pilih alternatif, kum alternatif kebijakan sin anifiyat samha. Selain lata Ibrahim hanifah yang kita diperlihatkan dalam ayatnya wa tabi'ta Ibrahim hanifah, entahkah mengikut millat Ibrahim, sudah digalkan oleh umat, dijauhi, dicemooh, anggap bertangan dengan modernan dan bertentangan dengan agam kepentingan. Saat itu umat berada dalam hancuran. Terlalunya untuk kita menyebutkan broken, kemungkinan dan kelemahan demokrasi sebagai sebuah sistem kebijakan hukum. Namun yang menarik untuk dibahas pada malam ini, untuk kemudian semua kaum muslimin negeri ini, siapapun dia, di mana dia berada dan dimanapun dia posisi, ambil pelan, mengambil pelajaran dari pengalaman yang terjadi. Liyuldaq min min harin wa din.

fitratain. Seorang mukmin, sifat dia yang ada pada seorang mukmin, karakter terpuji yang ada pada seorang mukmin yang beriman adalah tidak akan pernah disengat oleh seekor hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengatinya. Dua kali disengat dari lubang yang sama. Itu tentang sifat orang mukmin. Lalu bagaimana dengan telah disengat 3, 4, 10 kali? Adabi wa bil absar. Til pelajari orang-orang memiliki cara pandang yang jernih. Hari-hari muncul keluhan ratapan yang mengandung harapan kait perapan syak demoksi negeri ini. Bahkan keluhan ini disampaikan oleh presiden kita yang semoga subhanallah memberikan hidayah untuk menjadi orang mukmin yang cinta Islam. Tahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para pemisik, pembidik dan katangan takitang jahat dari kaum munafik atau kufar. Beberapa hari ini beliau mengeluhkan bahwa terapan demokrasi di Indonesia kebablasan, terlalu bebas sehingga akhir menimbulkan instabilitas politik. Bahkan tegas beliau menyatakan bahwa kebebasan demokrasi yang terlalu bebas ini menimbulkan, memunculkan liberalisme, radikalisme, sektarisme, dan terorisme, bahkan ajaran lainnya. Beliau ungkap ini kemarin dalam salah satu puan yang beliau hadir. Dengan das beliau katakan bahasanya penerapan demokrasi yang terlalu bebas ini menimbulkan efek-efek negatif tersebut. Yang pertabutkan liberalisme. Nah, liberalisme di negeri ini semakin semakin meningkat. Dipromosikan semua orang bicara dengan bebas. Nabi-Nabi Allah telah dicimaki. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim AS adalah Nabi Minal. Rencana bunuh anaknya. Tidak cukup ini ucap perlisan, akan ditulis dalam sebuah karya. Kalau bebas, bebas. Bebas berbicara, bebas pendapat, bebas mengungkapkan rohnya, logiknya. Itu demokrasi. Malaikat Allah dimainkan. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pun diolok-olok. Enggak cukup waktu menyebut satu persatu kemungkaran-kemungkaran liberalisme di negeri ini. Dan apa yang dinamakan dengan LGBT, pelaku al-fisyah fisyat kaum Nabi Lut, fahish pernah dilakukan kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam, perbuatan kotor, jijik. Perbuatan sangat bertentangan dengan dua manusia, apalagi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini dibiarkan bebas, dibela bentuklah organisasi-organisasi yang menampung mereka, lembaga-lembaga hukum yang bela kepentingan jahat mereka. Liberalisme berkembang negeri ini karena penerapan demokrasi. Ah, enggak dilarang karena demokrasi. Jika Anda mencoba melarang, ada hukum yang mencoba melarangnya, akan dituduh ini tidak demokratis. Tentangan dengan hak asasi manusia. Hah? Dan ternyata pemerintah kita lelah akhirnya. Mengira rakyatnya yang manfaatkan dan gembira dengan demokrasi ini.

Berikutnya beliau katakan demoksi yang sangat bas ini menimbulkan radikalisme. Tentunya karena bebas bicara, bebas nama, bebas berorasi, mengkritisi pemerintah secara terbuka, memfokus rakyat untuk membenci pemerintahnya. Kelompok-kelompok radikal dengan beragam latar belakang yang berlatar belakangkan Islam, menurut klaim mereka Islam sama sekali tidak mengajar radikalisme, ataupun radikalisme yang terbelakangi oleh ideologi lain. Radikalisme Kristen, radikalisme Yahudi, radikalisme komunis, semua itu bebas di dalam atau di bawah payung demokrasi. Berbagai urusan kemasyarakatan, berbagai urusan rumah tangga, berbagai urusan negara, berbagai urusan hukum tidak tentu. Ditendang ke sana, ditendang sini, dilempar ke kanan, dilempar ke kiri, siapa saja yang melempar, siapa saja yang menendangnya. Karena memang hukum dan rakyat sumbernya oleh rakyat sana untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat dan rakyat. Secara rakyat yang akan menentukan kemana hukum tidak dididik, tidak terdidik dengan didik tauhid. Hingga sebagian rakyat yang menginginkan ritual-ritual kesyirikan eksis berat akan dilindungi oleh payung demokrasi. Rakyat yang menginginkan perdukunan bebas, perdukunan itu ada hasillah pikir manusia yang memiliki porsi perlindungan umum. Begitu juga ketika rakyat menginginkan ritual-ritual sesajen yang semilnya, sesajen gunung, sesajen di laut, sesajen di rumah, sesajen di jalan raya, semua itu ada hukumnya dalam agama demokrasi. Tidak boleh dicegah, karena ketika dicegah Anda melawan agama demokrasi, Anda tahu akhirnya. Kalau Allah dicela, ya proses yang panjang. Al-Quran dihina di berbagai lembaga pendidikan yang berlabel Islam. Ada lembaga pendidikan yang berlabel Islam menginjak wajah Allah dengan kakinya diinjak di depan di hadapan muridnya. Ada sekelompok siswa lembaga pendidikan yang berlabel Islam meriakan Allahu Akbar, Subhanallah, amma yaqulun, Maha Engkau ya Allah, dari apa yang ucap, dari celaan yang mereka lontarkan kepada-Mu ya Allah. Sampai hari tidak jelas prosesnya kemana. Nabi kita Muhammad tertawakan karena demokrasi. Bagaimana radikalisme terus bermunculan, kopai agama demokrasi bisa berbicara, mau kritisi secara buka punya hak lindungi hukum, dan mau berkonstrasi mengkritisi dan menentang kebijakan pemerintah ada yang hukum, silakan. Dan bagai jalan lainnya, demikian kata Bapak Presiden Indonesia. Karena Islam sebenarnya telah mengat seluruh manusia untuk kembali ke syariat yang sang khalik, kembali kepada tur dan sistem yang telah diciptakan dan diletakkan oleh khalik al-malik, sang cipta dan milik alam semesta ini, atau langit bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang, in bari dan yang lainnya, semua

hanya tunduk patuh kepada syariat Allah dan ketentuan sang penciptanya. Ya sedikit pun ada langgar antara mereka, tetapi manusia dipanggil oleh Allah untuk tidak berhukum, tidak menentang atau tidak berhukum dengan syariat Allah, tidak menentangnya. Kau ini semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita contoh betapa Islam itu indah, betapa Islam itu menghalangi munculnya radikalisme dan terorisme. Syariatnya indah dan mudah. Syariat melindungi kepentingan manusia. Tidak ada syariat Islam insyaAllah yang bertentang dengan kepentingan manusia, selama kepentingan itu benar kepentingan yang memang batas, bukan kepentingan brutal. Salah satu contohnya yang kita sebutkan, jangankan sampai mencaci maki pemerintah di depan rakyat ramai, jangankan sampai nuding-nuding pemerintah di mimbar membicarakan kejelekan pemerintah, walaupun dalam kup keluarga, dilarang dalam Islam, dilarang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.

sekarang ini wibawa pemerintah menjadi hancur akibat demokrasi. Wibawa pemerintah menjadi tak berharga lagi akibat demokrasi. Kalau dikatakan penerapan demokrasi di Indonesia inilah yang terlalu bebas, ya memang demikian demokrasi. Apa yang dimaukan oleh rakyat? Ketika Anda mencoba membatasi kebebasan tersebut, serta-merta akan muncul tudingan bahwa Anda tidak demokratis. Anda telah melakukan diskriminasi. Anda telah melakukan pelanggaran HAM berat. Maka dari itu, kembalilah kepada syariat Allah, wahai kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi barang siapa yang mengamalkan syariatnya. Dan bersyukurlah bagi ahli sunnah yang telah diberi taufik oleh Allah untuk beragama, untuk berislam di bawah naungan sunnah. Bersyukurlah wahai ahlus sunnah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik untuk bisa beramal dengan Al-Quran dan sunnah, punya kemauan yang serius dan sungguh-sungguh untuk menghormati Al-Quran dan as-sunnah. Bersyukurlah wahai ahlus sunnah ketika Allah berikan taufik untuk kita bisa dan senang memahami ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil sunnah di bawah bimbingan, pemahaman dan penerapan generasi as-salaf, generasi para sahabat Nabi sebagai generasi terbaik, terbaik akidahnya, terbaik tauhidnya, terbaik imannya, terbaik akhlaknya, terbaik muamalahnya, baik antar sesama masyarakat dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, maupun muamalahnya terhadap pemerintahnya. Al-Imam Malik rahimahullah dalam salah satu nasihatnya menyatakan, la yasluhu amru akhir hadhihi al-ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik kondisi urusan keadaan akhir dari umat ini kecuali dengan cara dan sistem yang dengannya telah menjadi baik generasi awal umat ini. Tentu ini ada himbauan dan ajakan untuk agar umat ini mempelajari sistem apa yang diterapkan, diamalkan oleh generasi awal umat ini. Dan siapa itu generasi awal umat ini? Tidak lain mereka adalah as-sahabah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Kalau tidak, maka kita jatuh

dalam penyimpangan. Kita akan jatuh dalam problem demi problem. Ayat yang sudah sempat kita sebutkan pada kajian sebelumnya, di mana Allah menyatakan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka karena itu, jika datang kepada kalian petunjukku, syariatku, ketika datang petunjukku dan syariatku, barang siapa yang berpegang dengannya, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak tersesat dalam mencari solusi, mencari kebenaran, mencari jawaban terhadap problematika umat dan problematika negara. Wala yashqa, dan tidak akan celaka, tidak akan binasa, tidak akan hancur. Namun apabila sebaliknya, Allah melanjutkan, waman a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari syariatku, berpaling, disampaikan ayat-ayat Al-Quran, ditolak dengan alasan bertentangan dengan demokrasi, disampaikan hadis-hadis Nabi, ditolak pula, dinyatakan karena tidak relevan atau bertentangan dengan hak asasi manusia, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Tinggal kita mau memilih yang mana. Kita akan memilih golongan yang pertama, yang apabila datang kepada mereka peringatan Allah, syariat Allah, langsung dipegangnya dan dipeluknya, diamalkannya. Ataukah yang kedua, yang menentang dan menolak? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada umat Islam di negeri ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing penguasa, pemimpin kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah jauhkan dari pemimpin-pemimpin kita orang-orang zalim dan orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Tak bosannya mengingatkan seluruh teman dan seluruh ikhwan untuk terus berdoa. Terus kita berjuang dengan doa ini, walaupun manusia mencemoohkan kita karena dianggap kita tidak ikut berjihad, karena dianggap kita tidak ikut berjuang dengan turun ke jalan-jalan untuk berdemonstrasi, meneriakkan yel-yel dan caci maki terhadap penguasa. Sabar, sabar wahai ahlus sunnah. Kita ingat baik-baik di masa seperti ini nasihat al-imam Al-Kabir Asy-Syami Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ra'a ar-rijal walau zakhrafu laka bil qaul." Wajib atas Anda untuk tetap berpegang teguh dengan bimbingan dan prinsip-prinsip salaf, walaupun manusia menolakmu, mencemoohkanmu. Dan waspadalah kalian dari logika-logika manusia, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh manusia selain salaf. Walaupun prinsip-prinsip tadi, pernyataan dan seruan-seruan tadi diperhias dengan kata-kata yang indah, janji-janji yang menarik, jangan terpengaruh. Sabar, sabar bertamassuk dengan as-sunnah ini. An-Nabi alaihi salatu wassalam
setelah menyebutkan innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, sungguh yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Ya, sekarang kita persaksikan itu. Kita lihat, kita dengar, kita baca. Ribut sana sini, saling mengkritik sana sini, saling menjatuhkan, masing-masing saling menawarkan solusi yang tidak terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Masing-masing bangga dengan sistemnya, masing-masing bangga dengan solusi yang ditawarkannya. Centang perentang manusia, centang perenang manusia dipertontonkan siang dan malam. Maka Nabi kita menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di. Wajib atas kalian di masa seperti itu untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahku, prinsipku, cara beragamaku, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, sunnah, prinsip, cara berislamnya al khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Bahkan sebelum itu qala tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh. Benar-benarlah kalian berpegang teguh dengannya, ditegaskan lagi oleh Nabi. Dan gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya jangan main-main, pegang erat-erat agar kita tidak terpelanting jatuh dalam fitan, tidak jatuh dalam berbagai kemungkaran dan kesesatan ini, yang antara lain adalah kesesatan dan kemungkaran demokrasi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian dari berbagai perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, baik dalam urusan ibadah ataukah yang baru diada-adakan dalam urusan akidah, ataupun yang baru dan diada-adakan dalam urusan dakwah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama ini, sistem dan cara yang baru, akidah yang baru, sistem ibadah yang baru, semua itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seluruh kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan segala kesesatan itu tempatnya di dalam an-nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nasihat ini bermanfaat untuk pengucapnya dan penyampainya pertama, kemudian bermanfaat untuk seluruh yang mendengarkannya, dan Allah jadikan bagian daripada pemberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: telah pernah disebutkan dalam beberapa majelis yang lalu bahwa di balik sebuah fitnah yang menimpa umat terdapat banyak hikmah. Di antara hikmah tersebut adalah tampaknya beberapa ilmu tentang beberapa permasalahan yang sebelumnya tidak kita ketahui, atau mungkin kita pernah mengetahuinya tetapi kita pernah mempelajarinya tetapi kita belum tahu sejauh apa pentingnya masalah itu. Ketika muncul sebuah fitnah, dengan tentunya semua itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Muncul atau kita mengetahui pentingnya permasalahan yang pernah beberapa tahun yang lalu kita pelajari, sehingga masalah itu lebih melekat di benak kita. Dan ini salah satu kelebihan dan keutamaan para al-ulama al-akabir atau senioritas dalam ilmu agama ini. Karena seorang yang telah banyak pengalaman, telah banyak meluangkan waktu dan umurnya untuk ilmu, untuk dakwah, dia telah melalui berbagai masail. Beda dengan seorang yang sekadar belajar, membaca, mencatat, menghafal, tidak sekokoh ilmu yang dia pelajari itu dibandingkan ketika dia telah mempraktekannya, pernah mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari itu dalam sebuah masalah besar. Dan itu terjadi pada ulama. Maka dari itu kalau kita mendengar ulama memberikan sebuah fatwa, itu merupakan kesimpulan hukum yang matang. Bukan tidak bersalah, bukan tidak mungkin seorang alim jatuh dalam kesalahan, bukan itu maknanya. Tetapi hukum dan fatwa yang muncul dari seorang alim itu telah melalui sebuah dirasah dan dirayah, proses penelitian yang panjang, pengalaman yang banyak. Karenanya Nabi mengatakan al-barakatu ma'akabirikum. Al-barakah barakatul ilm, barakatul fatwa, bersama para ulama al-kibar di antara kalian. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Dan ini sya'nu as-sighar, adza'u. Nah, segera mereka menyebarkannya tanpa memikirkannya, tanpa bertanyanya, tanpa berusaha mencari fatwa. Walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum, apa yang terjadi? La'alimahul ladzina yastambitunahu minhum walaula fadlullah alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sebuah ayat atau sebuah dalil kita membacanya 2, 3, 5 sampai 10 kali berbeda dengan ketika seorang alim membaca dan mengkaji sebuah dalil. Beda tingkat kemampuan dan hukum-hukum yang akan keluar. Demikian al-barakatu ma'a kabirikum. Demikian kenapa Abdullah bin Mas'ud menyatakan la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari tentang azhar ini. Ikhwani fiddin azdani Allah iyakum. Ketika Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala dengan tegas berulang kali menyatakan ma inda Muhammad bin Hadi dalilun wala nisf dalil wala indahu hujjah wala nisf hujjah ma fihi illa al-zulm wal-kadhib hadzal alim al-kabir. Nah, yang Syekhuna Muqbil dulu menyatakan idza qala Syekh Rabi'an rajul innahu hizbi fakhudh minhu. Kalau Syekh Rabi yang menyatakan ini seorang alim fi al-jarh wa at-ta'dil, seorang alim kabir, Muqbil bin Hadi menyatakan kalau Syekh Rabi menyatakan tentang fulan hizbi, sudah ambil fatwa itu. Kenapa? Karena Syekh tahu membaca karya-karya Syekh Rabi, ta'anni al-ilm tathabbut. Nampak dari karya-karyanya. Ikhwani fid din azzani Allah iyakum. Yang menyaksikan ini al-a'immah. Dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, para ulama pun menilai dan menyaksikan tasarrufat, cara menilai dan menyikapi para ulama dalam al-jarh wa ta'dil. Sebut saja Ibnu Hibban. Dikatakan oleh para ulama bahwa Ibnu Hibban mutasahilun fi tawthiqil majahil. Ibnu Hibban punya sifat mutasahul, bermudah-mudahan di dalam mentauthiq, menilai seorang rawi sebagai thiqah, padahal dia tergolong rawi-rawi yang majhul. Itu banyak. Idza qala Ibnu Hibban, terkhusus dalam kitabnya As-Thiqat, perlu dievaluasi ulang. Kalau beliau mengatakan fulan thiqah. Nah, kenapa? Para ulama sudah mempelajari. Wa hakadha ba'dul muhaddithin kal hakim sahibul mustadrak ma'ruf bitasahul fil ahkam ala al ahadith. Berbeda dengan Al-Bukhari, berbeda dengan Ibnu al-Madini wa Syu'bah wa dan semisal haula, amsal haula. Di zaman ini juga demikian. Para ulama bersaksi Ibn Baz, Al-Albani, Muqbil bin Hadi tentang tingkat akurasi, keakuratan penilaian Syekh Rabi dalam masail atau dalam rijal. Yang menyaksikan ini kibar. Maka ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, beliau menilai fitnat Muhammad bin Hadi bahwa dia telah farraqa as-salafiyyin wa zalama as-salafiyyin. Wa anna fitnatahu akhas min fitnatil haddadiyah. Nah, di antara kemungkaran Muhammad bin Hadi adalah mudahnya memberikan lakop-lakop jelek kepada talabatul ilm, salafiyin, masyayikh. Berbeda dengan akhlak kathir minal ulama. Sekali lagi, menilai dan menyikapi talabatul ilm salafiyin, bukan menyikapi ahlul bid'ah. Talabatul ilm wal masyayikh al-ma'rufina bid-da'wa wat-tadris wal-ilm. Sebagaimana Syekh Rabi menyaksikan itu dan mengatakan ketika Muhammad bin Hadi memberi julukan atau laqab yang sangat jelek, yaitu as-sa'afiqah, jama' dari sa'fuq, atau su'fuq. Maknanya apa? Kesimpulannya seorang jahil yang tidak punya ilmu. Tidak punya modal atau bekal ilmu. Itu su'fuq. Syekh Rabi tidak ridha dengan ucapan ini. Sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam beberapa majelis. Tapi yang ingin kita bahas pada malam hari ini, di antara hikmah kenapa haula al-masyaikh Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi, Syekh Abdullah bin Salfiq, dan yang semisalnya Abdul Ilah al-Juhani, diberi lakob dengan julukan Sa'afiqah, karena kesimpulannya mereka tidak memiliki bekal ilmu. Muhammad bin Hadi menyodorkan apa yang dia sebut dengan data sebagai dalil tentang bahwa orang-orang ini adalah Sa'afiqah, yang diajukan kepada Syekh Rabi, dan Syekh Rabi membaca, menilai harfan-harfan, minal bidaya ilan nihaya, lam ajid fihi dalilan, kata Syekh. Nggak ada dalil. Ucapan-ucapan yang, dan kesimpulan-kesimpulan yang ngawur, salah. Data yang hanya isinya adalah postingan-postingan para masyaikh tersebut terkait dakwah, terkait ilmu. Nih buktinya, pada tanggal sekian memosting ini. Apa, kata Syekh, mana salahnya? Sebutkan. Nggak mampu dia menyebutkan. Kemudian diberi julukan Sa'afiqah. Dengan dasar sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ulama. Sekarang kita menggunakan, ingin menilai Muhammad bin Hadi dengan mizan, tolok ukur dan timbangan yang dia letakkan sendiri. Kapan seorang dinyatakan su'fuq? Apakah seorang yang salah sekali atau dua kali dalam beberapa masail ilmiah, kemudian dengan itu diberi lakob atau julukan su'fuq? Atau harus 3 kali, 4 kali, 5 kali. Baik yang pertama ataupun yang kedua, tolong tunjukkan bentuk kesalahan yang benar-benar kesalahan diterima oleh para ulama dengan dalil-dalilnya bahwa Arafat bin Hasan al-Muhammadi adalah su'fuq. Sebutkan. Apakah kemudian jika salah dalam 1-2 masail tersebut, jika benar, serta merta ditahdir? Demikian. Tahdir kesalahannya. Naam. Kalau memang itu benar salah, katakan ucapan dia tentang ini adalah batil atau khata, sesuai dengan kadar kesalahan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pernah kita sebutkan dalam beberapa majlis bentuk-bentuk kesalahan Muhammad bin Hadi dalam beberapa masail, bahkan sebagiannya masail akadiyah, permasalahan akidah, sebagiannya adalah masail manhajiyah yang tidak bisa dianggap kecil. Sekedar mengingat apa yang pernah kita sebutkan, ucapan dia yang terekam dengan suaranya yang dia menyatakan min husni thali' wal muwafaqa an kana bainal 'isha'aini ad-darsu fil fiqhi ila akhirih. Qawluhu min husni thali'. Kita sedikit membahas tentang permasalahan ini. At-tali' maknanya adalah bintang. Salah satu atau sebuah jenis bintang yang terbit pada posisi tertentu. Disebut pula an-nau. Nah. Kita pernah pula membaca dalam kesempatan yang lalu fatwa beberapa ulama kita terkait permasalahan ini. Antara lain adalah fatwa Al-Allamah Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya fatwa Al-Imam Abdul Aziz bin Baz sebagai ketua Al-Lajnatul Da'imah bersama beberapa ulama dalam Al-Lajnatul Da'imah terkait ucapan husnul thali', apa hukumnya? Perhatikan baik-baik. Beliau dan para ulama yang bersamanya menjawab, yuhram isti'mal ibaratai min husni thali' wa min su'i thali'. Diharamkan penggunaan dua redaksi ucapan. Yang pertama, min husni thali'. Ini yang diucapkan oleh Muhammad bin Hadi. Nah, maknanya secara bahasa, dan di antara bentuk bintang yang baik yang mendatangkan kebaikan, itu makna secara umumnya. Ya. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Atau ucapan min su'id thali', sebaliknya. Su lawan daripada husn. Lianna fihima, kata Syekh bin Baz dan yang bersamanya dari kalangan ulama, karena pada dua redaksi ucapan ini nisbatut ta'thir fil hawadithil kauniyah husnan au su'an ilal matali'. Karena dalam dua redaksi ini ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa dan kejadian dalam alam ini, terbit matahari, terbenam matahari, terbit bintang, terbenam bintang, terbit bulan, pergerakan awan, dan sebagainya. Ini al-hawadith al-kauniyah. Karena dalam dua redaksi ini tadi, ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa alam kepada sesuatu baik yang baik ataukah yang buruk. Kepada bintang-bintang. Wahia al-matali' jam' dari at-tali'. Wahia la tamlik al-mi'inam ilal matali'. Matali' jam' daripada matla'. Wahia la tamlik min dhalika syai'an. Sementara al-matali' itu tidak memiliki sedikit pun pengaruh terhadap baik atau buruknya suatu masalah. Walaisat sababan fi su'ud aw nuhus. Dan bukan pula matla-matla berperbintangan ini tadi sebagai sebab, kalau tadi berpengaruh secara langsung, dan bukan pula sebagai sebab kebahagiaan atau kesialan, kesedihan. Dinafikan dua-duanya langsung. Bahwa al-matali', matla' bintang, perbintangan ini tadi tidak berpengaruh kepada baik buruknya suatu permasalahan. Bahkan kedua al-matali' juga tidak atau bukan sebagai sebab. Bukan sebagai sebab. Beda misalkan kalau dikatakan hari ini cuaca agak sedikit dingin karena angin dingin berhembus. Atau misalkan orang ini sembuh dari penyakit ini tentunya karena kesembuhan dari Allah. Kemudian ketika dia minum obat ini dan obat itu. Bisa jadi sebab. Secara kauni. Sementara al-matali' kata Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama yang bersamanya, wa laysat sababan fi su'udin aw nuhus, bukan sebagai sebab datangnya kebahagiaan atau kejelekan atau kesialan, kesedihan. Qala Allah Ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Allah berkata, berfirman, ketahuilah bahwa al-khalq dan al-amr hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semua yang menentukannya. Al-khalq yakni penciptaan, ya, menciptakan angin, hujan, bintang, ya. Al-amr perintah, urusan, segala urusan hanya milik Allah. Allah yang mengaturnya. Fa in kana al-qa'il ya'taqid anna hadhihi al-matali' fa'ilatun bi nafsiha min dunillahi ta'ala fa huwa syirk akbar. Jika si pengucap husnul tali' atau su'ut tali' ini berkeyakinan bahwa al-matali' berpengaruh secara langsung dengan sendirinya selain Allah, maka itu syirik akbar. Wa in kana ya'taqid anna al-umur kullaha biyadillahi wahdah walakin talaffaza bidzalika faqat fahuwa min syirkil alfaz alladhi la yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Namun apabila si pengucap tadi meyakini bahwa seluruh perkara berhasil, gagal, senang, susah, baik, tidak baik, semuanya di tangan Allah satu-satunya, tetapi dia sekadar mengucapkan ucapan tadi, sekadar. Tidak ada maksud apa-apa. Husnul talih, su'ul talih, begitu. Maka itu termasuk jenis kesyirikan dalam alfaz. Ucapan-ucapan yang secara zahir ucapannya mengandung apa? Makna kesyirikan. Tetapi bukan syirik akbar. Yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib diwujudkan oleh setiap hamba. Demikian fatwa ulama. Sayangnya Muhammad bin Hadi imma tidak mengetahui fatwa ini dan hadza minal jahl, atau mengetahui tapi tidak peduli. Yang kedua, fatwa Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, hadhihi al-kalimatu yaquluha man la ya'rifu asy-syari'ah. Ucapan ini diucapkan oleh seseorang yang tidak mengetahui syariat, tidak berilmu tentang syariat ini. Yaqulu lis-syakhs idza najah hadza min husnit thali'. Dia mengucapkan kepada seseorang jika dia berhasil dalam ujiannya, berhasil dalam upayanya, dalam perdagangannya, misalkan ya, dalam suatu perkara, hadza min husnit thali'. Hadza min husnit thali'. Ini bagian daripada husnul thali'. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah ucapan seseorang yang tidak tahu syariah. Bukan perkara kecil. Bukan perkara khilaf dalam masalah fikih. Masalah akidah. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa idza rasaba hadza min su'i thali', dan jika dia gagal maka dia mengucapkan hadza min su'i at-thali'. Wa hadza min at-tanjim alladhi huwa naw'un min asy-syirk. Dan ucapan ini bagian daripada tanjim, menyandarkan sesuatu pada ilmu perbintangan yang ini merupakan bagian dari jenis kesyirikan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa hadha alladhi yad'i anna fawza ar-rajul aw fashalahu li husni at-tali' aw su'i at-tali' min hadha an-naw' alladhi qala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innahu kafirun billah fal wajib ala man qalahu ayyatuba ila Allah min dhalik. Kata Syekh, dan orang ini yang mengklaim bahwa keberhasilan seseorang atau kegagalannya disebabkan oleh husnul thali' atau su'ul thali', maka ini adalah jenis orang yang Rasulullah berkata tentangnya, innahu kafirun billah. Bukan menghukumi dia sebagai kafir, bukan. Tapi ucapan seperti ini, dan yang mengucapkan dinilai oleh Nabi, kafirun billah. Lengkapnya hadis, wa mu'minun bil kaukab. Dia kafir kepada Allah, di waktu yang sama dia beriman kepada bintang-bintang. Qala, maka wajib atas orang yang mengucapkan ucapan ini untuk bertaubat kepada Allah. Kita katakan kepada Muhammad bin Hadi, wajib kepada Anda untuk bertaubat. Wajib. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Masa semudah itu dia jatuh dalam kesalahan ini? Ya. Bisa semudah itu ketika seseorang barakallahu fikum na'am jauh dari fatwa ulama, apalagi sampai meremehkan ulama, akan Allah munculkan kejahilannya, Allah tampakkan kebodohannya, dan para pengikut Muhammad bin Hadi sebagaimana sudah disebutkan dalam beberapa majlis yang lalu, selalu berupaya untuk membersihkan, upaya bersih diri syekhnya, mencarikan syubhat-syubhat, termasuk tentang masalah ini, syubhat-syubhat yang murahan. Dan di dalam setiap fitnah muncul yang seperti ini. Maka setiap kita wajib waspada terhadap orang yang di sekitarnya. Intabihu. Entah dia sebagai talib ilm, atau dia sebagai ustaz, sebagai da'i, sebagai syekh. Waspada. Ketika kita salah, pertama kita harus cepat-cepat mengakui kita salah. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita kelelahan dan kecapean mencarikan alasan-alasan untuk membersihkan diri kita. Tambah jatuh dalam jerat-jerat kesalahan. Tambah dia terjerat, sulit untuk melepaskan diri dari kesalahan itu. Dan syaitan punya peran yang sangat besar untuk itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, wa 'ala man sami'ahu an yunkira 'alaihi wa an yubayyana dhalika fil majalis al-'amma wal majalis al-khassa bis syabab. Dan wajib atas orang yang mendengar ucapan ini tadi, ucapan yang batil, yang mungkar ini, untuk dia segera mengingkarinya dan menjelaskan di berbagai majlis yang bersifat umum atau majlis-majlis yang bersifat khusus bagi para syabab, para pelajar, para pemuda. Coba, wajib. Dan semoga majlis ini dan beberapa majlis yang lain yang diadakan oleh masyayikh atau asatidzah bagian daripada upaya mewujudkan nasihat Al-Allamah Al-Utsaimin, mengingkari dan wajib menjelaskan di majlis umum atau majlis-majlis khusus. Nah, li'anna ba'dhan nas la ya'rif ma'na hadhil kalima wa la ya'rif 'ala ayyi syai'in buniyat, karena sebagian orang tidak tahu apa makna daripada ucapan ini. Ucapan husnul thali'. apa yang dikandung oleh ucapan ini. Nah, dan sebagian manusia juga tidak tahu ucapan ini didirikan di atas akidah atau keyakinan apa. Dia enggak tahu, asal ucap saja. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tidak jauh berbeda dari fatwa dua ulama kibar tadi. Bahkan lebih, karena Syekh bin Baz juga didukung oleh para ulama yang bersamanya dari Lajnah Ad-Daimah. Berikutnya juga fatwa Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang ucapan min husnit tali', yang tidak jauh berbeda dengan fatwa Al-Utsaimin dan fatwa Al-Allamah bin Baz rahimahumullah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini salah satu masalah penting, masalah besar terkait akidah yang Muhammad bin Hadi jatuh dalam kesalahan padanya. Bukan masalah kecil. Apakah kemudian dengan sebab kesalahan yang ini dan beberapa yang lainnya lagi, relakah Muhammad bin Hadi untuk dikatakan sebagai su'fuq? Atau dia berharap dinasehati? Relakah para murid-muridnya dan pengikutnya, syekh mereka dikatakan dan dijuluki sebagai su'fuq yang tidak memiliki ilmu, kemudian ditahdir, dinyatakan sebagai syar, kemudian tidak boleh lagi mengisi kajian-kajian? Hakadah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ada syubhat muncul bahwa kalimat husnul tali', at-tali' di sini bisa diartikan sebagai al-hadz, nasib atau keberuntungan. Dan bentuk keberuntungan yang baik atau nasib yang baik adalah kita misalkan memulai taklim ini pada jam sekian, pada malam hari ini. Sehingga seolah-olah makna husnul tali' ay husnul hadz, nasib yang baik, yang bagus. Pertama penting untuk ditanyakan, siapa dari pakar bahasa yang mengartikan at-tali' dengan al-hadz? Kedua, kita semua sudah mendengar fatawal kibar, wahum ahlul lughah, juga orang yang mengerti bahasa. Ibn Baz, waman ma'ahu minal lajnah. Yang umur sebagian mereka lebih tua dari umur, maaf-maaf saja, orang tua atau ayah Muhammad bin Hadi. Bukan sekedar sebagai orang tua yang umurnya tua, tetapi tua umurnya dalam dakwah, dalam ilmu, dalam mendidik, dalam menjawab problem-problem. Ibn Uthaymin, Ibn Baz dan yang bersamanya. Semuanya tidak ada yang mengartikan bahwa husnul tali' artinya adalah husnul hadz. Sehingga dengan ini maknanya jika begini boleh, kalau begini enggak boleh. Atau kalau begini maknanya bisa benar, kalau begini maka salah. Jika seandainya seperti itu. Ini penting. Jika seandainya memang lafaz husnul tali' mengandung dua kemungkinan makna, yaitu bermakna husnul hadz atau makna yang telah dijelaskan oleh bin Bas wa man ma'ahu wa Ibnu Utsaimin wa Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, maka ketahui di antara manhaj ahli sunnah disebutkan oleh para ulama, yaitu annal alfaz al-muhtamila, annal alfaz المحتملة لمعاني لأكثر من احتمال لا يجوز استعمالها بالخصوص إذا كان الأمر يتصل أو يتعلق بالله وبصفاته وأفعاله وبأمور العقيدة والغيبيات لا يجوز استعمالها. واستعمالها مع بقاء الاحتمال من البدعة. Bahwa lafaz-lafaz kata-kata atau redaksi-redaksi yang maknanya mengandung kemungkinan-kemungkinan, tidak boleh digunakan selama kemungkinan-kemungkinan itu masih tetap ada. Tidak boleh digunakan terkhusus apabila ucapan itu bersentuhan atau berkaitan dengan Allah atau sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatan Allah atau terkait dengan perkara-perkara akidah dan perkara-perkara gaib. Dan menggunakan ucapan atau lafaz-lafaz yang muhtamilah, mengandung kemungkinan makna-makna lebih dari satu, dalam perkara-perkara tadi, dalam keadaan kemungkinan-kemungkinan tersebut masih tetap ada, ini bagian daripada bid'ah. Karenanya, Al-Imamu Ahmad rahimahullah, ketika mendengar saat muncul fitnatul Qur'an, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk, la syak annahu mubtadi', bahkan banyak dari ulama salaf mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, laisa kalam Allah. Setelah fitnah khalqul Quran terkuat, banyak terungkap siapa di antara mereka yang berakidah dengan akidah kufur ini. Mulai di situ ada orang-orang yang mencoba mengganti redaksi dengan mengatakan, lafzi bil Quran makhluk. Bacaanku, ucapanku dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang makhluk. Bukan Al-Qurannya, tapi ucapanku. Imam Ahmad mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa mubtadi'. Kenapa? Karena lafaz ini, redaksi ini tadi, mengandung kemungkinan-kemungkinan makna. Sebagaimana sudah dibahas dalam pelajaran akidah tentang permasalahan ini. Setidaknya juga ucapan husnul thali', walaupun kita tidak meyakini itu. Tidak meyakini bahwa husnul thali' bagian dari jenis alfaz yang muhtamilah. Bahkan dia termasuk alfaz yang ditegaskan oleh Ibn Baz, Al-Uthaymin, Syekh Shalih Al-Syekh, wa ghairuhum minal ulama, bahwa ucapan ini na'am, barakallahu fikum, batil, tidak benar, karena bisa mengandung syirik akbar jika si pengucapnya meyakini bahwa al-matali' ini, perbintangan ini punya pengaruh secara langsung kepada keberhasilan atau kegagalan, kesembuhan atau penyakit dan seterusnya, maka ini syirik akbar. Tapi apabila si pengucapnya sekadar meyakini, ini adalah sekedar ucapan begitu saja tanpa makna yang disebutkan, maka ini termasuk syirkul alfaz, ya, yang juga dilarang dalam syariat Islam. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Belum lagi kesalahan Muhammad bin Hadi dalam perkara-perkara yang banyak. Sebagiannya dalam perkara akidah, sebagiannya dalam perkara manhaj, sebagiannya dalam perkara akhlak. Ikhwani fi din, azzanillahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, saya dan antum, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencegah kita dari mengikuti syahwat, dan ilmu yang menguak kepada kita tabir-tabir syubhat, sehingga kita mengetahui benar-benar yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, terkhusus inda nuzulil fitan, ketika datangnya berbagai fitan yang mengancam akidah kita dan iman kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Majlis kita di malam hari ini adalah majlis ketiga melanjutkan pembahasan seputar umur da'wiyah manhajiyah, seputar permasalahan-permasalahan dakwah dan manhaj. Barakallahu fikum. Yang terjadi di zaman kita hidup ini, masih pembahasan kita seputar tokoh yang bernama Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Sengaja saya tekankan hal ini karena memang syubhat orang ini telah tersebar dan sangat penting talabatul ilm secara khusus dan salafiyina secara umum untuk mengetahui tentangnya agar dia tidak jatuh kepada syubhat tersebut atau tidak mengenal penyimpangannya hingga akhirnya dia tetap berprasangka bahwa tokoh ini adalah tokoh yang berada di atas manhaj salafi dan ujungnya dia membelanya hingga tanpa dia rasa dia telah menjadi pintu yang mengantarkan orang lain pada penyimpangan. Tentunya kasus atau penyimpangan Al-Halabi ini lebih tersamarkan di satu sisinya dibandingkan penyimpangan-penyimpangan Al-Hajuri. Karena kalau penyimpangan Yahya Al-Hajuri sangat mudah untuk difahami sebagai penyimpangan dan kesesatan, yang mana kesesatan dan penyimpangan Yahya Al-Hajuri ini dibarengin dengan berbagai akhlak sayyi'ah zahirah yang mudah difahami oleh adna talibul ilm. Berbeda dengan Ali Al-Halabi, beberapa syubhatnya khafiyah sehingga membutuhkan penjelasan rinci dari para ulama dan membutuhkan dari kita pemahaman yang baik tentangnya. Apalagi berbagai syubhat ini dikemas dengan kemasan kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik untuk didengar, dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin, barakallahu fikum,

as-sunnah dengan ulama as-sunnah rabbaniyin al-kibar, dengan khawarijul asr, berlawanan dengan kaum khawarij di masa ini sebagai bentuk khilaf fiqhi atau dalam masail ijtihadiyah. Kalau masail ijtihadiyah maknanya adalah masail yang masih memungkinkan ijtihad, boleh dan bisa terjadi ijtihad. Sementara permasalahan antara ahli sunnah dan ulama sunnah dengan khawarij adalah masail qat'iyah, masail permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, tegas dan qat'i nas-nasnya dari Al-Quran maupun sunnah. Dan ijma' salaful ummah, bukan masail ijtihadiyah lagi. Permasalahan menentang waliul amr, mengkafirkan waliul amr, atau mengkafirkan muslimin, melakukan pembunuhan, penghancuran, peledakan, itu bukan masail ijtihadiyah, tapi itu semua adalah masail qat'iyah yang sangat jelas permasalahannya bahwa seluruh perbuatan itu adalah perbuatan batil, dan bahwasanya sikap para ulama sunnah adalah sikap yang syar'i, yang sunni, yang salafi, di atas bimbingan sunnah. Sementara Ali al-Halabi memposisikan hal tersebut sebagai khilaf antara ulama sunnah rabbaniyin dengan khawarij dan tokoh-tokohnya sebagai masail ijtihadiyah fiqhiyah. Ini adalah suatu kesesatan ya ikhwan. Ketika dikatakan bahwa tahdzir Asy-Syaikh bin Baz terhadap Safar dan Salman, tahdzir hay'at kibar ulama, tahdzir al-Imam al-Albani wal-Imam al-Utsaimin, naam, dan masyayikh yang lainnya dari ulama kita al-kibar, tahdzir Asy-Syaikh Muqbil, Asy-Syaikh Rabi' dan yang lainnya sebagai masail ijtihadiyah. Naam. Tahdzir mereka terhadap Usama bin Laden, terhadap Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dari tokoh-tokoh khawarij takfiriyin. Begitu Ali al-Halabi mensifatinya. Hal ini bukan suatu ucapan yang dinukil tanpa ada sanad, tanpa ada sandaran. Tetapi ini diucapkan dalam beberapa ucapannya. Di antaranya dia tulis dengan tangannya di salah satu karyanya yang berjudul As-Salafiyah Hiyal Wasat Asy-Syar'i Al-Mudadu Lit-Tatarruf. Judulnya indah, tetapi isinya penuh dengan kebatilan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa'iyakum. Al-Halabi barakallahu fikum, lebih tegas lagi, kalau ulama kita menganggap bahwa al-kalam alal hukam, celaan dan kritikan terhadap waliul amr secara demonstratif, secara terang-terangan di hadapan halayak ramai atau dalam tulisan yang dibaca umat sebagai salah satu sikap khawarij, sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Ajurri, Ibnu Battah dan yang lainnya dari a'immah kita, ulama salaf, bahwa sikap ini adalah ciri-ciri khas khawarij. Sementara Ali al-Halabi menganggapnya apa yang dilakukan oleh Usama bin Laden, Safar dan Salman, mencela hukumah, memprovokasi muslimin, menentang waliul amr, ya, ini adalah ijtihad dari mereka. Ijtihad. Bahasa seperti ini, bahasa meremehkan kesesatan. Sehingga yang mendengarnya, yang membacanya, akan memahami dan menganggap bahwa masalah seperti ini tidak pantas terjadi tahdzir. Sehendaknya kita ini memaafkan mereka. Apa yang dilakukan misal di Indonesia oleh Abu Bakar Ba'asyir dan semisalnya, itu istihad.

0: بارك الله فيكم. Dan seterusnya meluas dan meluas ucapan seperti ini makna dan kandungannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, sampai-sampai Ali al-Halabi dalam salah satu jawabannya ketika menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang diberi judul Silsilah Al-Ajwiba Al-Halabiyyah 'ala Al-As'ilati Syar'iyyah. Ditanya dia tentang Usama bin Laden, pimpinan kelompok Al-Qaidah, Al-Qaidah. Apa jawaban dia? Dia mengatakan Usama bin Laden rajulun sahibu mal wa indahu ghirah diniyah. Usama bin Laden adalah seorang yang kaya, yang punya ghirah, kecemburuan agama. Kemudian dia sebutkan sedikit kalimat wa illa laisa huwa talibu ilm, fama wajada nafsahu illa fi wasail al-i'lam wa ala al-sinatin nas wa yuhata bi majmu'atin min al-hizbiyyin wa at-takfiriyyin wa ma ashbaha ula. Sebenarnya dia bukan seorang talib ilm, dan tidaklah dia mendapati dirinya kecuali dalam media-media massa, disebut-sebut oleh lisan manusia, dan dia dikelilingin, coba bahasanya, dia dikelilingi oleh sekelompok orang hizbiyin dan takfiriyin. Bagaimana Usama bin Laden sendiri? Takfiri atau bukan? Khawarij atau bukan? Kita dengarkan apakah terucap dari dia dalam jawabannya. Wa ma asybaha ula, dan orang-orang yang semisal dengannya. Wa kama qila lam yabqa syai'un yukhafu 'alaihi wala minhu. Fahuwa al-matlub raqam wahid li Amerika. Sebagaimana disebutkan dalam permisalan, tidak lagi tersisa sesuatu yang perlu dikhawatirkan kepadanya atau dikhawatirkan darinya. Maka orang ini, yakni Usama bin Laden, adalah target operasi nomor satu Amerika Serikat. Masya Allah. Perhatikan baik-baik bagaimana kira-kira orang yang mendengar omongan seperti ini, jawaban semisal ini. Wabittali yaf'alu ma huwa bistita'atihi an yaf'alahu. Kemudian orang ini melakukan sesuai dengan kemampuannya apa saja yang ingin dia lakukan. Walakin dhannuna bihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Tetapi persangkaan kita tentang orang ini, tentang Usama bin Laden, bahwasanya dia adalah seorang yang mukhlis, ikhlas insyaallah, wala nuzakki alallah. Perhatikan kalimat ini, annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Perhatikan kalimat wala nuzakki alallah. Kemudian dia mengatakan wa in kanat hadhihi al-umur allati yaf'aluha aw tunqal anhu, walaupun beberapa perbuatan yang dia lakukan atau dinukil darinya, nahnu la nuwafiqu 'alayha wa la nartadhiha kama huwa ma'rufun fi manhajina wa manhaji ulama'ina. Kita tidak menyetujuinya dan tidak ridha dengan amalan-amalan yang dia lakukan tersebut, sebagaimana hal ini telah ma'ruf dalam manhaj kita dan manhaj ulama kita. Masya Allah. Kalimat seperti ini, barakallahu fikum, bukan kalimat tahdzir. terhadap sosok khawarij dan salah satu khawarij terbesar di masa ini. Demikian salaf kita menunjukkan bahwa ya fulan, barakallahu fikum, Salih Al-Hasan bin Salih bin Hayy, rajulun indahu ghirah, salah satu tokoh khawarij, indahu barakallahu fikum al-ikhlas, ولا نزكي على الله احدا وان كان فيه بعض الافعال وبعض الاقوال لا نوافقه عليها. Seperti itu salaf. Maka qala Sufyan ats-Tsauri ketika masuk ke sebuah masjid hendak menegakkan salat di sana, tiba-tiba mendapati di sebelahnya Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Ketika tahu di sebelahnya adalah seorang tokoh khawarij, segera Sufyan ats-Tsauri mengambil sendalnya dan mengatakan a'udzu billah min khusyu'in nifaq, kemudian keluar. Al-Hasan bin Salih bin Hayy tidak bisa dibandingkan dengan Usama bin Laden dari beberapa sisinya, tetapi demikian salaf menyikapinya. Bagaimana sikap salaf terhadap tokoh-tokoh khawarij yang lainnya? Nah, semestinya Al-Halabi mengatakan Usama bin Laden kharijiyun minal khawarij, nuhadzirul muslimina minhu wa min afa'ilihi, fa inna afa'ilahu afa'ilul khawarij wa aqwalahu aqwalul khawarij, atau yang semisal dengan ini. Kalau kita ingin tahu bahwa kalimat in annahu mukhlisun insyaallah wa la nuzakki 'ala Allah ahadan, ini adalah kalimat madah, bukan kalimat dzam, bukan kalimat celaan, tetapi ini adalah kalimat pujian bagi yang mengerti bahasa Arab dan bahasa sunnah. Untuk itu kita teringat sebuah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis sahih ketika mengajarkan dan mendidik sahabatnya bagaimana cara memuji seorang hamba. Bagaimana seorang muslim ketika ingin memuji saudaranya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana ahadukum madihan akhahu." Jika salah seorang di antara kalian memuji saudaranya, ingin memuji saudaranya, falyaqul, hendaknya dia mengatakan ahsibuhu wala uzakki ala Allahi ahadan. Saya mengira demikian, tetapi saya tidak mentazkiyah seorang hamba pun mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat madah. Kata Rasulullah, wa in kana ahadukum madihan akhahu. Jika salah seorang di antara kalian ingin memuji saudaranya, begini cara mengucapkannya. Ya. Cara memujinya. Jangan melebihi ini sudah cukup sebagai pujian, wassana, sanjungan terhadap saudaranya. Ahsibuhu wala uzakki ala Allahi ahadan. Al-Halabi mengatakan tentang bin Laden, barakallahu fikum, nam, dhan, walakin dhannuna fihi annahu mukhlisun insya'Allah wala nuzakki ala Allah. Masya Allah, demikian seorang salafi. Dan ternyata memang dalam beberapa ucapan-ucapan dan sikap-sikap Al-Halabi dalam beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 6 atau 7 tahun terakhir ini, memang mengarah kepada manhaj al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah ini adalah manhaj sururiyah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk mengenal tentangnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara kemungkaran dan kesesatan Ali Al-Halabi adalah pujiannya dan sanjungannya terhadap sebuah karya tulis, sebuah kitab yang di dalamnya mengandung berbagai abatil, mengandung akidah liberalisme, mengandung ajakan kepada persatuan agama-agama, mengajak kepada sikap saling menghormati antar berbagai madhab. Di samping madhab yang empat dalam karya tersebut berisi ajakan untuk saling menghormati antara Sunni dengan Syiah Rafidhah Imamiyah. Untuk menghormati juga akidah Al-Khawarij Al-Ibadiyah. Kitab ini berjudul Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Kesepakatan konsensus kaum muslimin atau umat Islam atas disyariatkannya atau diwajibkannya saling menghormati atau menghormati berbagai madhab dalam agama ini. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Ali Al-Halabi? Dalam salah satu kitab karyanya, Ali Al-Halabi punya salah satu karya yang berjudul Ad-Da'wah As-Salafiyyah Baina At-Turuq As-Sufiyyah Wad-Da'awi As-Sahafiyyah Wa Kashfu As-Silati Baina At-Tasawuf Wal-Afkar Syi'iyah. Masya Allah, hadar rajul, orang ini ahli di dalam talbis al-haq bil-batil. Ya ikhwan, kalau ahlul batil, ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah, berpakaian ahlul bid'ah, maka umat sangat mudah untuk mengenalinya. Ini adalah ahlul bid'ah. Ini khawarij, ini rafidah, ini sufiyah, ini mu'tazilah. Karena terang-terangan mereka memakai baju masing-masing. Yang sangat berbahaya terhadap salafiyin dan umat ini adalah ahlul bid'ah yang memakai pakaian salafiyah dengan warna yang sama warna salafi. Namun ternyata di balik pakaian itu, ketika dibuka, di dalamnya terdapat berbagai inhirafat wa dhalalat. Dengan pakaian ini, mubtadi' tersebut bisa masuk di tengah-tengah salafiyin. Bisa berjalan bersama salafiyin, bisa duduk bersama salafiyin, memberikan kajian di hadapan salafiyin. Karya-karyanya dianggap sebagai karya salafiyah. Ini yang berbahaya. Barakallahu fikum. Maka dari itu para ulama di zaman ini memberikan keseriusan yang sangat terkait dengan ini. Kalau enggak, kesian salafiyin. Semisal kita ini du'afa, lemah kita ini. Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah, kemudian penjelasan, bimbingan, bantahan para ulama kita. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, apa yang dikatakan oleh Al-Halabi dalam kitab yang berjudul yang kita dengarkan bersama tadi pada halaman 54, tepatnya pada catatan kaki nomor 2, Al-Halabi mengatakan wa hadzal kitabu ijma'ul muslimina ala ihtiram madhahibiddin bi fikratihi al-asas yadullu ala salamati suduri awliya'i umurina wa idhami raghbatihim bil khair wa naqa'i qulubihim wa la nuzakkihim ala Allah zadahumullahu taufiqa. Masya Allah. Sebelum saya menjelaskan makna ucapannya ini dan pujian Ali Al-Halabi terhadap kitab tersebut, ketahuilah bahwa kitab ini ditulis oleh seorang dari keluarga kerajaan pemerintahan Jordan. Dan kerajaan ini mulai dari raja hingga bawahannya sangat tunduk patuh terhadap madhab sufi dan tokoh-tokoh sufi. Barakallahu fikum. Dan menisbatkan dirinya sebagai keluarga ahlul bait Hashimiyin. Nah, salah satu tokoh pemerintahannya yang bernama Ghazi bin Muhammad bin Talal dia salah satu orang pemerintahan penting, pejabat teras, menulis buku tersebut yang berjudul apa? Ijma'ul Muslimin ala ihtirami al-madhahibiddin. Ala ihtirami madhahibiddin. Nah, buku ini sebenarnya buku politik. Mengingat di Yordan terjadi berbagai penentangan-penentangan, demo demi demo, menentang pemerintah, demonstrasi demi demonstrasi yang akan menggoyang kekuasaan penguasa yang ada, maka pemerintah sibuk menenangkan suasana ini. Sibuk untuk menenangkan keadaan ini. Alil Halabi ikut dalam urusan seperti ini. Hadir dalam berbagai majelis mereka, menandatangani berbagai surat-surat dan dokumen-dokumen kenegaraan yang terkait dengan ini. Ikut dalam kancah politik. Duduk bersama siasiin para politikus. Intabihu ya ayuhad du'at, wahai para da'i, ayuhal asatidha, ayuhat talabatil ilm. Hati-hati. Ambil pelajaran baik-baik dari ini semua. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kata Ali Al-Halabi dalam pujiannya tadi, dan kitab ini yaitu Ijma'ul Muslimin ala ihtiram madhahibiddin, menunjukkan dengan pemahamannya yang sangat mendasar atas kebersihan dada atau kolbu para penguasa kita dan besarnya keinginan mereka untuk kebaikan. Kitab ini juga menunjukkan kebersihan kolbu mereka. Wala nuzakkihim ala Allah. Ini kalimat pujian. Dan kami tidak memuji mereka mendahului Allah. Zadahumullahu taufiqa. Semoga Allah menambah bagi mereka penguasa kita ini taufik. Tapi yang dipuji adalah kitab ini. Padahal kitab ini salah satu isinya adalah apa? Menyeru kepada sikap saling menghormati antar madhahib dalam agama ini. Dengan segala madhabnya disebutkan dalam kitab itu. Madhab-madhab tersebut bukan hanya madhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, la. Madhab juga disebutkan di sana. Madhab Ar-Rafidh Al-Imamiyah, Madhab Zaidiyah, Madhab Al-Ibadiyah. Tujuannya untuk menenangkan keadaan. Ali Hasan ikut dalam kancah ini, ya, mempromosikan kitab yang mengandung kesesatan-kesesatan ini tadi. Apa tujuan Ali Hasan? Apa murni karena syubhat di benak dia, di kolbu dia? Atau ada urusan syahwa, urusan dunia? Wallahu ta'ala a'lam. Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita mengambil pelajaran dari salafunas salihun, bahwasanya mereka sangat berhati-hati untuk mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Kenapa? Karena sulit kolbu ini untuk bertahan ketika seorang sudah mendekat kepada mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini sebuah pelajaran penting. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi yang semakin menegaskan kepada kita kebenaran apa yang dikatakan dan difoniskan oleh ulama kita bahwa Ali Al-Halabi mubtadi'un, dalun mudil. Nah, adalah keikutsertaan dia dalam sebuah muktamar kenegaraan yang di dalamnya ditetapkan seruan persatuan agama-agama dan Ali Al-Halabi menandatanganinya. Ali Al-Halabi menandatangani. Hal ini terjadi pada tahun 2008. Kurang lebih sudah hampir 5 tahun yang lalu. Nah, kenapa baru sampai kepada kita sekarang ini? Ya, karena memang kita jarang mengikuti perkembangan seperti ini. Padahal ulama kita sudah menjelaskan. Sekarang ana bertanya kepada antum ya ikhwan. Penjelasan ulama yang seperti ini penting enggak untuk kita ketahui? Penting enggak kita sebagai thalabatul ilm yang akan menjadi pembimbing di masyarakat, menjadi pembimbing bagi thalabatul ilm, bagi salafiyin untuk mengenal hal yang seperti ini? Jawabannya tentu ana yakin antum akan mengatakan sangat penting. Sungguh khianat jika ada seorang pembina yang mengatakan sudah antum enggak perlu tahu yang seperti itu, ini urusan ulama, bukan urusan kita. Antum belajar, belajar, belajar, jaga ukhuwah, jaga ukhuwah. Jangan yang seperti ini dipermasalahkan. Salah satu yang diposisikan sebagai ustaz dan berpakaian dengan baju salafi mengatakan bahwa ya saya memang tidak setuju terhadap beberapa kesalahan Al-Syeikh Ali Hasan yang telah dibantah oleh Al-Lajnah Daimah. Tetapi janganlah permasalahan ini menjadikan sebab kita berselisih. Fahimtum? Jadi kalau antum menganggap Alil Halabi sebagai mubtadi'un hizbiyun, yajibut tahdir minhu, mengharuskan untuk kita mentahdir umat darinya. Sementara ada pihak lain mengatakan, la, dia syekh, dia alim, dia begini dan begitu. Maka jangan kita berselisih karena ini. Hakadha manhaj ahli sunnah. Barakallahu fikum. Untuk kita mengetahui itu, mari kita dengarkan bersama salah satu fatwa al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Dalam salah satu rangkaian pelajaran beliau di Al-Masjid Nabawi, beliau mengatakan ketika ditanya, hal yajuzu madhu ahlil ahwa, apakah boleh untuk memuji para pengikut hawa nafsu, yakni ahlul bid'ah? Faqala, maka beliau mengatakan, in kana yamdahuhum lisyarri indahum fahadha amruhu khatir wal'iyadu billah. Kalau orang tadi memuji ahlul bid'ah pada kejahatan, kebid'ahan yang ada pada mereka dipuji, maka ini barakallahu fikum perkara yang sangat berbahaya. Wal'iyadu billah. Amma law madahahum lil khair alladhi indahum, namun apabila yang dia lakukan adalah memuji adanya beberapa hal kebaikan yang ada pada ahlul bid'ah, fahadha la yambaghi, yang seperti ini tidak boleh terjadi, tidak pantas terjadi. Kenapa? Likai la yadhi'u at-tahdhir min batilihim, agar tidak hilang, agar tidak sia-sia tahdhir umat dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Walladhi yambaghi at-tahdhir lal madah, yang semestinya terjadi adalah tahdhir bukan pujian. Setelah kita mendengar nasihat Syekh Shalal Fauzan ini, kita lanjut Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Berikutnya adalah nasihat Syekh Shalal Fauzan ketika beliau ditanya, kemudian menjawab dalam salah satu fatwanya pertanyaan itu, ba'dun nas yudafi an hadhil fi'ah ad-dallah wa yaqul bijanibi ma hasala minhum min hadhil a'mal anna lahum hasanatin yajibu an tudhkar. Sebagian orang membela kelompok yang sesat ini dan mengatakan bahwa di samping kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka, juga terjadi pada mereka berbagai kebaikan-kebaikan yang mesti dan wajib disebutkan kebaikannya. Fakana jawabuhu, maka jawaban beliau ini adalah syubhatnya sururiyin yang kemudian Ali Hasan Al-Halabi berjalan di atas manhaj ini pada beberapa tahun terakhir ini. Maka Syekh Al-Fauzan menjawab, mahiyal hasanat, apa yang dimaksud dengan hasanat yang ada pada mereka, kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka? Tahdimul buyut wa taqtil wa tarwi' wa itlaful amwal wa qatlul muslimin wal mu'ahidin, hadhihi hasanatuhum. Ini Syekh sedang berbicara tentang kelompoknya Usama bin Laden dan yang semisalnya. Mana kebaikan yang ada pada mereka? Coba sebutkan. Apakah menghancurkan perumahan masyarakat, membunuh, membuat takut umat, menghancurkan harta dan aset umat, membunuh kaum muslimin dan membunuh kaum mu'ahadin dari kaum kuffar, ini semua adalah bentuk-bentuk kebaikan mereka? Malahum hasanat zahirah. Mereka tidak memiliki kebaikan yang nampak. Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan, walladhi yudafi anhum hadza yakunu mithlahum. Dan orang-orang yang membela atau seorang yang membela mereka, maka sungguh dia telah sama dengan mereka. Orang yang membela mereka adalah sama dengan mereka. Taro hukmahu hukmahum. Hukum dia, posisi dia, posisi orang yang membela ahlul batil, membela mubtadi' adalah sama hukumnya dengan mubtadi' tadi. Wa in kana annahu ma kharaja ma'ahum. Walaupun si pembela tadi yang memuji ahlul bid'ah tadi tidak pernah melakukan pemberontakan bersama dengan mereka, berkeluar bersama kaum khawarij tersebut, tidak pernah pula melakukan peledakan bersama dengan kaum khawarij tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebatas memuji, berhusnudzon kepada mereka, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hukumnya sama dengan mereka, sama dengan ahlul bid'ah tadi. Maka kita katakan orang-orang yang membela Alil Halabi al-mubtadi', memujinya, menyanjungnya, menjadikannya sebagai referensi dan rujukan, menyebarkan kaset-kasetnya, menyebarkan ceramah-ceramahnya, maka ketahuilah hukumnya sama dengan Alil Halabi. Barakallahu fikum. Dan ini ya ikhwan, ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan adalah ma'khudh wa mustanbath min salafina salihin, min aqwalihim wa af'alihim, bal min as-sunnatin nabawiyah. Bahkan yang seperti ini bersumber pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah kita bahas dalam kesempatan-kesempatan lain. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Tadi telah disebutkan bahwa di antara kemungkaran atau kesesatan Alil Halabi adalah keikutsertaannya dalam muktamar yang di sana diserukan berbagai kemungkaran, berbagai bid'ah dan pemikiran-pemikiran menyimpang. Muktamar yang di dalamnya atau di salah satu hasilnya adalah sebuah kesepakatan, kesimpulan-kesimpulan yang kemudian Alil Halabi ikut menandatanganinya bersama ahlul bid'ah yang lainnya, bersama para politikus lainnya. Nah, di dalam muktamar tersebut diadakan penyeruan, ajakan untuk saling menghormati atau diserukan di dalam muktamar itu sikap menghormati, menghargai adanya beragam dan berjenis agama. Hadza salafi Alil Halabi. Kalau ada yang mengatakan mungkin Alil Halabi enggak mengerti adanya pernyataan itu, ya subhanallah. Dia tidak mengerti bahasa Arab, dia tidak bisa membaca, dia tidak mendengar berbagai kalimat, berbagai ceramah, berbagai khutbah yang diucapkan secara silih berganti oleh tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh syiah, tokoh-tokoh politik di hadapannya pada saat muktamar tersebut. Barakallahu fikum. Tetapi ya ikhwan, hawa nafsu, hubbur riyasa, hubbul zuhur, Semua itu adalah karena dorongan hawa nafsu. Ingin terdepan, ingin yang paling nampak, ingin. Wantabihu minal hasad. Tidak sedikit seorang menyimpang karena dorongan hasad terhadap saudaranya. Ya talabatul ilm, intabihu. Bermula dari perselisihan pribadi, bermula dari persaingan dalam pelajaran-pelajaran, bermula dalam bentuk persaingan dalam beberapa kegiatan, berlanjut selalu ingin mengambil sikap berbeda dan pendapat berbeda dari saudaranya tadi. Akhirnya berkembang-berkembang sampai menyentuh masail aqadiyah atau manhajiyah. Bersama waktu, berjalan waktu hingga berakhir pada kondisi yang sangat menyedihkan tadi. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hasad. Berlindung kepada Allah dari al-kibir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saya pertama. Kemudian antum semuanya dari berbagai penyakit yang membahayakan ini. Amin. Allahumma amin. Kita cukupkan kajian malam hari ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستأنف درسنا في كتاب الشريعة للإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى بعد أن توقفنا مدة ونحن ما زلنا في الجزء الخامس من هذا الكتاب المبارك وفي هذا الجزء كسابقه من الجزء الرابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله حول مسألة الإيمان بالقدر وقد ذكر فيه أبوابا وقد مضت بنا قراءتها فقبل أن نواصل قراءة هذه الأبواب في هذا الجزء نذكر ما قد مضى من الأبواب السابقة فالباب الأول في هذا الجزء يقول فيه المؤلف رحمه الله باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق ثم أردفه بالباب الثاني بقوله باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض ثم باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا وبعده باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه ثم باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه ثم باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا يصح له الإيمان إلا به والباب الذي سنقرأه في هذه الليلة هو قوله رحمه الله باب ما ذكر في المكذبين بالقدر باب ما ذكر في المكذبين بالقدر يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث أكثرها مرفوعة وسيأتينا إن شاء الله كلام وتعليق والدنا المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم هذا الحديث والذي سيأتي بعده في إسناده مقال ولكن خلاصة القول في هذه الأحاديث يقول عنه إمام المحدثين في عصرنا الحاضر الإمام الألباني رحمه الله يقول إنما صححت الحديث مع ضعف إسناده لشواهده المتقدمة من حديث جابر وحذيفة وابن عمر كما في كتابه رياض الجنة فهذا الحديث كما سمعتم حكم عليه الإمام الألباني بالحسن ومثله كلام شيخنا حفظه الله تعالى يقول في شرحه قال وفي هذا الباب ساق المؤلف عددا من الأحاديث منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر من هذه الأحاديث الذي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول الشيخ عنها منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر لا يتقوى بغيره من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب لشدة ضعفه وعلى كل حال قد سمعنا جميعا كلام أئمتنا فهذا الحديث له أصل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس والقدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم نقرأ هذه الأحاديث ثم نتكلم عنها بشيء من كلام أئمتنا بإذن الله تعالى قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد ابن العاص عن الجعيد ابن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر ألا وأولئك مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي، والفريابي أكثر أو أكثر المؤلف رواية عنه بل أكثر شيخا رواية عنه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عليم الشام عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عنت أبي زبير أبو الزبير مدلس وقد عن عنها هنا من العلماء من يرى صحة عن عنته ومنهم من يرى أن عن عنته في صحيح مسلم تقبل وفي غيره لا تقبل فعلى كل حال هذا الحديث قد جاء من عدة الطرق. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة، وهذا إسناد منقطع لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، هو الصواب بالتشديد بن حماد، نعم الصواب بالتشديد عبد الأعلى بن حماد. قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. نعم فقوله إذا نعم فلا تشهدوا، يعني إذا ماتوا فلا تشهدوا، المراد به لا تصلوا، نعم لا تصلوا على أمواتهم أو جنائزهم. هذه الأحاديث المتقدمة معناها واحد، فيه التحذير من أهل البدع، وهنا المذكور هنا القدرية تحذيرا شديدا، بل فيه مشروعية الهجر، ليس مجرد التحذير بل الهجر، وهذا الهجر لا يكفي في حالة حياتهم بل حتى وموتهم. هذا الهجر مستمر إلى أن ماتوا، وهم القدرية عباد أهل عبادة، القدرية عباد يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون ويذكرون الله ليل نهار، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذكرنا مرارا عندما ذهب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين، فوفقا للقاء بعبد الله بن عمر بن الخطاب، فاكتنفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فقال يا أبا عبد الرحمن، وهما حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر من علماء البصرة، والبصرة أول خروج القدرية منها، فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويذكرون من شأنهم أي من أخلاقهم وعبادتهم وأذكارهم وصلاتهم وصيامهم، لا تظنوا أن القدرية في تلك الأيام مثل القدرية في هذا العصر، الذين لم تظهر منهم سيمة العبادة. القدرية في هذا العصر أسوأ من هذه الناحية من هؤلاء القدماء، من هذه الناحية، بل ذكر لنا أن كثير منهم لا يصلون، فانظروا إلى هذا يا أيها السلفيون، ماذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوا، أي لا تأتوا إليهم لعيادة مرضاهم، لا، مع أن عيادة المريض من حقوق المسلم علينا كما ثبت ذلك، ولكن لا تشرع عيادة مرضى المبتدعة. المبتدع لا يأتي أحد إليه حتى ولو لعيادة المريض منهم. وقد نبهنا هذا كثير من علمائنا، وفي سير سلفنا الصالحين ما يدل على ذلك بكثرة، فقال وإن ماتوا فلا تشهدوا، أي لا تصلوا على جنائزهم كما في الرواية الأخرى، لا تصلوا على جنائزهم. استمر الهجر إلى أن ماتوا، والهجر لا يشرع من أجل فقط هداية المهجور، هداية المبتدع، لا، هداية المهجور غاية من غايات الهجر، إذا لم تتحقق ذلك فهناك مصلحة أخرى وغاية أخرى، وهي عدم اغترار المسلمين بهذا المبتدع، لأنك إذا لم تهجره اغتر الناس yadhunnun anna hadzal mubtadi' rajulun salih tajuzu mujalasatuhu wa akhdhul ilmi anhu liannaka lam tahjur ayyuhas sunni liannaka lam tahjurhu fannas yadhunnun annahu ala khair هذه هي المصلحة أو الغاية الثانية من الهجر والغاية الثالثة سلامة الهاجر الذي هجره سلامة قلبك يا أيها السلفي فإنك إذا سلمت على مبتدع واحترمته وكلمته وجالسته يوشك أن يصيب قلبك من مرضه من بدعته فيمرض قلبك فهذا الهجر ما يسمى بالهجر الوقائي من أجل الوقاية لك من شبهات ذلك المبتدع فأخطأ من قال بل يدندن من أتباع الرحيلي وأتباع الحلبي أن الهجر غايته الأكثر أو الأكبر هو هداية المهجور إذا لم تتحقق هذه الغاية أو هذه المصلحة لا يجوز لك الهجر من أين لك هذا؟ انظروا هذا الحديث انظروا إلى هذا الحديث كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا ماتوا فلا تصلوا على جنائزهم قد مات أين تلك المصلحة؟ وهي مصلحة المهجور وهدايته لا يكون هذا إلا لمصلحة غيره مصلحة المسلمين عموما ومصلحة هذا الهاجر قال وإن ماتوا فلا تشهدوهم وقوله القدرية مجوس هذه الأمة يقول شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في شرحه قال وهذه الأحاديث فيها بيان ضلال منكري القدر وأنهم مجوس هذه الأمة لا يعاد مرضاهم ولا يصلى على موتاهم وتقدم أنهم قسمان أي القدرية قسمان تقدم في الأبواب المتقدمة الأولون أي القدماء منهم الذين ينكرون علم الله السابق بالمقادير القدرية الأولى القدماء منهم هم الذين ينكرون علم الله ب ماذا السابق من المقادير وأن الله لا يعلم إلا بعد وقوعه إلا بعد وقوعه وهؤلاء أي هذا الصنف من هم الذين ينكرون علم الله بالمقادير قال وهؤلاء كفرهم السلف دون خلاف بينهم كفار القدماء من القدرية قال والمتأخرون منهم وهم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله Man hum? At-ta'ifah ats-tsaniyah minhum al-muta'akhirun humul ladzina yukhrijun a'malal 'ibad wa la siyama al-ma'asi an mashi'atillah wa anna af'alal

0: yunsabu ilallah khalqan wa ijadan. Ay anna Allah alladhi khalaqahuma al-khair wasyarr. Wa mimma yadullu ala anna Allah khalaqa af'ala al-ibad qawluhu jalla wa ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ay wallahu khalaqakum wa a'malakum. Naam. Wallahu khalaqakum wa'amalakum. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla shay'in. Wal kul min alfadhil umum. Wa la ya'ti man yukhassis hadhal umum fi bab af'alil ibad. Idhan af'alul ibad dakhilatun fi hadzal umum. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Naktafi bihadha al-qadr wa baqiyat hunaka ahadith fi hadzal bab nukmiluha insyaallah fi darsina al-ati bi'idznillahi wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan asbab al-inhiraf, sebab-sebab yang mengantarkan seseorang pada penyimpangan, menyimpang anis sawa'is sabil was-siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang benar, yang lurus. Dan salafuna as-salihun dari zaman as-sahabah ridwanallah alaihim jami'an wa talamidhatuhum, dan murid-murid mereka dari kalangan at-tabi'un wa talamidhatut tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, selalu menegaskan dan mengulang-ulang penegasan tersebut untuk tidak seorang mukmin mendekat, bermajlis, berbincang dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Karena memang mujalasatu ahlil bid'ah merupakan salah satu asbab yang sangat berpotensi menjerumuskan seorang mukmin pada al-ahwa wal bid'ah wal munkarat. Hal inilah yang saya katakan semalam, salah satu prinsip dan usul salafiyah yang ditinggalkan dan diremehkan oleh beberapa pihak, beberapa du'at, bahkan beberapa pihak yang diposisikan oleh sebagian umat sebagai a'imah, sebagai ulama. Dan akhirnya menyeret mereka kepada penyimpangan. Di antara mereka adalah
1: Ali bin Abdul Hamid atau Ali bin Hasan Al-Halabi. Barakallahu fikum. Sebagaimana nanti kita akan ketahui lebih jauh lagi. Namun sekelumit kita ingin mengingat dan memurajaah beberapa asar as-salaf yang mentahdir kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita dari mujalasati ahlil bidah. Di antara wasiat as-salaf antara lain yang diucapkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai, salah satu a'immah di masa tabi'in. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Waddah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Dan yang selain beliau, bahwa Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, la tujalisu ashabal ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubukum. Janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa, bermajlis dengan mereka. Sesungguhnya aku sangat khawatir akan menjadi atau berbalik hati kalian dengan sebab duduk atau bermujalasah dengan ahlul ahwa. Berbalik kalbunya yang tadinya mengenal sunnah dan senang sunnah menjadi beramal dan berinteraksi dengan bid'ah dan senang dengan bid'ah. Yang tadinya kalbunya memiliki sensitivitas yang tinggi mengenali bid'ah dan kesyirikan serta ingkar terhadap ahlul bid'ah wa ahlul syirik, karena bermujalasah dengan ahlul ahwa dan sudah meremehkan pokok dasar penting ini, akhirnya kalbu dia tidak lagi menjadi kalbu yang sensitif, bahkan cenderung senang dan ridha, rela dirinya duduk bersama ahlul batil, ahlul bida'i wal inhirafat. Diriwayatkan dari al-imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh al-lalikai, beliau mengatakan, sahibu al-bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilaihi. Faman jalasa ila sahibi bid'atin warrathahu Allahu al-'ama. Seorang ahli bid'ah, kata Imam Fudail bin Iyad, salah satu a'immah al-masyhurin bil ilmi wal amali wad da'wati wal jihadi wal dzikri waz zuhdi wal wara'i, sampai-sampai sebagian kaum tasawuf menisbahkan beliau bagian dari mereka. Al-Imam Fudail bin Iyad yang dikenal dari berbagai sisi amal dalam Islam, dalam bidang ilmu, hadis, Quran, dalam bidang ibadah, dalam bidang jihad fi sabilillah, as-sadaqah, ad-da'wah ilallah, az-zuhud fi dunya, mengatakan seorang sahibu bid'ah itu, seorang ahli bid'ah itu, jangan sekali-kali engkau merasa aman darinya, dari urusan agamamu. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari sahibi bid'ah terkait dengan urusan agamamu, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, imanmu. Wala tusyawirhu fi amrik. Jangan sekali-kali engkau mengajak dia bermusyawarah dalam urusanmu. Wala tajlis ilai, dan jangan sekali-kali engkau duduk mendengarkan dia berbicara. Faman jalasa ila sahibi bid'ah, barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah atau mendengarkan ahlul bid'ah, warrafahullahul ama, sungguh Allah akan menumbuhkan di dalam kalbu dia kebutaan, buta hati. Tadi mengerti, sebelumnya faham, belajar asma wa sifat, belajar manhaj, belajar tauhid, belajar usul akidah bersama ahli sunnah. Tapi ketika dia mengabaikan prinsip salaf ini, nasihat salafunas salihun, maka Allah letakkan di dalam kalbunya, Allah tumbuhkan dalam kalbunya al-ama, kebutaan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, begitu juga diriwayatkan dari a'imma yang lainnya. Al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dalam athar yang diriwayatkan oleh al-imam Ad-Darimi, begitu juga al-imam Ibn Waddah dalam Al-Ibanatul Kubra, dan juga al-imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah Al-Lalikai, dan yang lainnya. Beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Subhanallah. Kata beliau, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa meliputi seluruh al-firaq, min qadariyatin, asy'ariyatin, mu'taziliyatin, jahmiyatin, jabriyatin, khawarij, syi'ah, sufiyah, dan yang lainnya. Jangan, kata al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dan jangan kalian berdebat dengannya, karena sesungguhnya aku tidak merasa aman, aku sangat khawatir mereka itu, ahlul bid'ah itu, akan menenggelamkan kamu, menenggelamkan kalian dalam kesesatan-kesesatan mereka. Tadinya masya Allah sunni salafi ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah dalam asma'ullah wa sifatih, ya'rifu sunnah dalam perkara akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang kubur. Dahulu dia sangat antipati kepada pihak-pihak yang mengkafirkan kaum muslimin, sangat antipati kepada pihak-pihak yang melakukan khuruj alal hukam, memberontak dan menentang waliul amr. Namun karena pergaulan ini, karena berkumpul dan berduduk dengan ahlul bid'ah, apa yang dikatakan oleh al-imam Abu Qilabah ini terjadi. Fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, atau mereka akan mencampur adukkan, mentalbis, menyamarkan kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian sudah mengetahuinya itu sebagai suatu yang ma'ruf, suatu yang hak, akhirnya Anda ragu, Anda bingung, Anda syak. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, ini adalah tahdzir yang bersifat umum, yang bersifat khusus juga telah diriwayatkan. Umum tanpa ta'yin, tanpa penyebutan nama pihak yang ditahdir. Begitu juga telah diriwayatkan dengan riwayat yang banyak sekali dari a'immah, mereka mentahdir bit-ta'yin, dengan menyebut nama, menunjuk hidung orang yang ditahdir. Al-Imamu Ahmad rahimahullah mengatakan, iyakum wal karabisi, iyakum wal karabisi, iyakum wal karabisi, la tukallimuhu wa la tukallimu man yukallimu. Hati-hati kalian, waspada dari Al-Karabisi, salah satu tokoh bermadhab Mu'tazilah. Awalnya bersama Ahli Sunnah. Al-Karabisi, jangan antum pandang sama seperti tokoh-tokoh Rafidah, tokoh-tokoh Sufiyah yang jahil, yang tidak berilmu, tokoh-tokoh Khawarij di Indonesia macam Abu Bakar Ba'asyir, atau orang-orang liberal Indonesia dan yang semisalnya, semacam Qaradawi. Lah, yang tidak ada akhlak. Tidak, dia dikenal dengan akhlaknya, punya ratusan karya. Dan bahkan sempat membantah ahlul bid'ah dalam beberapa karyanya. Tetapi ketika dia memberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapannya, memberikan kesempatan ahlul bid'ah untuk memasukkan syubhat ke telinganya, akhirnya dia terseret dalam akidah Mu'tazilah. Ikhwani fiddin, apa kata Imam Ahmad? Iyakum wal karabisi. Di zaman itu nama Al-Karabisi nama besar. Seperti orang-orang yang sekarang ini di zaman kita yang dikenal dengan nama besar dalam bidang ilmu. Sehingga ketika a'immatul jarhi wa ta'dil, para ulama yang menekuni, menggeluti dan memiliki keahlian dalam bidang al-jarhi wa ta'dil dalam rangka nasihat kepada umat di masa ini, semisal Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali, semisal Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, semisal Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi, semisal Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, mentahdir nama-nama ini tadi sebagian umat karena kejahilannya terkejut, terheran-heran. Apa mungkin si fulan yang sudah punya karya di bidang ini, karya di bidang itu, karya di bidang ini, tahqiq di bidang ini, tahqiq di bidang itu, tahqiq di bidang itu, apa mungkin? Sebagian terkejut, terheran. Jangan heran ya ikhwan, telah banyak pendahulu yang seperti ini. Imran bin Hittan bergaul dengan al-muhaddithin, mengambil ilmu dari muhaddithin. Salah satu rijalul Bukhari, Imran bin Hittan, menjadi salah satu pembesar Khawarij setelah sebelumnya di atas sunnah. Apa sebabnya? Pergaulan. Meninggalkan salah satu prinsip sunnah yang Rasulullah SAW katakan, wa idza ra'aitumul ladzina barakallahu fikum yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammahumullah fi kitabih fahdharuhum. Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti, berdalil dan berdalih dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang takfir, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang tauhid, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang barakallahu asma wa sifat, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang al-akhbar al-ghaibiyah, maka Rasulullah menyatakan mereka lah orang-orang yang Allah nama sebut di dalam Al-Quran, alladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit hawa, penyakit bid'ah. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ternyata ketika diremehkan prinsip sunnah ini, prinsip salaf, prinsip sahabah, dan para ulama yang datang sesudahnya, menjadi sebab besar yang sangat berpotensi menyeret seorang mukmin, seorang sunni bahkan, seorang salafi bahkan, jatuh kepada bid'ah dan bid'ah. Maka ini semua nasihat buat kita ya ma'syara talabatil ilm. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn al-Mubarak? Imamun min a'immatil hadith. Ma akhrajat Khurasan ba'dahu mislah. Tidaklah negeri Khurasan, kata para ulama, mengeluarkan, melahirkan seorang tokoh berilmu, seorang alim, zahidun, muhaddithun, setelah wafatnya Abdullah ibn al-Mubarak, seorang semisal dengan beliau. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan dalam nasihatnya, dalam tahzirnya, ala yaqulu ala ru'usin nas, berbicara di hadapan manusia yang banyak, dihadiri oleh manusia, lautan manusia. Da'u haditha Amr bin Thabit, fa'innahu kana yasubbus salaf. Tinggalkan periwayatan hadith Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela as-salaf. Tinggalkan, jangan dekat-dekat. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, yang semisal ini, barakallahu fikum, banyak dan telah banyak kita pelajari. Namun banyaklah berdoa kepada Allah untuk dibantu beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Mintalah kepada Allah taufik untuk kita bisa istiqamah beramal dengan apa yang kita dapat dari ulama kita, sehingga apa yang kita pelajari itu bukan hanya sekadar wawasan yang kita catat, kita hafal, dan seterusnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, hadzal rajul Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi, salah satu contoh di masa kita hidup, yang dulu sebagian orang, walaupun sebagian ulama telah memberikan catatan sejak lama, namun benar apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Imam Abu Hatim rahimahullah, idza dhahara min rajulin bid'atun fa innama akhfaha akthar. Kalau telah nampak dari seorang sebuah bid'ah, sesungguhnya yang dia sembunyikan lebih banyak dari itu. Namun waktu akan menjelaskan kepada kita, perjalanan waktu ini akan menampakkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ana dan antum semuanya dari al-bida'i wa'd-dalalat. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa'iyakum, di antara bid'ah dan penyimpangan Ali Hasan al-Halabi ini adalah pujiannya yang sangat tinggi terhadap dokumen Amman. Risalat Amman. Apa itu risalah Amman? Sebelum kita sebutkan pembahasan ini, telah terjadi pertemuan besar di kota Amman, ibu kota Yordan, Al-Urdun. Pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh dari berbagai kelompok Al-Firaq Al-Dhalah, yang kemudian sebenarnya pertemuan itu menyikapi berkembangnya terorisme, berkembangnya sikap saling membunuh, berkumpullah berbagai tokoh tersebut yang kemudian merumuskan sebuah keputusan yang menjadi dokumen resmi negara yang dikenal kemudian dengan istilah Risalat Amman. Dalam bahasa kita lebih tepatnya dikatakan surat keputusan atau dokumen Amman. Maka Ali Al-Halabi menghadiri majlis resmi negara pada waktu itu, dan dia berceramah di hadapan Raja Yordan, dihadiri oleh berbagai tokoh Syiah, Rafidah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang liberal. Dan Ali Hasan duduk bersama mereka. Tidak merasa canggung, tidak merasa malu. Duduk bersama mereka. Dan nampaknya dia diberi kesempatan untuk menyampaikan satu dua patah kata di hadapan sang raja. Dalam kesempatan itu, Ali Al-Halabi menyampaikan sanjungannya dan pujiannya terhadap dokumen Amman. Apa isi dokumen Amman itu? Isinya disimpulkan oleh Syekh Rabi, Syekh Ubaidul Jabiri, wa Syekh Ahmad Bazmul, wa Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh yang lainnya. Dan ini sampai hari ini terus disebarkan. Dan dengan pengakuan Ali Hasan Al-Halabi dengan penuh kebanggaan, bahwa dokumen Amman ini telah dijadikan sebagai materi penting dan wajib di sekolah-sekolah. Mulai dari tingkat dasar, sampai tingkat menengah, sampai perguruan tinggi. Diadakan berbagai seminar tentangnya, yang mengulas, memuji, menyanjung, bahkan di masjid-masjid. Apa isinya? Isinya adalah ad-da'watu ila wahdatil adyan waltiqa bainad diyanat wattasamuh bainahum wad-da'watu ila ad-demokratiyah wal-hukum bil-qawanin al-wad'iyah. Isi daripada dokumen Amman ini adalah seruan persatuan agama-agama, lintas agama, seruan untuk beramal dan menjunjung tinggi demokrasi. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dan ketika sebagian ulama mencoba menasehatinya dan menyebutkan bahwa risalah Amman ini adalah risalah tahtawi ala dhalalah wal abatil, adalah sebuah dokumen yang telah mencakup berbagai kesesatan dan kebatilan-kebatilan. Di antara yang telah mengingkarinya adalah Fadilat Syekh Shalal Fauzan wa Fadilat Syekh Abdul Aziz Alu Syekh Mufti Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah sekarang, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan itu terekam dengan suaranya. Begitu juga Fadilat Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani Fiddin, Ali Hasan Al-Halabi bukannya rujuk dan berterima kasih, malah melanjutkan pembelaannya terhadap risalah Amman ini, yang kemudian diantara pujiannya dia menyatakan bahwa risalah Amman ini adalah syarhu risalatil Islam al-haq al-wasitiyah. Bahwa risalah Amman ini adalah sebuah syarah dan penjelasan terhadap risalah Islam yang benar dan wasat, sebagai penjelas tentang kebenaran Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang wasat. Ada pada risalah Amman, yaitu ajakan bergabung, saling menghormati antar agama, menghormati dalam bahasa Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, di samping Al-Quran juga Taurat wal Injil. Di zaman ini enggak pantas untuk dikatakan mari kita saling menghormati kitab-kitab suci yang turun dari langit, kita menghormati Injil, kita menghormati Taurat. Ya, kalau Taurah yang dimaksud adalah Taurah al-munazzala ala Nabiyillahi wa Rasulihi Musa alaihi salam. Amma Taurah al-muharrafa, sementara Taurat yang telah diselewengkan, dipalingkan, dipermainkan oleh Yahudi, itu bukanlah Taurah yang kita diperintahkan untuk menghormatinya. Sudah muharrafa. Wal Injil kadzalik. Injil yang sekarang dibanggakan oleh kaum Kristen, kita tidak diperintahkan untuk menghormatinya. Tetapi Injil al-Munazzal ala Nabiillahi wa Rasulih Isa bin Maryam alaihi assalam, itulah yang kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, menghormatinya, meyakininya sebagai wahyu kalamullah. Di dalam risalah Amman ini ajakan untuk menghormati, saling menghargai kitab-kitab suci yang ada. Ali Hasan memujinya, menyanjungnya di hadapan sang raja. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin itu dikarenakan di hadapan seorang raja, waliul amr, pantas dia mengucapkan demikian. Sebelum kita mengungkapkan kebatilan tentang ucapan ini, ketahuilah bahwa ternyata Ali Hasan melanjutkan pujian dan sanjungannya itu di majelis-majelis, di muhadarah-muhadarah, bahkan dinukil di dalam beberapa kitab karyanya, menunjukkan bahwa dia yang memang mengucapkan itu benar-benar an yakin. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dan kalau benar itu adalah ceramah yang dia ucapkan di hadapan seorang raja, tidak pantas dia mengucapkan yang seperti itu. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap ingat nasihat salaf, untuk kita tidak mendekat kepada abwabus salatin, tidak mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Jangan merasa mampu menasihatin mereka, mendatangi mereka. Kulubuna dha'ifah, kalbu kita ini lemah. Barakallahu fikum. Apalagi kita diundang dalam sebuah acara yang di situ berkumpul ahlul ahwa, bukan untuk menjelaskan al-haq dan membantah al-batil di hadapan penguasa. Sebagaimana kita pernah kita bahas tentang hukum mujadalatu ahlil batil amama waliil amr, hukum mendebati dan menegakkan hujjah terhadap ahlul batil di hadapan penguasa. Ini ada pembahasan yang sudah pernah kita pelajari dalam kitab Usulus Sunnah lil Imami Ahmad. Tetapi Anda duduk bersama mereka, berduduk bersama ahlul batil di tengah-tengah majlis itu, duduk dengan Rafidhi, dengan Sufi, dengan Mu'tazili. Jangan berbicara tentang halqul leha, jangan berbicara tentang isbal. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak pantas Anda hadir di majlis seperti itu untuk menyepakati sebuah kebatilan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sebagai permisalan, kalau antum melihat seorang da'i duduk di sebuah majlis dengan Ulil Absar Abdullah, duduk dengan Nur Khalis Majid, duduk dengan Jalaluddin Rahmah, duduk dengan barakallahu fikum tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarekat. Kaif hadha? Kaif kalau salaf melihat yang seperti ini? Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Duduk dengan para pencaci sahabat Nabi. Kita tidak dengar tadi ucapan Abdullah ibn al-Mubarak, da'u hadith Amr bin Thabit فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفْ. Tinggalkan periwayatan hadis dari Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela salaf, yakni mencela sahabat. فَكَيْفَ بِمَنْ يُكَفِّرْ sahabat. Lalu bagaimana dengan orang yang mengkafirkan sahabat, bukan hanya mencelanya? إِخْوَانِ فِي الدِّينَ عَزَّنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Ali Hasan dengan tenang, tidak ada rasa gundah, duduk dengan mereka, memberikan sanjungan dan pujian. Tidak sampai di sana, ketika ada pihak yang menasihati dan mengingkari risalah Amman ini, dia terus membantah dan akhirnya terus menyeret dia kepada kebatilan. Di antara yang dia ucapkan antara lain adalah, barakallahu fikum,

0: Kata dia, dalam sebuah tulisannya yang disebarkan, tulisan itu berjudul Muhatafatun min biladil haramain, sebuah seruan dari negeri biladil haramain, yakni As-Saudiyah. Dia mengatakan tentang risalah Amman ini, aqarraha, perhatikan baik-baik, aqarraha adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa fi wa kharijiha minal ulama'i thiqati wal wulatil umana'i. Sesungguhnya dokumen Amman ini telah ditetapkan dan disetujui oleh sejumlah orang yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, adadun kabir. Dari siapa? Minal jihad resmiyah, pihak-pihak resmi, lembaga-lembaga resmi, badan-badan resmi, baik di dalam negeri Urdun, Yordania, ataupun dari luar negeri Yordan. Kita akan lihat siapa ini yang dimaksud dengan pihak-pihak resmi ini tadi. Bukan pribadi-pribadi, tetapi mewakili negara, mewakili lembaga. Yang kedua, juga telah disetujui, kata Ali Al-Halabi, risalah Amman yang mengandung ajakan persatuan agama-agama, hubungan lintas agama, seruan untuk beramal dengan demokrasi, dan untuk berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia. Barakallahu fikum. Minal ulama istiqad, dan telah disetujui oleh al-ulama as-siqat. Kemudian wal wulah al-umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang mengemban amanah. Mari kita akan tahu siapa ulama siqat yang Ali Hasan maksud, siapa pemerintah-pemerintah yang umana yang Ali Hasan maksud. Risalah Amman ini ada situs khusus, ada web khusus. Ternyata didapati orang-orang yang menandatangani, dan termasuk Ali Hasan yang menandatangani risalah Amman ini, adalah lebih dari 30 ulama thiqat menurut Ali Hasan, lebih dari 30 orang tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang menandatangani. Dan tokoh-tokoh Syiah Zaidiyah, tokoh-tokoh Universitas Azhar dari kalangan Ikhwanul Muslimin, dari tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan juga dari tokoh-tokoh Sufiyah, termasuk tokoh-tokoh Al-Ibadiyah minal Khawarij. Salah satu kelompok Khawarij namanya Al-Ibadiyah. Ini yang menandatangani apa? Risalah Amman yang kata Ali Hasan telah ditandatangani oleh ulama thiqat. Siapa ulama thiqat? Aina Al-Fauzan? Aina Rabi Al-Madkhali? Aina Ubaid Al-Jabri? Barakallahu fikum. Aina Abdul Muhsin Al-Abbad? Wa aina ulama'una wa ulama'una? Aina, aina? Yang ada adalah lebih dari 30 orang ulama Syiah Rafidhah yang bertanda tangan. Di dalamnya juga ulama Sufiyah, ulama Zaidiyah, Al-Ibadiyah, Al-Ash'ariyah, Az-Zaidiyah. Masya Allah, mereka adalah ulama thiqat dalam pandangan Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian, siapa itu al-wula al-umana? Siapa itu negara-negara yang mengemban amanah? Antara lain adalah pimpinan Iran, Ahmadinejad, Ar-Rafidhi, yang menandatangani dokumen Amman itu. Pimpinan Iran, Ahmadinejad. Ini dalam pandangan Ali Hasan adalah minal wula al-umana. Belum lagi pemimpin-pemimpin negara lainnya yang beragam afkarnya, barakallah, beragam akidahnya. Dalam pandangan Ali Hasan, wulatun umana, wa ulama'un thiqat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, nas'alullah li wa lakum as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada saya dan antum al-afiyah, keselamatan dan perlindungan bagi akidah dan manhaj kita. Ila an nalqallaha azza wa jal. Hadza Ali Hasan al-Halabi yang disanjung-sanjung oleh Hizbiyun di Indonesia, didatangkan ke Indonesia, diberi kesempatan berceramah di Istiqlal, diundang ribuan manusia. Dan sebagian asatidah yang mengatakan dirinya salafi masih menganggap boleh untuk hadir di majelis-majelisnya Ali Hasan. Ini enggak amanah. Enggak amanah ini terhadap salafi. Radio Raja masih memposisikan Ali Hasan sebagai tokoh penting, pemateri penting. Laisu ahlal amanah. Mereka bukan orang-orang yang amanah. Bukan orang-orang yang amanah. Ketahuilah, tak seorang pun yang telah belajar di zaman ini dan telah mendengar ada ulama yang menjelaskan dan mentahdir Ali Hasan al-Halabi, masih saja membelanya, masih saja berasobiah kepadanya, ketahuilah bahwa dia adalah hizbiyun. Yajibu tahdir minhu, wajib untuk ditahdir umat dan salafin dari orang tersebut. Demikian salafun as-salihun mengajarkan kepada kita. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dan kita telah melalui dua bentuk penyimpangan Ali Hasan al-Halabi. Dan akan insyaallah kita akan mengetahui biiznillahi taala beberapa bentuk penyimpangan orang ini yang berikutnya dan yang berikutnya. Nas'alullah taala ayyarzuqana jami'an ilman nafi'an. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah.
1: Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab Al-Iman bil Qadar adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara as-syaqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis as-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah. Semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah. Adalah majalis al-khair. Majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbal al-khair. Khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin. Itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah as-salafiyun, maka ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lu syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil munkar, ini fi'lu syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lu syarr. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyarr, dan majlis-majlis asyarr. Majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil, Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana.

ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asy-syaqawa. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai muqaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga. Thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah, yang Allah berikan taufik untuk istiqamah, itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah, mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah, hingga dia mengakhiri hidupnya, mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah, dia akan berusaha serius, akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah, tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah, kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu,

0: Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu, menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai Al-Imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian Al-Imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata, dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisi. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Al-Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya. Ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian. Bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu. Hormati majlis ilmu. Catat ilmu itu dengan rapi. Hafalkan. Dimurajaah. Sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan faqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bit-ta'allum. Wal fiqhu bit tafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Proses. Perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit, ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fid din azani Allah wa iyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majelis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah, yang diajarkan oleh asatidzah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi anda ingatkan, manfaatkan. Anda perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan salafiyah dan sekarang bergabung dengan hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas salafiyah bagi dia cukup lihya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama hizbiyin. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. Iktabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar. Terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil aks. Yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalisus syarr. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al khair, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair. Dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syarr. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit hubbud dunia, merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat, sempit dadanya, di hatinya bermula ada penyakit. Allah tambahkan padanya penyakit sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama, menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan, nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati, gengsi, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya, ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung terkait istrinya. Ada satu masalah terkait istrinya, tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah, jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adzani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan, anak dia dengan anak tetangga atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Terhadap apa itu salafiyah, bagaimana nilainya. Salafiyah gak butuh kita. Dakwah salafiyah ini gak butuh kita. Gak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Ya. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Mana kalau enggak gini enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir, kaif ente kuliah lagi. Ayo. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, ana lama enggak melihat antum taklim karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, fadhal. Ayo fadhal, itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi, sempit dadanya. Sumpek dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta. Karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan. Amalan-amalan maksiat lainnya. Maksiat akidah, maksiat manhaj. Maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta. Dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta. Kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia. Di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan, as-sidqu fil amal. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan saraha, ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum, belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan, rinci lagi. Tapi karena dia gak belajar. Dia gak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila anda kecewa, anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fid din, azzanillahu wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting. Semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullah jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi'. Ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
1: walhamdulillah wa ala alihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Dalam kajian kemarin kita telah mendapatkan banyak faedah dari penukilan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, pernyataan al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, dan bahwasanya beliau Ibnu Qudamah dengan tegas mengatakan atau menisbatkan pendapat adam takfir, tidak ada, tidak dikafirkannya tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat karena malas, kepada al-Imam Ibnu Battah Al-Ubbari rahimahullahu taala. Penisbatan Ibnu Qudamah ini ternyata tidak sendiri. Begitu juga dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan begitu pula al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Salah. Ibnu Battah sendiri dalam kitab beliau Asy-Syarhu wal Ibana, dalam kitab beliau yang berjudul Asy-Syarhu wal Ibana, yang lebih dikenal dengan Al-Ibanatus Sughra, yang lebih dikenal dengan Al-Ibana As-Sughra, mengucapkan sebuah ucapan dengan tegas terkait dengan permasalahan ini. Dinukilkan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibn Battah berkata, wa yakhruju ar-rajulu minal imani ilal islam, dan seseorang itu keluar dari bingkai keimanan menuju bingkai keislaman, keluar dari keimanan menuju kepada keislaman, karena memang dibedakan antara iman dengan Islam sebagaimana kita telah tahu adillah Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan hal itu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubi. Dan adillah yang lainnya yang menunjukkan beda antara al-iman dengan al-Islam. Nah, beliau mengatakan, dan seseorang keluar dari keimanan menuju pada keislaman, wala yukhrijuhu minal islam illa asyirku billah, dan tidaklah bisa mengeluarkan seseorang dari bingkai keislaman kecuali perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman, kata Imam Ibnu Battah, adalah asyirku billah. Nah, kedua, au biraddi faridatin min faraidillah jahidan biha. Atau yang kedua, yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, dengan kata lain menjadi kafir, adalah menolak salah satu hukum fardu dalam Islam. Sesuatu yang sifatnya fardu, tegas, jelas, terang, salat fardu, saum Ramadan fardu, zakah fardu, al-hajj, ya, yang tegas-tegas fardu, nah, dalam Islam dia tolak, dia tentang hukumnya, maka ini juga barakallahu fikum salah satu sebab seorang keluar dari Islam. Beliau menegaskan, au biraddi faridatin min faraidillahi jahidan biha, sebagai bentuk pengingkaran terhadap beberapa amalan fardu tadi, tidak mau beriman. Nah, salat wajib ya akhi, la, tidak beriman. Wajib rukun Islam, la. As-saum, saum Ramadan, abadan, la, saya tidak beriman. Nah, dengan tegas dia menolak, menafikan, mengingkari. Nah, ini sebab kedua seorang apa, keluar dari keislaman, kata Imam Ibnu Battah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau, qala fa in tarakaha tahawunan aw kasalan. Namun apabila dia meninggalkan salah satu fardu dari fardu-fardu yang Allah wajibkan, ya, disebabkan meremehkan atau bermudah-mudahan dan malas, ya, tidak menolak hukumnya, tidak mengingkari hukumnya, beriman bahwa itu adalah fardu, tapi malas untuk melakukannya, kana fi masyiatillah, in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a ghafara lah, maka dia berada dalam masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah kehendaki dengan masyiahnya untuk diazab, maka diazab. Kalau Allah menghendaki dia untuk diampuni, maka diampuni. Semua dosa yang disebutkan tahtal masyiah, masih dalam atau di bawah masyiah Allah, kehendak Allah, itu namanya bukan dosa yang mukaffir, bukan dosa yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam. Ini pernyataan Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Asy-Syarhu wal Ibana, atau dikenal dengan Al-Ibanatus Sughra rahimahullahu taala. Nah, kemudian Syekh juga menyebutkan di sini salah satu faedah, ya ikhwan, dari beliau hafizahullahu taala, salah satu kibar imamatis sunnah,
0: di masa ini. Al-Haddadiyah berpegang dengan sebuah syubhat dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Dikatakan syubhat karena memang butuh penjelasan. Siapa yang bisa menjelaskannya? Ulama. Nah, barakallahu fikum. Karena ulama, ilmu mereka tidak sepotong-sepotong, tidak sebagian-sebagian, tidak parsial. Beda dengan as-sighar, al-mubtadi'in. Ilmu mereka masih sepotong-sepotong. Pada satu bagian ini dia tidak mengetahui bagian yang sana, tidak mengetahui bagian yang sebelah situ. Nah, apa ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang dijadikan dalil oleh mereka untuk akidah pengkafiran ini tadi? Barakallahu fikum, yaitu ucapan beliau pada akhir alinea tanpa memperhatikan yang sebelumnya. Hadza al-hawa, hawa nafsu, sombong, al-kibir. Nah, tidak mau tawadhu terhadap ulama, terhadap yang lebih senior darinya. Apa kata Imam Al-Barbahari dalam syarh sunnah? Qala, wala nukhriju ahadan min ahli al-qibla min al-islam. Perhatikan, wala nukhriju ahadan min ahli al-qibla min al-islam. Tidaklah kami mengeluarkan seorang pun dari ahlul qibla, yakni muslimin. Muslimin itu diistilahkan juga dengan ahlul qibla. Ya, kalau seorang dikatakan masih ahlul qibla, berarti dia masih muslim. Tidaklah kami mengeluarkan seseorang dari ahlul qibla, yakni muslimin, dari keislaman, hatta yarudda ayatan min kitabillah, au yarudda syai'an min athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam, au yusalli li ghairillah, au yadhbaha li ghairillah. Naam. Fa idza fa'ala syai'an min dhalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu min al-islam. Kata beliau, tidaklah kami mengeluarkan seorang pun dari muslimin dari keislamannya sampai dia menolak satu ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an atau menolak satu hadis dari hadis-hadis Rasul. Menolak dengan tegas, tahu itu sahih, tidak mau beriman dengannya, atau dia melakukan sholat kepada selain Allah, atau dia menyembelih untuk selain Allah, atau dia melakukan sesuatu dari berbagai perkara tersebut, maka, atau jika dia telah melakukan bersalah satu dari berbagai perkara tersebut, maka wajib atas Anda untuk mengeluarkan orang tersebut dari keislaman. Wajib. Yang melakukan kesyirikan, sholat kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, menolak ayat, menolak hadis. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa idza lam yaf'al syai'an min dzalika fa huwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqah. Kalau dia tidak melakukan sedikit pun dari halal di atas, maka dia terhitung mukmin, masih muslim dengan nama, bukan pada hakikatnya. Mukmin muslim sebatas nama, tetapi bukan hakikatnya. Perhatikan kata-kata ini, dijadikan oleh haulal haddadiyah sebagai dasar pengkafiran. Kalimat bil ismi la bil haqiqah, dia muslim mukmin secara nama tetapi hakikatnya tidak. Seorang talibul ilmi melihat ini, iya berarti kafir kalau begitu. Ya. Dijelaskan oleh ulama kita antara lain Syekh Narabi, kalimat atau ucapan Al-Imam Al-Barbahari, mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqah, maksudnya adalah yang qus'au naqisul iman. Iman dia belum sampai pada hakikat kesempurnaan iman, tetapi naqisul iman. Dari mana beliau menjelaskan ini? Dari ucapan Al-Barbahari yang lainnya. yang enggak sepotong-sepotong. Nah, atas dasar seperti ini dan atau yang semisalnya, Al-Hajuri juga mengatakan bahwa Al-Barbahari fihi naz'atun takfiriyah. Bahwa Imam Barbahari pada dirinya ada barakallahu fikum akidah atau paham takfiri. Ya subhanallah, siapa yang mendahului Anda? Sudah Anda belajar kitab ini kepada ulama? Sudah Anda merujuk kepada ulama atau bertanya? Kalau ada problem jangan difonis sendiri ya akhi ya saghir. Tanya. Tanya kepada a'immah, tanya kepada ulama. Nah, barakallahu fikum. Fa seperti ini sudah pernah kita jelaskan dalam dars kita Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari beberapa tahun yang lalu. Nah, kembali kita kepada kata Syekh Rabi, wa qawluhu qawlu al-imam al-barbahari fahuwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqa ya'ni annahu naqisul iman. Bahwa orang yang dia tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan penolakan terhadap ayat ataupun hadis, nam tetapi dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia mukmin muslim bil ism la bil haqiqah yakni annahu naqisul iman, yakni maksudnya adalah dia berkurang imannya. Seorang mukmin muslim tetapi imannya lemah. Nah, barakallahu fikum. Kembali terkait adillah ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya tarikus shalah kasalan atau tahawunan. Naam, di samping kemarin sudah kita membaca hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Naam, juga yang dasar yang sangat kuat dalam permasalahan ini adalah ahaditsus syafa'ah, hadis-hadis tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekhina Rabi Hafizahullah Ta'ala hadis-hadis tersebut. Sebelumnya di antara dalil yang menyebutkan adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam surat An-Nisa diulangi sebanyak 2 kali. Naam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik, nah, bagi yang Allah kehendaki untuk diampuni. Nah, dosa selain syirik meliputi semua dosa. Nah, barakallahu fikum, selain syirik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan hadithus syafa'ah. Di antara hadis syafa'ah adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa yang kita baca dalam kajian ini bukan dalam rangka menyebutkan mana yang rajih dari dua pendapat. Nah, barakallahu fikum. Pendapat ini sama-sama kuat, telah berpegang dengan masing-masingnya kibar minal ulama salafan wa khalafan. Tetapi antum talabatul ilm tahu bahwa masalah ini ada khilaf. Jangan karena terlalu seringnya kita menyebutkan bahwa tarikus shalah kasalan kafir, tarikus shalah tahawunan kafir, ya, dengan beberapa dalil, ya, dalam bab ini kemudian tersimpulkan di benak kita turun temurun bahwa inilah satu-satunya pendapat dan ini telah terjadi ijma. Barang siapa yang tidak berpendapat dengan pendapat ini bahwa dia adalah murjid. Akhirnya kita tidak tahu siapa dari kibar ulama yang berpendapat dengannya. Kita tahu Al-Imam Ibnu Battah, kemudian barakallahu fikum Al-Imam Ibnu Qudamah, kemudian kita tahu Malik wa Syafi'i, Muhammad bin Zaid, Waqi', a'imma kathir wa kathir berpendapat bahwa tarikus shalah kasalan tidak difonis kafir. Nah, dalam keadaan semua mereka meyakini bahwa tarikus shalah ini telah melakukan dosa yang sangat besar, nam melebihi beberapa dosa kabair lainnya. Nah,
1: Taib, hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selainnya, hadis ini panjang sekali tentang hadisus syafa'ah, tetapi kita akan bacakan mawadhi' syahid dari ayat ini atau hadis ini, kemudian penjelasan Syekh Narabi Hafizahullah tentangnya. Di antara yang disebutkan dalam hadisus syafa'ah yaumul qiyamah, qala ma minkum min ahadin bi asyaddi minna aw munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillah yaumul qiyamah li ikhwanihim alladhina fin nar. Naam. Kata dalam hadis ini, kata Rasulullah SAW, tak seorang pun di antara kalian yang lebih semangat di dalam berdoa memohon kepada Allah untuk saudara-saudaranya kaum mukminin yang mereka berada di dalam an-nar di hari kiamat dibandingkan kaum mukminin yang sudah ada di jannah, ya, mereka berdoa kepada Allah memohon, dan ini syafaatul mukminin, ya, karena syafaah yaumul qiyamah ada syafaat al-mukminin, syafaat al-malaika, syafaat al-anbiya, kemudian syafaat asy-syuhada, barakallahu fikum, wasyafaatul uzma, syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ini kita beriman dengannya. Antara lain syafaatul mukminin, mereka mengatakan berdoa kepada Allah, yaqulun rabbana kanu yasumuna ma'ana. Perhatikan, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Ya, kaum mukminin yang ada di jannah ini berdoa kepada Allah, ya, kaum mukminin ahlul jannah ini berdoa kepada Allah untuk saudara-saudaranya yang ada dalam an-nar. Siapa? Jenis pertama adalah mereka, ya Allah, yang dahulu bersama kami di dunia melakukan puasa, sholat bersama kami, berhaji, sholat, haji, puasa Ramadan, tapi ahlul nar. Nah, maka kaum mukminin ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, poin pertama bukan untuk orang yang enggak salat. Orang yang salat. Nas'alullaha an yu'idzani wa iyyakum minha. Qala fa yuqalu lahum, maka dijawab permohonan doa mereka ini, syafaat mereka, akhriju man araftum fatahrumu suwaruhum 'alan nar. فيخرجون خلقا أو فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. Kemudian Allah mengabulkan dan mengatakan, silakan kalian keluarkan dari an-nar siapa yang kalian kenal. Nah, kemudian mereka ini kaum mukminin mengeluarkan sejumlah besar dari ahlus shalah wassiyam wal hajj ketika di dunia, ya, yang mereka berada di dalam an-nar. Keluarlah mereka, dan akhirnya kaum mukminin tadi mengatakan, ya Allah, sudah tidak tersisa lagi dari jenis yang telah kami berdoa kepadamu untuk dikeluarkan dari an-nar. Fayaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqalu aw mithqala dinarin min khair fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan kathiran thumma yaqulu rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana. Kemudian kembalilah kalian dan perhatikan, lihat di dalam an-nar barang siapa yang kalian dapatkan di dalam kalbu mereka, ya, seberat satu dinar iman. Jadi ini amal qalbi, ya. Perhatikan kata Allah, barang siapa yang kalian dapatkan fi qalbihi, tidak bicara amal jawarih sekarang, fi qalbihi mithqala dinarin min iman, yang kalian dapatkan di dalam kalbunya seberat satu dinar keimanan, keluarkan dia dari an-nar. Fayukhrijuna khalqan katsiran, kemudian mereka kaum mukminin ini mengeluarkan sejumlah besar jenis yang kedua ini tadi dari an-nar. Apa jenis yang kedua? Yang di dalam kalbunya ada satu dinar, seberat satu dinar.
0: Kemudian mereka menyampaikan, sudah ya Allah, sudah kami keluarkan mereka. Thumma yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar min khairin fa akhrijuh. Kembali kalian ke dalam an-nar dan lihatlah barang siapa yang kalian temukan di dalam kalbunya seberat setengah dinar dari kebaikan, maka keluarkan dia dari an-nar. Kemudian dikeluarkan jenis yang ketiga ini. Nah, sejumlah besar pula. Nah, kemudian Allah mengatakan, irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarrah min khairin fa akhrijuh. Kembali. Lihat lagi di dalam an-nar. Keluarkan dari an-nar barang siapa yang kalian dapati di dalam kalbunya seberat satuan terkecil dari keimanan. Itu zarrah. Ada yang mengatakan biji sawi. Sebenarnya zarrah itu adalah satuan terkecil, berat terkecil. Apa? Ada yang mengatakan atom. Atom tidak terlihat. Nah, dari keimanan ada di dalam kalbu mereka, keluarkan. Ya subhanallah. Nah, tentunya kita berharap kita masuk dalam jannah bi ghairi hisab wala azab, ya. Tidak termasuk yang sempat masuk ke dalam an-nar. Barakallahu fikum. Qala, kemudian mereka mengeluarkan sejumlah besar dari jenis yang keberapa ini? Yang keempat, iya. Ahlus salah wa siyam wal hajj. Kemudian yang di dalam kalbunya mithqal dinar wa mithqal nisfu dinar. Dan sekarang apa? Mithqalu dzarrah. Nah, qala, kemudian dilanjutkan setelah itu oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fa yaqulu Allah ta'ala syafa'atil malaikatu. Wa syafa'al nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Telah memberi syafaat para malaikat, selesai syafaat para malaikat. Dan telah memberi syafaat para nabi, selesai syafaat para nabi. Dan telah memberi syafaat kaum mukminin, selesai syafaat kaum mukminin. Gimana setelah itu? Selesai? Qala wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak tersisa lagi setelah itu kecuali arhamur rahimin, Allah azza wa jal. Qala fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qad qad 'adu humaman fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tersisa lagi kecuali arhamur rahimin, yaitu Allah azza wa jal. Maka Allah mengambil segenggam, ya, makhluk dari an-nar, dan Allah mengeluarkan suatu kaum, ya, yang mereka lam ya'malu khairan qat, tidak pernah beramal satu amal kebajikan pun. Nah, kalau sholat nanti dia punya satu kebajikan. Kalau dia rajin sholat lima waktu, nggak pernah meninggalkannya, walaupun nggak puasa Ramadan, nggak haji dan seterusnya, melakukan dosa, tapi dia masih melakukan sholat lima waktu, berarti dia masih punya satu kebaikan. Yang ini yang dikeluarkan oleh arhamur rahimin, lam ya'malu khairan qat, tidak beramal satu kebaikan pun. Nah, Allah keluarkan mereka dalam keadaan mereka sudah seperti arang tubuhnya, ya, bagaikan arang, tidak tersisa satu titik pun di tubuhnya kecuali sudah disentuh oleh an-nar, ya, terbakar hangus. Entah berapa ribu tahun, entah berapa puluh ribu tahun di dalam an-nar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam hadis ini bahwa mereka di dimasukkan, dicelupkan ke sebuah sungai yang berada di depan pintu al-jannah, ya, barakallahu fikum. Dan akhirnya mereka setelah keluar dari sungai itu tadi yang disebut dengan Nahrul Haya, sungai kehidupan, kemudian mereka hidup, ya, segar bugar. Naam, barakallahu fikum. Kemudian Allah masukkan jannah, haula utaqaullah alladzina adkhalahumullahu aljannah bighairi amalin amiluh wala khairin qaddamuh. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah, tawanan-tawanan yang Allah bebaskan. Mereka itu Allah masukkan ke dalam al-jannah tanpa satu amalan kebaikan yang mereka lakukan, tanpa ada satu kebajikan pun yang mereka persembahkan. Nah, barakallahu fikum. Terkait hadis ini, Syekh menjelaskan, qala fadalla hadzal hadis anna asy-syafa'ata satakunu li asnafin min hadzal ummah. Hadis ini menunjukkan bahwa syafaat itu akan, ya, barakallahu fikum, terjadi untuk beberapa jenis dari umat ini. As-sinful awal, golongan pertama, al-musalluna as-sa'imuna al-qa'imuna bil hajj, yaitu orang-orang yang telah menegakkan salat, puasa dan haji. Fa haula ma'a qiyamihim bi hadhil arkan dakhalu an-nar bidhunubin aw baqathum. Faman la yakumu biha ashaddu azaban minhum wa ashad. Kata Syekh, mereka ini adalah orang-orang yang telah melakukan rukun-rukun Islam tersebut. Mereka masuk ke dalam an-nar disebabkan dosa-dosa yang menjerumuskan mereka ke dalam an-nar. Dan tentunya kata Syekh, barang siapa yang tidak melakukan sama sekali rukun-rukun tadi akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih dan jauh lebih dahsyat. Ini akidahnya Syekh. Kenapa Syekh dituduh murji'ah? Nah, Syekh menyatakan mereka masih masuk an-nar bisabab adz-dzunub. Ya, murji'ah mengatakan tidak demikian. Dan bahkan yang meninggalkan arkan ini akan mendapatkan azab asyad wa asyad. Murji'ah tidak demikian mengatakan. Lakin haulal haddadiyah juhala wa ashabul ahwa. Nah, barakallahu fikum. Qala as-sinfu tsani, golongan kedua yang akan mendapatkan syafaat. Man fi qalbi mithqalu dinarin min khair, fa haula kharaju minan nar bima fi qulubihim minal iman wa a'malil qulub wa minha ikhlasuhum fit tauhid. Mereka ini yang di kalbunya ada seberat satu dinar dari kebaikan, naam, keluar dari an-nar disebabkan adanya kebaikan tersebut di dalam kalbu mereka dalam bentuk keimanan dan amalan-amalan hati semisal keikhlasan di dalam bertauhid. Naam. Qala was-sinfu tsalits, jenis atau golongan yang ketiga, man fi qalbihi. Perhatikan kalimat ini, Syekh mengulang-ulang, man fi qalbihi mithqalu dzarratin min khair. Nah, terlewatkan oleh Syekh di sini yang apa? Man fi qalbihi nisfu dinar. Nah, semoga kalau jumpa Syekh tersampaikan, harapannya dapat faedah dari beliau insyaallah. Qala was-sinfu tsalits, man fi qalbi mithqalu dzarratin min khair. Wa hadzal khair, kata Syekh, golongan yang ketiga ini adalah yang di dalam kalbunya ada seberat satuan terkecil dari kebaikan atau kebajikan. Kebajikan apa ini? Ma huwa hadzal khair? Kebaikan apa ini? Qala huwal iman ma'al ikhlas fihi. Yaitu keimanan bersama dengannya keikhlasan dalam keimanan tersebut. Kalau enggak ikhlas berarti iman munafik. Nah. Qala as-sinfur rabi', golongan yang keempat. Sinfun lam ya'malu khairan qat, yaitu golongan yang sama sekali belum pernah beramal kebaikan sama sekali abadan. Yukhrijuhumullahu minan nar bima fi qulubihim minal imani wal ikhlas wa bimahdhi rahmatillahi jalla wa ala wa yusammihim ahlal jannah utaqa Allah wa yaqulun adkhalahumul jannah bighairi amalin amiluhu wala khairin qaddamu. Golongan yang keempat adalah orang

Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadzan nafi innama huwa li a'mal al-jawarih la li a'malil qulub wa minha ikhlasut tauhid. Perhatikan ucapan Syekh ini dengan tegas. Syekh kembali memberikan sebuah faedah manhajiyah imaniyah. Barakallahu fikum. Kata Syekh, penafian yang ada dalam hadis ini, lam ya'malu khairan qat. Naam. Kemudian disebutkan bi ghairi amalin qaddamuhu, tidak pernah beramal kebajikan sama sekali, atau dengan lafaz tanpa mempersembahkan satu amal kebaikan. Yang dinafikan di sini adalah, kata Syekh, a'malul jawarih, sama sekali tidak pernah melakukan kebajikan dari amal-amal jawarih. La sadaqa wala dzikrullah wala jihad wala shalah wala siyam. Naam. Wala talabul ilmi wala seterusnya. Naam. Tetapi masih tersisa sesuatu di dalam kalbu mereka, walaupun sekecil apapun, yaitu sesuatu tersebut adalah al-iman ma'al ikhlas. Naam. Barakallahu fikum. Sarraha bihadha kullihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi la yaqulu illa al-haq wa la yantiqu 'anil hawa. Telah menegaskan secara jelas semua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak pernah berucap kecuali al-haq dan tidak pernah berkata kecuali beliau itu bersumber dari hawa nafsu. Kemudian beliau, Syekh Rabi, menyebutkan hadis syafa'ah yang kedua, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas yang dimaksud adalah tentang asy-syafa'atul uzma. Hadis ini panjang sekali, kita baca karena faedah yang terdapat padanya. Qala, nah, sallallahu alaihi wasallam, fa antaliqu fa astadhinu ala rabbi fa yu'dhana li aw fa yu'dhanu li fa aqumu bayna yadayhi fa ahmaduhu bimahamida la aqdiru alaihi al-ana yulhimuni Allahu lam. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku beranjak ya dan meminta izin kepada Allah Rabbku azza wa jal untuk diberi izin. Naam. Kepada meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku berdiri di hadapannya, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memuji Allah dengan berbagai pujian yang sekarang ini aku tidak mampu untuk memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut yang Allah ilhamkan kepadaku nanti di hari kiamat. Kemudian aku bersujud kepada Allah, fayuqalu li ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Maka di saat Rasulullah bersujud itu dikatakan, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan ucapkan, sungguh ucapanmu itu pasti didengar, dan mintalah apa yang kau mau, pasti engkau akan diberikan permintaanmu tersebut, dan berikanlah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki. Fayuqalu li, naam, fa aqulu rabbi ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Fayuqal, intaliq faman kana fi qalbihi mithqalu habatin min burrah au syairah min iman fa akhrijhu minha. Beranjaklah engkau wahai Muhammad, yakni untuk melihat di dalam annar, barang siapa yang kau dapatkan di dalam kalbunya ya seberat satu burrah, satu biji gandum, nah, atau satu biji syairah, syairah mirip dengan bandum, dari keimanan, keluarkan dia dalam dari annar. Allah mengatakan fi qalbihi. Allah tidak menyatakan, perhatikan, lihatlah dalam benar, barang siapa yang kau dapatkan dia memiliki amalan-amalan soleh walaupun sedikit ya lah, tetapi man fi qalbihi. Perhatikan, barakallahu fikum. Qala fa antaliq fa af'al thumma arji' ila rabbi fa ahmaduhu bitilkal mahamid thumma ukharu lahu sajida. Nah, kemudian Rasulullah kembali kepada Allah, mengulangi seperti yang sebelumnya, memuji Allah dengan berbagai pujian, kemudian sujud kepada Allah, dan Allah mengucapkan seperti yang sebelumnya, fa aqulu ummati ummati ummatku ummatku wahai ya Allah, fa yuqalu li intaliq faman kana fi qalbi mithqalu habbat.

0: min khardal min iman fa'akhrijhum minha. Golongan berikutnya, siapa yang kau dapatkan dari dalam annar itu, yang di dalam kalbunya ada keimanan seberat biji sawi, lebih kecil lagi dari al-burra au asy-syaira. Naam. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah beranjak pergi ke sana dan melakukan apa yang diperintahkan, kemudian kembali lagi seperti sebelumnya dan mengatakan ummati fayuqalu li. Naam, maka dikatakan kepadaku, diperintahkan, pergilah engkau, yakni untuk melihat dalam annar. Faman kana fi qalbihi adna min mithqali habatin min khardal min iman fa akhrijhum min minan nar fa antaliku fa af'al. Maka kata Allah, keluarkan barang siapa yang kau dapatkan fi qalbihi, di dalam kalbunya, adna, lebih sedikit lagi dari berat, barakallahu fikum, sebiji sawi tadi. Lebih sedikit lagi. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis Anas bin Malik, dan kita tahu bahwa ahaditsus syafa'ah minal ahadits al mutawatirah. Wa mimma tawatara haditsu man kadzab, ya. Antum ingat, barakallahu, di antara disebutkan wasyafa'atu. Dan hadis-hadis tentang syafa'ah adalah hadis yang mutawatirah, yang diingkari oleh kaum al-khawarij dan al-mu'tazila. Dan di zaman ini al-haddadiyah mengatakan bahwa al-istidlal dengan hadis syafa'ah merupakan syubhah. Al-khawarij tidak mau beriman terang-terangan, tapi al-haddadiyah jubana, penakut, ya, masih bersembunyi di balik punggung ulama. Naam, untuk memukul ulama. Enggak berani terang-terangan, tapi kalimat yang mereka ucapkan bahwa hadits syafa'ah ini syubhat. Ya subhanallah, man sabaqakum ilaihi ya ayyuhal khawarij al-haddadiyah? Siapa yang mendahului kalian dari ulama yang mengatakan bahwa hadits syafa'ah adalah hadits syubhat? Hal Ibn Bas yang memandang bahwa tarikus salat kasalan kufran, wahal Ibn Uthaymin wal Fauzan wal Luhaidan dan yang lainnya, ya, barakallahu fikum, yang berpendapat bahwa tarikus salat kasalan adalah kafir, mengatakan bahwa hadithus syafa'ah syubhah. Man sabakaka? Hal Syaukani was San'ani wa man? Hal Muhammad Ibn Abdul Wahhab? Waman ya ayyuhal khawarij, khawarijul azr. Ini lebih jahat fitnatul haddadiyah dibandingkan fitnat Usama bin Laden dan yang semisalnya. Karena syubhat mereka mudah, ya ikhwan. Banyak orang yang mengingkari dengan mudah. Orang-orang yang melakukan demo mengkafirkan waliul amr, hadza semuanya ashal wa ashal wa ashal. Karena terang-terangan mereka. Nah, tapi haula barakallahu fikum. Dan jangan antum kira mereka enggak punya syubhat tentang hadits syafa'ah ini. Nah, masih punya syubhat dan sudah dibantah oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Namun setidaknya dari sini kita masih terikat dengan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah tentang hukum tarikus shalah. Nah, sehingga dari sini antum wa nahnu jami'an ya talabatul ilm mengetahui hakikat permasalahan ini. Kesimpulan yang ingin anda tekankan sebelum insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan melanjutkan lagi pembahasan ini. Naam, bahwa nahnu talabatul ilm sighar la yasta'jil ahadun minna. Kedua, jangan tinggalkan amalan dengan hadis al-barakatu ma'a kabirikum, al-baraka ma'a kibaril ulama. Jangan kita lupa hadis Rasul, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu ila akhir hadis. Barakallahu, jangan lupa asar Ibni Mas'ud, nam la yazalu an-nas fi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim wa umana'ihim wa idza akhadhuhu an asghirihim wa shirarihim halaku. Nam haula al-haddadiyah akhadhu an as-sighar, akhadhu an fawzi al-athari wa fali al-harbi wa amthal haula wa Abdul Latif Bashmil min ru'us al-khawarij al-haddadiyah fi hadzal 'asr. Naam, dan nama-nama yang kita sebutkan tadi itu bukan sembarang nama. Sekali lagi anak ingatkan, antum enggak ada apa-apa dari sisi hudur mereka di majelis ilmu ulama ahli sunnah. Kita enggak ada apa-apanya. Tapi al-kibr atau pernah tersinggung, marah, akhirnya dia tidak adil dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, dinasehati dalam kesalahannya, bukannya bersyukur, berterima kasih. Ya. Barakallahu fikum, dibalas kebaikan nasihat tersebut walaupun pedas didengar. Ya. Barakallahu fikum, tetapi semestinya dia bersyukur. Fa innahu min rahmatillah azza wa jalla li 'abdihi an ahatahu bin nasihin. Di antara bentuk rahmat Allah kepada seorang hamba, Allah beri taufik dia dikelilingin oleh orang-orang yang suka memberi nasihat. Salah satu bentuk seorang jauhnya dari atau terlepasnya dia dari taufik dalam bab ini, teman-temannya enggak ada yang nasihi. Nah, enggak ada yang suka memberi nasihat. Ini bahaya. Tapi kalau antum dikelilingi oleh teman-teman atau mudarrisin yang nasihuna lakum, fahmadullah azza wajal. Bersyukur kepada Allah azza wajal. Sekali lagi anak ingatkan, jangan antum menjual manhaj, jangan antum menjual akidah gara-gara ketersinggungan pribadi dengan teman antum. Jangan antum menjual manhaj, jangan antum menjual akidah gara-gara hasad fima bainana. Entabihu. Nah, barakallahu fikum. Fa inna kibarul bid'ah itu, bid'ah yang besar bermula dari sesuatu yang kecil. Sudah kita belajarin ya, permasalahan ini dalam kitab Syarhus Sunnah lil Imam al-Barbahari. Jangan menganggap remeh suatu permasalahan. Sesuatu yang besar yang sekarang kita dengar sudah menjadi firqah ini, firqah itu, firqah ini. Barakallahu fikum. Naam, bermula dari sesuatu yang kecil. Bermula dari hasad, bermula dari kibir, tidak mau menerima nasihat. Berlanjut, berlanjut sampai dia dalam qararat nafsi. Ya, dalam hati dia yang sanubari, dia yang paling dalam. Selalu mengatakan, saya harus berbeda dengan dia. Kenapa dia bisa begitu, saya tidak bisa. Tidak terucap dengan lisan, tapi ada dalam kolbu. Walaupun dia tersenyum, tawabu ini, tapi kolbunya sudah asabahu marad. Barakallahu nas'alullaha yu'idhani wa iyyakum jami'an minal hawa. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Sebuah faedah selagi ingat ana, juga disebutkan bahwa oleh al-hafiz oleh salah seorang ulama dikenal dengan Al-Hafidh As-Saksaki dalam kitabnya Al-Burhan, bahwa di situ ada ta'ifah namanya ta'ifah Al-Mansuriyah. Disebutkan bahwa ini min tawa'ifil khawarij. Walaupun setelah ana lihat mayoritas yang dari kutub Al-Milal wal-Nihal wal-Farqu bainal firaq dan yang lainnya dari kutub yang menyebutkan Maqalatil Islamin dan yang lainnya, bahwa Al-Mansuriyah ini ta'ifah min tawa'if Asy-Syiah. Namun subhanallah, Al-Hafidh As-Saksaki rahimahullah menyebutkan juga ada ta'ifah disebut nama dengan Al-Mansuriyah, dia bagian daripada tawa'if Al-Khawarij. Yattahim ahli sunnah bil-irja, ya, yattahim. Al-Imam As-Saksaki hidup pada abad ke-7 Hijriah. Ya, ini pada tahun 600 sekian hingga nah. Menyebutkan bahwa di At-Ta'if Al-Mansuriyah ini tadi menuduh ahli sunnah sebagai murji'ah karena mereka berpendapat tarikus shalah kasalan na'am laisa bikafir. Nah, subhanallah. Man salaf al-haddadiyah dalam bab ini at-ta'if al-mansuriyah. Nah, na'udhu billahi min dhalik. Nah,
1: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Dalam kajian yang lalu saat kita membaca kalam atau ucapan al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, kita melewati penukilan al-imam Ibnu Qudamah dua hadis. Yang pertama hadis Abi Shumailah yang diriwayatkan oleh Al-Khallal di dalam kitab Jami' beliau. Bahwasanya ada waktu itu Rasulullah datang ke Masjid Quba dan beliau mendapati sekelompok orang dari kaum Ansar membawa jenazah di pintu Masjid Quba. Kemudian disebutkan bahwa orang tersebut dahulu orang yang melakukan sholat kemudian meninggalkannya, maka Rasulullah SAW mengatakan irji'u bihi faghassiluhu wa kaffinuhu wa sallu alaih wadfinuhu wa ila akhiril hadis. Mandikan jenazah ini, kafankan dan sholatkan. Artinya dalam hadis ini, barakallahu fikum, dijadikan dasar oleh beliau Ibnu Qudamah rahimahullah sebagai dalil dari berbagai dalil yang beliau jadikan sebagai dasar. Kemudian beliau mengatakan waruwiya an au bi naam waruwiya bi isnadin an Atha an Abdullah bin Umar, dan telah diriwayatkan dengan sebuah sanad dari Atha. Beliau tidak menyebutkan sanadnya tetapi disebutkan bi isnadin, dengan sebuah sanad dari Atha dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu ala man qala la ilaha illallah, salatkanlah jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dikala itu saya mengatakan bahwa belum mendapatkan keterangan tentang kedudukan hadis ini atau dua hadis ini. Namun alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk menemukan penilaian Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Albani tentang dua hadis ini. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma sallu ala man qala la ilaha illallah, lafaz selengkapnya adalah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah sebagai makmum di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan sanadnya di dalam kitab Al-Irwa, dalam atau di tengah-tengah pembahasan beliau pada hadis nomor 527, di tengah-tengah pembahasan tentang hadis nomor 527 beliau menyebutkan syawahid hadis tersebut, dan disebutkan di sini hadis Abdullah ibni Umar. Kata Syekh, hadith Abdullah bin Umar akhrajahu Ad-Darqutni wa Abu Nu'aim fi Akhbar Asbahan. Abu Nu'aim dalam kitabnya Akhbar Asbahan min tariqi Uthman bin Abdurrahman an Atha. Al-Imam Ibn Qudama menyatakan bi isnadin an Atha. Ternyata sanad tersebut melalui jalur Uthman bin Abdurrahman an Atha bihi, yakni an Abdullah ibn Umar al-hadith. Syekh berkata, qultu wa hadha sanadun wahin jiddan. Ini adalah sanad yang sangat jelek, yang sangat bermasalah. Uthman bin Abdurrahman huwa Az-Zuhri Al-Waqasi. Uthman bin Abdurrahman dalam sanad ini adalah Az-Zuhri Al-Waqasi, matruk. Naam. Wa kadzabahu Ibnu Ma'in, disebut matruk dan didustakan oleh atau disebut oleh Ibnu Ma'in annahu kadzab, sehingga hadis ini tidak sahih, bahkan sanadnya sangat memprihatinkan, sangat jelek. Hadis Abi Sumailah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilat al-ahadith al-da'ifah, hadith nomor 6036. Apa penilaian Syekh? Qala munkar. Allaqahu Ibnu Qudamah al-Maqdisi fil Mughni. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni secara muallaq, karena memang Ibnu Qudamah bukan murid daripada Al-Khallal, masih ada jarak antara dua imam ini. Nah, tapi beliau langsung menyebutkan waqala Al-Khallal. Ini menunjukkan bahwa hadis ini muallaq. Nah, allaqahu Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Syekh menyatakan hadis ini munkar, allaqahu Ibnu Qudamah al-Maqdisi fil Mughni. Faqala wa qala al-Khallal fi Jami'i, sampai seterusnya. Kemudian Syekh menyatakan qultu wa hadha matnun munkarun jiddan indi shibh mawdu'. Hadis ini matannya sangat munkar. 6. Lebih menyerupai dalam pandanganku sebagai hadis yang maudhu'. Wa isnaduhu mudhlim, sanadnya sangat gelap, kata Syekh. 6. Kemudian Syekh menyebutkan sebab dhaifnya hadis ini. Di salah satu perawinya ada yang disebut sebagai oleh ulama muhaddisin sebagai kadzab. Kemudian Abu Sumailah sendiri Syekh masih meragukan posisinya sebagai sahabah. Kalau dia bukan sahabat berarti mursal. 6. Dan seterusnya dari illah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam hadis nomor 6036 dalam silsilah Al-Dha'ifah. Itu sebagai faedah. 6. Kita melanjutkan pembahasan Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Dan kembali anda ingatkan bahwa pembahasan ini, begitu pula Syekh Rabi menulis pembahasan ini bukan dalam rangka membantah pendapat yang mengatakan bahwa tarikus shalah kasalan atau tahawunan adalah kafir. Nah, bukan dalam rangka membantah, tetapi menjelaskan, dan itu yang dipilih oleh Syekh Rabi, bahwa tarikus shalah kasalan tidak difonis kafir. Nah, Syekh menulis ini dalam konteks membantah Al-Khawarij min Al-Haddadiyah. Nah, yang menuduh ulama Ahli Sunnah yang tidak mengkafirkan tarik shalah kasalan sebagai kaum Murji'ah. Sebagaimana telah berlalu. Syekhuna Rabbi Hafizahullah Ta'ala melanjutkan pembahasannya setelah menyebutkan hadis syafa'ah, baik yang dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri maupun sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau melanjutkan terkait dengan hadis asy-syafa'ah ini, Syekh menyatakan, "Fahadhani al-hadithan," yakni hadis, maka dua hadis ini, yaitu hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik tentang asy-syafa'ah. Yajma'ani bainat tarhibi wat targhib, menggabungkan sekaligus di dalamnya antara at-tarhib dan at-targhib. Tarhib sebagai bentuk peringatan keras yang membuat hamba-hamba Allah untuk menjadi takut. Karenanya hadis syafa'ah ini mengandung makna tarhib. Yang kedua mengandung makna targhib, raghbah dan harapan rahmatullah azza wa jal untuk masih dikeluarkan dari an-nar dengan sebab tauhid yang dia miliki atau al-iman yang ada di dalam kalbunya. At-tarhib min adh-dhunubi wal 'uqubati asy-syadida 'alayha liyartadi' al-muslimuna 'an adh-dhunub. Tarhib dalam bentuk peringatan keras dari perbuatan dosa dan hukuman yang sangat keras terhadap dosa-dosa tersebut, dan agar kaum muslimin berhenti dari melakukan berbagai dosa. Nah, walaupun ada syafa'ah dalam hadis tersebut, walaupun mungkin salah seorang di antara kita mati di atas iman dan tauhid, tidak pernah berbuat asyirkul akbar, tetapi nasib dia sangat mengkhawatirkan karena terancam dengan azabun nar yang telah disebutkan dalam hadis kemarin, hatta awsaru humaman, hatta adu humaman, sampai mereka itu menjadi arang, tidak tersisa dari tubuhnya kecuali disentuh atau dibakar oleh an-nar dalam waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wat targhib fil imani wat tauhid liyakunu min ahli, dan mengandung targhib terhadap keimanan dan tauhid agar kaum muslimin ini menjadi muwahhidin dan mukminin. Nah, dan ini termasuk salah satu fadlul tauhid. Salah satu fadl at-tauhid, yaitu keluarnya dia dari an-nar bisyafa'ah atau birahmatillahi jalla wa'ala. Setelah kita mengetahui itu semua, Syekh melanjutkan, perhatikan baik-baik. Waqad waradat ahadithu kathiratun fit tarhibi minal ma'asi, telah banyak hadis yang berisi tarhib, peringatan keras dari al-ma'asi, kar-riba, seperti dosa riba. Alladhi qala Allahu fi ahlih, yang Allah telah mengatakan tentang orang yang melakukan atau makan dari hasil riba, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al bai'a wa harrama ar riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar. Barang siapa setelah datangnya peringatan, ayat ini selengkapnya maknanya adalah, dan orang-orang yang memakan dari hasil riba, tidaklah mereka bangkit nanti di hari kiamat kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwasanya perdagangan jual beli itu sama seperti riba, dan sungguhnya Allah telah menghalalkan baik jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Allah Rabbih, kemudian dia berhenti bertaubat dari riba, maka bagi dia harta dia yang telah lalu walaupun itu hasil dari riba. Kemudian Allah melanjutkan, waman ada, barang siapa yang masih kembali melakukan riba setelah adanya nasihat dan teguran, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni an-nar. Kemudian Allah tegaskan, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam an-nar. Siapa yang dikekalkan dalam an-nar? Muwahhid atau kuffar? Kok kafir? Hah? Kafir. Allah mengatakan hum fiha khalidun. Mereka-mereka yang telah datang nasihat, teguran tentang haramnya riba, tetapi masih saja kembali melakukan riba, tidak bertaubat, tidak berhenti, maka mereka ashabun nar, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam an-nar selama-lamanya. Kemudian Allah melanjutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, Allah membinasakan ar-riba, menghancurkan ar-riba dan menumbuhkan as-sadaqat. Kemudian Allah katakan, dan sesungguhnya Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang kafar, athim. Tadi disebutkan ashabun nar, hum fiha khalidun. Kemudian disebutkan wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, kafar. Nah, apa kata Syekh Rabi hafizallahu ta'ala, qala فحكم الله على هؤلاء المرابين بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون وقال فيهم والله لا يحب كل كفار أثيم. Allah menghukumi terhadap mereka-mereka pelaku riba bahwa mereka adalah penghuni an-nar dan kekal di dalamnya, dan Allah mengatakan tentang mereka والله لا يحب كل كفار أثيم. ومع ذلك, sekarang akidah ahli sunnah, orang-orang yang makan riba dan sudah sampai tahu tentang hukum riba tapi tetap makan dari hasil riba, muslim atau kafir? Saudara-saudara kita yang bekerja di bank, pinjam uang rentenir, ya, barakallahu fikum, saudara-saudara kita muslimin, apakah dengan sebab itu dan telah tersampaikan hujjah kepadanya dan dia tahu bahwa itu haram tapi tetap dia melakukannya karena hawa nafsu, karena syahwatnya terhadap dunia, apa akidah ahli sunnah? Dia menjadi kafir atau tetap sebagai muslim? Jawabannya yang kedua. Enggak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan akilar riba selama dia tidak memandang, tidak berkeyakinan bahwa riba halal. Selama dia masih berkeyakinan bahwa riba haram tetapi dia memakan dari hasil riba tetap tidak peduli dengan nasihat, maka dia telah jatuh ke dalam dosa yang sangat besar,
2: terancam dengan ancaman yang sangat pedih, namun bersama itu dia masih dalam bingkai keislaman, namun keislamannya atau keimanannya pada posisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, tapi untuk difonis kafir, enggak ada ulama kita yang memfonis akil riba sebagai kafir. Syekh melanjutkan, wa ma'a dzalika lam yukaffir ahlus sunnah minal murabin illal mustahillin. Bersama itu, bersama ayat ini tadi, ahlus sunnah tidak mengkafirkan orang yang memakan riba kecuali yang menganggap halal riba. Jelas dia tahu tapi dia meyakini itu halal, tidak haram. Nah, wala yukaffiruna man adahum, dan ahlus sunnah tidak mengkafirkan selain al-mustahillin, selain orang yang menganggap halal ar-riba, yang tegas-tegas Allah telah mengatakan wa harrama ar-riba. Nah, hadza wa lam yarid fi tarikis shalah mithla hadhil ahkam al-'azimah. Bersama ini kata Syekh, tidak ada suatu dalil pun tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Tidak ada hukum yang sama seperti hukum dan vonis yang Allah berikan terhadap orang yang makan riba. Tidak ada dalam hadis tentang tarikus sholat dia khalidun finnar. Nggak ada. Disebutkan faqad kafar. Dalam ayat lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar baina al-muslimi wal kufri wasyirki as-salah. Enggak ada kalimat khalidun finnar. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Bersama itu ahli sunnah tidak memvonis kufur, tidak mengkafirkan akilur riba. Tentang tarikus shalah, kata Syekh Rabi Hafizahullah, tidak ada nas yang dengan tegas menghukumi seperti Allah menghukumi akilur riba. Bisa faham antum ayat ini? Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, barakallahu fikum. Syekh sekarang ingin mengajarkan kepada kita bahwa walaupun datang hadis-hadis yang mengatakan faqad kafar, ya, dan yang semisalnya, itu tidak berarti maknanya kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan menjadi kafir kekal selama-lamanya dalam an-nar. Kemudian beliau melanjutkan, walladhi yukaffir tarikas salah ويحكم على من لا يكفره بالإرجاء ولا يكفر المرابين ويحمل هذه الأحكام على المستحلين فعلى منهجه يعتبر هو من غلاة المرجئة. إلزام dari Syekh kepada هؤلاء الحدادية. Kata Syekh, dan orang yang mengkafirkan tarikus shalah sekaligus menghukumi orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah dengan tuduhan irja, tapi dia juga tidak mengkafirkan orang yang makan riba, ya, perhatikan, mengkafirkan tarikus shalah, menuduh orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah sebagai murji, tapi di waktu yang sama dia tidak mengkafirkan al-murabin, tidak mengkafirkan orang yang makan riba. Dan qala syekh wa yahmilu hadhihi al-ahkam 'ala al-mustahillin, dan dia mengartikan, menafsirkan, memaknai ayat-ayat tentang riba ini, oh ini dikatakan kafar athim, dikatakan ashabun nar khaliduna fiha, apabila kata mereka, apabila meyakini riba halal baru dikatakan kafar athim, baru dikatakan khaliduna fiha. Oh, jadi ayat yang seperti ini kalian maknai untuk orang-orang yang mustahilin. Mustahilin itu artinya apa? Menganggap halal ar-riba. Nah, Berarti dengan ini, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, berdasarkan manhajnya kalian yang menuduh murji'ah, orang yang tidak mengkafirkan tarik as-salah karena menganggap hadith-hadith tadi faqad kafar, yakni yang mengingkari atau menentang kewajiban hukum salat, baru dikatakan faqad kafar. Ulama yang tidak mengkafirkan mengatakan, bagaimana dengan hadith tentang kufri tarik as-salah? Ya, itu berlaku diantara jawabannya bagi orang yang menentang hukum kewajiban sholat lima waktu. Nah, maka ini kafir. Bagi haulal haddadiyah enggak boleh hadis itu ditakwil seperti itu. Nah, takwil seperti ini batil dalam pandangan al-haddadiyah. Maka Syekh, subhanallah, seorang kakek menghadapin cucunya ini sekarang. Bukan seorang ayah menghadapin anaknya. Seorang kakek menghadapin cucunya. Kalau ke antum, kakek menghadapin cicitnya. Tahu cicit? Ini yang dibicarakan Haddadiyah, umurnya ini sudah sekitar ya 40-an, 35 tahun ya. Jadi pantas masih menjadi cucunya Syekh. Nah, kalau antum menjadi apa? Cicitnya Syekh. Syekh sedang bicara dengan cucunya ini sekarang. Nah, barakallahu fikum. Ana selalu ulang-ulang ini ya ikhwan. Kenapa? Sekali lagi ana ulang. Karena banyak dari thalabatul ilm la ya'rifuna qadra anfusihim. La ya'rifun qadra anfusihim. Dan ini termasuk min akbar al-asbab di zaman ini dan zaman-zaman sebelumnya, al-wuqu' fi ad-dhalal wal bid'ah wal hizbiyah. Nah, fa Syekh sekarang mengatakan kepada mereka ini, "Tayyib, antum mengatakan ayat ini berlaku untuk al-mustahillin." Nah, padahal dalam ayat enggak ada mustahillin. Allah menyatakan wa man 'ada, ya, dan barang siapa yang masih kembali kepada perbuatan riba setelah datangnya mau'idhah, faulaika ashabun nar. Allah enggak mengatakan wa man 'ada wastahallu ar-riba, enggak. Barakallahu fikum. Syekh mengatakan berarti berdasarkan manhajnya kalian, ya, kalian juga adalah murji'ah yang ekstrim. Karena kalian memaknai ayat ini berlaku untuk al-mustahillin, yaitu orang-orang yang menganggap halal ar-riba. Kalau orang menganggap halal riba, riba dianggap halal, enggak haram, setelah sampainya ayat wa harramallahu riba, wa harramar riba, sampai kepadanya ayat dan hadis tentang haramnya riba, tapi dia menyatakan la, halal. Ya akhi, ayat halal, riba, halal. Bukan ta'wil, oh ini bukan riba, ini sekedar bagi hasil, ini sekedar, itu lain lagi. Nah, tapi dikatakan riba halal, halal. Lu ya akhi, Allah haram riba, halal. Walaupun dia penghasilannya dari perkara yang halal, tidak pernah seumur hidupnya makan riba, maka dia kafir. Berbeda dengan orang yang makan riba, ya. Tapi ketika ditanya, riba ya akhi, wallah astagfirullah ya akhi, ana takut riba haram, haram. Tapi dia tetap makan riba. Yang kedua ini tidak difonis sebagai kafir. Nah, fahim tum ya ikhwan. Kemudian Syekh melanjutkan setelah tentang riba. Qala wa qala Allah fi qatilin nafs muta'ammidan. Allah berkata tentang orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Dan orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya, azabnya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalam jahannam. Siapa yang dikekalkan dalam jahannam? Muslim atau kafir? Kafir. Nah, dan Allah marah kepadanya, sekaligus Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Kata Syekh, wahadal wa'id as-sarih fi khuludi qatilin nafs muta'ammidan fin nar ma'a ghadabillahi alaihi wa la'anahu yalzam man yukaffir tarikas salati ay yukaffirahu li annallaha hakama alayhi bil khulud wa lam yahkum ala tarikis salah bimithli hadzal hukm. Subhanallah. Kata Syekh, ini adalah ancaman yang sangat jelas ya dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kekekalan di dalam annar jahannam bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, disertai ghadab Allah, marahnya Allah, dan Allah melaknat dia. Maka dalil ini mengharuskan orang yang mengkafirkan tarikus salah untuk juga mengkafirkan qatilun nafs, nafsul mu'min muta'ammidan. Harus antum kafirkan juga. Oh, ini ulama enggak mengatakan kafir. Terus ayat ini bagaimana? Allah dengan tegas menyatakan khalidan fiha. Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kaif? Tentu ada jawabannya. Nah, bagaimana al-mufassirun menjelaskan tentang ayat ini? Kemudian Syekh melanjutkan, "Naam. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghukumin orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dengan kekekalan di dalam annar. Dan Allah tidak menghukumi atau memvonis orang yang meninggalkan salat seperti hukum yang seperti ini, seperti vonis yang disebutkan tentang orang yang membunuh seorang mukmin. Enggak ada dalam hadis orang yang meninggalkan faqad kafar khalidan finnar, enggak ada. Cukup sampai pada kalimat faqad kafar, faqad kafar. Nah, barakallahu fikum. Adif ila dhalika qawla Allah ta'ala fi qatilin nafs. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, tambahkan kepada dalil itu tadi firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang membunuh nyawa seorang muslim. Firman Allah, min ajli dhalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa, sesungguhnya kata Allah, oleh karena itu telah kami tetapkan hukum kepada bani Israel bahwa barang siapa yang telah membunuh seorang jiwa tanpa adanya jiwa yang dia bunuh, maksudnya bukan alasan karena dia membunuh dikisos, bukan karena itu, tapi membunuh jiwa tanpa sebab, au fasadin, atau orang yang dibunuh bukanlah orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka perumpamaan dia bagaikan orang yang telah membunuh manusia secara menyeluruh, membunuh satu orang tanpa sebab, bukan kisos, bukan si orang itu sebagai orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi ya, kemudian dibunuh, maka walaupun satu orang ya, perumpamaan dia adalah telah membunuh manusia secara menyeluruh. Perkara yang sangat besar, kata Syekh. Qala wa lam yaqul mithla hadza fi tarikis shalah, dan Allah tidak mengatakan semisal hukum ini tentang orang yang meninggalkan salat. Nah, fa in hamala mubaddi'un aw fa in hamala mubaddi'u man la yukaffiru tarikas shalah hadzain an-nassain al-balighain nihayat ash-shiddah fil ahkam waz-zajr ala al-qatil al-mustahil lazimahu an yahmila nusus takfir tarikis salah ala al-mustahil wa illa waqa'a fit tanaqud. Kata Syekh, jika orang yang membid'ahkan ulama atau orang-orang yang tidak mengkafirkan tarikis salah ya, memaknai dua dalil di atas ya, tentang pembunuhan ya, bahwa maksudnya ini adalah bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, bukan sekedar membunuh tapi dia yakin pembunuhan itu haram, enggak, dia maknai ayat ini yang Allah katakan khalidan fiha fajazauhu jahannam khalidan fiha dan seterusnya. Ini kalau kalian katakan ini bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, ya, padahal Allah telah menyebutkan ancaman yang sangat keras dan vonis yang luar biasa untuk dia si pembunuh, maka sungguh si mubaddi' ini tadi telah jatuh pada sikap tanaqud, kontradiktif dalam vonis-vonisnya, enggak adil, enggak istiqomah. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan tentang al-hukum bi ghairi ma anzalallah. Ini semua ilzam terhadap mereka. Nah. Barakallahu fikum. Ahli sunnah terkait orang yang membunuh dengan sengaja seorang mukmin tidak divonis sebagai apa? Kafir. Nah, karena apa? Adanya dalil-dalil lain. Nah, barakallahu, sehingga ayat ini ditakwil bahwa maksudnya adalah bagi yang menghalalkan atau khalidan fiha, maksudnya bukan kekal tetapi dalam waktu yang sangat panjang. Nah, sebagaimana disebutkan oleh mufassirin, dari mana para mufassirin menafsirkan dengan tafsir yang berbeda dengan zahir ayat. Zahir ayat mengatakan khalidan fiha. Selesai. Khalidan fiha. Dari mana ahli tafsir menyatakan oh ini berlaku bagi orang yang menganggap halalnya pembunuhan terhadap seorang mukmin, atau barakallahu fikum makna al-khulud di sini bukan kekal selama-lamanya tetapi waktu yang sangat panjang. Dari mana dalil mereka mentakwil seperti ini? Karena adanya ayat dan hadis. Maka sama juga ketika ulama yang tidak mengkafirkan tarikus shalah kasalan, mereka memaknai kalimat faqad kafar di sini kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Di sini adalah kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman karena adanya dalil-dalil lain. Barakallahu fikum. Baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Tidak kemudian dikatakan sebagai murji', kalau begitu kenapa kalian ya haddadiyah tidak memvonis ulama dan mufassirin dari salaf maupun khalaf yang mengatakan bahwa ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, bahwa ini berlaku bagi al-mustahil yang menganggap halal pembunuhan atau al-khulud di sini sebagai bentuk ancaman waktu yang sangat panjang bukan kekekalan. Kenapa enggak kalian vonis mereka semua mufassirin itu sebagai murji'ah? Begitu juga tentang ayat riba yang tegas-tegas menyatakan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menyatakan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kenapa enggak kalian vonis juga sekaligus? Hakadha ya ikhwan, mungkin akan datang waktunya. Karena bid'ah itu tajurru akhawatiha, dia akan menyeret saudara-saudaranya yang lainnya, dia akan menjerumuskan pelakunya pada bid'ah yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, al-kibir kadang-kadang, iya kenapa? Kita dianggap takut memvonis mereka sebagai murji' sekaligus, bukan sekedar hukum masalah tarikus shalah sekaligus yang mentakwil ayat tentang pembunuhan terhadap seorang mukmin, begitu juga tentang ayat riba, begitu juga tentang ini dan tentang itu, kufar mereka atau mereka murji'ah minimalnya. Nah, barakallahu fikum. Al-bid'ah itu ta'ti syai'an fa syai'an secara bertahap, barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh menyebutkan tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun adh-dhalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Syekh juga menanya, kenapa kalian tidak memvonis kufur? Nah, ditakwil, oh iya itu maksudnya fa ulaika humul kafirun, bagi yang menganggap halal berhukum kepada selain hukum Allah atau menganggap berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh, ya, setara dengan hukum Allah atau berhukum dengan hukum Allah itu afdal, lebih utama dibandingkan berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka itu kafir. Dari mana kalian mendapatkan takwil ini? Nah, maka juga konsekuensinya kalian adalah murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, Syekh menyebutkan hadis. Setelah itu, wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yu'dhi jarahu. Rasulullah berkata tentang orang yang menyakiti atau mengganggu tetangganya. Qala wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Naam. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, Syekh menyatakan faqad nafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman amman yu'dhi jarahu bi aqwa asalibin nafi. Rasulullah telah menafikan keimanan dari orang yang mengganggu tetangganya dengan uslub yang terkuat dalam penafian. Cara sistem penafian yang terkuat. Apa kata Syekh? Qala minal iqsam billahi thalath marrat ala nafi al-iman anhu wa akkad hadzal qasam al-mukarrara bitikrarin nafi. Yaitu dimulai dengan sumpah yang diulangi sebanyak 3 kali. Sudah bersumpah, Rasulullah tidak menyatakan la yu'min, la yu'min, la yu'min, tapi wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sumpah atau al-qasam di sini diulangi oleh Allah 3 kali, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Qasam itu sendiri kalau seandainya 1 kali itu pun sudah mengandung ta'kid. Kalau seandainya Rasulullah menyatakan wallahi la yu'min, la yu'min, la yu'min, itu sudah berfungsi sebagai apa? Ta'kid, penegasan tentang apa yang akan dibicarakan dalam hal ini, penafian iman. Apalagi qasamnya diulangi 3 kali. Wallahi, wallahi, wallahi. Satu, kata Syekh, al-qasam itu ta'kid. Kedua, diulangi 3 kali itu juga ta'kid. Kemudian beliau melanjutkan, wa akkada hadza al-qasam al-mukarrar, dan Rasulullah menegaskan sumpah yang diulang-ulang ini bitikrarin nafi, dengan diulanginya penafian. Ya. Tidak hanya Rasulullah menyatakan wallahi, wallahi, wallahi la yu'min man ya Rasulullah. Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Rasulullah tidak berqasam 3 kali terus penafiannya hanya sekali lah. Qasam plus diulang 3 kali, ditegaskan dengan penafian iman diulang 3 kali. Nah, perhatikan baik-baik, hadza istihadun azimun min imamin azim wa huwa al-allama rabbi bin hadil madkhali hafizahullah fahfadhu ya talabatul ilm. Hafalkan dan catat baik-baik bimbingan dari seorang alim kabir di zaman ini. Barakallahu fikum. Kalau antum cari ini di kitab-kitab akidah, sangat sulit antum mendapatkan yang semisal ini. Barakallahu fikum. Tetapi Syekh memberikan kepada antum intisari ilmu yang beliau tekuni sejak ayah sebagian antum belum lahir. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. قال الشيخ فإن حمل عادل وأمثاله هذا النفي المؤكد بأشد أنواع التأكيد على المستحل لإيذاء جاره صاروا مرجئة على مذهبهم. Kalau seandainya si Adil, Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi, salah satu Al-Khawarij Al-Haddadiyah, ya, dan orang-orang yang semisal dia mengartikan, menafsirkan penafian yang ditegaskan dengan bentuk penegasan yang sangat kuat, diartikan, oh ini maksudnya dinafikan iman bagi orang yang menghalalkan mengganggu tetangganya. Dan memang betul sebagian ulama ada yang menafsirkan demikian. Ini wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Bagi siapa ini? Kalau bagi seorang yang menganggap halal mengganggu tetangganya, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan itu kufur. Barakallahu fikum. Ini salah satu makna hadis. Makna yang kedua di sini adalah at-taghlidz.

Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, maka kata Syekh, kalau ditafsirkan oleh mereka Al-Haddadiyah bahwa hadis ini berlaku untuk orang yang menganggap halal perbuatan mengganggu tetangga, maka dengan ini barakallahu fikum mereka juga adalah murji'ah. Ini khawarij sekaligus murji'ah, ya, campur aduk khawarij dengan murji'ah. Nah, enggak adil di dalam berilmu, enggak adil di dalam menilai. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ana teringat satu dalil pula yang mungkin bisa disebutkan dalam konteks ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagian lafadznya di luar sahih Imam Muslim. Tentang qatilun nafs, tentang orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yawmal qiyamah. Naam. Wa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha mukhalladan abada. Barang siapa yang membunuh diri dengan menggunakan sebuah besi yang dia tusukkan, maka besi tersebut akan berada di tangannya nanti di hari kiamat. Naam, di dalam an-nar, dia khalidan fiha mukhallada, kekal, dikekalkan selama-lamanya, abadan, kata Rasulullah SAW. Begitu juga barang siapa, waman qatala nafsahu bisammin, dan seterusnya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, meneguk racun dan seterusnya, maka di hari kiamat dia, racun tersebut, dia akan terus meneguknya di dalam an-nar khalidan fiha mukhalladan abada. Kurang apa masih? Khalidan finnari, khalidan fiha mukhalladan abadan. Taib, bagaimana akidah kalian wahai al-Haddadiyah tentang orang, seorang muslim muwahhid yang membunuh dirinya karena putus asa, karena kecewa dia membunuh diri? Kafir, kekal di dalam an-nar? Bunda, ini maksudnya ancaman yang sangat keras. Oh, berarti ada takwil. Nah, Honda, ini maksudnya bagi yang menghalalkan perbuatan bunuh diri, berarti ada ta'wil. Harus dimaknakan seperti ini. Loh, kenapa? Ya karena akidah ahli sunnah tidak mengkafirkan, tidak memvonis kufur orang yang membunuh diri. Taib, dari mana antum tahu? Ya dari dalil-dalil yang lainnya. Aywa, sama juga tentang tarikus shalah. Dalam keadaan perlu diketahui bahwa hadis-hadis tentang tarikus shalah atau kufur tarikus shalah tidak ada yang setegas ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Maksimalnya adalah kalimat faqad kafar. Enggak ada khalidan finnari, apalagi mukhalladan, apalagi ditambah abadan. Nah, barakallahu fikum. Maka ahli sunnah akidah mereka adalah menggabungkan, memadukan berbagai dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengambil satu dalil, mengabaikan dalil yang lain. Atau berpegang dengan satu hujah, kemudian mencampakkan hujah yang lain. Dan yang bisa seperti ini, yang bisa melakukan seperti ini, memadukan berbagai dalil, menggabungkan berbagai adillah tersebut adalah al-ulama, al-kibar, bukan as-sighar. فَالْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ وَلَا يَزَالُ النَّاسُ فِي خَيْرٍ مَا أَخَذُوا الْعِلْمَ عَنْ أَكَابِرِهِمْ وَإِذَا أَخَذُهُ عَنْ أَصَغِرِهِمْ هَلَكُوا. Sebagaimana halaknya Al-Haddadiyah, Al-Hajuriyah, Al-Qutbiyah.

dan yang lainnya. Halaku. Nah, barakallahu fikum. Ini sebuah pelajaran penting. Naam, kita sedang belajar kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri. Namun agar apa yang kita pelajari dari Kutubul Mutaqaddimin ini kita tahu korelasinya dengan zaman kita hidup ini, dengan tantangan dan syubhat-syubhat yang ada di zaman ini, perlu kita mengenal siapa akabirul ulama di masa kita hidup ini untuk bertanya kepada mereka, mengambil fatwa dan bimbingan dari mereka. Masih banyak lagi syubhat mereka, semoga nanti kajian yang berikutnya masih kita akan membahas tentang tarikus shalah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan pada kajian yang sebelumnya tentang ayat yang dalam surat At-Taubah 6, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Itu salah satu dalil yang dijadikan dasar oleh ulama yang mengkafirkan tarikus shalah kasalan. Semoga bisa dibahas dalam kesempatan yang lain. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita kembali melanjutkan al-istifadah, mendapatkan faedah dari beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Allama Rabbi bin Hadi Al-Madkhali dalam risalahnya kepada salah satu tokoh Al-Haddadiyah, yaitu Falih Al-Harbi. Sudah pernah disebutkan dalam kajian yang lalu bahwa ketika kita mendengar nama-nama atau tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah yang sekarang sudah diposisikan sebagai Ahlul Bid'ah dan telah muncul ke permukaan berbagai kaidah-kaidah muhdatsah, berbagai prinsip-prinsip batil yang mereka tebarkan di tengah umat dan para ulama telah mentahdirnya, perlu diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka yang dulunya terhitung sebagai deretan masyayikh. Dipanggil dengan panggilan-panggilan atau julukan ilmu seperti syekh atau yang semakna dengan ini. Dulunya masih bersama para ulama dalam menyikapi beberapa kemungkaran dan kebid'ahan, seperti Falih Al-Harbi ini dulu sangat getol dalam ikut, mungkin tepatnya ikut-ikutan membantah Al-Qutbiyah As-Sururiyah pada tahun-tahun 91, 92, 95, 97, 98. Juga mentahdir Ihya At-Turats. Begitu juga nama yang muncul sebelumnya seperti Abul Hasan Al-Ma'ribi atau yang sesudahnya seperti Yahya Al-Hajuri. Jadi jangan sampai ada yang mengira dari kita bahwa mereka orang-orang memang sejak awal munculnya adalah Ahlul Bid'ah wal Hizbiyun. Tidak. Di antara mereka ada yang menjadi muridnya atau pernah belajar atau setidaknya menghadiri halaqat Abdul Aziz bin Baz atau mungkin Al-Albani. Barakallahu fikum. Yang kemudian bersama al-fitan, dan fitnah itu menimpa seseorang dari jalur, seringnya dari jalur yang tidak dia sangka, bukan dari syubhat bermulanya, sehingga kita belajar berbagai syubhat-syubhat ahlul batil dan bantahannya, itu bagus. Sebagaimana perkataan Hudzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Dahulu kebanyakan sahabat bertanya kepada Nabi tentang al-khair,
amalan-amalan yang mendekatkan kepada jannah, yang menjauhkan dari an-nar, atau amalan-amalan fadail a'mal. Tetapi aku punya kebiasaan bertanya kepada Nabi tentang fitan, tentang tanda-tandanya dan bentuk-bentuk al-fitan. Kenapa? Makhafatan yudrikani. Kekhawatiranku fitnah-fitnah itu tadi datang menemui aku, sehingga aku sudah tahu tanda-tandanya. Bagus. Begitu juga perkataan seorang syair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqafi. Aku mengenali asyarr al-fitan, mempelajari, bukan ya, tidak lain kecuali hanya untuk melindungi diriku, upaya menyelamatkan diriku dari kemungkinan fitan itu datang menemuiku. Karena barang siapa yang tidak mengenali adanya asyarr, kejelekan, tidak mengenali adanya syubhat dan fitan, dia bisa jatuh ke dalamnya, tidak bisa membedakan antara syarr wal khair, antara ilmu was syubhat. Itu penting. Makanya para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka syubhat war rudud. Penting bagi thalabatul ilm. Termasuk majelis kita ini tadi, silsilah majelis kita, upaya kita mengenali bagaimana syar itu datang dan bagaimana dia pergi. Awalnya bagaimana sih? Jangan-jangan yang semisal itu sudah mulai siap menerkam kita. Karena kita tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu atau pengetahuan tentang syar-syar dan fitan-fitan yang datang sebelumnya dan membinasakan banyak pihak, akhirnya kita pun masuk ke dalamnya. Tapi kadang-kadang asyar wal fitan atau tidak jarang datangnya dari syahwat. Syahwat dalam bentuk merasa dirinya yang paling pandai, hasad, melihat temannya diberi kelebihan, saudaranya diberi qabul indan nas, melihat temannya banyak diterima, banyak disenangi oleh kawan-kawannya, oleh guru-gurunya, banyak dipercaya, mulai masuk hasad, mulai dia mencari-cari celah. Sampai akhirnya sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu itu adalah mungkar, batil, bid'ah, hizbiyah, demi mewujudkan hasadnya, iri dan dengkinya kepada saudaranya, menjatuhkan saudaranya, menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya yang Allah berikan atau keutamaan yang Allah berikan kepadanya, enggak peduli dia ikut menyebarkan batil itu tadi, mungkar itu tadi. Ya fulan, bukankah antum tahu? Cari-cari alasan. Bu ya fulan, bukankah antum tahu bahwa ini mungkar, bahwa dan antum dulu yang pernah menyampaikan dan mengingatkan kami. Akhirnya berusaha mengemas hasadnya itu tadi, ambisinya itu tadi untuk menjadi yang terbaik di hadapan manusia, yang terpandai di hadapan manusia, yang terdengar ucapannya dan seterusnya. Dia mengemasnya dengan kemasan-kemasan ilmu, kemasan-kemasan kaidah-kaidah yang ternyata pada penerapannya serampangan, pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Waspada dari kemungkinan masuknya fitnah dari ini. Makanya sering dinasihatkan antum kalau ada problem dengan kawan-kawan antum, dengan siapapun, urusan pribadi, urusan ketersinggungan, urusan ini dan semisalnya, cepat selesaikan. Cepat sebelum syaitan memanfaatkan itu mungkin 10 tahun ke depan nanti. Hati-hati, waspada. Kemungkinan masuknya fitnah dan penyimpangan bermula dari syahwat. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum.
Di antara bentuk syahwat adalah merasa sombong, merasa berat menerima nasihat. Merasa dibisik-bisikin oleh syaitan kalau dia terima nasihat itu berarti anak kalah. Siapa anak? Siapa dia? Apa kata orang? Sombong. Merasa lebih sehingga berat menerima nasihat. Berat menerima teguran. Sakit hati ketika ditegur. Sakit hati ketika dinasehati. Ini syahwat, bukan syubhat. Barakallahu fikum. Munculnya orang-orang seperti ini tadi, Falil Harbi, kemudian Yahya Al-Hajuri dan yang sejenisnya, lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan syahwat pribadi. Bagaimana Al-Hajuri mentahdir beberapa pihak dengan tahdir yang mengharuskan konsekuensi kepada murid-muridnya dan pengikutnya yang tidak mau menerima atau ragu terhadap tahdiran-tahdirannya, maka dia akan ditahdir pula sehingga terjadi perpecahan-perpecahan di tengah-tengah salafiyin, saling membantah di tengah-tengah salafiyin, sampai pada tingkatan bongkar-membongkar aib yang ahlul bid'ah keumuman gak tahu itu. Tabihu ayuhat talabah. Saling bongkar-membongkar aib walaupun bil kadzib, walaupun dengan dusta. Gak peduli sudah di masa fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara lanjutan nasihat Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali untuk Falih Al-Harbi adalah beliau mengatakan, inna isdar al-ahkami ala ashkhas, atau sebelumnya beliau menyatakan, wa inni wallahi la uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku demi Allah, kata Syekh Rabi, mencintai dan menyukai untuk dirimu, untuk kamu, sesuatu yang aku sukai untuk aku sendiri. Wa min dzalika, di antara perkara yang aku sukai untukmu sebagaimana aku menyukainya untuk diriku adalah ar-ruju' ila shawab fi hadhihi al-masail ila tariqati salaf fi at-tafsil wal bayan fi naqd ahli al-bid'i wa ahli al-akhta', yaitu yang aku inginkan darimu rujuk, mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran as-shawab dalam permasalahan-permasalahan ini, yaitu mentahdir serampangan dai di negeri ini, ditahdir di negeri sana, ditahdir, ditahdir hizbi, hizbi. Sementara masyayikh, terkhusus Syekhina Rabi, meminta, apa buktinya kamu mentahdir, apa dalilnya, mana hujahnya, tolong jelaskan. Sebagaimana telah disebutkan dalam kajian yang lalu. Dan aku menginginkan kamu, wahai Falih, untuk kembali kepada cara as-salaf saat membantah ahlul bid'ah dengan rinci, dengan penjelasan yang memuaskan, saat mengkritisi ahlul bid'ah dan ahlul akhtak. Hatta yatabayyana khata'u al-mujtahidin wa tastabina sabilul mubtadi'ina wal mujrimin, sampai benar-benar nampak mana yang merupakan kesalahan ahlul ijtihad. Orang ini salah tapi dia memang ahlul ijtihad sehingga perlu disikapi sesuai dengan porsinya. Dia mujtahid, sunni salafi mujtahid, salah disikapi sesuai porsinya, dan sehingga benar-benar nampak mana itu manhajnya ahlul bid'ah wal mujrimin. Sehingga butuh sikap yang tepat pula untuk jenis yang kedua ini. Begitu salaf. Aku mengajak kamu kepada hal ini. Perhatikan baik-baik. Pelajari hal ini ya ayuhat talabah. Sehingga gak perlu ulang-ulang lagi setiap ada fitnah baru. Perlu kita membaca lagi. Ambil pelajaran barakallahu fikum.
atau antum bisa melanjutkan wasiat-wasiat masyayikh kita kepada yang di belakang antum, teman-teman antum, mungkin murid-murid antum, fitan akan terus terjadi. Barakallahu fikum. Kalau wa akhiran aqul, dan terakhir aku katakan, inna isdaral ahkam ala ashkhasin yantamuna ilal manhajis salafi wa aswatuhum tadwi bi annahum humus salafiyun biduni bayani asbab wa biduni hujajin wa barahin qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan kabira fi kullil buldan. Bahwa isdarul ahkam, munculnya fonis-fonis terhadap orang-orang tertentu yang mereka masih menisbatkan dirinya kepada manhajus salafi, mengatakan ana salafi, ana tidak suka hizbiyah, ana ahlul bidah, bahkan nampak dari pelajaran-pelajaran dia, dari durus dia atau rasail, karya-karyanya, nampak bahwa fulan di atas manhajus salafi, membantah ahlul bidah. Tanpa adanya penjelasan tentang sebab-sebab kenapa ditahdir, tanpa ada penjelasan hujjah dan bukti-bukti al-barahin, tanpa itu qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan fi kullil buldan, telah menimbulkan efek negatif yang sangat besar dan perpecahan besar di berbagai negeri. Betul, apa yang dilakukan oleh Faleh al-Harbi di beberapa negara, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Libya, dan seterusnya, di Saudi sendiri, di berbanyak negara, di Bahrain, di Qatar, terjadi perpecahan. Sementara masyayikh meminta kepada Faleh, mana hujjahnya? Hal yang sama pun dilakukan kepada Yahya al-Hajuri. Dipelajari. Setiap waktu masyayikh mengatakan, enggak ada hujjah ya akhi. Hajuri berusaha menyampaikan, menurut keterangan dia, bahwa anda telah menyampaikan kepada masyayikh. Masyayikh mempelajari apa yang dianggap dan dinilai oleh Hajuri sebagai hujjah untuk mentahdir orang-orang tertentu tersebut. Masyayikh melihat, ini enggak pas untuk dijadikan dalil, untuk dijadikan hujjah, enggak cukup hanya karena ini fulan difonis sebagai mubtadi', difonis sebagai hizbi. Nah, tapi Faleh dan juga Al-Hajuri enggak peduli. Pengikutnya pun demikian, menulis artikel-artikel yang kemudian memunculkan kaidah-kaidah yang pada asalnya kaidah-kaidah itu benar, tapi pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Syekh melanjutkan, allati tubayyin linnas wa tuqni'uhum bi haqqiyat tilkal ahkam wa sawabiha aw al-i'tidhar an hadhihi al-ahkam. Yani kata beliau, fayajib idfa hadhil fitan bi ibrasil hujaji wal barahin, wajib untuk memadamkan api fitnah ini dengan cara apa? Menampakkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang dengannya dapat menjelaskan kepada umat dan membuat mereka puas menerima bahwa tahdir ini adalah benar, vonis-vonis ini adalah benar, atau kalau tidak bisa, tidak bisa mendatangkan bukti, maka minta uzur. Minta maaf dan mengakui kesalahan bahwa vonis-vonis ini adalah salah. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau melanjutkan, fa'ala man yatasadda li naqdil bid'i wa ahliha ay yasluka tariqal kitabi was sunnah wa yasluka maslakas salafis salih fi diqqati fi naqdi wal jarhi wa fi iqamati al hujaji wal barahin li bayani ma alayhi huwa min haqqin wa ma alayhi man yantaqiduhum min al firaq wal ahzab wal afrad wal mukhti'in min dalalin wa batilin aw khata.
waffaqanallahu wa iyyak lima yuhibbu wa yardah. Kata beliau, maka wajib atas siapa saja yang tampil untuk mengkritisi ahlul bid'ah, mengkritisi berbagai bid'ah dan ahlul bid'ah, untuk mengikuti dan menempuh cara Al-Quran dan Sunnah, serta mengikuti cara-cara as-salafus salih dari sisi ad-diqah, ketelitian di dalam membantah, finnaqdi wal jarhi, ketelitian di dalam an-naqd, mengkritik, dan al-jarh, menjarah siapapun. Itu salaf menunjukkan ad-diqah, ketelitian, rinci. Wa iqamatul hujaji wal barahin, dan menegakkan hujjah serta bukti-bukti, libayan ma alaihi huwa min haqqin, bukti-bukti dan hujjah yang dapat menjelaskan bahwa dia si pentahdir yang mengkritisi benar-benar di atas kebenaran, dan pihak-pihak yang dikritisi pun terbukti bahwa mereka di atas kebatilan, baik itu berupa kelompok-kelompok, partai-partai, pribadi-pribadi dari kalangan orang-orang yang salah, baik dalam bentuk kesesatan atau kebatilan atau kesalahan biasa. Semuanya harus rinci, bukti-bukti. Dan ini ditunjukkan oleh Syekh, diajarkan, diamalkan oleh beliau sendiri dalam berbagai rudud. Asy-Syekh Rabi hafizahullah taala, bagi yang punya kesempatan mempelajari, dan ana sarankan kepada antum semuanya mempelajari rudud Al-Allamah Rabi bin Hadi kepada berbagai pihak dengan rinci, dengan detail. Beliau enggak tanggung-tanggung, pernah saya sampaikan di majelis ini, sampai-sampai beliau pun menulis kepada tokoh-tokoh agama di berbagai penjuru dunia, tidak luput pula Paus Yohanes Paulus II di Romawi, ditulisin surat oleh Syekh Rabi, diingatkan dan ditegur oleh Syekh. Kepeduliannya sampai dengan teliti, dengan data yang beliau miliki, yang diklarifikasi, hakadha muslim, enggak sembarangan ya akhi, hatta kepada kafir, adil, sportif, ilmiah. Lalu bagaimana dengan seorang yang sudah masih berada dalam bingkai salafi, masih mengajarkan salafiyah, masih punya ihtimam di dalam membantah, mengkritisi kebid'ahan dan ahlul bid'ah, kehizbian dan ahlul hizbiyah? Tentu lebih-lebih dituntut. Wa idza qultum fa'dilu walau kan dha qurba. Kalau Anda berucap, menilai, memvonis, hendaknya bersikap adil walaupun yang kamu nilai itu adalah orang terdekat kalian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian, termasuk diri dengki kalian, hasadnya kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Berbuat adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian nasihat Syekhuna Rabi hafizahullahu taala. Terdapat masih fawaid yang lainnya dalam kitab ini. Namun tadi sempat diisyaratkan bahwa kalau syahwat dan kepentingan sudah mendominasi sikap-sikap seseorang, sudah terlanjur melangkah dan akhirnya dibisikin oleh syaitan, ditipu oleh syaitan untuk gengsi dan berat mengakui kesalahannya dan rujuk, akhirnya dia akan mencari-cari pembenaran. Saat mencari pembenaran, tentu dia tidak akan mendapatkannya dalam Al-Quran dan Sunnah dan manhajus salaf. Akhirnya mengadakan, memunculkan metode-metode bid'ah, metode-metode baru. Ini yang namanya syahwat, hawa nafsu, yang kemudian pelakunya dikatakan min ahlil ahwa, sebagai pengikut hawa nafsu, tidak peduli kepada dalil, tidak peduli kepada al-barahin wal-hujaj, dikatakan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di antara syubhat mereka yang muncul di masa-masa fitnah sebelumnya,
antara lain fitnah Yahya al-Hajuri, adalah kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala ta'dil. Perhatikan baik-baik kaidah ini. Al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil. Antum kalau cari kaidah ini di buku-buku mustalah akan antum dapatin. Antum kalau cari buku kaidah ini di buku-buku al-a'imma al-muhaddithin, antum akan dapatin bahwa al-jarhul mufassar, kritikan yang bersifat rinci, itu dikedepankan kepada di atas rekomendasi atau pujian kepada seseorang. Jadi kaidah ini kapan diterapkan? Apabila ada kontradiksi, ada satu pihak menilai si fulan dengan ta'dil, merekomendasi, memuji si fulan di atas sunnah, si fulan salafi, si fulan ala khair, di atas kebaikan, walhamdulillah. Di sisi lain ada pihak-pihak yang mengkritisi, la, fulan sahibu bid'ah, fulan kadzab, fulan sahibu syar, dan semisalnya dari alfaz al-jarhi. Bagaimana menyikapinya? Maka di situ ada pembahasan ulama panjang lebar. Antara lain adanya kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Sebelumnya kita isyaratkan adanya kaidah al-muthbit muqaddamun ala an-nafi. Man alima hujja ala man lam ya'lam. Dengan beberapa ta'bir, beberapa redaksi. Bagaimana ulama memposisikan kaidah ini? Apakah kaidah ini diterapkan begitu saja tanpa batasan-batasan, tanpa quyud? Diterapkan gelondongan seperti itu. Pokoknya ada jarah mufassar ya harus dikedepankan dibandingkan ta'dil. Loh ini si fulan dan fulan dari kalangan ulama menta'dil dia. Iya, tapi ini menjarah. Dia mengisbatkan adanya jarah, maka al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Tidak. Mari kita dengarkan bagaimana ulama meletakkannya. Dan nanti akan ada contoh-contoh. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Tamamul Minnah, pembahasan panjang, antara lain beliau mengatakan, ka'an yaqula mathalan, seperti dia si yang dibantah oleh Syekh mengucapkan, al-jarhu muqaddamun 'ala at-ta'dil, bahwa al-jarh, kritikan, lebih dikedepankan dibandingkan rekomendasi saat terjadi pertentangan, kontradiksi. Fayuqalu, maka dijawab, kata Syekh, jawabannya adalah hadza laisa ala itlaqihi, bahwa kaidah ini pada penerapannya tidak secara mutlak begitu saja tanpa batas. Ini yang membahas adalah Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Nah, qala bal huwa muqayyadun bima idza kana, perhatikan baik-baik, bahwa kaidah ini dalam penerapannya dibatasi dengan satu, idza kana mufassaran, apabila al-jarh datang dalam bentuk mufassar dengan rinci ditafsirkan kenapa dikritiki. Contohnya, ya karena fulan kadzab dan ana punya bukti bahwa dia adalah kadzab. Ya fulan karena dia mengucapkan sebuah kaidah bid'ah mirip dengan kaidahnya Mu'tazilah, terbukti dalam muhadharahnya yang begini atau tulisannya pada halaman sekian, jilid sekian. Ini mufassar. Ya. Dan beberapa lafaz jarh mufassar yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu bisa dibahas dalam ilmu mustalah al-hadith, dalam qawaidul jarhi wa ta'dil.
Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wajarihan. Yang dikatakan mufassar itu tadi, jarah tersebut benar-benar jarih. Benar-benar terkategorikan sebagai kritikan

kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Silsilah penjelasan ulama kibar ahli sunnah. Malam ini adalah sesi ketiga, di mana dalam kajian ini kita mendapatkan faidah-faidah ilmu terkhusus di bidang akidah, manhaj dan tauhid serta keimanan dari Al-Allamah Al-Muhaqqiq Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Di antara manfaat kita mempelajari karya beliau yang sedang kita kaji dengan judul Dinur Rawafid Qa'imun 'alal Kufri waz-Zandaqah wa minhum al-Houthiyun as-Sa'un fi tadmiri al-Yaman dinan wa dunya. Nasihat ini sebenarnya untuk kaum muslimin secara umum, secara internasional, terlebih atau terkhusus para muslimin di negeri Yaman, untuk tidak lalai. Sebenarnya beliau telah berfatwa kewajiban berjihad melawan pemberontak Syiah Rafidhah Houthi sejak lebih dari 11 tahun yang lalu. Namun sangat disayangkan kaum muslimin di sana tidak bersegera untuk bangkit berjihad membela tauhid, membela Islam, membela iman, membela Al-Quran, membela para sahabat Nabi, membela para anbiya, dan bahkan juga membela para ahlul bait, keluarga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Di antara mereka, kenapa tidak segera bangkit berjihad? Ada yang karena sibuk dengan dunia, dengan tijarah, dengan perkebunan, dengan berbagai bisnis. Ada yang juga karena termakan oleh syubhat yang dimotori oleh Muhammad Al-Ma'bari yang kemudian dikenal dengan Muhammad Al-Imam. Yang di Indonesia ini pembelanya antara lain adalah Askari, Dzulqarnain dan yang semisalnya. Syubhat bahwa kaum Rafidhah itu muslimin, bahwa mereka itu tetangga kita, bertahun-tahun kita hidup bertetangga tidak mengganggu, ya. Dan berbagai syubhat, dan bahwasanya peperangan ini adalah peperangan fitnah, sehingga ketika kaum muslimin terkhusus Salafiyun di kota Aden berhasil dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala menghancurkan kekuatan Houthi di sana, peperangan demi peperangan, fase demi fase, sampai banyak yang terbunuh dari pemberontak Syiah Houthi dan akhirnya keluar terhina meninggalkan kota tersebut. Muhammad Al-Imam dalam ceramahnya mengatakan dan menamakan kemenangan demi kemenangan itu dengan intisarat ila jahannam. Kemenangan-kemenangan yang akan menyeret kepada jahannam. Ya subhanallah. Naam. Banyak yang termakan oleh syubhat ini dan akhirnya Muhammad Al-Imam menandatangani Al-Wathiqah
piagam perjanjian persaudaraan antara dia dan para masyayikh yang bersamanya, para dalam tanda kutip ulama Yaman yang bersamanya, Abdul Aziz Al-Bura'i, Abdullah bin Uthman Al-Zamari, Naam, dan yang semisal mereka, Uthman Salimi yang pernah datang ke Indonesia, yang rata-rata nama-nama tersebut tadi tercantum dalam wasiat Syekh Mukbir rahimahullah. Nama-nama tadi sebagiannya disebutkan dalam wasiat Syekh Mukbil agar Ahlul Yaman mengembalikan problematika mereka, peristiwa dan kasus-kasus mereka kepada deretan nama-nama tersebut. Termasuk Yahya bin Ali Al-Hajuri. Tercantum namanya dalam wasiat, bukan sekedar tazkiyah biasa, bukan sekedar tazkiyah bil lisan, wasiat tertulis sebelum wafatnya beliau. Dan nama-nama ini dipuji oleh Syekh Mukbil dan beberapa ulama yang lainnya. Nah, sehingga tidak sedikit yang dulu ahli sunnah di sana itu berasabiyah kepada para masyayikh atau ulama Yaman ini. Di antara alasannya karena nama-nama tersebut adalah nama-nama yang ditazkiyah oleh alim besar, muhaddits diyar Yamaniyah, guru mereka juga. Bahkan ada pujian dari Syekh Rabi', tidak tanggung-tanggung. Yang terbawa kepada prinsip wasiqah persaudaraan dengan Syiah Houthi atau Rafidhah itu karena berpegang teguh dengan itu tadi. Ini ulama-ulama besar di negeri Yaman yang ditazkiyah dan diwasiatkan. Kenapa kita meninggalkan masyayikh, meninggalkan ulama? Nah, ya, tazkiyah itu bukan wahyu. Penting ini jadi prinsip bagi ahli sunnah. Syekh Mukbir rahimahullah bashar, manusia biasa. Beliau telah berjuang, telah berjihad, telah bersabar dalam menyampaikan ilmu selama 20 tahun dengan izin pertolongan Allah merubah Yaman Utara dan Yaman Selatan secara umum. Luar biasa dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Barakah insyaAllah. Tapi beliau bashar, enggak tahu perkara yang gaib. Lebih-lebih setelah wafatnya lebih-lebih tidak tahu apa yang terjadi. Hati manusia bukan di tangan manusia. Bisa dikendalikan kemana saja dia mau, enggak bisa. Allah yang punya, Allah yang mengendalikannya. Karenanya Nabiuna alaihi salatu wassalam ketika nanti di yaumil qiyamah melihat segerombolan orang yang dikira itu adalah sahabatnya, ketika ke telaga Al-Kautsar hendak mendekat kepada Al-Haud, kemudian mereka orang-orang itu diusir, Nabi mengatakan ashabi, ashabi. Maka dijawab, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan, mereka munculkan dari perubahan-perubahan setelah peninggalanmu, setelah wafatnya engkau. Enggak tahu. Ini penting bagi salafiyin. Tazkiyah letakkan pada tempatnya, jangan melebihi porsinya. Tazkiyah dihormati, tapi jangan melebihi Al-Quran wa Sunnah. Jangan melebihi Al-Haq. Begitu juga pengikut Al-Hajuri di sisi lain. Yahya bin Ali Al-Hajuri yang dijuluki oleh Syekh Mukbil dengan An-Nasihul Amin. Sang penasehat yang jujur. Kenapa banyak thalabatul ilmi yang jauh lebih pintar dari kita, lebih huffaz dari kita? Bahkan sebagiannya pengajar-pengajar kita waktu itu larut dalam fitnah Yahya bin Al-Hajuri yang mengandung sekian penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj.
tidak peduli kepada adillah-adillah dan data-data yang disampaikan tentang hajuri. Kenapa sebabnya? Salah satunya adalah berpegang teguh dengan tazkiyah. Posisinya yang telah dipuji oleh ulama dan seterusnya. Maka kasus ini juga mirip ma asbahal lailata bil barihah, betapa miripnya malam ini dengan tadi malam, dengan yang kemarin malam itu mirip. Dan ini terus bergulir ma baina ifrat wa tafrit, antara yang berlebihan ekstrim kanan dalam menyikapi tazkiyah, ada yang ekstrim kiri mengabaikan, meremehkan dan seterusnya. Semua dua-duanya tercela. Nah, kasus al-wathiqah yang ditandatangani oleh Muhammad al-Imam dan didukung oleh sejumlah masyayikh Yaman, bahkan ulama Yaman, julukan mereka bukan lagi masyayikh, disebut tingkatan ulama Yaman, itu membuat banyak salafiyin dan juga akhirnya kabilah-kabilah di Yaman muslimin secara umum mundur dari berjihad. Karena meyakini ini adalah perang fitnah sesama muslimin. Ya subhanallah. Nah, mari kita ikutin sekarang ini. Nah, sekarang mereka menjerit-jerit, meminta-minta pertolongan. Sudah diingatkan oleh Al-Allamah Rabi Al-Madkhali sekian tahun yang lalu. Tapi sayang, la hayata liman tunadi, tidak ada kehidupan pada orang-orang yang kau panggil, yang kau nasihati, yang kau seru. Maka ini pelajaran penting. Ayyuha ahlus sunnah. Apa yang beliau sebutkan, dari judulnya sudah nampak kan? Dinu ar-rawafid qa'imun ala al-kufri wa-zandaqah. Bahwa agama dan akidah kaum Syiah Rafidhah berdiri di atas prinsip-prinsip kufur dan kemurtadan, az-zandaqah. Begitu juga kata beliau, al-Huthiyun di negeri Yaman, yang berusaha menghancurkan Yaman, baik agamanya maupun dunianya, ekonominya, sosial keamanannya, dan lain-lain. Dari sini penting bahwa jihad yang terjadi sekarang ini bukan perang saudara. Sebagaimana di media-media disebutkan perang saudara di Yaman. Enggak ada. Itu perang antara penyebar kesyirikan, orang-orang yang menyebarkan tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah dalam perkara uluhiyah, peribadatan, doa, istighatsah dan yang lainnya, sampai pada tingkat kesyirikan dalam rububiyah. Yang kemarin Syekh Rabi tampilkan ucapan imam mereka Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah. Ini penting. Bahwa apa yang terjadi ini sekarang adalah jihadun fisabilillah. Fisabilit tauhid. Fisabilil Islam. Bukan perang nasionalisme ini, bukan. Bukan perang politik. Tapi perang mempertahankan negara Yaman dari keinginan Syiah Rafidhah di bawah dukungan dan biaya serta motivasi dari Iran untuk di sana didirikan negara Rafidhah Imamiyah Al-Itsna'asyariyah. Maka bangkit Abna'ul Yaman. Putra-putra Yaman sekarang bangkit. Berjihad. Nah, ini penting. Dan ini bukan perang antara Saudi dengan Yaman. Ini penting juga. Kenapa? Sekarang media-medianya Syiah atau yang berafiliasi kepada Syiah atau yang punya kepentingan di balik memusuhi negara Saudi digambarkan di media bahwa ini perang antara Saudi dengan Yaman. Enggak.
Orang Yaman sendiri yang akan menjawabnya. Orang Yaman sendiri yang akan mendustakannya. Saudi sifatnya menolong saudaranya. Wa in istansaruka fid din fa alaikumun nasru. Kalau saudara-saudaramu itu meminta tolong dalam urusan agama menghadapi musuh-musuhnya, maka wajib atas kalian untuk menolong mereka. Saudi menggalang negara-negara teluk untuk meluangkan waktunya, pikiran, tenaga, biayanya, materinya, orang-orangnya, tentaranya untuk membantu saudara-saudaranya di Yaman. Karena itu orang-orang Yaman, pemerintahan Yaman, orang-orang sipilnya mengatakan Saudi adalah saudara kandung kami yang menolong kami. Nah, ini di antara pentingnya kita mempelajari apa yang dituliskan oleh Al-Allamah Rabi Al-Madkhali, bahwa apa yang terjadi ini bukan perang saudara, perang antara muslimin ahlut tauhid menghadapi kaum Syiah Rafidhah yang akidah mereka berdiri di atas kekufuran dan menyebarkan kekufuran. Sejak lebih dari 10 tahun atau mungkin sudah 12 tahun lebih,

Kelompok Syiah Houthi pemberontak yang berusaha menggulingkan pemerintah yang sah hingga terbunuhnya banyak pihak, ternyata mereka bukan hanya membunuh orang-orang pemerintahan atau militer, tetapi juga membunuh sipil di negeri Yaman pertama. Membunuh orang-orang yang ke masjid, menghancurkan masjid-masjid, lebih dari 4.000 masjid, dalam lebih dari 10 provinsi di Yaman, dihancurkan dan ditembakin oleh Syiah Houthi. Apa ini muslimin? Nembakin masjid, ngebom masjid. Di dalam masjid, mushaf-mushaf Al-Quran, kalamullah, berserakan, berhamburan, terbakar, tercecer sana-sini, robek. Terinjak-injak oleh tentara Houthi. Ini yang menamakan dirinya Ansarullah. Menamakan kelompoknya dengan nama yang menipu dan menyilaukan orang-orang jahil. Dengan menyebutnya sebagai Ansarullah.

Kalian bukan ansarullah. Kalian adalah ansar musuh-musuh Allah. Perilaku kalian tidak beda dengan yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Perilaku kalian benar-benar mencoreng Islam. Bagaimana dikatakan kalian ansarullah, penolong Allah atau penolong agama Allah, sementara kalian kalau sakit, kalau butuh hajat, memanggil-manggil Al-Husain, tidak memanggil Allah. Meminta-minta kepada Fatimah Zahra, tidak meminta kepada Allah. Kalian menjadikan orang-orang saleh tersebut, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu ardhahu. Begitu juga Fatimah Zahra, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai sekutu dan tandingan-tandingan Allah dalam peribadatan, dalam doa, dalam istighatsah. Apa ini ansarullah? La. Kalian bukan ansarullah. Ansar a'da'illah, penolong musuh-musuh agama Allah. Sehingga muslimin penting untuk belajar tauhid, belajar akidah, agar menilai segala sesuatu itu berdasarkan tauhid, berdasarkan iman, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah. Jangan berdasarkan analisa pribadi, atau hubungan kesukuan dan kekabilahan. Jangan pula menilai perkara dengan penilaian politis. Jangan. Jangan pula menilai perkara itu berdasarkan yang beredar di media-media umum yang tidak sedikit dari mereka itu terkontaminasi oleh propaganda Syiah Rafidhah Iran ataupun Houthi. Kita lanjutkan penjelasan ulama ahli sunnah ini. Di mana pada pertemuan terakhir kita telah mengetahui pernyataan Al-Khumaini yang menyatakan bahwa para imam yang 12, ya, imam-imam bikinan Syiah, imam-imam bohong karena nama imam-imam itu orang-orang saleh. Sengaja dipakai nama-nama baik mereka untuk membuat kamuflase, menipu umat Islam, menipu dunia. Yang mengatakan bahwa para imam itu memiliki kedudukan maqam al-khilafah al-kulliyah al-ilahiyah. Kedudukan kekhilafahan yang bersifat universal dan bersifat ilahi. Bagaimana universalnya ini? Dijelaskan juga oleh Al-Khumaini dengan mengatakan wallati takunu bimujibiha jami'u dzarratil wujudi khadi'atan amama waliyil amri, yang konsekuensinya dari kedudukan spiritual universal terhadap alam ini adalah tunduk patuhnya seluruh unsur sampai satuan terkecil, atom terkecil penyusun alam semesta ini tunduk patuh kepada imam-imam Syiah Rafidhah. Nah, ini adalah syirik akbar sebagaimana sudah dijelaskan. Kemudian mereka mengatakan bahwa para imam Syiah itu adalah anwarun, cahaya-cahaya yang berada di bawah naungan arsh, arsh Allah sebelum terciptanya alam semesta ini. Mereka adalah cahaya. Berita dari mana kamu dapat ini, wahai Khumaini? Al-Quran yang mana yang memberitakan? Nabi yang mana yang memberitakan? Tidak lain adalah syaitan, syayatinul jinni awil insi yang membisikkan ini kepadamu. Syaitan jin ataupun syaitan manusia yang membisikkan ini ke telingamu atau ke dadamu. Muncul khurafat kebohongan besar atas nama Allah dan atas nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta mengatasnamakan Ahlul Bait, keluarga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang merasa dirinya sebagai keturunan Rasulullah, hendaknya mestinya kalian yang paling bangkit ini.

di depan, terdepan membersihkan nama baik Ahlul Bait. Kalian yang harus terdepan membantahi kaum Syiah yang menodai kesucian Ahlul Bait, Baitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mengucapkan itu, Al-Khumaini mengatakan yang belum sempat kita baca dalam sesi kedua, masih dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, lanjutan dari halaman 93 hingga 94, dia mengatakan, min daruriyati madhhabina annahu la yasilu ahadun ila maratibil a'immatil ma'nawiyyah hatta al-malakul muqarrab wal-nabiyil mursal. Termasuk prinsip paling mendasar, prinsip yang paling pokok dalam mazhab kami, yakni mazhab Syiah, Itsna Asyariyah atau Ar-Rafidhah, adalah keyakinan bahwa tidak ada satupun pihak yang mampu mencapai kedudukan para imam ini, kedudukan spiritual para imam-imam Syiah. Enggak ada satupun yang bisa mencapai kedudukan ini. Tidak para malaikat mukarrab, para malaikat yang didekatkan kepada Allah, dan tidak pula seorang nabi pun yang diutus. Jadi para malaikat, Jibril dan semua malaikat, begitu juga para nabi Rasulullah dan para anbiya lainnya, tidak mampu mencapai kedudukan spiritual para imam Syiah. Yang di antara realisasinya adalah tunduknya seluruh alam semesta ini, patuhnya seluruh alam semesta ini kepada para imam Syiah. Ya subhanallah, syirik akbar yang sangat luar biasa ini. Dan tidak cukup hanya para imam yang 12. Khumaini juga menekankan bahwa posisi dan kedudukan spiritual ini yang dia sebutkan dengan al-maqam al-ma'nawi juga berlaku bagi Fatimah Az-Zahra. Walaupun dia, kata Khumaini, bukan seorang hakim, bukan seorang qadhi, tetapi Fatimah juga memiliki al-maqam al-ma'nawi seperti yang dimiliki oleh para imam. Melengkapi kesyirikan akbar yang dia ucapkan dan dia yakini. Dan ini juga keyakinan Al-Houthi. Ini keyakinan pemberontak Houthi di Yaman. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan di dalam Al-Quran, antara lain di dalam surat Yunus ayat ke-31, Allah berfirman, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka itu semua, penduduk Mekah dan yang lainnya dari musyrikin, Abu Jahal dari keluarga-keluarga besar Nabi, dari famili-famili Nabi, yang dulu hidup bersama di Mekah, satu daerah, putra daerah, enggak ada hubungan putra daerah atau kayak yang lainnya yang hakiki kecuali hubungan tauhid dan akidah. Maka Nabi diperintahkan, sampaikan wahai Muhammad, yakni kepada mereka, siapa sih yang memberikan rizki kepada kalian dari langit ataukah dari bumi? Siapa juga yang kuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan, yakni untuk kalian itu? Dan siapa pula yang mampu untuk mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Dan siapa pula yang mengatur dan mengurus segala urusan ini? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakan wahai Muhammad, sebagai hujjah yang tegak, kenapa kalian tidak bertakwa, yakni kepada Allah, dengan bertauhid dan meninggalkan syirik,
dengan bertauhid, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, meminta syafaat kepada selain Allah, meyakini kesembuhan dan kesehatan datang juga dari selain Allah. Nah, kenapa kalian memberikan sesajen-sesajen untuk monumen dan patung-patung orang soleh yang ada di sekitar Ka'bah? Kenapa? Yang semua itu adalah ibadah, diserahkan kepada selain Allah. Dan itu adalah syirik akbar. Nabi menegakkan hujjah dalam ayat ke-31 surat Yunus ini. Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan ini? Orang musyrikin bisa menjawab, fasayaquluna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Syi'ar Rafidhah, Khomeini, Houthiyun, enggak bisa jawab seperti orang-orang musyrikin Arab dulu. Mereka menjawab para imam Al-Husain, Wal-Hasan, wa Ja'far Shadiq, wa Muhammad Al-Baqir dan yang lainnya. Semoga Allah mengangkat derajat ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus berpegang dengan sunnah kakek mereka. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Juga di dalam surat Al-Mu'minun, dengarkan wahai muslimun, dengarkan orang-orang yang masih bersimpati kepada pemberontak Houthi atau tertipu dengan propaganda-propaganda Iran dan Syiah. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran ini dengan hati yang tulus. Tinggalkan asabiyah dan fanatisme buta. Dalam surat Al-Mu'minun sejak ayat ke-84 hingga 89. Allah berfirman, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Katakan wahai Muhammad, ini penegakan hujjah. Ini iqamatul hujjah. Dakwah dan nasihat. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang memiliki bumi dan segala yang ada di dalamnya? Jika kalian benar-benar berilmu. Quraisy menjawab, Allah yang punya. Houthiyun dan Syiah Itsna Asyariyah mengatakan, semua alam semesta ini sampai atom-atom terkecilnya tunduk patuh kepada para imam. Nah, kemudian Allah melanjutkan, saya quluna lillah, mereka pasti menjawab semua itu milik Allah. Qul afala tadzakkarun, katakan kepada mereka, nasihatin mereka, kenapa kalian enggak ingat? Kenapa kalian enggak ingat bahwa ini semua milik Allah? Kenapa kalian serahkan peribadatan dan doa-doa kalian kepada selain Allah? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim. Katakan juga wahai Muhammad kepada mereka, siapa Rabb pencipta, pemilik dan pengatur langit dengan lapisan tujuh dan pencipta pemilik arsy yang maha agung? Saya quluna lillah, mereka akan menjawab semua itu adalah milik Allah. Qul afala taqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakuti kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, di tangan siapa kekuasaan terhadap segala sesuatu? Quraisy musyrikin akan menjawab, di tangan Allah. Houthiyun enggak bisa mengatakan ini. Khomeini mengatakan semuanya tunduk patuh kepada para imam. Dan Allah lanjutkan, wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, dan dia Allah bisa melindungi siapa saja dan tidak ada satu pihak pun bisa dilindungi yakni dari azab Allah. Houthiyun ketika mereka mengalami kesulitan, bahkan ketika perang itu, di antara yang ditangkap oleh tentara mujahidin sudah dalam kondisi sulit, yang dipanggil Husain, ya Husain, ya Husain. Kalau Husain bin Ali masih hidup dan melihat kamu seperti itu, kamu yang akan dipenggal oleh beliau. Nah, barakallahu fikum.
tentara musyrik yang perang melawan Rasulullah, yang dikenal kuat dan pemberani dan telah membunuh sejumlah sahabat, ketika berhasil dilumpuhkan oleh Usama bin Zaid, bukan tentara yang lemah, kuat, pandai mengayunkan pedang dan telah membunuh sejumlah sahabat di depan mata Usama bin Zaid. Berhasil dilumpuhkan. Di saat yang genting itu, Usama tinggal menebaskan pedangnya. Enggak ingat Latta wala Uzza wala Manat. Enggak ingat yang dipanggil Waddan wala Suwa'an wala Yaghutha wala Ya'uka wala Nasra. Abadan enggak ingat. Yang diingat langsung, Ashhadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Usama bingung ngadapi keadaan ini. Ini orang jujur mengucapkan la ilaha illallah atau karena takut kepada pedangku. Ini ijtihad bukan di kantor. Ini ijtihad bukan di perpustakaan atau duduk santai di masjid rapat. Ini di medan tempur. Dan yang dihadapi ini adalah prajurit musyrik yang kuat. Harus mengambil keputusan cepat Usama bin Zaid. Maka keputusannya adalah tebas. Sampai berita itu kepada Nabi. Maka Rasulullah marah. Mengatakan kepada Usama, Aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah. Apa kau bunuh wahai Usama? Seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, Usama menyampaikan alasannya. Ya Rasulullah, qala khaufan min saifi. Dia mengucapkan ucapan la ilaha illallah itu karena takut kepadaku. Dalam riwayat lain disebutkan, diulang oleh Nabi, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah. Apa kau bunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Usama mengulang lagi alasannya. Dalam riwayat lain disebutkan, apakah kau sudah belah dadanya sehingga kau tahu hatinya bahwa dia mengucapkan itu karena takut kepadamu bukan karena Allah? Dalam riwayat lain, madza tasna'u bila ilaha illallah? Apa yang kau lakukan nanti di hari kiamat menghadapi kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan? Sampai Usama mengatakan, seandainya aku belum masuk Islam pada waktu itu sehingga aku bisa bertobat dan kembali masuk Islam. Ayuhal muslimun, itulah tauhid. Nah, Houthi dalam kondisi yang genting, tertawan oleh tentara ahli sunnah, yang diucapkan walaupun sekedar nifaq, misalkan la Husain, Husain, Husain. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita hentikan sejenak untuk dikumandangkan azan, kemudian kita lanjutkan ba'dal azan bi'idznillah. Tafadhal al-muadzin.

Kita lanjutkan sejenak. Setelah kita mengetahui sejumlah ayat dan masih didapati di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan tentang tauhid dan pengakuan sekalipun musyrikin tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, juga di antara keyakinan kaum Syiah, Rafidah, Al-Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah, yang diyakini juga oleh pemberontak Houthi di Yaman. Dan ini yang juga ditanamkan oleh Al-Khumaini, bahwa kata Syekh Rabi rahimahullah, kama yadda'i الروافض هذه الدعاوى الكفرية ومنها أن الأئمة يعلمون الغيوب كما هو من مضامين كلام الخميني هذا. Sebagaimana kaum Syiah Rafidhah telah mengklaim berbagai klaim-klaim kufur yang tadi sebagiannya telah disebutkan, mereka juga meyakini di antara akidahnya adalah bahwa para imam yang 12 mengetahui berbagai perkara gaib yang mana ini dikandung daripada ucapan Al-Khumaini, penulis kitab yang telah disebutkan. Apa ini hanya datang sekarang? Keyakinan ini hanya ada pada Syiah Rafidhah Iran yang sekarang, tanpa ada sejarah, tanpa ada pendahulunya? Jawabannya tidak. Ini hanya kelanjutan. Al-Allamah Rabi' al-Madkhali menyebutkan salah satu kitab rujukan utama dalam agama Syiah, yaitu kitab Al-Kafi, karya Al-Kulaini, nama lengkapnya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini Ar-Razi, menulis kitab judulnya Al-Kafi. Kata Al-Allamah Rabi' al-Madkhali, Al-Kafi 'inda Ar-Rafidhah bimanzilat sahih Al-Bukhari, yakni 'inda ahli sunnah. Jadi kitab Al-Kafi yang akan disebutkan ini bukan sembarang kitab. Posisinya dan kedudukannya dalam agama Syiah Rafidhah setingkat seperti Sahihil Bukhari dalam pandangan Ahlus Sunnah. Jadi kalau Ahlus Sunnah mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, atau Al-Imamul Bukhari mengatakan dalam sahihnya bab ini atau bab itu, posisinya seperti itu tinggi kitab Al-Kafi ini. Pada jilid pertama halaman 260 hingga 261, Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini Ar-Razi dalam kitabnya ini mengatakan, wasaqa bi isnadihi an Abi Abdillah. Kemudian dia menyebutkan rangkaian sanad kisah yang mau dia sebutkan ini sampai kepada Abu Abdillah. Sanadnya ya sanadnya Rafidhah, yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa ittafaqa ahlul ilmi wa ahli riwaya wa ahli isnad anna ar-rafidhah ايش yakdzibun akdzab at-tawaif, kelompok yang paling berani dan paling banyak berdusta itu ar-rafidhah, sejak dulu dikenal. Nah, Al-Kulaini menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah? Abu Abdillah ini adalah imam ke-6 dari 12 imam Syiah. Namanya adalah Ja'far. Julukannya As-Sadiq. Dikenal dengan Ja'far As-Sadiq. Makanya sebagian muslimin ada yang namanya siapa? Ja'far? Ja'far Sadiq gitu ya. Sebenarnya itu adalah nisbah kepada seorang yang soleh sebenarnya. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib. Ayahnya
yang bernama Muhammad al-Baqir atau Muhammad bin Ali Zainal Abidin, dijuluki dengan al-Baqir, itu adalah imam kelima dari imam-imam Syiah. Yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua al-Hasan. Yang ketiga adalah barakallahu fikum al-Husain. Yang keempat adalah Ali bin al-Husain yang dijuluki dengan Zainal Abidin. Yang kelima adalah Muhammad al-Baqir. Yang keenam adalah Ja'far as-Sadiq. Yang diberi kunyah Abu Abdillah. Nah, dua nama ini, Abu Abdillah dan juga putranya, yaitu atau ayahnya yaitu Abu Ja'far, ini sering dijadikan bulan-bulanan kaum Syiah Rafidhah untuk mengkamuflase, membodohin umat Islam. Dalam kitab Al-Kafi ini, Al-Kulaini menyebutkan sanadnya kepada sampai kepada Abu Abdillah, yaitu Ja'far As-Sadiq, bahwasanya dia mengatakan, "Inni la'alamu ma fis samawati wa ma fil ardi, wa'alamu ma fil jannati, wa'alamu ma fil nar, wa'alamu ma kana wa ma yakunu." Selesai dah. Kalau beliau Al-Imam Abu Abdillah Ja'far As-Sadiq hidup, ini Al-Kulaini awal yang akan dipenggal, dan pengikutnya semacam Al-Khumaini dan Al-Huthiyut. Sayang beliau sudah meninggal tidak menyaksikan kebohongan-kebohongan ini. Nah, apa makna ucapannya yang dinisbatkan kepada beliau dan beliau berlepas diri darinya adalah, sesungguhnya aku ini mengetahui segala sesuatu yang ada di as-samawat, langit yang berlapis ini, dan mengetahui segala apa yang ada di bumi. Selesai sudah. Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala fi ilmil ghaib. Wa 'alamu ma fil jannah, dan aku tahu apa yang ada dalam jannah. Wa 'alamu ma fin nar, dan aku tahu apa yang ada di dalam an-nar. Dilengkapin wa 'alamu ma kana wa ma yakunu, dan aku mengetahui segala peristiwa, segala kejadian yang telah terjadi di masa Rasulullah, di masa Isa, di masa Musa, di masa Nuh, di masa Ibrahim, di masa Adam, dan seterusnya atau sebelumnya. Subhanallah amma yaqulun, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, yaquluna illa kadhiba. Sungguh betapa besarnya kebohongan yang keluar dari mulut mereka ini. Tidaklah yang mereka ucapkan kecuali kebohongan. Nah, ini keyakinan kaum Syiah Rafidhah Al-Itsna Asyariyah Al-Imamiyah dan minhum Al-Huthiyun di Yaman. Dari sini kita tahu apa? Bahwa penduduk Yaman sekarang ini bangkit berjihad menghadapi pemberontak Houthi dalam rangka menyelamatkan negerinya dari upaya jahat Iran untuk mendirikan negara Syiah Rafidhah di sana. Jadi memang perangnya perang agama. Loh, di sana ada kok orang-orang yang berperang karena kepentingan politik. Ya salah sendiri dia. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditemukan kaum munafikin yang ikut hadir bersama pasukan tempur. Ada. Apalagi di zaman ini yang berperang karena kabilahnya. Dan sesuatu ada. Karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan, dan juga nabinya alaihi salatu wasallam, untuk memperbaiki niat-niat saat berjihad. Dan Syekhuna Rabi' rahimahullah, sebagaimana sudah kita baca pada sesi pertama, juga menasihatin para mujahidin dengan ayat intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian benar-benar menolong agama Allah, kepentingannya apa? Menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Diingatkan oleh Syekh Rabi' dengan hadis, "Man qatala
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Barang siapa yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat agama Allah, yaitu tauhid, la ilaha illallah, maka itulah peperangan dan jihad yang di jalan agama Allah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang berjuang di jalan agamanya. Benar-benar apa yang kita perjuangkan ini murni menginginkan Allah, menginginkan jannahnya. Amin, Allahumma amin. Demikian kajian kita pada sesi ketiga ini. Insyaallah akan dilanjutkan pada sesi keempat biidznillah, dan di salah satu sesi nanti kita akan membahas tentang fatwa Al-Allamah Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali lebih dari 10 tahun yang lalu tentang jihad, bagaimana fatwa beliau rahimahullahu taala. Subhanakallahumma wa bihamdika wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

Kita beristifadah dari beberapa penjelasan dan bimbingan Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, di mana sangat penting bagi As-Salafiyin secara khusus, atau lebih khusus lagi talabatul ilm, untuk mengetahui bagaimana upaya para ulama dalam membenahi dan mengobati problem-problem yang menimpa Salafiyin dan mengganggu serta menimbulkan perpecahan di kalangan Salafiyin. Pada setiap fitnah yang terjadi, di sana terdapat banyak faedah ilmiah, ilmu-ilmu yang kita dapati dari para ulama kita. Baik ilmu itu terkait dengan permasalahan periwayatan yang disebutkan di tengah-tengah penjelasan dan bantahan para ulama tersebut, atau ilmu dan faedah terkait adab dan akhlak dalam menyikapi berbagai fitnah dan problem, atau ilmu dan faedah di bidang manhaj yang ternyata tersebutkan lebih detail di saat fitnah terjadi, yang kita enggak mendapatkannya saat pelajaran kita mempelajari kitab-kitab periwayatan, kitab-kitab al-mustalah, kitab-kitab ilmu al-jarhi wa ta'dil dan dawabitul jarh wa ta'dil. Di saat kita belajar, kita belum mendapatkan serinci saat ulama menerapkan kaidah-kaidah tersebut, dawabit-dawabit tersebut pada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Seorang yang bisa mengambil pelajaran dari itu adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan mengambil pelajaran. Wal makhdhul man khadhalahullah iyadan billah. Al makhdhul, seorang yang tidak ditolong oleh Allah untuk bisa mengambil ilmu, mengambil istifadah pada setiap peristiwa, adalah orang yang memang Allah biarkan dia. Iyadan billah, semoga Allah lindungi kita semuanya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, telah disebutkan dalam kajian sebelumnya, kita ingin beristifadah dari risalah Syekh Rabi kepada salah satu ra'sul fitan, yaitu Falih Al-Harbi. Dalam sebuah risalah beliau, surat menyurat beliau kepada orang ini yang ditulis pada tahun 1425 Hijriah, yakni kurang lebih 14 tahun yang lalu, atau mungkin 2000 di akhir tahun 2003 Masehi. Barakallahu fikum. Risalah itu beliau beri judul dengan judul yang indah, yang menunjukkan kemauan beliau, keinginan beliau yang tinggi untuk menyelesaikan masalah, dengan nama Risalah Ukhawiyah, surat persaudaraan. Dipanggil oleh Syekh dengan kalimat-kalimat persaudaraan, al-ukhuwah, di mana Falih Al-Harbi pada waktu itu menyerang beberapa duat, beberapa da'i-da'i salafi

secara serampangan dan memvonis mereka sebagai hizbi, mentahdir salafiyin untuk menjauhi mereka. Sebagian dai itu ada di Saudi, sebagiannya ada di Aljazair dan beberapa negara lainnya. Ketika Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah melihat kondisi ini, beliau prihatin bahwa jarah wa ta'dil tidak demikian diterapkan. Jarah wa ta'dil, ilmu yang mulia yang diwariskan dari salaf dan diterapkan oleh para ulama hingga hari ini, adalah ilmu yang menarik, ilmiah, sebagai tanda kasih sayang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ilmu jarah wa ta'dil itu tergambarkan oleh sebagian pihak adalah ilmu atau sikap yang diwarnai dengan celaan-celaan, caci makian, bongkar membongkar aib. Tidak ada tasabbut, tidak ada ta'anni, itu yang tergambar oleh sebagian pihak. Syekh Rabi prihatin. Beliau yang telah diberi julukan dengan hamil liwa al-jarhi wa ta'dil bihaq fi hadzal asr, pembawa panji ilmu jarh wa ta'dil dengan benar di masa ini oleh Imam Al-Albani, prihatin. Ini akan merusak keharuman nama ilmu al-jarh wa ta'dil. Begitu juga muncul enggak lama setelah itu fitnah Yahya bin Ali al-Hajuri. Tampil membantah Abdul Hasan. Tentu Syekh Rabi telah mendahuluinya dengan ilmiah, dengan tasabbut pada data-datanya. Enggak gampang itu, bukan suatu perkara Syekh ditanya kemudian menjawab di muhadharah, tidak. Syekh duduk mengumpulkan data-data, siapa yang datang membawa keterangan tentang apa yang terjadi pada Abdul Hasan, mana buktinya, mana datanya, mana dalilnya, ada rekaman, ada tulisan, mana. Dengan tenang, dalam keadaan Syekh menenangkan keadaan, tidak bicara di majelis, terus dikumpulkan oleh Syekh. Nah, upaya menasehatin Abdul Hasan terus dilakukan. Tetapi muncul orang-orang semisal Faleh Al-Harbi yang juga menampilkan dirinya membantahi Abdul Hasan. Kemudian muncul setelah itu Yahya Al-Hajuri, merusak keadaan ini. Jadi kacau suasana. Menodai ilmu jarh wa ta'dil yang sedang panjinya dibawa oleh Syekh Rabi dan dikibarkan oleh beliau dengan penuh kasih sayang, ilmiah, sopan santun. Bertahap. Barakallahu fikum. Sehingga akhirnya memunculkan orang-orang yang karena kebodohannya juga tobi terhadap ilmu jarh wa ta'dil. Bahkan menjadikan tingkah pola Faleh Al-Harbi dan yang bersamanya seperti Fauzil Athari, kemudian Yahya Al-Hajuri dan pengikutnya, dijadikan sebagai dalil atau dasar menggambarkan jarh wa ta'dil dan ilmu tahdzir serta al-hajr dengan gambaran yang sangat negatif. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum. Mari kita lihat beberapa penjelasan beliau semampu kita menyebutkannya, membacanya dari beberapa yang ada di dalam risalah tersebut. Dalam risalahnya beliau mengatakan
Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba huda. Setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ila fadilat al-Syeikh Falih bin Nafi' al-Harbi waffaqahullah wa saddada khutah. Ya talabat al-ilm, ta'allamu min hadha. Perhatikan, Falih al-Harbi sudah bikin kerusakan. Ya. Tahzir sana, tahzir sini, menyibukkan salafiyin, akhirnya mereka berbicara di berbagai media. Yang ada kala itu saling mencela, saling bongkar aib gara-gara Falih al-Harbi dengan kaidah-kaidahnya yang tidak berdiri di atas ilmu. Namun bersama itu Syekh masih menulis ila fadilah al-Syekh Falih bin Nafi' al-Harbi waffaqahullah wa saddada khutah. Syekh enggak ingin menyibukkan salafiyin. Tidak. Ditulis dalam surat. Tertutup. Yang ujung-ujungnya setelah pada kesimpulan orang ini sudah tidak bisa diberi nasihat dan mafasid atau efek negatifnya telah mengenai umat di berbagai negara sampai ke Eropa, di Perancis dan di Inggris. Maka semua surat-surat itu memang terkumpul, terarsipkan. Dan akhirnya karena banyak mengandung ilmu dan faedah ditampilkan. Setelah dua suratnya ini, Syekh menulis bantahan-bantahan setelah itu. Sudah disebarluaskan. Begitu juga tentang Abul Hasan. Setelah upaya nasihat tidak bermanfaat, tulis bantahan demi satu dan ditampilkan. Yahya al-Hajuri juga demikian. Setelah proses demi proses dilakukan, upaya demi upaya untuk menenangkan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Faqad waqaftu ala kalamin lakum yata'allaku bil jarhi laffata nazari. Aku telah membaca, mendapatkan ucapan antum yang terkait dengan ilmu al-jarah yang mengundang perhatianku. Coba perhatikan. Awalan wujihat ilaikum as'ilatun fi yaumil jumu'ah al-muwafiq as-sabi'ul ishrin min syahr al-thani 23,400,000. عن بعض الناس فأجبتم بأنهم ليسوا من السلفيين. Coba ini lihat ilmiah ini, bahwa aku mendapatkan sebuah ucapan yang dinisbatkan kepada antum di mana kala itu disampaikan sebuah pertanyaan kepada antum pada hari Jumat. Coba lihat ini ilmiah, enggak sembarangan, berarti Syekh punya catatannya. Tanggal berapa ini? Hari apa ini? Di mana terjadinya? Siapa saksinya? Mana rekamannya? Begitu Syekh. Ketika kita ingin menulis waktu itu keterangan tentang Ja'far Umar Talib, tidak dibiarkan kita memberi keterangan wasaik setebal itu tanpa Syekh bertanya, membacanya, mengklarifikasi. Enggak. Tanya Syekh, mana buktinya? Ini. Ini mana? Ini Syekh. Ini apa maksudnya? Begini Syekh. Kenapa tidak begini? Begini Syekh. Kita diminta pertanggungjawaban di hadapan beliau langsung. Ya. Begitu juga ketika kita menulis data tentang Dzulqarnain. Sebelum itu Syekh ketika mendengar dan mulai mengetahui penyimpangan Dzulqarnain, ada pihak-pihak yang menyampaikan kepada Syekh, Syekhlah selalu mengatakan uktub wa ma'ahu al-wathaiq, tulis dan disertakan bersamanya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, al-wathaiq. Maka kita menulis dengan wathiqahnya. Dzulqarnain mengucapkan gini, di mana dia ucapkan pada muhadhara tanggal sekian, rekamannya ini transkripnya. Dia menulis di
webnya, begini-begini, web tanggal sekian, nih screenshotnya. Itu dibaca oleh Syekh satu persatu, halaman demi halaman, alinea demi alinea, bukti-buktinya pun diteliti. Hakadha ya ikhwan al-adl, begini sikap adil, sikap insaf, sikap sportif, sikap kasih sayang, ilmiah. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan bahwa telah disampaikan kepada antum beberapa pertanyaan pada hari Jumat bertepatan tanggal 27 bulan 2, yaitu bulan Safar, Muharram bulan 1, Safar bulan 2, tahun 1423 Hijriah. Tentang pertanyaan itu isinya tentang sikap kepada beberapa orang. Maka antum menjawab bahwa orang-orang tersebut bukan salafin. Tahdzir isinya. Menyikapi hal ini, aqul, kata Syekh, angkaku berkata dalam surat tertutup, innakum su'iltum an ashkhasin muayyanin mashhurin 'indan nas, mashhurin 'indan nas bis salafiyyah wad da'wa ilaiha wa fihim ulama fi nadharin nas fa akhrajtahum minas salafiyyah. Sesungguhnya engkau wahai Syekh Faleh ditanya tentang beberapa orang tertentu yang sudah masyhur, terkenal di hadapan beberapa manusia bahwa mereka adalah orang-orang yang bermanhaj salafi, di atas salafiyah. Mereka dikenal di hadapan umat ini dengan adanya upaya dakwah menuju kepada salafiyah, da'i-da'i. Dan di antara mereka ada yang ternilai dalam pandangan manusia sebagai ulama. Kemudian anda wahai Syekh mengeluarkan mereka dari salafiyah. Ya, hizbi artinya. Bukan lagi salafi, mubtadi'. Wa hadzal ikhraju jarhun shadidun fihim yahtaju ila adillah. Bahwa jarah ini adalah, barakallahu fikum, atau hadzal ikhraj, mengeluarkan mereka dari salafiyah adalah jarhun, jarah yang syadid terhadap mereka, menuntut adanya dalil. Coba, fa idza lam ta'ti bil adilla wa asbab hadzal jarh ra'a an-nas annaka qad zalamtahum wa ta'addaita 'alayhim wa ta'anta fi dinihim bighairi wajhi haqqin fasirta muttahaman indan nas fatahtaju ila istibra dinika wa irdika. Subhanallah, kasih sayang ini. Kata beliau, jika anda tidak bisa mendatangkan bukti dalil, ya, dalil yang dimaksud itu bukan merek fulan hisbi karena Allah mengatakan begini di surat ini, bukan. Dalil satu, dia mengucapkan dalam muhadharah begini, yang terekam begini, dia menulis dalam sebuah artikelnya mengatakan begini-begini, ini buktinya, ini foto dari risalah tersebut atau artikel tersebut. Kalau anda tidak bisa mendatangkan dalil atau bukti dan sebab dari jarah ini, kenapa dijarah, maka umat akan memandang anda telah menzalimin mereka. Wa anda, ya, telah menjatuhkan kredibilitas mereka, kredibilitas agama mereka, akidah atau manhaj mereka, tanpa ada dalil yang benar, tanpa ada bukti yang benar. Maka anda wahai Syekh akan tertuduh di hadapan manusia ini. Tertuduh anda sebagai zalim, anda muta'addi. Maka butuh sesuatu yang dapat membersihkan
kehormatanmu dan manhajmu. Butuh pada dalil untuk membersihkan kehormatanmu. Fa'in lam taf'al ta'ana fikan nas. Kalau kamu tidak melakukan itu, tidak berupaya mendatangkan dalil dan bukti terhadap jarah yang kamu lakukan terhadap orang-orang tadi, maka manusia ini akan mencelamu, mencacimu. Walan tardha anta wala ghairuka bihadha ta'an. Tentu kamu ataupun selainmu tidak akan ridha, tidak akan suka terhadap celaan atau makian tersebut. Fataqumul fitnah wa yahsul ikhtilaf bainas salafiyin wa takthur at-tu'un al-mutabadila wa la yuhsam dhalika illa bi dhikri al-asbab al-muqni'a bi hadha al-ikhraj wa qad tutalibu anta nafsuka bi dhikri al-asbab in jarahaka ahadun aw akhrajaka min as-salafiyyah. Kata beliau, maka kalau Anda tidak mampu mendatangkan dalil, akan terjadi fitnah dan akan terjadi perpecahan di kalangan salafiyin. Ya subhanallah. Dan akan semakin banyak celaan-celaan yang satu sama lain saling mencela. Antum lihat pada masa fitnah Al-Hajuri, atau yang sudah mengikuti fitnah Faleh Al-Harbi, bagaimana Adba Al-Hajuri, murid-murid Al-Hajuri yang berasabiyah kepada syekhnya, mencela masyayikh, mencela duat di internet, yang ahlul bid'ah umumnya Syiah maupun Khawarij yang tidak mampu mengungkap yang seperti itu. Saling mencela satu sama lain, akhirnya saling membalas. Ini yang disebutkan oleh Syekh, wa takthur at-tu'un al-mutabadila, akan semakin banyak ya saling sikap, saling mencaci, mencela, gara-gara antum tidak bisa mendatangkan bukti dalil terhadap tahdir atau jarh yang antum lakukan. Syekh meminta dalil, Syekh hanya meminta bukti supaya ilmiah, supaya kehormatannya terjaga. Tapi Falil Harbi enggak peduli. Yahya Al-Hajuri juga demikian, tidak peduli. Kondisi ini, kondisi ribut, rame, tahdir sana, tahdir sini, tanpa adanya dalil, tanpa adanya bukti yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara kenyataan dan fakta, sering diungkapkan dengan ungkapan asma'u ja'ja'atan walam ara tahna. Aku mendengar suara alat penggiling ya, gandum dan yang semisalnya ya. Ja'ja'ah itu suara yang muncul dari alat penggiling gandum. Biasanya dua batu besar yang diputar dengan digeret oleh seekor keledai ya, keliling, itu terdengar suara ketika gandum diletakkan atau yang semisalnya dari biji-bijian untuk diambil minyaknya atau dijadikan tepung ya. Itu terdengar suaranya, suara krr, krr, krr, krr. Aku mendengar suara ja'ja'ah ini, tapi aku mencoba melihat enggak ada tepung yang dihasilkan dari situ. Mana tepungnya? Tapi terdengar tadi suara mesin atau suara alat tersebut. Ini makna asma'u ja'ja'atan walam aratahna. Dengar ribut, hizbi, bukan salafi, sahibu syubha. Jangan hadiri darasnya, hentikan darasnya. Tapi mana buktinya? Apa masalahnya ya akhi? Mana data-datanya? Enggak ada. Enggak bisa, pokoknya dia hizbi. Syekh kami sudah menjarah, kata murid-murid Yahya Al-Hajuri. Syekh kami sudah menyatakan hizbi. Loh ya, tapi ulama menafikan. Iyal musbit muqaddam ala nafi. Man alima hujja ala man lam ya'lam. Al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Luar biasa ditulis artikel-artikel di internet.
sampai-sampai naudzubillah sampai urusan-urusan pribadi. Dulu rahimahullah Syekh Abdurrahman Al-Adani, semoga Allah mengampuni kesalahannya, sampai urusan-urusan rumah tangganya, sampai mimpi pun diangkat, masalah mimpi, aku mimpi. Abdurrahman rahimahullah malu untuk disebutkan di sini, jijik, enggak pantas, beliau sudah wafat lah. Dan itu dusta lagi, itu dusta. Hati-hati di masa-masa fitnah, orang-orang yang tidak mampu mendatangkan dalil ilmiah dan bukti-bukti nyata itu akan berbicara dengan kedustaan-kedustaan, penukilan-penukilan dari orang-orang yang enggak bisa dipertanggungjawabkan akhlaknya. Hati-hati di masa fitnah. Itu terjadi terus-menerus, ya ikhwan. Kalau sudah seperti itu, seperti terjadi di masa fitnah Faleh al-Harbi dan juga Yahya al-Hajuri yang menyibukkan salafiyin, tidak ada dari keduanya upaya, ini yang pertama, untuk kembali kepada al-ulama al-kibar dengan tenang, dengan hudu, dengan santun. Yahya al-Hajuri misalkan punya catatan tentang Abdurrahman al-Adani, silakan. Enggak ada yang maksum, enggak ada yang boleh selamat dari tahdzir apa memang apabila dia memang telah pantas untuk ditahdzir, asal dalil bukti bisa dipertanggungjawabkan. Sampaikan ya Yahya al-Hajuri kepada ulama, wahai Syekh Rabi, misalkan ana punya catatan tentang Abdurrahman al-Adani, tentang fulan, dalam rekamannya di dars ini dia mengatakan begini, dalam rekaman muhadharah pada tanggal ini di kota ini dia mengatakan begini. Nah, kemudian di dalam tulisannya dia menukil ini. Ini buktinya ya Syekh. Dan pernah dia mengucapkan, disaksikan oleh beberapa ikhwan, ini yang bersaksi ini. Bagaimana menurut antum ya Syekh? Sampaikan kepada Syekh. Syekh itu hamil liwa al-jarhi wa ta'dil. Punya ghirah lebih dari antum. Wahai Faleh al-Harbi atau Yahya al-Hajuri dan para murid-muridnya yang ta'assub, dulu antum mengatakan Syekhuna Rabi, Abuna Waliduna, mana buktinya? Mana amalan itu semuanya? Ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum. Dan di masa seperti itu adba pengikut Faleh al-Harbi dan Yahya al-Hajuri, perhatikan baik-baik, jangan tertipu dengan yang seperti mereka lakukan. Apa yang dilakukan antara lain adalah menampilkan pujian-pujian ulama tentang syekh mereka. Syekh Yahya dipuji oleh Syekh Mubil, sebagaimana dalam kaset ini, sebagaimana dalam kitab ini, sebagaimana dalam wasiatnya. Nah, Syekh Yahya dikatakan oleh Syekh Fulan, beliau adalah ini. Nggak ada iskal ya akhi. Nggak ada problem ya akhi. Tazkiah-tazkiah itu. Tapi sekarang kita berbicara apa yang ada di depan kita. Tazkiyah itu dulu. Ini satu. Apakah para masyayikh yang mentazkiyah itu tahu dan terus mengikuti perkembangan orang yang ditazkiyah? Syekh Muqbil rahimahullah tahu apa yang dilakukan oleh Yahya al-Hajuri. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis yang mengkisahkan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat nanti, di mana Nabi melihat sekelompok orang yang Nabi mengatakan ashabi, mereka adalah sahabatku. Ingin memberi syafaat. Apa jawaban yang disampaikan? Katakan ashabi, mereka adalah sahabatku. Ingin memberi syafaat. Apa jawaban yang disampaikan kepada Nabi nanti di akhirat? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu wahai Muhammad enggak tahu apa yang mereka munculkan, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu alaihi salatu wassalam, Nabi. Lalu bagaimana dengan
Syekh Mogbil, Syekh

0: bin Baz dan yang lainnya. Kita melihat fakta. Nah. Maka Syekh Rabi Hafizahullah melanjutkan. Wa taktsuru at-tu'un wal mutabadila, akan semakin banyak caci makian balas membalas di antara mereka. Wala yuhsamu dzalika illa bidzikril asbab al-muqni'ah, itu tidak bisa dihentikan kecuali dengan menyebutkan sebab-sebab yang memuaskan ilmiah sesuai dengan fakta tentang tahdzir antum itu tadi. Apa sebabnya? Sebutkan. Sekali lagi Syekh menyebutkan di sini, illa bidzikril asbab al-muqni'ah, kecuali Anda menyebutkan sebab-sebab tahdzir yang memuaskan. Kenapa memuaskan? Ilmiah. Ada buktinya. Nih, Twitter dia begini. Nih, di dalam grup WA dia mengatakan demikian. Nih, di dalam situsnya dia mengucapkan ini. Nih, rekamannya pada tanggal ini, di muhadhara ini. Nih. Satu dari sisi apa? Mukni'ah dari sisi as-subut, benar-benar terjadi faktanya. Yang kedua, mukni'ah, benar-benar memuaskan umat dari sisi apakah poin-poin ini membolehkan kita untuk mengeluarkan mereka dari bingkai salafi, dari salafiyah. Apakah perkara-perkara ini yang dinukilkan dan sesuai dengan faktanya, disebutkan data, tanggal dan harinya dan tempatnya, itu adalah perkara-perkara yang mengizinkan dan membenarkan kita untuk menghizbikan dia. Bisa difahamin? Dua hal mukni'ah. Satu, thubut, kebenaran data, bahwa itu benar-benar terjadi, bukan qila wa qal. Mana buktinya? Ini katanya begini, katanya si fulan. Loh, kok katanya ke katanya? Gak bisa itu. Ada bukti? Rekaman, tulisan, ada Syekh, ini. Sudah, apakah poin-poin yang dinukil tadi, ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada orang tadi, lengkap dengan datanya, termasuk perkara-perkara yang dengannya kita diizinkan untuk menghizbikan dia, mentahdir dia, atau itu adalah perkara-perkara yang masih mungkin untuk dinasehati dan dibenahi? Fahimtum ya ikhwan? Dan tidak mengharuskan dia keluar dari kesalafiahannya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Illa bidzikril asbab al-muqni'ah bihadzal ikhraj. Wa qad tutalibu anta nafsuk, bisa saja Anda sendiri akan meminta, menuntut orang lain yang menjarah atau mentahdir Anda untuk mendatangkan bukti-bukti yang mukni'ah tadi. Yang mengeluarkan Anda dari kesalafiahan Anda. Innahu, yang kedua, idza ta'arada jarhun mubham wa ta'dilun farrajih annahu la budda min tafsir hadzal jarhi al mubham والاشتهار بالدين والسنة والسلفية والدعوة لها أقوى من التعديل الصادر من عالم أو عالمين. Kemudian yang kedua, kata Syekh itu yang pertama, jika terjadi pertentangan, kontradiksi antara al-jarah dengan ta'dil, antara kritikan dengan rekomendasi, jarah yang mubham, maka pendapat yang benar, kata Syekh Rabi, jarh itu harus mufassar, harus ditafsirkan dalam bentuk detail dengan data-data yang mendukungnya. Kenapa? Karena seseorang yang sudah dikenal masyhur, baik keagamaannya, baik akidahnya, di atas sunnah, di atas salafiyah, dan berdakwah menuju kepada manhaj salafi di atas kepada akidah sunnah, terkenal, diketahui oleh orang, kondisi ini lebih kuat dibandingkan sekedar takdil atau rekomendasi yang datang dari seorang alim atau alimaini. Orang tahu, ya, masyayikh tahu, duat tahu bahwa ini orang di atas sunnah, ini orang di atas salafiyah, dan berdakwah di atas salafiyah. Ini lebih kuat dibandingkan sekedar rekomendasi seorang syekh, seorang alim, atau dua orang alim untuknya. Sehingga kalau ada kritikan atau jarah atau tahdzir terhadapnya, terhadap orang yang dikenal, diketahui banyak pihak, dia seorang salafi di atas sunnah, wajib mendatangkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar secara syar'i, secara manhaj, mengeluarkan pelakunya dari bingkai as-sunnah atau salafiyah. Subhanallah ya ikhwan, perhatikan. Yahya al-Hajuri juga demikian. Datang kepada Syekh Rabi, kata Syekh Rabi, mana, apa dalilnya, apa buktinya ya akhi, bahwa Abdurrahman al-Adani adalah hizbi. Apa buktinya? Ada, kita tahu, nanti akan jelas bersama hari-hari ini akan nampak. Loh, kok bersama hari-hari akan nampak? Ente sudah mentahdir, sudah terjadi khilaf, sampai bongkar-bongkar aib, kok masih mengatakan nanti akan ada buktinya? Mayambari. Sampai akhirnya ditunjukkan buktinya ini. Syekh melihat ini bukan perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari hizbiyah. Makanya Syekh mengatakan dalam nasihatnya, la ara fihim hizbiyah wala bid'ah. Law kana ahadan minhum mubtadi' la rafa'na aswatana. Aku enggak melihat di antara mereka-mereka yang ditahdzir itu ada hizbiyah pada mereka atau bid'ah. Kalau seandainya ada di antara mereka yang mubtadi, maka aku akan angkat suaraku untuk mentahdir dia. Perhatikan baik-baik ya akhwan. Murid-muridnya mu'asabiyah. Ya, Syekh Rabi enggak tahu data-data yang ada pada Syekh Yahya. Tayyib, sampaikan apa datanya kepada Syekh mumpung masih hidup. Tunjukkan. Kalau Syekh tidak menerima, wa huwa imamun fi hadzal bab, dia orang yang dikenal tathabbut dan penuh kasih sayang pada permasalahan ini, sudah, antum sabar. Oh iya, tapi kan jarahnya mufassar. Kalau mufassar harus lebih dikedepankan daripada ta'dil. Untuk menjawab ini insyaallah kita lanjutkan biiznillah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd. Dalam kajian yang lalu kita mengetahui bahwa kaidah al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil dijelaskan oleh para ulama kita bahwa pada penerapannya tidaklah diperlakukan secara mutlak tanpa ada pengecualian dan batasan-batasan. Bahkan didapati dari penjelasan pada kajian yang lalu pernyataan al-imam al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam beberapa karyanya, keterangan Syekhuna al-Allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahumallah, bahwa al-jarhul mufassar dalam beberapa kondisi tidak bisa diterima dengan sebab-sebab. Dan ini pun telah dijelaskan oleh a'immatu al-hadith atau fuqaha ulama'ul hadith seperti Ibnu Daqiq al-Aid, kemudian As-Suyuti, An-Nawawi, kemudian barakallahu fikum As-San'ani dalam berbagai karya mereka. Al-Hafiz Ibnu Hajar, As-Sakhawi, dari para ulama yang menekuni pembahasan ilmu mustalah al-hadis dan al-jarh wa ta'dil fir rijal. Kita akan membaca beberapa contoh dari ucapan-ucapan mereka, antara lain As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa idza ijtama'a fir rawi jarhun mufassarun wa ta'dilun fal jarhu muqaddamun walau zada adadul mu'addil. Bahwa apabila terkumpul pada seorang rawi kritikan dan rekomendasi jarah ataukah ta'dil, sebagian ulama menjarah padanya dan sebagiannya menta'dil, maka perhatikan kembali pada hukum asal awal bahwa al-jarah muqaddam alat ta'dil, lebih didahulukan, lebih diterima, lebih diamalkan dibandingkan ta'dil. Kemudian beliau melanjutkan, wa qayyada al-fuqaha dhalika bima idza lam yaqul al-mu'addil araftu as-sabab alladhi dhakarahu al-jarih lakinnahu taba wa hasunat haluhu fahina idzin yuqaddam al-mu'addil. Para fuqaha kemudian setelah itu membatasi penerapannya, yaitu apabila seorang mu'addil, seorang alim, muhaddith, memberikan ta'dil, rekomendasi, pujian kepada seorang rawi, dan sang mu'addil mengatakan bahwa anda tahu sebab-sebab yang disebutkan oleh sang jarih, sebab-sebab yang disebutkan oleh pengkritik tentang si fulan, anda tahu, iya memang betul, tapi itu dulu dan dia telah bertobat, dia telah bertobat dan nampak taubatnya itu benar-benar. Sang mu'adil memberikan hujah, naam itu dulu, itu lembaran lama orang ini dan dia sudah tobat, buktinya nih, ini kondisi, salah satu kondisi yang al-jarah walaupun mufassar, kritikan walaupun datang secara detail rinci jelas sebab-sebabnya kenapa ditahdir, kenapa dikritik, namun kritikan ini terkait perbuatan atau kondisi orang tersebut dulu. Dan sang mu'addil punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa orang yang dikritik ini telah taubat. Dan terbukti taubatnya. Hasunat taubatuh. Fahim tum ya ikhwan? Nah, gak boleh kemudian serta-merta atau memaksakan diri, gak bisa. Pokoknya al-jarah muqaddam ala ta'dil. Tidak demikian. Tidak boleh asal main pokoknya. Bahwa kita menyikapi seseorang, menilai, mengkritisi atau memuji, semuanya ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
0: As-Suyuti rahimahullah melanjutkan, wa hasunat haluhu fa innahu hina idzin yuqaddamul mu'addil, dan taubatnya memang benar-benar terbukti baik, dia jujur, maka dikedepankan pendapat atau penilaian sang mu'addil. Ya, mu'addil itu yang memberi rekomendasi, yang memuji, ya, menerima periwayatannya. Al-jarih adalah yang mengkritisi, yang mentahdir. Nah, thumma kata As-Suyuti, naqala an ibni daqiq al-id annahu istathna aydan ma idha ayyan al-jarih sababan fanafahu al-mu'addil bitariqin mu'tabar. Suyuti melanjutkan bahwa Suyuti menukil dari Ibnu Daqiq al-Id bahwasanya Ibnu Daqiq al-Id, salah satu ulama al-hadis, memperkecualikan sebuah kondisi yang ternyata ucapan sang mu'addil, penilaian sang mu'addil lebih dikedepankan dibandingkan al-jarih, yaitu kalau sang jarih menyebutkan sebab kenapa dia mentahdir orang itu. Sebabnya adalah A, B. Kemudian sang mu'addil menafikan dengan cara penafian yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ilmiah. Enggak, A dan B itu salah. Itu berita yang enggak benar, itu datangnya dari pendusta misalkan. Tidak benar. Poin kritikan A dan B itu, dia tidak memiliki dasar. Buktinya ini. Bisa difahamin ya ikhwan? Kalau tadi orang yang dikritisi memang benar, dia dulu salah, dulu dia berdosa, dulu dia berbuat bid'ah atau kesesatan, dhalalah. Tapi itu dulu dan sudah bertobat. Yang kedua, sang mu'addil punya bukti bahwa poin-poin kritikan yang disampaikan oleh sang jarih itu enggak benar, enggak sabit. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kondisi yang berikutnya bahwa al-jarh walaupun mufassar tidak bisa diterima apabila ada ta'dil yang mu'tabar, yang menafikan itu, yaitu apabila sang mu'addil punya bukti bahwa kritikan ini lebih didorong oleh persaingan si fulan dengan si fulan ini tadi. Persaingan bisa menimpa semua manusia. Bisa menimpa semua manusia. Al-ma'sum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ma'sum, yang terlindungi dari kesalahan semisal ini hanya Nabi alaihi salatu wassalam. Selain Nabi enggak ada yang ma'sum. Enggak ada yang boleh mengatakan, "Wah, enggak boleh dikatakan bahwa Syekh fulan itu hasad." Enggak bisa. Tergantung pada bukti-bukti. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, apa tadi kondisi kedua, yaitu apabila sang mu'addil memiliki bukti bahwa kritikan yang di,

Mukbir rahimahullah dalam kitabnya Ijabatus Sa'il mengatakan, wa hakadha aidan, beliau sedang dalam konteks menyebutkan jenis jarah atau kritikan yang ditolak. Beliau melanjutkan, wa hakadha aidan, dan juga demikian, idza kana jarhul aqran, kalau jarah atau kritikan itu datang dari orang yang setingkat, perlu diwaspadai. Jangan sampai jatuh kepada syubhatnya hizbiyyin ya. Kita sedang menyebutkan penjelasan dan bantahan ulama kepada pihak yang mutasyaddidin, ekstrim di dalam mentahdir, jangan kejebak masuk dalam perangkapnya al-mutasahilin al-mumayyi'in. Tabihu. Hal yang semisal ini dijadikan dalih juga oleh halabiyun, oleh ikhwanul muslimin. Intabihu ya ikhwan. Wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Ya talabatul ilm, banyak berdoa kepada Allah untuk diberi taufik. Syekh mengatakan, ya, fayunzar ila sabab, maka ditinjau, diteliti, dipelajari sebab yang karenanya sang jarih atau pengkritik mengkritisi si fulan. Kalau itu akron, oh enggak boleh, ini enggak bisa diterima kritikannya. Kenapa ya, akhi? Ini setingkat. Enggak begitu. Walaupun yang mengkritisi lebih muda dan lebih junior, bisa diterima kritikannya kalau ada hujjah. Cuma Syekh mengingatkan, di antara korina, indikator bahwa sebuah jarh itu perlu dipelajarin, lebih teliti apabila datangnya dari yang setingkat, teman sejawat. Tapi hati-hati, jangan kayak caranya hizbiyin. Wah, ini akran, Rabi bin Hadi satu tingkat, satu level dengan Abdurrahman Abdul Khalik, gak bisa diterima. Mukbil bin Hadi satu level dengan Abdurrahman Abdul Khalik, dulu sama-sama belajar, gak bisa diterima jarahnya. Gak, itu gak ilmiah, itu serampangan, itu hawa nafsu. Kalau para peneliti-peneliti ilmu dunia atau ilmu kesehatan medis atau ilmu pengetahuan alam, teknologi bisa teliti dan objektif, sebuah hasil eksperimen bisa ditolak dengan ilmiah, urusan agama lebih dari itu. Jangan pakai emosi, jangan pakai perasaan, jangan pakai dendam, ya. Jangan pakai ambisi. Minta kepada Allah taufik. Barakallahu fikum. Syekh melanjutkan, rahimahullah, fa idza kana as-sababu munafasatan aw na'am, fa idza kana as-sababu munafasatan aw amran dunyawiyan, hadza yutawaqqaf fihi. Kalau ternyata sebab motivator yang mendorong kritikan tersebut dari orang yang selevel tadi adalah karena persaingan antar keduanya dalam satu bidang atau dua bidang, murni karena itu atau karena urusan dunia, dunia itu jabatan, perdagangan, kekeluargaan, kekabilahan, ini semua masuk dalam urusan itu. Wa hadza yahsul mithl ma baina Abi Nu'aim wa Ibn Mandah wa Ibn Hibban wa ba'd mu'asirih. Yang seperti ini sempat terjadi kepada beberapa ulama besar ya ikhwan, yang rajin tahajudnya, puasa di siang hari, menghindar dalam urusan-urusan dunia, nampak tawadhu, nampak zuhud pada mereka, tapi tetap manusia. Syekh mempermisalkan seperti yang terjadi perselisihan ya, kritikan satu sama lain antara Al-Imam Abu Nu'aim dengan Ibnu Mandah. Kalau kita mendengar seperti ini, jangan terfokus, wah ternyata gitu ya mereka. Jangan takut diri kita. Kalau mereka a'immah ya, seperti itu, yang memiliki karya-karya dan jasa-jasa terhadap Islam, terhadap sunnah,
Mas

pasti bisa ditimpa seperti itu. Lalu di mana kita yang seperti ini kondisi kita? Nah, ikhwani fiddin, dan kata Syekh seperti Ibnu Hibban terhadap beberapa ulama di zamannya terjadi. Itu ada beberapa contoh dalam karya-karya ulama. Maka yang seperti ini tidak bisa diterima. Jarah. Kemudian contoh lainnya dinukilkan oleh Al-Imam As-Sunani dalam Tawdih Al-Afkar terkait jarah Al-Imam Ibnu Ma'in. Siapa yang enggak kenal Ibnu Ma'in? Yahya Ibnu Ma'in, imam thiqatun adilun sahibu ilmin wa sahibu ibadah. Yahya bin Ma'in rahimahullah mengkritisi al-Imam Syafi'i. Bayangkan, mengkritisi al-Imam Syafi'i. Disebutkan di dalam Tawdih Al-Afkar, qala wa la yuqbal qawluhu fi Syafi'i walau fassara wa ata bi alf idah liqiyam alqati' annahu ghairu muhikkin binisbati ilayh. Tidak bisa diterima kritikan al-Imam Yahya bin Ma'in terhadap al-Imam Syafi'i walaupun kritikan itu mufassar, walaupun kritikan itu dirinci detail oleh Ibnu Ma'in. Kenapa? Walaupun dia mendatangkan 1000 penjelasan tentang itu, karena adanya hujjah yang sangat jelas dan kuat yang menunjukkan bahwa Ibnu Ma'in dalam kritikannya itu tidak berada di atas al-haq. Salah dia. Nah, ini dalam kitab Tawdih Al-Afkar karya Sun'ani rahimahullah. Disebutkan dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah. Dan disebutkan pula dalam kitab Ar-Raf'u wa Takmil fil Jarhi wa Ta'dil lil-Laknawi. Qala wal-hadhar kullal hadhar an tafham qa'idatahum al-jarhu muqaddam ala ta'dil ala itlaqihi. Waspada dengan kewaspadaan yang sesungguhnya Anda memahami kaidah, yakni para ulama, al-jarhu, bahwa kritikan itu dikedepankan di atas ta'dil dalam dengan penerapan secara mutlak tanpa melihat kondisi, tanpa mempelajari sebab-sebabnya. Waspada, kata bal as-sawab anna man thabatat adalatuhu wa kathura madihuh wa nadura jarihuh wa kanat hunaka qarinah dalatun ala sabab jarhihi min ta'assubin madhhabi aw ghairihi lam yultafat ila jarhihi. Bahkan penerapan yang benar terhadap kaidah ini, bahwa seseorang yang telah jelas keadilannya, kefiqohannya, dan banyak sekali ulama-ulama yang mentakdil dia, merekomendasi dia, memuji dia, dan sangat sedikit yang mengkritisinya, kemudian di sana ada indikator korina yang menunjukkan bahwa kritik, sebab munculnya kritikan orang tadi terhadap perawi tersebut adalah karena asabiyah madhab atau dari perkara lainnya yang semisal itu, coba perhatikan, la yultafatu ilaih, gak dihiraukan itu kritikan. Kenapa sebabnya? Lu ini mufassar, iya, tapi ini didorong oleh asabiyah madhab sehingga gak bisa diterima begitu saja. Apalagi hal ini, coba perhatikan baik-baik,
disertai kondisi perawi tersebut atau orang tersebut banyak yang memujinya. Mayoritas ulama merekomendasi dia. Enggak bisa dihilangkan rekomendasi para ulama yang banyak itu begitu saja hanya dengan sebuah kritikan yang ternyata setelah dipelajari lebih diwarnai, lebih didominasi oleh kepentingan mazhab atau yang semisalnya. Kepentingan mazhab atau yang semisalnya, apa yang semisalnya? Urusan pribadi, barakallahu fikum, urusan kabilah, urusan jabatan, urusan posisi.

0: Ini bau karpet ya?
1: Ini ada kayak bangkai cicak lain tikus ini.
0: Masa berapa hari hilang-hilang? Kenapa nih?
1: Kalau bangkai kan makin berkurang.

مزيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian Telelink untuk pembahasan kitab Minal Ahkam Al-Fiqhiyah Fit Taharati Wassalati Wal Janais, yang kita berada pada pertemuan ke-31, yakni pada hari ini, hari Rabu, yang bertepatan dengan 3 Jumadal Ula 1448 Hijriah atau 14 Oktober 2026. Kita telah sampai pada pembahasan tentang shalah, yang dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ahamiyatus shalah, kedudukan penting ibadah salat ini dan keutamaannya, antara lain bahwa salat merupakan rukun Islam terbesar ba'da asyhadatain, dan bahwa salat adalah amududdin au imaduddin, tiang agama, dan salat merupakan satu-satunya di antara rukun-rukun Islam yang barang siapa meninggalkannya maka dia kafir, yakni satu-satunya dalam arkanul Islam bersama syahadatain. Nah, kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memfardukan ibadah salat ini, Allah perintahkan ibadah salat ini kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas langit yang ketujuh. Ya, yang merupakan tempat tertinggi yang bisa dicapai oleh makhluk. Ya, tidak di atas bumi. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya, semuanya di bumi. Dan sehingga salat ini Allah perintahkan langsung kepada nabinya bila wasitah, tanpa perantara. Beda halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain, dengan perantaraan malaikat Jibril. Dan merupakan kewajiban pertama kepada hamba. Ya. Setelah at-tauhid. Di samping itu, keutamaan-keutamaan salat antara lain yang sudah disebutkan bahwasanya ini adalah sifat-sifat, di antara sifat kaum mukminin yang Allah sebutkan pertama kali adalah tentang salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, kemudian bahwa salat itu adalah qurratu ain. Ya. Penyejuk pandangan setiap mukmin, wa tumaninatul qalb. Salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah. Oleh karena itu ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, tadab nam apabila salat memiliki keutamaan yang sangat besar, kedudukan yang sangat penting, maka wajib bagi kita untuk benar-benar mengagungkan ibadah salat ini. Dan di sana terdapat banyak nusus pula, terdapat banyak adillah, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras dari orang-orang atau perbuatan dan sikap dan perbuatan yang menyia-nyiakan ibadah salat atau melalaikannya atau bahkan meninggalkannya. Ya.
terdapat ancaman-ancaman keras, antara lain ya, di surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap ibadah salatnya. Allah taala juga mengatakan, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat." Naam. Dan datanglah sepeninggal mereka generasi pengganti yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Fasaufa yalqauna ghayya, niscaya mereka akan mendapati penyimpangan. Nah, sehingga sifat tercela adalah menyia-nyiakan ibadah salat. Demikian pula Allah sebutkan di antara sifat-sifat kaum munafikin, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa hum khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafikin itu menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. "Wa idza qamu ila as-salati," apabila mereka berdiri ke salat, "qamu kusala," mereka berdiri dengan bermalas-malasan. "Yura'unan nas," mereka semata-mata berbuat riya kepada manusia supaya dilihat oleh orang bahwa dia salat, padahal dia malas-malasan itu. Ya. "Wala yadhkurunallaha illa qalila," dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka di antara ciri sifat kaum munafikin adalah berdiri dengan malas ketika sholat. Padahal Allah perintahkan, "Waqumu lillahi qanitin," berdirilah untuk Allah Ta'ala ya, dengan penuh ketundukan dan ketaatan. Nah, kemudian mereka juga kaum munafikin mengingat Allah sedikit, termasuk dalam sholatnya sedikit. Barakallahu fikum. Maka ini pengingatan, ancaman bagi kita apabila kita sholat namun dengan malas. Hendaknya sholat itu dengan qumu lillahi qanitin. Nah. Demikian pula di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah menceritakan tentang penduduk neraka. Kali kita tanya, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, "Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang salat. Walam nakunut imul miskin, dan kami dulu tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, dan dulu kami berbicara bersama orang-orang berbicara, yakni yang meragukan agama, hal-hal yang tidak boleh dia berbicara padanya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan hari akhir. Hatta atana al-yaqin, terus demikian hingga kami didatangi oleh al-yaqin, yakni oleh al-maut." Ya. Sehingga salah satu yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka Saqar adalah mereka tidak termasuk orang-orang yang sholat. Sehingga sholat, meninggalkan sholat, salah satu sebab seseorang dijerumuskan ke dalam neraka Saqar. Allah juga mengatakan, "Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un." Apabila dikatakan pada mereka, "Rukuklah," mereka pun tidak mau rukuk. Yani orang-orang kufar. Yani menolak perintah salat, yani idza umiru bis shalah la yusallun. Apabila diperintah untuk salat, mereka tidak mau salat. Ini ancaman keras bagi yang menyia-nyiakan salat. Ya. Yeah. Bagi yang menyia-nyiakan sholat. Di dalam As-Sahihain, Nabi SAW bersabda bahwa beliau menceritakan
apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Dan mimpi Nabi, mimpi para Nabi itu adalah salah satu bentuk wahyu. Marra ala, kata beliau alaihi salatu wassalam, marra ala rajulin muttaja'in. Ya, beliau lewat pada seorang yang berbaring. Wa idza akhar qa'im alaihi bisakhratin. Nah, ternyata di sampingnya ada orang yang berdiri membawa batu besar. Wa idza huwa yahwi bisakhrah li ra'sihi fayaslaghu ra'sahu. Maka orang yang berdiri tadi dengan membawa batu besar ini tadi, ya, menundukkan, ya, batu besarnya itu ke kepalanya, menimpakan batu besarnya itu ke kepalanya. Fayaslaghu ra'sahu, maka pecah kepala itu. Faytadah darul hajar hahuna, maka kemudian batu besar itu pun menggelinding ke sana. Fayatba'ul hajar, maka diambil, ya, kejar berita batu tersebut. Liya fayakhuduhu, untuk dia ambil oleh orang yang berdiri tadi. Fala yarju ilaihi hatta yasihha ra'suhu, maka tidaklah pria yang berdiri tadi kembali ke pria yang berbaring tadi, yang ditimpai batu yang sudah pecah kepalanya itu, tidaklah pria itu kembali kepadanya kecuali sudah apa? Sudah bagus lagi kepalanya, kama kana, sebagaimana sebelumnya. Kembali seperti bentuk sebelumnya. Thumma ya'udu alaih, maka diulangi lagi oleh pria tadi. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'alal marratil ula, dia lakukan lagi seperti perbuatan yang pertama. Hatta fasa'ala nabiyyu, yakni terus diulang-ulang seperti itu. Dipecahkan kepalanya. Kembali lagi kepala itu. Dipecahkan lagi dengan batu, ditimpai batu lagi. Fasa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anhu, faqila innahu rajul ya'khudhul Qur'an fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Ya. Ada yang bertanya, maka Nabi bertanya, siapa orang ini? Kenapa dia diazab dengan azab seperti itu? Maka dijawab, itu adalah pria yang mengambil Al-Quran, lalu dia tolak. Ya. Dan dia tidur dari sholat yang wajib. Yani mestinya dia sholat, namun dia tinggal tidur. Nah, maka yul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Nabi juga memberitakan barang siapa yang menjaga salat ini, maka dia akan mendapatkan cahaya, ya, dan mendapatkan keselamatan yaumil qiyamah. Naam. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mau menjaga salat ini, maka enggak ada cahaya untuknya. Dia pun tidak akan selamat yaumil qiyamah, dan nanti dia akan dikumpulkan bersama a'immatul kufur, bersama Fir'aun dan Haman dan Qarun wa Ubay bin Khalaf. Ini orang yang tidak mau menjaga ibadah salat. Karena itu ayol ikhwa rahimani warahmatullah, hendaknya kita benar-benar memuliakan dan mengagungkan salat ini. Ya, memuliakan dan yu'azzimun, mengagungkan salat. Ya. Mari kita perhatikan ibadah sholat ini. Kita tegakkan sholat ini. Kita jaga pelaksanaan sholat ini tepat pada waktunya, bersama, secara berjamaah. Nah, dan kita wajib pula mendidik, ya, putra-putri kita untuk senantiasa menegakkan sholat. Nah, sebagaimana dulu para anbiya juga mendidik putra-putrinya dengan agar menegakkan ibadah salat. Agar menegakkan ibadah salat. Barakallahu fikum.

Ayo ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Jangan sampai kita lengah dan lalai dari mengarahkan dan mendidik putra-putri kita dari ibadah salat, kontrol apa kita pastikan salat mereka, bahkan tanya, kamu sudah salat apa belum? Ya. Ingatkan mereka, jangan segan-segan bertanya kepada mereka, memperhatikan pelaksanaan ibadah salatnya, kamu sudah salat apa belum? Nah, dan ini perintah salat ini Nabi alaihi salatu wasalam, yakni perintah salat kepada anak-anak, Nabi alaihi salatu wasalam telah memerintahkan kepada para ayah, ya, para orang tua, agar memerintahkan putra-putrinya sejak usia 7 tahun. Sejak usia 7 tahun. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka. Ya. Kalau mereka masih enggak mau sholat, pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Nah. Maka wajib wahai para orang tua. Ya, perhatikan putra-putri kita. Perhatikan iman mereka. Ya, perhatikan pendidikan tauhid kepada mereka, pendidikan sunnah. Ya. Biasakan mereka untuk beramal dengan amal saleh, dengan menjaga tauhid, menjaga iman. Lindungi mereka dari hal-hal yang bisa merusak iman dan takwanya. Demikian pula perhatikan ibadah salat mereka. Perintahkan mereka untuk menegakkan, ingatkan mereka setiap waktu, setiap saat. Ingatkan mereka, ayo sholat. Ajak mereka ke masjid apabila sudah tertib, bisa tertib di masjid. Tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Ya, sehingga sholatnya benar. Mereka ketika di masjid memang sholat dengan tertib, dengan khusyuk. Tidak mengganggu jamaah. Maka ajak, selalu ajak. Ya, agar mereka terbiasa. Yani anak-anak yang laki-laki, ya, agak terbiasa melaksanakannya sholat dengan berjamaah. Nah, apabila ternyata masih meninggalkan sholat, gak mau sholat atau meremehkan sholat di usia sampai usia 10 tahun, maka dipukul untuk memberikan pelajaran dan pendidikan. Nah, maka wahai para orang tua, tegakkan atau tunaikan amanah ini. Ya, namun sayang banyak manusia yang lalai dan lupa untuk memberikan pelajaran dan pendidikan. Nah, maka wahai para orang tua, tegakkan atau tunaikan amanah ini. Ya, namun sayang banyak manusia yang lalai dan lupa. Ketika urusan harta, dia ingat. Dia jaga harta itu. Dia terus berupaya bangun malam. Ya, siang dan malam dia berupaya untuk mengembangkan harta itu, memeriksa harta itu. Walau, ya, dia kerahkan, curahkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk harta itu. Namun, demi anak-anaknya, ya, kebaikan mereka yang Allah perintahkan kita untuk menjaga, ya, diri kita dan keluarga kita, istri dan anak-anak dari api neraka, ternyata kita lalai. Nah, padahal apabila kita mendidik anak-anak itu, sehingga tumbuh menjadi orang yang beriman dan bertakwa, ya, orang-orang yang salihin, bertauhid, ya, beribadah dengan benar, nah, maka kita akan menuai hasilnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza matal insan inqata anhu amaluh illa min thalas." Apabila seorang meninggal, maka putus amal dia kecuali dari tiga amal. Di antaranya, ya, yang Nabi sebutkan, waladun saleh yad'u lahu.
apabila anak yang saleh

yang berdoa untuknya. Anak saleh ini, ya tentunya. Bagaimana dia bisa menjadi saleh? Di antaranya adalah peran dari kedua orang tuanya dalam mendidik, membina, dan mentarbiah dia sehingga tumbuh menjadi anak yang saleh. Dan apabila dia saleh, maka dia akan berdoa untuk kedua orang tuanya tatkala sudah meninggal dunia. Dan sungguh sangat seorang hamba sangat membutuhkan demi agar Allah mengampuninya, agar Allah merahmatinya, agar Allah melindunginya dari azab, dan agar Allah memasukkannya ke dalam surga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga itulah pentingnya ibadah salat. Maka janganlah kita lalai, terlupa, termasuk kita, jangan sampai kita lalai dari mendidik putra-putri kita untuk senantiasa menjaga ibadah salat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian dalam ta'rif salat kemarin yang sudah kita bahas pula dalam pertemuan yang lalu, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya ini mengatakan, wala budda qabla ad-dukhul fi salati min fi'lin ma yataqaddamu 'alayha min asy-syurut. Sebelum masuk mengerjakan salat, maka harus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mendahulinya, yaitu syarat-syaratnya. Kat-taharah, antara lain seperti apa? At-taharah, wasitrul aurah, wadukhulil waqt. Ya. Antara syarat-syarat salat itu adalah taharah, menutup aurat, ya, dan masuk waktu. In kanat muaqqatah, apabila salat itu memang terbatas dengan waktu atau berkaitan dengan waktu. Wa ghairi dzalik, dan syarat-syarat yang lainnya. Lalu setelah itu beliau dalam kitab ini membahas tentang sifatus shalah. Sifat-sifat salat. Taib. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang sifatus shalah, sedikit kita akan membahas tentang syarat yang tadi sudah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab ini secara singkat. Syarat-syarat salat, ya, syurutus shalah, ma yatawaqqafu 'alaihi sihhatus shalah. Sesuatu yang sahnya salat berkaitan dengannya, bergantung dengannya. Itu syurutus shalah, syarat-syarat salat. Ya, sehingga sahnya salat sangat bergantung dengan pelaksanaan atau terpenuhinya syarat-syarat ini. Apabila enggak terpenuhi, maka salatnya tidak sah. Karena memang asyartu sebagaimana dalam al-lughah adalah al-alamah. Ya. Adapun syarat secara istilah diterangkan oleh para ulama usulul fiqh adalah ma yalzam min adamihil adam wa la yalzam min wujudihil wujud. Syarat itu adalah sesuatu yang apabila tidak ada, berkonsekuensi tidak ada. Ya, ini kalau syaratnya enggak ada, maka yang dipersyaratkan juga enggak ada. Nah, contohnya taharah. Kalau taharah enggak ada, maka sholat enggak ada. Walaupun kamu ngerjakan sholat ya, sekian banyak rakaat, tapi kamu enggak wudu. Nah, tidak memenuhi syarat ini. Ya, tidak memenuhi syarat sholat. Sehingga apa? Konsekuensinya adam. Kalau syarat ini enggak ada, maka berkonsekuensi yang dipersyaratkan juga tidak ada. Wala yalzam min wujudihil wujud. Namun tidak harus ada syarat, ada yang dipersyaratkan. Tidak harus. Misalnya Anda berwudu, enggak harus ada sholat. Karena Anda berwudu, itu tidak harus kepentingannya sholat. Sehingga boleh Anda wudu walaupun tidak sholat setelahnya. Ya. Tapi kalau Anda mau sholat, Anda harus wudu. Karena kalau tidak berwudu, sholatnya tidak sah. Ya. Sehingga enggak ada wudu, enggak ada sholat. Nah.
Tapi ada wudu, tidak harus ada sholat. Inilah asyarat. Inilah asyaratu. Sehingga apa? Kesimpulannya tadi, bahwa sahnya sholat itu bergantung kepada syarat. Nah, apabila syaratnya terpenuhi, maka sholat ada. Sholat sah. Sehingga kalau sholat didahului oleh syarat, maka terpenuhi syarat-syarat sholat. Apa saja syaratus sholat? Di antara yang disinggung oleh Al-Allamah Al-Utsaimin tadi adalah dukhulul waqt. Ini di antara syarat yang terpenting. Dan Syekh menekankan dukhulul waqt, masuknya waktu. Ya. Ungkapan ini lebih bagus lebih dibandingkan al-waktu begitu saja. Apa syarat sholat? Duhulul waqt, masuk waktu. Bukan hanya apa syarat sholat? Waktu. Begitu, enggak. Karena sholat sah setelah waktu. Apabila ada uzur. Beda halnya misalnya sholatul jum'ah. Ya. Maka sholat jum'at itu al-waqt syaratnya. Sehingga kalau berlalu, lewat waktunya, maka enggak ada sholat Jumat. Walaupun uzur. Kalau dia, ini penggantinya adalah sholatul zuhur. Beda halnya kalau sholatul asr misalnya dia, karena ada uzur, lupa misalnya. Maka dia kerjakan sholatul asr itu walaupun sudah lewat waktunya, sudah keluar waktunya. Tapi dia terkenai kewajiban sholat ini, sholat asar ini, kapan? Ketika sudah masuk waktu asar. Artinya apa? Kalau tadi pagi hari tadi, dia belum terkenai. Begitu masuk waktu, belum terkenai kewajiban sholat asar. Jam 8 pagi, belum terkenai kewajiban sholat asar hari itu. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Nah, barakallahu fikum. Namun ketika apabila dia masuk waktu asar, dia terkena kewajiban. Ternyata dia saat masuk waktu itu apa? Dia lupa. Lupa. Misalnya jam 3 masuk waktu asar, lupa dia. Lupa terus sampai jam 4, sampai waktu maghrib, masuk waktu maghrib sehingga selesai waktu sholat asar. Dia baru ingat misalnya, atau bahkan baru ingat jam 8 malam. Maka dia kerjakan saat itu pula. Nah, tapi kalau ini terjadi pada sholatul Jumat misalnya, maka enggak sah, enggak ada lagi sholat Jumat begitu berlalu sholatnya, walaupun dengan uzur. Ya, kita katakan tadi, dengan uzur. Kalau sholatul asar, dia enggak ngerjakan di waktunya, tapi sudah masuk waktu, tapi uzur dia, dia kerjakan. Karena lupa, ini ada uzurnya, maka dia kerjakan ketika dia ingat. Tapi kalau sholat Jumat gak berlaku yang demikian. Gimana kalau dia lupa misalnya? Sampai terluput waktu sholat, sampai lewat keluar waktu Jumat, maka dia kerjakan sholat zuhur sebagai penggantinya. Ikhwani fiddin rahimani warhamukumullah. Ini kenapa, inilah alasannya kenapa duhurul waqt lebih tepat. Dalil bahwa dukhulul waqt merupakan syarat salat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah terhadap kewajiban terhadap kaum mukminin, kitaban ay fardhon mauquta. Yani ada waktunya. Ditentukan waktunya. Sehingga enggak sah sholat apabila sebelum waktu. Ini tadi. Sholat waktunya zuhur 11.20 misalnya. Jam 11.20 menit.
itu masuk waktu zuhur. Dia kerjakan sholat zuhur jam 11.15, belum masuk waktunya, maka enggak sah. Ya. Walaupun dia lupa dia kalau hari itu adalah jam 11.20. Ya. Maka dia kerjakan karena lupa sebelum waktunya, maka ini tetap enggak sah. Ya. Atau jahil, enggak tahu dia. Enggak tahu jam. Nah, dikira masuk duhur. Nah, ternyata apa? Dia kerjakan sholat duhur jam 11. Selesai sholat duhur 11.10. Jam 11.10 menit misalnya. Ternyata apa? Setelah selesai dia baru dengar azan. Loh, berarti saya tadi sholat belum masuk waktu. Ya, kenapa enggak tahu? Dia kira sudah masuk waktunya, enggak tahu. Nah, ini enggak sah sholatnya. Tetap dia harus sholat lagi. Ini kenapa? Karena syarat sahnya sholat duhulul waqt. Nah. Dan demikian karena sholat duhulul waqt merupakan syarat sahnya sholat, maka tidak sah sebelum waktu sholat, sebelum masuk waktunya. Demikian pula tidak sah setelah waktunya berlalu. Kecuali jika ada uzur. Sehingga kalau enggak sah sholat sebelum masuk waktu sholat, ini enggak sah mutlak walaupun ada uzur. Enggak sah. Nah, sholat juga enggak sah setelah lewat waktu. Kecuali jika ada uzur. Nah, tertidur misalnya, uzur. Sehingga dia tidur jam 11 atau jam 10.30 misalnya, tertidur dia. Kan belum masuk waktu zuhur. Tidur dia sampai baru bangun misalnya jam 4 sore. Kelewatan waktu zuhur. Enggak ada yang tahu. Ya, kalau fulan tidur, orang ini tidur, enggak ada yang tahu sehingga enggak ada yang membangunkan. Nah, baru bangun setelah ketika sudah jam 4 sore. Maka sudah keluar waktunya. Maka saat itu dia kerjakan sholat duhur itu. Nah, barakallahu fikum. Ini syarat yang pertama. Taib. Waktu sudah jam atau sudah berlalu 30 menit. Maka mungkin kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita di malam hari ini. Semoga yang kita sampaikan ya, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk ikhwah di negeri jiran yang mendengar kajian ini, mengikuti kajian ini, dan siapapun dari para pendengar di radio yang juga turut mendengar kajian ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Melanjutkan majlis yang lalu, terkait ancaman yang dihadapi dan diderita oleh kaum muslimin di negeri ini, dalam kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan bahwa tidaklah kehinaan dan kerendahan yang dialami oleh kaum muslimin di negeri ini, berbagai musibah dan malapetaka yang datang silih berganti, tidak pula hilangnya rasa aman dan ketentraman hidup kaum muslimin hari demi hari, ancaman demi ancaman terus menyelimuti perasaan kaum muslimin. Tidak lain semua itu dikarenakan dosa-dosa kaum muslimin. Allah mengatakan zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan dan di muka bumi ini, tidak lain disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Harapan dari itu adalah Allah melanjutkan liyudziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah merasakan kepada mereka orang-orang yang berbuat dosa tersebut untuk mereka kembali rujuk dan bertaubat. Namun yang sangat disayangkan, di saat dan ketika kaum muslimin terus dihadapkan dengan malapetaka dan ancaman demi ancaman, bukannya hal itu membuat sadar kaum muslimin, bukannya itu membuat mereka untuk kembali ke jalan agama Allah yang lurus, tetapi sebaliknya yang ditampakkan oleh kaum muslimin pertentangan nyata dan secara terang-terangan terhadap agama Allah. Dalam berbagai aspek kehidupan dan dalam berbagai bab atau lini agama Islam itu sendiri,

pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi, seolah tiada henti. Betapa pentingnya kaum muslimin untuk mengevaluasi dan banyak merenungi nasib mereka dengan kembali kepada bimbingan dan petunjuk Al-Quran, bimbingan dan petunjuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak terlena

berbagai sistem mereka tawarkan kepada kaum muslimin, dan ternyata umat Islam menerima tawaran tersebut dan di waktu yang sama melupakan seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai sistem yang mereka anggap dapat menyelesaikan problem ini dan melahirkan ketentraman dan keamanan, terus mereka datangkan, terus mereka adopsi dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar kaum muslimin, tidak sadar umat ini bahwa musuh-musuh Allah tersebut, baik al-Yahud ataupun an-Nasara ataupun al-Musyrikin dengan segala bentuknya, al-Wathaniyun, Hindu, Buddha dan yang lainnya, mereka semua membenci kaum muslimin dan menginginkan kehancuran untuk umat ini. Sehingga segala tawaran dan ajakan mereka, tujuan terakhirnya, ujung daripada tawaran tersebut adalah hancurnya umat Islam. Demikian Allah banyak memberitakan di dalam Al-Quran tentang apa yang dipendam dalam hati mereka, yang kemudian melahirkan makar-makar terhadap kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat, menjadikan musuh-musuh kalian sebagai penolong-penolong kalian, kawan-kawan setia kalian. Jangan, kata Allah. Kenyataannya, kaum muslimin menjadikan kaum kuffar sebagai bitanah dalam berbagai kegiatannya, dalam berbagai kegiatan dakwahnya, bahkan dalam dunia politiknya. Salah satu partai yang dulunya, dahulu awal berdirinya, menyatakan sebagai partai yang berdasarkan atau berasaskan Islam, dalam perjalanan kepentingan politiknya berubah haluan dengan terang-terangan menyatakan bahwa partai kami ini terbuka untuk semua agama. Subhanallah. Ya subhanallah. Kalau itu dari awal adalah partai sekuler, memang sekuler dari awalnya. Namun ketika di awal langkahnya menyatakan sebagai partai Islam atau berasaskan Islam, kemudian dalam perjalanannya secara terang-terangan tanpa malu mengizinkan untuk kaum Nasara bagian daripada partainya, atau sebagai calon-calon dan kader-kadernya. Ini adalah salah satu hasil binaan kelompok Al-Ikhwanul Muslimun di negeri Mesir beberapa puluh tahun yang silam, di mana partai Al-Ikhwanul Muslimun telah menjadikan sebagian kaum Nasara sebagai bitanah dan aulia, sebagai penolong-penolong dan kawan-kawan setia dalam proses perjalanan politiknya. Dalam partai Al-Ikhwanul Muslimun

0: didapati sejumlah kaum Nasara, bahkan sekretaris pendirinya Hasanul Banna adalah seorang Nasrani. Lupakah kalian terhadap ayat-ayat Allah yang melarang perbuatan ini? Dosa punya pengaruh yang sangat besar. Ketika syariat Allah dilanggar, perintah nabinya tidak dipedulikan, larangannya terus dikerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemungkaran demi kemungkaran terus terjadi di tengah masyarakat kita. Sebagaimana sudah dikatakan, masyarakat muslim cenderung atau lebih suka untuk mencari solusi dan jalan keluar dari selain Islam yang ditawarkan oleh musuh-musuh Islam. Reformasi yang ternyata melahirkan kehancuran demi kehancuran. Dari segelintir orang yang dahulu mempromosikannya, dari segelintir orang yang tidak sabar untuk menjalankan sunnah Nabi dalam menyikapi kekurangan pemerintahnya. Setelah menyaksikan kehancuran di berbagai bidang akibat reformasi, kehancuran di bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, bangsa ini yang dikenal sebagai bangsa yang lembut berubah karakternya menjadi bangsa yang kasar. Bangsa ini yang dikenal sebagai bangsa pemaaf berbalik menjadi pendendam. Eskalasi pembunuhan di tengah masyarakat terus meningkat. Dengan berbagai motif pembunuhan yang mengerikan. Kalau di beberapa negara kufar, pelaku pembunuhan itu adalah geng-geng, preman-preman yang membunuh, yang dikenal dengan para killer, pembunuh-pembunuh. Tetapi walil asafis syadid, dengan kesedihan yang sangat besar, di negeri ini seorang ibu tega membunuh anaknya sendiri, seorang anak membunuh ibunya, seorang kakak membunuh adiknya, seorang tetangga yang tadinya bertetangga dengan baik tiba-tiba membunuh tetangganya. Di pasar pun terjadi, di jalan pun terjadi. Ya subhanallah. Ini dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Belum lagi gambaran yang lainnya dalam bidang ini. Masyarakat yang dahulunya dikenal dengan sopan santun, saling peduli, sekarang ini menjadi saling tidak peduli, masing-masing berjalan dengan sendirinya. Kita menyaksikan moral pemuda dengan gambaran yang sangat mengancam masa depan negeri ini. Pemuda-pemuda yang sudah menjadi korban perang pemikiran, anak-anak muslimin berpakaian dengan bukan pakaian muslimin, berpenampilan dengan penampilan kufar, sementara mereka adalah yang akan hidup pada generasi berikutnya. Apa jadinya negeri ini? Lagi-lagi ini sebagai korban atau akibat dari reformasi. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negeri ini, bermunculan gerakan separatis di berbagai negeri. Dari ujung barat gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berpaham Khawarij. Di Sulawesi atau di Maluku Selatan, RMS. Di Papua, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Terus melakukan upaya-upaya dan makar penggulingan terhadap negara. Kelompok-kelompok teroris terus bermunculan. Ditangkap di sana, muncul di sebelah sana. Berhasil ditembak satu, muncul 10. Benar-benar negeri kita ini terancam. Terkhusus pasca reformasi. Kaum kiri, kaum komunis pun setelah berhasil menyusun kekuatan bertahun-tahun, menyusupkan kader-kadernya dalam berbagai lini, lini yang terbawah hingga yang teratas, juga sebagai ancaman terhadap bangsa ini pasca reformasi. Dalam kehidupan politik pun demikian. Saling menyerang, saling menjatuhkan, saling berebut, dipertontonkan di hadapan umat ini. Tiba-tiba beberapa tokoh reformasi beberapa bulan yang lalu menyatakan sadar bahwa dirinya bersalah ketika mempelopori reformasi. Ya hadza, wahai saudaraku, ittaqillah, ini bukan urusan dagang, ini urusan nasib negara ini. Ini adalah urusan nasib kaum muslimin dan darah-darah kaum muslimin. Umat tidak butuh kepada retorika dan kepandaian beranalisa, tidak. Tapi umat ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah menyatakan dalam ayatnya, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian, wibawa kalian, kekuatan kalian. Dengan syarat apa? In tansurullah. Jika kalian menolong agama Allah. Dengan apa menolong agama Allah? Yang pertama dan utama adalah mempelajarinya dan mengamalkannya serta mengajak umat kepadanya. Mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajak umat ini kepadanya, itu makna nasrudinillah, menolong agama Allah. Sudahkah dilakukan? Atau sebaliknya, agama Allah, Islam, dengan Al-Qur'annya, dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ditentang, dipermainkan siang dan malam, dinomorduakan dibandingkan peraturan-peraturan perundang-undangan dan adat istiadat serta logika-logika manusia. Demokrasi yang diadopsi dari kaum kufar Yahudi dan Nasoro. Demokrasi itu tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa ini, bahkan apalagi dengan Islam. demokrasi tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa ini, apalagi dengan Islam. Adat istiadat bangsa ini tidak menginginkan perpecahan, sementara demokrasi mengajarkan dan menganjurkan, menghimbau perpecahan. Bahkan perpecahan itu dibiayai, persaingan itu didanai. Allah di dalam Al-Quran menyatakan, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, di mana mereka memecah belah agama mereka. Dari kalangan kaum musyrikin yang memecah belah agama mereka dalam berbagai partai, dan masing-masing partai berbangga dengan apa yang mereka miliki. Ya, ini adalah adat kaum musyrikin, kebiasaan mereka berpartai-partai yang kita sebagai umat Islam dilarang untuk meniru jejak mereka. Sekarang bagaimana kenyataannya? Akibat demokrasi kita saling mencela. Akibat demokrasi kita berpartai-partai dan membanggakan apa yang dimiliki oleh masing-masing, mencela pihak lain dan menjatuhkannya. Persatuan kita terkoyak, ukhuwah kita ternodai dengan noda-noda demokrasi. Masyarakat muslim pun dilibatkan gara-gara kepentingan partai masing-masing, yang itu bagian dari perangkat dan alat demokrasi. Masyarakat muslim sesama muslim saling menyerang, melempar, merusak, menghina, bahkan sampai terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Kaum kafir tertawa dan bertepuk tangan. Demokrasi mempersilahkan dan menganjurkan masing-masing pihak untuk berambisi dan berebut, mencari posisi dan kedudukan dengan sikap saling membanggakan diri. Sementara Islam, agama kita, Rasul kita alaihi salatu wassalam, bahkan Allah di dalam Al-Quran mengatakan, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Jangan kalian membersihkan dan merekomendasi diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah maha tahu, lebih tahu siapa di antara kalian yang benar-benar bertakwa. Jangan memuji diri. Kami yang akan memegang amanat, kami yang akan menegakkan keadilan, kami yang akan membela kebenaran, kami yang akan membela kepentingan rakyat kecil, dan seterusnya. Dari arena puji memuji diri, Islam melarang. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hari ada dua orang sahabat yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah, wallana mimma wallakallah, wahai Nabi, tunjuklah kami, jadikanlah kami sebagai penanggung jawab di beberapa daerah yang telah Allah bukakan, Allah menangkan untukmu wahai Rasul. meminta jabatan, tapi bukan ambisi. Dua orang ini tidak memuji dirinya, tidak mentazkiyah dirinya bahwa kami akan begini, kami akan begitu. Sebatas ingin membantu Nabi dalam mengurus berbagai negeri yang semakin hari semakin luas. Bukan berambisi terhadap jabatan itu sendiri. Namun apa jawaban Rasul? Dengarkan wahai saudara-saudaraku, jika Anda masih cinta kepada Rasul dan sistem Rasul. Qala inna la nu'ti hadzal 'amal ahadan sa'alahu aw harisa 'alaihi. Sesungguhnya kami, yakni Islam ini, tidak akan pernah memberikan jabatan ini kepada seorang pun yang memintanya atau berambisi untuk mendapatkannya. Sekarang tidak. Sebaliknya, demokrasi bertentangan 180 derajat dengan Islam. Tetapi kaum muslimin silau dengan gemerlapnya promosi demokrasi. Wahai saudaraku kaum muslimin, cepat kembali kepada agama Allah. Cepatlah kembali. Politik demokrasi akan menyeret Anda ke dalam sikap berdusta, menuduh tanpa bukti, menzalimi, saling menyikut, saling memukul. Arena balas dendam satu dengan yang lainnya. Kenapa kemudian kita sebagai umat Islam meninggalkan, mengabaikan bimbingan Al-Quran dan Sunnah yang keduanya adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih pandang dalam suatu perkara, hendaknya segera perkara tersebut dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman, sekali lagi, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, sebagai bukti kebenaran dan kejujuran iman kita kepada Allah dan kepada hari akhir adalah mengembalikan problem-problem umat ini kepada Al-Quran dan kepada Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada sistem dan metode Yahud, bukan pula sistem dan metode An-Nasara, bukan pula kepada metode dan sistem kaum filosof, kaum adat. Tidak. Kalau ini ajakan dan perintah Allah ini tidak dilakukan, maka kehancuran menunggu kita di depan sana. Kaum muslimin, tidakkah kalian mendengar bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Ini sekarang kita saksikan. Perselisihan ini terus yang malam, pagi, sore dipertontonkan kepada kita. Terkhusus sekarang ini mudahnya media komunikasi semakin mempertontonkan itu semua. Maka Rasul menyatakan pasti kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Bagaimana jalan keluarnya? Reformasi, demokrasi, demonstrasi, pemberontakan, anarkis, terorisme. Demikian semuanya? Jawabannya tidak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Wajib atas kalian semuanya untuk berpegang teguh dengan sunnahku, yakni prinsip Nabi, sistem Nabi, cara dan bimbingan Nabi. Pertanyaannya, contoh, ketika kalian yang mencerca waliul amr, kalian yang menjerit-jerit, menghina pemerintah, mengkritisinya secara terbuka melalui berbagai media, ini bagian dari sunnah Nabi? Jawabannya tidak, dan sekali-kali tidak. Nabi justru sebaliknya membimbingkan kepada kita agar kita tidak mengkritisi pemerintah kaum muslim ini secara terbuka, apalagi disertai dengan celaan dan caci makian. Semua itu bertentangan dengan prinsip Nabi alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh biyadi wal yakhlubih fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad adda ma alayhi." Barang siapa yang memiliki nasihat atau teguran terhadap penguasanya, pemimpinnya, pemerintahnya, hendaknya jangan disampaikan secara terbuka, secara demonstratif, melalui orasi-orasi, demonstrasi, mimbar-mimbar, media sosial dan yang lainnya. Jangan, kata Nabi, hendaknya dia menyampaikan nasihat itu secara tertutup. Apabila diterima nasihat itu, didengarkan dan dilakukan, maka itu yang diharapkan. Jika ternyata tidak, jika ternyata nasihat itu tidak diterima atau ditolak, maka sungguh dia, si penasehat tadi, telah menunaikan tugasnya. Selesai. Sampai di situ. Bukan ketika ditolak, maka akan saya ledakkan. Ketika ditolak, saya akan tembak. Ketika ditolak, saya akan serang. Tidak. Ketika ditolak, kata Nabi, sungguh dia telah menunaikan tugasnya. Tentu dalam perkara ini masih terdapat syubhat-syubhat kaum khawarij secara khusus, yang memang mereka adalah pelopor penentangan terhadap penguasa, terhadap pemerintah. Apalagi sekarang sudah ada yang berani terang-terangan mengkafirkan presiden negeri ini. Terang-terangan menyatakan kafir. Terang-terangan menyatakan di sini tidak ada pemerintah. Ya, kita tidak menyatakan bahwa pemerintah kita ini berjalan di atas takwa dalam semua urusannya. Tetapi untuk kemudian divonis sebagai pemerintah kafir, pertama itu bukan hak saudara. Itu adalah hak dan wewenang orang-orang yang berilmu. Bukan wewenang Anda-Anda yang berbicara di majlis-majlisnya diiringi dengan celaan-celaan dan kata-kata kotor. Anda-Anda sendiri yang tidak mampu mendidik putra-putri Anda, kemudian sok mau berbicara bahkan mengkafirkan pemerintah. Anda sendiri tidak mendidik putra-putri Anda dengan baik dan benar. Jangan mengatakan hidayah bukan di tangan kami, di tangan Allah. Benar. Itu putra para nabi atau beberapa nabi tidak mendapatkan hidayah. Benar, memang benar, terjadi. Tapi para nabi itu berupaya sungguh-sungguh membimbing, menasehati, mengarahkan, memberi contoh, memberi teladan kepada anak-anaknya. Tidak seperti Anda. Anak-anak Anda tidak menjadi anak-anak yang salihin. Bukan karena itu mutlak hidayah Allah. Benar, memang Allah yang menentukannya. Tapi Anda sebagai pemimpin rumah tangga tidak becus dalam membina. Apalagi Anda mau berbicara dalam permasalahan yang besar dan luas, sampai memfasikkan atau mengkafirkan pemerintah, yang dengan itu ucapan Anda ini sama persis dengan ucapan kaum Khawarij. Ketika kita menyatakan bahwa pemerintah Indonesia atau pemimpin Indonesia, presiden Indonesia secara khusus bukanlah seorang yang kafir, kita enggak punya kepentingan apa-apa di balik itu kecuali menegakkan sunnah. Ketika kita mengucapkan gitu, bukan kita salafiyin meyakini bahwa amalan dengan segala bentuknya bukan bagian daripada iman sebagaimana akidah kaum Murji'ah. Tidak. Kami salafiyin ahli sunnah meyakini bahwa amalan itu berpengaruh kepada iman. Amalan itu bagian daripada iman. Kemaksiatan dapat menurunkan keimanan. Bahkan sebagian dosa itu adalah dosa-dosa yang bisa menggugurkan keimanan secara total. Itu keyakinan kami. Bukan ketika kami sampai hari ini tidak memvonis pemimpin kami sebagai seorang kafir, kemudian diidentikan dan disamakan dengan kaum Murji'ah. Ya jahil, mungkin Anda tidak tahu, maka belajarlah dan bertanya kepada ulama. Bertawadhu'lah Anda untuk bertanya kepada para ulama. Atau Anda sudah merasa lebih tinggi daripada ulama, atau Anda telah mengecap dan menuduh para ulama itu adalah penakut, jahil, para penjilat dan yang lainnya. Persis seperti ucapan Khawarij yang mungkin Anda dahulu mentahdir mereka. Kaum muslimin, semoga Allah melindungi negeri ini. Wewenang vonis kafir itu ada di tangan ulama, dan tidak semua orang yang jatuh atau melakukan atau mengucapkan kekufuran serta merta difonis sebagai kafir. Tidak. Laisa kullu man waqa'al fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak semua orang yang jatuh dalam perbuatan atau ucapan kufur serta merta kekafiran melekat dan disematkan kepadanya. Tidak. Tetapi ini memang semua hawa nafsu. Ini yang membuat semakin rumitnya permasalahan, semakin gentingnya keadaan ini. Dan bagaimana Allah akan menolong kaum muslimin di negeri ini sementara kondisinya masih sangat memprihatinkan. Masih tersisa poin-poin nasihat berikutnya, semoga insyaallah bisa dibahas dalam kesempatan yang akan datang biiznillahi taala. Namun sebelum saya tutup, saya ingatkan seluruh salafiyin, kibaran wa sigaran, rijalan wa nisaan, untuk tidak jemu dan tidak bosan berdoa kepada Allah. Berdoa memohon dan memintakan kebaikan untuk kaum muslimin di negeri ini dan kebaikan untuk pemerintah negeri ini. Semoga Allah berikan kepada mereka kaki tangan yang salihin, para pembantu pembantu pemerintah yang bertakwa, dan Allah jauhkan dari pemerintah Indonesia ini orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang kafir, dan semua pihak yang ingin membuat makar kejelekan terhadap negeri ini, terhadap negara ini, dan terkhusus kaum muslimin. Jangan bosan-bosan berdoa setiap hari dari dalam berbagai waktu. Mungkin saja kita termasuk, mungkin kita tidak menjazamkan, kita banyak dosa, kita takut dosa-dosa kita ini menjadi penghalang terkabulkannya doa kita. Kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun angkatlah tangan kita kepada Allah memohon di waktu-waktu mustajab. Semoga kita masuk dalam hadis, innallaha yansuru hadhil ummah bidu'afaihim. Allah akan menolong umat ini dengan keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah mereka. Du'afa, lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki banyak pengikut, tidak sebagai pengambil kebijakan dan seterusnya. Qala alaihi salatu wassalam bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim, yaitu dengan keikhlasan mereka, keikhlasan kaum bu'atha. Di sini ada perintah dan himbauan untuk kita selalu menjaga keikhlasan kita di dalam berakidah, dalam berpegang teguh dengan sunnah, dalam beribadah, dalam thalabul ilmi, dalam berdakwah dan seterusnya. Wa du'aihim, dan Allah tolong umat ini dengan doanya kaum du'aza. Sekaligus Allah tolong umat ini dengan solat mereka, solat fardunya ataupun nawafilnya. Tingkatkan solat kita, qiyamul lail, witir, ad-duha, sunnatul wudu, dan yang lainnya dari berbagai nawafil. Harapannya kita termasuk dalam du'afa yang Rasulullah sebutkan sifat-sifatnya tadi. Hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dalam kajian kemarin kita telah mendapatkan banyak faedah dari penukilan Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, pernyataan al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, dan bahwasanya beliau Ibnu Qudamah dengan tegas mengatakan atau menisbatkan pendapat adam takfir, tidak ada, tidak dikafirkannya tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat karena malas, kepada al-Imam Ibnu Battah Al-Ubbari rahimahullahu taala. Penisbatan Ibnu Qudama ini ternyata tidak sendiri, begitu juga dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan begitu pula Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Salah. Ibnu Battah sendiri dalam kitab beliau Asy-Syarhu wal Ibanah, dalam kitab beliau yang berjudul Asy-Syarhu wal Ibanah, yang lebih dikenal dengan Al-Ibanatus Sughra, yang lebih dikenal dengan Al-Ibanah As-Sughra, mengucapkan sebuah ucapan dengan tegas terkait dengan permasalahan ini, dinukilkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam kitab tersebut. Al-Imam Ibnu Battah berkata, wa yakhruju ar-rajulu minal imani ilal islam, dan seseorang itu keluar dari bingkai keimanan menuju bingkai keislaman, keluar dari keimanan menuju kepada keislaman, karena memang dibedakan antara iman dengan Islam sebagaimana kita telah tahu adillah Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan hal itu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubi. Dan adillah yang lainnya yang menunjukkan beda antara al-iman dengan al-islam. Nah, beliau mengatakan, dan seseorang keluar dari keimanan menuju pada keislaman, wala yukhrijuhu minal islam illa asyirku billah, dan tidaklah bisa mengeluarkan seseorang dari bingkai keislaman kecuali perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman, kata Imam Ibnu Battah, adalah asyirku billah. Nah, kedua, au biraddi faridatin min faraidillah jahidan biha. Atau yang kedua, yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, dengan kata lain menjadi kafir, adalah menolak salah satu hukum fardu dalam Islam. Sesuatu yang sifatnya fardu, tegas, jelas, terang, salat fardu, saum Ramadan, fard zakah, fard al-hajj, ya, yang tegas-tegas fardu, nah, dalam Islam dia tolak, dia tentang hukumnya, maka ini juga barakallahu fikum salah satu sebab seorang keluar dari Islam. Beliau menegaskan au bi raddi faridatin min faraidillahi jahidan biha, sebagai bentuk pengingkaran terhadap beberapa amalan fardu tadi, tidak mau beriman. Nah, salat wajib ya akhi, la, tidak beriman. Wajib rukun Islam, la. As-saum, saum Ramadan, abadan, la, saya tidak beriman. Dengan tegas dia menolak, menafikan, mengingkari. Nah, ini sebab kedua seorang apa? Keluar dari keislaman, kata Imam Ibnu Battah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau. Qala fa in tarakaha tahawunan aw kasalan. Namun apabila dia meninggalkan salah satu fardu dari fardu-fardu yang Allah wajibkan, disebabkan meremehkan atau bermudah-mudahan dan malas, ya, tidak menolak hukumnya, tidak mengingkari hukumnya, beriman bahwa itu adalah fardu tapi malas untuk melakukannya, kana fi masyiatillah, in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a ghafara lah, maka dia berada dalam masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki dengan masyiahnya untuk diazab, maka diazab. Kalau Allah menghendaki dia untuk diampuni, maka diampuni. Semua dosa yang disebutkan tahtal masyiah, masih dalam atau di bawah masyiah Allah, kehendak Allah, itu namanya bukan dosa yang mukaffir, bukan dosa yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam. Ini pernyataan Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Asy-Syarhu wal Ibana, atau dikenal dengan Al-Ibanatus Sughra rahimahullahu taala. Nah, kemudian Syekh juga menyebutkan di sini salah satu faedah ya ikhwan, dari beliau hafizahullahu taala, salah satu kibar immatis sunnah di masa ini. Al-Haddadiyah berpegang dengan sebuah syubhat dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Dikatakan syubhat karena memang butuh penjelasan. Siapa yang bisa menjelaskannya? Ulama. Nah, barakallahu fikum. Karena ulama, ilmu mereka tidak sepotong-sepotong, tidak sebagian-sebagian, tidak parsial. Beda dengan as-sighar, al-mubtadi'in, ilmu mereka masih sepotong-sepotong. Pada satu bagian ini dia tidak mengetahui bagian yang sana, tidak mengetahui bagian yang sebelah situ. Nah, apa ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang dijadikan dalil oleh mereka untuk akidah pengkafiran ini tadi? Barakallahu fikum, yaitu ucapan beliau pada akhir alinea, tanpa memperhatikan yang sebelumnya. Hadza al-hawa, hawa nafsu, sombong, al-kibir. Nah, tidak mau tawadhu terhadap ulama, terhadap yang lebih senior darinya. Apa kata Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah? Qala wala nukhriju ahadan min ahlil qiblah min al-islam. Perhatikan, wala nukhriju ahadan min ahlil qiblah min al-islam, tidaklah kami mengeluarkan seorang pun dari ahlul qiblah, yakni muslimin. Muslimin itu diistilahkan juga dengan ahlul qiblah, ya, Ya, kalau seorang dikatakan masih ahlul qiblah, berarti dia masih muslim. Tidaklah kami mengeluarkan seseorang dari ahlul qiblah, yakni muslimin, dari keislaman, hatta yarudda ayatan min kitabillah, au yarudda syai'an min athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam, au yusalli li ghairillah, au yadhkur, hatta yarudda ayatan min kitabillah, au yarudda syai'an min athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam, au yusalli li ghairillah, au yadhbaha li ghairillah. Naam. Fa idza fa'ala syai'an min dhalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu min al-islam. Kata beliau, tidaklah kami mengeluarkan seorang pun dari muslimin dari keislamannya sampai dia menolak satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran, atau menolak satu hadis dari hadis-hadis Rasul. Menolak dengan tegas, tahu itu sahih, tidak mau beriman dengannya. Atau dia melakukan sholat kepada selain Allah, atau dia menyembelih untuk selain Allah, atau dia melakukan sesuatu dari berbagai perkara tersebut, maka, atau jika dia telah melakukan bersalah satu dari berbagai perkara tersebut, maka wajib atas Anda untuk mengeluarkan orang tersebut dari keislaman. Wajib. Yang melakukan kesyirikan, sholat kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, menolak ayat, menolak hadis. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa idza lam yaf'al syai'an min dzalika fa huwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqah. Kalau dia tidak melakukan sedikit pun dari halal di atas, maka dia terhitung mukmin, masih muslim dengan nama, bukan pada hakikatnya. Mukmin, muslim sebatas nama, tetapi bukan hakikatnya. Perhatikan kata-kata ini, dijadikan oleh Ha'ulal Haddadiyah sebagai dasar pengkafiran. Kalimat bil ismi la bil haqiqah. Dia muslim, mukmin secara nama, tetapi hakikatnya tidak. Seorang talibul ilmi melihat ini, iya berarti kafir kalau begitu. Ya. Dijelaskan oleh ulama kita, antara lain Syekh Narabi, kalimat atau ucapan Al-Imam Al-Barbahari, mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqah, maksudnya adalah yang kus'au naqisul iman. Iman dia belum sampai pada hakikat kesempurnaan iman, tetapi naqisul iman. Dari mana beliau menjelaskan ini? Dari ucapan Al-Barbahari yang lainnya, yang gak sepotong-sepotong. Nah, atas dasar seperti ini dan atau yang semisalnya, Al-Hajuri juga mengatakan bahwa Al-Barbahari fihi naz'atun takfiriyah, bahwa Imam Al-Barbahari pada dirinya ada barakallahu fikum akidah atau paham takfiri. Ya subhanallah, siapa yang mendahului Anda? Sudah Anda belajar kitab ini kepada ulama? Sudah Anda merujuk kepada ulama atau bertanya? Kalau ada problem, jangan difonis sendiri ya akhi, ya saghir. Tanya. Tanya kepada a'immah, tanya kepada ulama. Nah, barakallahu fikum. Fa seperti ini sudah pernah kita jelaskan dalam dars kita Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari beberapa tahun yang lalu. Nah, kembali kita kepada kata Syekh Rabi, wa qawluhu qawlu al-Imam Al-Barbahari fahuwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqa ya'ni annahu naqisul iman. Bahwa orang yang dia tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan penolakan terhadap ayat ataupun hadis, nam, tetapi dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia mukmin
2: muslim bil ism la bil haqiqah, yakni annahu naqisul iman, yakni maksudnya adalah dia berkurang iman.

hatinya seorang mukmin muslim tetapi imannya lemah. Nah, barakallahu fikum. Kembali terkait adillah ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya tarikus shalah kasalan atau tahawunan. Naam. Di samping kemarin sudah kita membaca hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Naam, juga yang dasar yang sangat kuat dalam permasalahan ini adalah ahaditsus syafa'ah. Hadis-hadis tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekhina Rabi Hafizahullah Ta'ala hadis-hadis tersebut. Sebelumnya di antara dalil yang menyebutkan adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam surat An-Nisa diulangi sebanyak 2 kali. Naam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik, nah, bagi yang Allah kehendaki untuk diampuni. Nah, dosa selain syirik meliputi semua dosa. Nah, barakallahu fikum, selain syirik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan hadithus syafa'ah. Di antara hadithus syafa'ah adalah hadith Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa yang kita baca dalam kajian ini bukan dalam rangka menyebutkan mana yang rajih dari 2 pendapat. Nah, barakallahu fikum. Pendapat ini sama-sama kuat, telah berpegang dengan masing-masingnya kibar minal ulama salafan wa khalafan. Tetapi antum talabatul ilm tahu bahwa masalah ini ada khilaf. Jangan karena terlalu seringnya kita menyebutkan bahwa tarikus shalah kasalan kafir, tarikus shalah tahawunan kafir, ya, dengan beberapa dalil, ya, dalam bab ini, kemudian tersimpulkan di benak kita turun temurun bahwa inilah satu-satunya pendapat dan ini telah terjadi ijma. Barang siapa yang tidak berpendapat dengan pendapat ini, bahwa dia adalah murji'. Akhirnya kita tidak tahu siapa dari kibar ulama yang berpendapat dengannya. Kita tahu Al-Imam Ibnu Battah, kemudian barakallahu fikum Al-Imam Ibnu Qudamah, kemudian kita tahu Malik wa Syafi'i, Muhammad bin Zaid, Waqi', a'imma kathir wa kathir berpendapat bahwa tarikus shalah kasalan tidak difonis kafir. Nah, dalam keadaan semua mereka meyakini bahwa tarikus shalah ini telah melakukan dosa yang sangat besar, nah, melebihi beberapa dosa kabair lainnya. Nah, taib, hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selainnya, hadis ini panjang sekali tentang hadithus syafa'ah, tetapi kita akan bacakan mawadhi' syahid dari ayat ini atau hadis ini, kemudian penjelasan Syekh Narabi Hafizullah tentangnya. Di antara yang disebutkan dalam hadithus syafa'ah yaumul qiyamah, qala ma minkum min ahadin bi asyaddi minna aw munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillah yaumul qiyamah li ikhwanihim alladhina fin nar. Naam, kata dalam hadith ini, kata Rasulullah SAW, tak seorang pun di antara kalian yang lebih semangat di dalam berdoa memohon kepada Allah untuk saudara-saudaranya kaum mukminin yang mereka berada di dalam an-nar di hari kiamat dibandingkan kaum mukminin yang sudah ada di jannah, ya, mereka berdoa kepada Allah memohon, dan ini syafaatul mukminin, ya, karena syafaah yaumul qiyamah ada syafaat al-mukminin, syafaat al-malaika, syafaat al-anbiya, kemudian syafaat syuhada, barakallahu fikum, wasyafaatul uzma, syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ini kita beriman dengannya. Antara lain syafaatul mukminin, mereka mengatakan berdoa kepada Allah, yaqulun rabbana
kanu yasumuna ma'ana. Perhatikan, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Ya, kaum mukminin yang ada di jannah ini berdoa kepada Allah. Ya, kaum mukminin ahlul jannah ini berdoa kepada Allah untuk saudara-saudaranya yang ada dalam annar. Siapa? Jenis pertama adalah mereka, ya Allah, yang dahulu bersama kami di dunia melakukan puasa, sholat bersama kami, berhaji, sholat, haji, puasa Ramadan, tapi ahlul nar. Nah, maka kaum mukminin ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, poin pertama bukan untuk orang yang enggak salat. Orang yang salat. Nas'alullaha an yu'idzani wa iyyakum minha. Qala fa yuqalu lahum, maka dijawab permohonan doa mereka ini, syafaat mereka, akhriju man araftum fatahrumu suwaruhum 'alan nar. فَيَخْرُجُونَ خَلْقًا أَوْ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ. Kemudian Allah mengabulkan dan mengatakan, silakan kalian keluarkan dari an-nar siapa yang kalian kenal. Nah, kemudian mereka ini kaum mukminin mengeluarkan sejumlah besar dari ahlus shalah wassiyam wal hajj ketika di dunia, ya, yang mereka berada di dalam annar. Keluarlah mereka dan akhirnya kaum mukminin tadi mengatakan, ya Allah, sudah tidak tersisa lagi dari jenis yang telah kami berdoa kepadamu untuk dikeluarkan dari annar. Fayaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqalu aw mithqala dinarin min khair fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan kathiran thumma yaqulu rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana. Kemudian kembalilah kalian dan perhatikan, lihat di dalam annar barang siapa yang kalian dapatkan di dalam kalbu mereka, ya, seberat satu dinar iman. Jadi ini amal qalbi, ya. Perhatikan kata Allah, barang siapa yang kalian dapatkan fi qalbihi. Tidak bicara amal jawarih sekarang. Fi qalbihi mithqala dinarin min iman, yang kalian dapatkan di dalam kalbunya seberat satu dinar keimanan. Keluarkan dia dari annar. Fayukhrijuna khalqan kathiran. Kemudian mereka kaum mukminin ini mengeluarkan sejumlah besar jenis yang kedua ini tadi dari annar. Apa jenis yang kedua? Yang di dalam kalbunya ada satu dinar, seberat satu dinar. Kemudian mereka menyampaikan, sudah ya Allah, sudah kami keluarkan mereka. Thumma yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar min khairin fa akhrijuh. Kembali kalian ke dalam annar dan lihatlah barang siapa yang kalian temukan di dalam kalbunya seberat setengah dinar dari kebaikan, maka keluarkan dia dari annar. Kemudian dikeluarkan jenis yang ketiga ini. Nah, sejumlah besar pula. Nah, kemudian Allah mengatakan, irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarrah min khairin fa akhrijuh. Kembali, lihat lagi di dalam annar, keluarkan dari annar barang siapa yang kalian dapati di dalam kalbunya seberat satuan terkecil dari keimanan. Itu dzarrah. Ada yang mengatakan biji sawi. Sebenarnya zarrah itu adalah satuan terkecil, berat terkecil. Apa? Ada yang mengatakan atom. Atom tidak terlihat. Nah, dari keimanan ada di dalam kalbu mereka, keluarkan. Ya subhanallah. Nah, tentunya kita berharap kita masuk dalam jannah bi ghairi hisab wala azab. Ya. Tidak termasuk yang sempat masuk ke dalam annar. Barakallahu fikum. Qala
Kemudian mereka mengeluarkan sejumlah besar dari jenis yang keberapa ini? Yang keempat, iya. Ahlus shalah was siyam wal hajj. Kemudian yang di dalam kalbunya mithqal dinar wa mithqal nisfu dinar, dan sekarang apa? Mithqalu dzarrah. Nah. Qala, kemudian dilanjutkan setelah itu oleh sahabat

0: kaum mukminin, selesai syafaat kaum mukminin. Gimana setelah itu? Selesai? Qala wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak tersisa lagi setelah itu kecuali arhamur rahimin, Allah azza wa jalla. Qala fa yaqbidu qabdatan minan nar fa yukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qad qad 'adu humaman fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa lagi kecuali arhamur rahimin, yaitu Allah azza wa jal. Maka Allah mengambil segenggam ya makhluk dari an-nar, dan Allah mengeluarkan suatu kaum ya, yang mereka lam ya'malu khairan qat, tidak pernah beramal satu amal kebajikan pun. Nah, kalau sholat berarti dia punya satu kebajikan. Kalau dia rajin sholat lima waktu, gak pernah meninggalkannya, walaupun gak puasa Ramadan, gak haji, dan seterusnya, melakukan dosa, tapi dia masih melakukan sholat lima waktu, berarti dia masih punya satu kebaikan. Yang ini yang dikeluarkan oleh arhamur rahimin, lam ya'malu khairan qat, tidak beramal satu kebaikan pun. Nah, Allah keluarkan mereka dalam keadaan mereka sudah seperti arang tubuhnya ya, bagaikan arang, tidak tersisa satu titik pun di tubuhnya kecuali sudah disentuh oleh an-nar ya, terbakar hangus. Entah berapa ribu tahun, entah berapa puluh ribu tahun di dalam an-nar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam hadis ini bahwa mereka di masukkan dicelupkan ke sebuah sungai yang berada di depan pintu al-jannah ya, barakallahu fikum. Dan akhirnya mereka setelah keluar dari sungai itu tadi yang disebut dengan nahrul haya, sungai kehidupan, kemudian mereka hidup ya, segar bugar. Naam, barakallahu fikum. Kemudian Allah masukkan jannah, haula utaqaullah alladzina adkhalahumullahu al-jannah bighairi amalin amiluh wala khairin qaddamuh. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah. Tawanan-tawanan yang Allah bebaskan. Mereka itu Allah masukkan ke dalam al-jannah tanpa satu amalan kebaikan yang mereka lakukan, tanpa ada satu kebajikan pun yang mereka persembahkan. Nah, barakallahu fikum. Terkait hadis ini, Syekh menjelaskan, qala fadalla hadzal hadis أن الشفاعة ستكون لأصناف من هذه الأمة. Hadis ini menunjukkan bahwa syafaat itu akan ya, barakallahu fikum, terjadi untuk beberapa jenis dari umat ini. As-sinful awal, golongan pertama, al-musalluna as-saimuna al-qaimuna bil hajj, yaitu orang-orang yang telah menegakkan salat, puasa dan haji. Fahaula ma'a qiyamihim bihadhil arkan dakhalun nar bidhunubin aw baqathum faman la yaqumu biha ashaddu 'adaban minhum wa ashadd. Kata Syekh, mereka ini adalah orang-orang yang telah melakukan rukun-rukun Islam tersebut. Mereka masuk ke dalam an-nar disebabkan dosa-dosa yang menjerumuskan mereka ke dalam an-nar. Dan tentunya kata Syekh, barang siapa yang tidak melakukan sama sekali rukun-rukun tadi akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih dan jauh lebih dahsyat. Ini akidahnya Syekh. Kenapa Syekh dituduh murji'ah? Nah, Syekh menyatakan mereka masih masuk an-nar disebab dzunub. Ya, murji'ah mengatakan tidak demikian. Dan bahkan yang meninggalkan arkan ini akan mendapatkan azab asyad wa asyad. Murji'ah tidak demikian mengatakan. Lakin haulal haddadiyah juhala wa ashabul ahwa. Nah, barakallahu fikum.
1: Qala

0: As-sinfus tsani, golongan kedua yang akan mendapatkan syafa'ah. Man fi qalbi mithqalu dinarin min khair, fa haula kharaju minan nar bima fi qulubihim minal iman wa a'malil qulub wa minha ikhlasuhum fit tauhid. Mereka ini yang di kalbunya ada seberat satu dinar dari kebaikan, naam, keluar dari an-nar disebabkan adanya kebaikan tersebut di dalam kalbu mereka dalam bentuk keimanan dan amalan-amalan hati semisal keikhlasan di dalam bertauhid. Naam. Qala was-sinfu tsalits, jenis atau golongan yang ketiga, man fi qalbihi. Perhatikan kalimat ini, Syekh mengulang-ulang. Man fi qalbihi mithqalu dzarratin min khair. Naam. Terlewatkan oleh Syekh di sini yang apa? Man fi qalbihi nisfu dinar. Naam. Semoga kalau jumpa Syekh tersampaikan harapannya dapat faedah dari beliau insyaallah. Qala was-sinfu tsalits, man fi qalbi mithqalu dzarratin min khair. Wa hadzal khair, kata Syekh, golongan yang ketiga ini adalah yang di dalam kalbunya ada seberat satuan terkecil dari kebaikan atau kebajikan. Kebajikan apa ini? Ma huwa hadzal khair? Kebaikan apa ini? Qala huwal iman ma'al ikhlas fihi. Yaitu keimanan bersama dengannya keikhlasan dalam keimanan tersebut. Kalau enggak ikhlas berarti iman munafik. Nah. Qala as-sinfur rabi', golongan yang keempat. Sinfun lam ya'malu khairan qat, yaitu golongan yang sama sekali belum pernah beramal kebaikan sama sekali abadan. Yukhrijuhumullah minan nar bima fi qulubihim minal imani wal ikhlas wa bimahdi rahmatillahi jalla wa ala wa yusammihim ahlal jannah utaqa Allah wa yakulun adkhalahumul jannah bighairi amalin amiluhu wala khairin qaddamu. Golongan yang keempat adalah orang yang sama sekali tidak pernah beramal kebajikan. Allah keluarkan mereka dari an-nar disebabkan keimanan yang ada di dalam kalbu mereka beserta keikhlasan sekaligus disebabkan murni karena rahmat Allah Azza wa Jal. Dan mereka diberi nama dengan utaqa Allah Azza wa Jal. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadzan nafi innama huwa li'amal al-jawarih la li'amalil qulub wa minha ikhlasut tauhid. Perhatikan ucapan Syekh ini dengan tegas. Syekh kembali memberikan sebuah faedah manhajiyah imaniyah. Barakallahu fikum. Kata Syekh, penafian yang ada dalam hadis ini, lam ya'malu khairan qad. Naam. Kemudian disebutkan bighairi amalin qaddamuhu, tidak pernah beramal kebajikan sama sekali, atau dengan lafaz tanpa mempersembahkan satu amal kebaikan. Yang dinafikan di sini adalah, kata Syekh, a'malul jawarih, sama sekali tidak pernah melakukan kebajikan dari amal-amal jawarih. La sadaqah wala zikrullah wala jihad wala salah wala siyam, naam, wala talabul ilmi wala seterusnya. Naam. Tetapi masih tersisa sesuatu di dalam kalbu mereka walaupun sekecil apapun, yaitu sesuatu tersebut adalah al-iman ma'al ikhlas. Naam. Barakallahu fikum. Sarraha bihadha kullihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi la yaqulu illa al-haq wa la yantiqu 'anil hawa. Telah menegaskan secara jelas semua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak pernah berucap kecuali al-haq dan tidak pernah berkata kecuali beliau itu bersumber dari hawa nafsu. Kemudian beliau, Syekh Rabi, menyebutkan hadis syafa'ah yang kedua, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas yang dimaksud adalah tentang asy-syafa'atul uzma. Hadis ini panjang sekali, kita baca karena faedah yang terdapat padanya. Qala, nah, sallallahu alaihi wasallam, fa antaliqu fa astadhinu ala rabbi fa yu'dhana li aw fa yu'dhanu li fa aqumu baina yadayhi fa ahmaduhu bimahamida la aqdiru alaihi al-ana yulhimuni Allahu lam na'am. Kata Rasulullah SAW, maka aku beranjak ya, dan meminta izin kepada Allah Rabbku Azza wa Jal untuk diberi izin meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku berdiri di hadapannya, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memuji Allah dengan berbagai pujian yang sekarang ini aku tidak mampu untuk memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut yang Allah ilhamkan kepadaku nanti di hari kiamat. Kemudian aku bersujud kepada Allah, fayuqalu li ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'tah washfa' tushaffa'. Maka di saat Rasulullah bersujud itu dikatakan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan ucapkan, sungguh ucapanmu itu pasti didengar, dan mintalah apa yang kau mau, pasti engkau akan diberikan permintaanmu tersebut, dan berikanlah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki. Fayuqalu li nam au fa aqulu rabbi ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Fayuqal intaliq faman kana fi qalbihi mithqalu habatin min burrah au syairah min iman fa akhrijhu minha. Beranjaklah engkau wahai Muhammad, yakni untuk melihat di dalam an-nar. Barang siapa yang kau dapatkan di dalam kalbunya ya, seberat satu burrah, satu biji gandum, nah, atau satu biji syairah, syairah mirip dengan bandum, dari keimanan, keluarkan dia dalam an-nar, dari an-nar. Allah mengatakan fi qalbihi. Allah tidak menyatakan, perhatikan, lihatlah dalam an-nar, barang siapa yang kau dapatkan dia memiliki amalan-amalan soleh walaupun sedikit ya. Lah, tetapi man fi qalbihi, perhatikan barakallahu fikum. Qala fa antaliq fa af'al thumma arji' ila rabbi fa ahmaduhu bitilkal mahamid thumma ukharu lahu sajida. Nah, kemudian Rasulullah kembali kepada Allah, mengulangi seperti yang sebelumnya, memuji Allah dengan berbagai pujian, kemudian sujud kepada Allah, dan Allah mengucapkan seperti yang sebelumnya, fa aqulu ummati ummati ummatku ummatku wahai ya Allah. Fa yuqalu li intaliq faman kana fi qalbi mithqalu habatin min khardal min iman fa akhrijhum minha. Golongan berikutnya, siapa yang kau dapatkan dari dalam an-nar itu yang di dalam kalbunya ada keimanan seberat biji sawi, lebih kecil lagi dari al-burra au asy-syaira. Naam. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah beranjak pergi ke sana dan melakukan apa yang diperintahkan, kemudian kembali lagi seperti sebelumnya dan mengatakan ummati ummati fayuqalu li. Naam, maka dikatakan kepadaku, diperintahkan pergilah engkau yakni untuk melihat dalam an-nar. Faman kana fi qalbihi adna adna adna min mithqali habatin min khardal min iman fa akhrijhum min minan nar fa antaliqu fa af'al. Maka kata Allah, keluarkan barang siapa yang kau dapatkan fi qalbihi, di dalam kalbunya, adna, lebih kecil, lebih kecil, lebih sedikit lagi dari berat, barakallahu fikum, sebiji sawi tadi, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi, lebih sedikit, lebih sedikit, lebih sedikit lagi. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis Anas bin Malik, dan kita tahu bahwa ahaditsus syafa'ah minal ahaditsil mutawatirah. Wa mimma tawatara haditsu man kadzab, ya. Antum ingat, barakallahu, di antara disebutkan wasyafa'atu, dan hadis-hadis tentang syafa'ah adalah hadis yang mutawatirah yang diingkari oleh kaum al-khawarij dan al-mu'tazilah. Dan di zaman ini al-haddadiyah mengatakan bahwa al-istidlal dengan hadis syafa'ah merupakan syubhah. Khawarij tidak mau beriman terang-terangan. Tapi Al-Haddadiyah jubana, penakut, ya, masih bersembunyi di balik punggung ulama. Nah, untuk memukul ulama. Enggak berani terang-terangan, tapi kalimat yang mereka ucapkan bahwa hadits syafa'ah ini syubhat. Ya subhanallah, man sabaqakum ilaihi ya ayyuhal khawarij al-haddadiyah. Siapa yang mendahulu kalian dari ulama yang mengatakan bahwa hadits syafa'ah adalah hadits syubhat? Hal Ibn Bas yang memandang bahwa tarikus shalah kasalan kufran, wa hal Ibn Utsaimin wal Fauzan wal Luhaidan dan yang lainnya, ya, barakallahu fikum, yang berpendapat bahwa tarikus shalah kasalan adalah kafir, mengatakan bahwa hadits syafa'ah syubhat? Man sabaqaka? Hal Syaukani was Sanani wa man? Hal Muhammad ibn Abdul Wahhab wa man ya ayyuhal khawarij khawarijul asr? Ini lebih jahat fitnatul Haddadiyah dibandingkan fitnat Usama bin Laden dan yang semisalnya, karena syubhat mereka mudah, ya ikhwan. Banyak orang yang mengingkari dengan mudah. Orang-orang yang melakukan demo mengkafirkan waliul amr, hadza semuanya ashal wa ashal wa ashal. Karena terang-terangan mereka. Nah, tapi haula barakallahu fikum. Dan jangan antum kira mereka enggak punya syubhat tentang hadits syafa'ah ini. Nah, masih punya syubhat dan sudah dibantah oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala. Namun setidaknya dari sini kita masih terikat dengan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah tentang hukum tarikus shalah. Nah, sehingga dari sini antum wa nahnu jami'an ya talabatul ilm mengetahui hakikat permasalahan ini. Kesimpulan yang ingin anda tekankan sebelum insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan melanjutkan lagi pembahasan ini. Naam, bahwa nahnu talabatul ilm shighar la yasta'jil ahadun minna. Kedua, jangan tinggalkan amalan dengan hadis al-barakatu ma'a kabirikum. Al-barakah ma'akibaril ulama. Jangan kita lupa hadith Rasul yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu ila akhiril hadith. Barakallahu. Jangan lupa asar Ibn Mas'ud, nam la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa umanaihim wa idha akhaduhu an asagirihim wa shirarihim halaku. Nam haula al-haddadiyah akhadhu an as-sighar, akhadhu an al-anfaz al-athari wa fal al-harbi wa amthal haula wa Abd al-Latif Bashmil min ru'us al-khawarij al-haddadiyah fi hadha al-asr. Naam, dan nama-nama yang kita sebutkan tadi itu bukan sembarang nama. Sekali lagi ana ingatkan, antum enggak ada apa-apa dari sisi hudur mereka di majalis ilmu ulama Ahlussunnah. Kita enggak ada apa-apanya. Tapi al-kibr, atau pernah tersinggung, marah, akhirnya dia tidak adil dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, dinasehati dalam kesalahannya, bukannya bersyukur, berterima kasih. Ya. Barakallahu fikum, dibalas kebaikan nasihat tersebut walaupun pedas didengar. Ya. Barakallahu fikum, tetapi semestinya dia bersyukur. Fa'innahu min rahmatillah azza wa jalli abdihi an ahatahu bin nasihin. Di antara bentuk rahmat Allah kepada seorang hamba, Allah beri taufik dia dikelilingin oleh orang-orang yang suka memberi nasihat. Salah satu bentuk seorang jauhnya dari atau terlepasnya dia dari taufik dalam bab ini, teman-temannya enggak ada yang nasihin. Nah, enggak ada yang suka memberi nasihat. Ini bahaya. Tapi kalau antum dikelilingi oleh teman-teman atau mudarrisin yang nasihuna lakum, fahmadullah azza wajal. Bersyukur kepada Allah azza wajal. Sekali lagi ana ingatkan, jangan antum menjual manhaj, jangan antum menjual akidah gara-gara ketersinggungan pribadi dengan teman antum. Jangan antum menjual manhaj, jangan antum menjual akidah gara-gara hasad fima bainana. Intabihu. Nah, barakallahu fikum. Fa inna kibarul bid'ah, itu bid'ah yang besar bermula dari sesuatu yang kecil. Sudah kita belajarin, ya, permasalahan ini dalam kitab Syarhus Sunnah lil Imam al-Barbahari. Jangan menganggap remeh suatu permasalahan. Sesuatu yang besar yang sekarang kita dengar sudah menjadi firqah ini, firqah itu, firqah ini. Barakallahu fikum. Naam, bermula dari sesuatu yang kecil, bermula dari hasad, bermula dari kibir, tidak mau menerima nasihat, berlanjut sampai diam dalam kororat nafsi, ya, dalam hati dia yang sanubari dia yang paling dalam selalu mengatakan saya harus berbeda dengan dia. Kenapa dia bisa begitu, saya tidak bisa? Tidak terucap dengan lisan, tapi ada dalam kalbu. Walaupun dia tersenyum, tawadhu ini, tapi kalbunya sudah asabahu marad. Barakallahu nas'alullaha yu'idzani wa iyyakum jami'an minal hawa. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sebuah faedah selagi ingat ana juga disebutkan bahwa oleh Al-Hafidh oleh salah seorang ulama dikenal dengan Al-Hafidh As-Saksaki dalam kitabnya Al-Burhan bahwa di situ ada ta'ifah namanya ta'ifah Al-Mansuriyah. Disebutkan bahwa ini min tawa'ifil khawarij. Walaupun setelah ana lihat mayoritas yang dari kutub Al-Milal wa Nihal wal Farqu bainal Firaq dan yang lainnya dari kutub yang menyebutkan Maqalatil Islamin dan yang lainnya bahwa Al-Mansuriyah ini ta'ifah min tawa'if Asy-Syiah. Namun subhanallah Al-Hafidz As-Saksaki rahimahullah menyebutkan juga ada ta'ifah disebut nama dengan Al-Mansuriyah, dia bagian daripada tawa'ifil Khawarij. Yattahim ahli sunnah bil irja, ya, yattahim Al-Imam As-Saksaki hidup pada abad ke-7 Hijriah, yakni pada tahun 600 sekian hingga menyebutkan bahwa di At-Ta'if Al-Mansuriyah ini tadi menuduh ahli sunnah sebagai murji'ah karena mereka berpendapat tarikus shalah kasalan laisa bikafir. Subhanallah. Man salaf al-haddadiyah dalam bab ini At-Ta'if Al-Mansuriyah. A'udzu billahi min dzalik.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dalam kajian yang lalu saat kita membaca kalam atau ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kita melewati penukilan Al-Imam Ibnu Qudamah dua hadis. Yang pertama hadis Abi Shumailah yang diriwayatkan oleh Al-Khallal di dalam kitab Jami' beliau bahwasanya ada waktu itu Rasulullah datang ke Masjid Quba dan beliau mendapati sekelompok orang dari kaum Ansar membawa jenazah di pintu Masjid Quba. Kemudian disebutkan bahwa orang tersebut dahulu orang yang melakukan sholat kemudian meninggalkannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan irji'u bihi faghassiluhu wa kaffinuhu wa sallu alaihi wadfinu wa ila akhiril hadis. Mandikan jenazah ini, kafankan dan salatkan. Artinya dalam hadis ini, barakallahu fikum, dijadikan dasar oleh beliau Ibnu Qudamah rahimahullah sebagai dalil dari berbagai dalil yang beliau jadikan sebagai dasar. Kemudian beliau mengatakan waruwiya an au bi naam waruwiya bi isnadin an Atha an Abdullah bin Umar, dan telah diriwayatkan dengan sebuah sanad dari Atha. Beliau tidak menyebutkan sanadnya, tetapi disebutkan bi isnadin, dengan sebuah sanad dari Atha dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu ala man qala la ilaha illallah, salatkanlah jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dikala itu saya mengatakan bahwa belum mendapatkan keterangan tentang kedudukan hadis ini atau dua hadis ini. Namun alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk menemukan penilaian Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Albani tentang dua hadis ini. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sallu ala man qala la ilaha illallah, lafaz selengkapnya adalah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah sebagai makmum di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan sanadnya di dalam kitab Al-Irwa, dalam atau di tengah-tengah pembahasan beliau pada hadis nomor 527, di tengah-tengah pembahasan tentang hadis nomor 527 beliau menyebutkan syawahid hadis tersebut, dan disebutkan di sini hadis Abdullah ibni Umar. Kata Syekh, hadis Abdullah ibni Umar akhrajahu Ad-Darqutni wa Abu Nuaim fi Akhbar Asbahan. Abu Nuaim dalam kitabnya Akhbar Asbahan, min tariqi Uthman bin Abdurrahman an Atha. Al-Imam Ibn Qudamah menyatakan bi isnadin an Atha. Ternyata sanad tersebut melalui jalur Uthman bin Abdurrahman an Atha bihi, yakni an Abdullah ibn Umar al-hadith. Syekh berkata qultu wa hadha sanadun wahin jiddan, ini adalah sanad yang sangat jelek, yang sangat bermasalah. Uthman bin Abdurrahman huwa Az-Zuhri Al-Waqasi. Uthman bin Abdurrahman dalam sanad ini adalah Az-Zuhri Al-Waqasi, matruk. Naam. Wa kadzabahu Ibnu Ma'in, disebut matruk dan didustakan oleh atau disebut oleh Ibnu Ma'in annahu kadzab, sehingga hadis ini tidak sahih, bahkan sanadnya sangat memprihatinkan, sangat jelek. Hadis Abi Syumailah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilat al-ahadith al-da'ifah, hadith nomor 6036. Apa penilaian Syekh? Qala mungkar, Allaqahu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fil Mughni. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni secara muallaq, karena memang Ibnu Qudamah bukan murid daripada Al-Khallal. Masih ada jarak antara dua imam ini. Nah, tapi beliau langsung menyebutkan wa qala Al-Khallal. Ini menunjukkan bahwa hadis ini muallaq. Nah, allaqahu Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Syekh menyatakan hadis ini munkar, allaqahu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fil Mughni. Faqala wa qala Al-Khallal fi Jami'i sampai seterusnya. Kemudian Syekh menyatakan qultu wa hadha matnun munkarun jiddan indi syibh maudhu'. Hadis ini matannya sangat mungkar. Nah, lebih menyerupai dalam pandanganku sebagai hadis yang maudhu'. Wa isnaduhu mudhlim. Sanadnya sangat gelap, kata Syekh. Nah, kemudian Syekh menyebutkan sebab dhaifnya hadis ini. Di salah satu perawinya ada yang disebut sebagai oleh ulama muhaddisin sebagai kadzab. Kemudian Abu Sumailah sendiri Syekh masih meragukan posisinya sebagai sahabah. Kalau dia bukan sahabah berarti mursal. Naam. Dan seterusnya dari illah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam hadis nomor 6036 dalam silsilah Al-Dha'ifah. Itu sebagai faedah. Nah, kita melanjutkan pembahasan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Dan kembali anda ingatkan bahwa pembahasan ini, begitu pula Syekh Rabi' menulis pembahasan ini bukan dalam rangka membantah pendapat yang mengatakan bahwa tarikus shalah kasalan atau tahawunan adalah kafir. Nah, bukan dalam rangka membantah, tetapi menjelaskan, dan itu yang dipilih oleh Syekh Rabi', bahwa tarikus shalah kasalan tidak difonis kafir. Nah, Syekh menulis ini dalam konteks membantah Al-Khawarij min Al-Haddadiyah. Nah, yang menuduh ulama Ahli Sunnah yang tidak mengkafirkan tarik shalah kasalan sebagai kaum murjiah, sebagaimana telah berlalu. Syekhuna Rabi' hafizahullah ta'ala melanjutkan pembahasannya setelah menyebutkan hadis syafa'ah, baik yang dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri maupun sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau melanjutkan terkait dengan hadis asy-syafa'ah ini, Syekh menyatakan fahadhani al-hadithan, yakni hadis, maka dua hadis ini, yaitu hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik tentang asy-syafa'ah. Yajma'ani bainat tarhibi wat targhib, menggabungkan sekaligus di dalamnya antara at-tarhib dan at-targhib. Tarhib sebagai bentuk peringatan keras yang membuat hamba-hamba Allah untuk menjadi takut. Karenanya hadis syafa'ah ini mengandung makna tarhib. Yang kedua mengandung makna targhib, raghbah dan harapan rahmatullah azza wa jal untuk masih dikeluarkan dari an-nar dengan sebab tauhid yang dia miliki atau al-iman yang ada di dalam kalbunya. At-tarhib minadh-dhunubi wal-'uqubati asy-syadida 'alaiha liyartadi'al muslimuna 'anidh-dhunub. Tarhib dalam bentuk peringatan keras dari perbuatan dosa dan hukuman yang sangat keras terhadap dosa-dosa tersebut, dan agar kaum muslimin berhenti dari melakukan berbagai dosa. Nah, walaupun ada syafa'ah dalam hadis tersebut, walaupun mungkin salah seorang di antara kita mati di atas iman dan tauhid, tidak pernah berbuat asyirkul akbar, tetapi nasib dia sangat mengkhawatirkan karena terancam dengan azabun nar yang telah disebutkan dalam hadis kemarin, hatta awsaru humaman, hatta adu humaman, sampai mereka itu menjadi arang, tidak tersisa dari tubuhnya kecuali disentuh atau dibakar oleh an-nar dalam waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wat targhib fil iman wat tauhid liyakunu min ahli, dan mengandung targhib terhadap keimanan dan tauhid agar kaum muslimin ini menjadi muwahhidin dan mukminin. Nah, dan ini termasuk salah satu fadlut tauhid. Salah satu fadl at-tauhid, yaitu keluarnya dia dari an-nar bisyafa'ah atau birahmatillahi jalla wa'ala. Setelah kita mengetahui itu semua, Syekh melanjutkan, perhatikan baik-baik. Waqad waradat ahadithu kathiratun fit tarhibi minal ma'asi. Telah banyak hadis yang berisi tarhib, peringatan keras dari al-ma'asi, kar-riba, seperti dosa riba, alladhi qala Allahu fi ahlih, yang Allah telah mengatakan tentang orang yang melakukan atau makan dari hasil riba, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Barang siapa setelah datangnya peringatan, ayat ini selengkapnya maknanya adalah, dan orang-orang yang memakan dari hasil riba, tidaklah mereka bangkit nanti di hari kiamat kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwasanya perdagangan jual beli itu sama seperti riba, dan sungguhnya Allah telah menghalalkan baik jual beli dan mengharamkan ar-riba. Barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Allah Rabbihi, kemudian dia berhenti bertaubat dari riba, maka bagi dia harta dia yang telah lalu walaupun itu hasil dari riba. Kemudian Allah melanjutkan, waman ada, barang siapa yang masih kembali melakukan riba setelah adanya nasihat dan teguran, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni an-nar. Kemudian Allah tegaskan, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam an-nar. Siapa yang dikekalkan dalam an-nar? Muwahhid atau kufar? Kok kafir? Hah? Kafir. Allah mengatakan hum fiha khalidun, mereka-mereka yang telah datang nasihat, teguran tentang haramnya riba, tetapi masih saja kembali melakukan riba, tidak bertaubat, tidak berhenti, maka mereka ashabun nar, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam an-nar selama-lamanya. Kemudian Allah melanjutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, Allah membinasakan ar-riba, menghancurkan ar-riba, dan menumbuhkan as-sadaqat. Kemudian Allah katakan, dan sesungguhnya Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang kafar, athim. Tadi disebutkan ashabun nar, hum fiha khalidun. Kemudian disebutkan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, kaffar. Nah, apa kata Syekh Rabi hafizallahu ta'ala, qala fahakamallahu ala haula almurabin bi annahum ashabun nar hum fiha khalidun wa qala fihim wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah menghukumi terhadap mereka-mereka pelaku riba bahwa mereka adalah penghuni an-nar dan kekal di dalamnya, dan Allah mengatakan tentang mereka wallahu la yuhibbu kulla kaffar athim. Wa ma'a dzalik, sekarang akidah ahli sunnah, orang-orang yang makan riba dan sudah sampai tahu tentang hukum riba tapi tetap makan dari hasil riba, muslim atau kafir? Saudara-saudara kita yang bekerja di bank, pinjam uang rentenir, ya, barakallahu fikum, saudara-saudara kita muslimin, apakah dengan sebab itu dan telah tersampaikan hujjah kepadanya dan dia tahu bahwa itu haram tapi tetap dia melakukannya karena hawa nafsu, karena syahwatnya terhadap dunia, apa akidah ahli sunnah? Dia menjadi kafir atau tetap sebagai muslim? Jawabannya yang kedua. Enggak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan akilar riba selama dia tidak memandang, tidak berkeyakinan bahwa riba halal. Selama dia masih berkeyakinan bahwa riba haram tetapi dia memakan dari hasil riba tetap tidak peduli dengan nasihat, maka dia telah jatuh ke dalam dosa yang sangat besar, terancam dengan ancaman yang sangat pedih. Namun bersama itu dia masih dalam bingkai keislaman, namun keislamannya atau keimanannya pada posisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, tapi untuk difonis kafir, enggak ada ulama kita yang memfonis akil riba sebagai kafir. Syekh melanjutkan, wa ma'a dzalika lam yukaffir ahlus sunnah minal murabin illa al mustahillin. Bersama itu, bersama ayat ini tadi, ahlus sunnah tidak mengkafirkan orang yang memakan riba kecuali yang menganggap halal riba. Jelas dia tahu tapi dia meyakini itu halal, tidak haram. Nah, wala yukaffiruna man adahum, dan ahli sunnah tidak mengkafirkan selain al-mustahillin, selain orang yang menganggap halal ar-riba, yang tegas-tegas Allah telah mengatakan wa harrama ar-riba. Nah, hadza wa lam yarid fi tarikis shalah mithla hadhihi al-ahkam al-'azimah. Bersama ini kata Syekh, tidak ada suatu dalil pun tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Tidak ada hukum yang sama seperti hukum dan vonis yang Allah berikan terhadap orang yang makan riba. Tidak ada dalam hadis tentang tarikus sholat dia khalidun finnar. Nggak ada. Disebutkan faqad kafar. Dalam ayat lain, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Baina al-muslimi wal-kufri wal-syirki as-salah. Nggak ada kalimat khalidun finnar. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Bersama itu, ahli sunnah
2: tidak memvonis kufur, tidak mengkafirkan akilur riba. Tentang tarikus shalah, kata Syekh Rabi Hafizahullah, tidak ada nas yang dengan tegas menghukumi seperti Allah menghukumi akilur riba. Bisa faham antum ayat ini? Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, barakallahu fikum. Syekh sekarang ingin mengajarkan kepada kita bahwa walaupun datang hadis-hadis yang mengatakan faqad kafar, ya, dan yang semisalnya, itu tidak berarti maknanya kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan menjadi kafir kekal selama-lamanya dalam an-nar. Kemudian beliau melanjutkan, walladhi yukaffir tarika as-salah wa yahkum ala man la yukaffirhu bil irja wa la yukaffir al-murabin wa yahmilu hadhihi al-ahkam ala al-mustahillin fa'ala manhajihi yu'tabar huwa min ghulatil murji'ah. Ilzam dari Syekh kepada haula al-haddadiyah. Kata Syekh, dan orang yang mengkafirkan tarikus shalah sekaligus menghukumi orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah dengan tuduhan irja, tapi dia juga tidak mengkafirkan orang yang makan riba, ya, perhatikan, mengkafirkan tarikus shalah, menuduh orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah sebagai murji, tapi di waktu yang sama dia tidak mengkafirkan al-murabin, tidak mengkafirkan orang yang makan riba, dan qala syekh wa yahmilu hadhihi al-ahkam 'ala al-mustahillin, dia mengartikan, menafsirkan, memaknai ayat-ayat tentang riba ini, oh ini dikatakan kafar athim, dikatakan ashabun nar khaliduna fiha, apabila kata mereka, apabila meyakini riba halal baru dikatakan kafar athim, baru dikatakan khaliduna fiha. Oh, jadi ayat yang seperti ini kalian maknai untuk orang-orang yang mustahilin. Mustahilin itu artinya apa? Menganggap halal ar-riba. Nah, berarti dengan ini, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, berdasarkan manhajnya kalian, ya, yang menuduh murji'ah, orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah karena menganggap hadis-hadis tadi faqad kafar, yakni yang mengingkari atau menentang kewajiban hukum salat, baru dikatakan faqad kafar. Ulama yang tidak mengkafirkan mengatakan, bagaimana dengan hadis tentang kufri tarikus shalah? Ya, itu berlaku, diantara jawabannya, bagi orang yang menentang hukum kewajiban salat lima waktu. Nah, maka ini kafir. Bagi haulal haddadiyah enggak boleh hadis itu ditakwil seperti itu. Nah, takwil seperti ini batil dalam pandangan al-haddadiyah. Maka Syekh, subhanallah, seorang kakek menghadapin cucunya ini sekarang. Bukan seorang ayah menghadapin anaknya. Seorang kakek menghadapin cucunya. Kalau ke antum, kakek menghadapin cicitnya. Tahu cicit? Ini yang dibicarakan haddadiyah, umurnya ini sudah sekitar ya 40-an, 35 tahun. Ya, jadi pantas masih menjadi cucunya Syekh. Nah, kalau antum menjadi apa? Cicitnya Syekh. Syekh sedang bicara dengan cucunya ini sekarang. Nah, barakallahu fikum. Ana selalu ulang-ulang ini ya ikhwan. Kenapa? Sekali lagi ana ulang. Karena banyak dari thalabatul ilm la ya'rifuna qadra anfusihim. La ya'rifun qadra anfusihim. Dan ini termasuk min akbar al-asbab di zaman ini dan zaman-zaman sebelumnya, al-wuku' fi dhalalah wal bid'ah wal hizbiyah. Nah, fa syekh sekarang mengatakan kepada mereka ini, tayyib, antum mengatakan ayat ini berlaku untuk al-mustahillin. Nah, padahal dalam ayat enggak ada mustahillin. Allah menyatakan wa man 'ada ya. Dan barang siapa yang masih kembali kepada perbuatan riba setelah datangnya mau'idhah, faulaika ashabun nar. Allah enggak mengatakan wa man ada wastahallu ar-riba, nah. Barakallahu fikum. Syekh mengatakan berarti berdasarkan manhajnya kalian, ya, kalian juga adalah murji'ah yang ekstrim, karena kalian memaknai ayat ini berlaku untuk al-mustahillin, yaitu orang-orang yang menganggap halal ar-riba. Kalau orang menganggap halal riba, riba dianggap halal, enggak haram, setelah sampainya ayat wa harramallahu riba, wa harramar riba, sampai kepadanya ayat dan hadis tentang haramnya riba, tapi dia menyatakan la halal. Ya akhi, ayat halal, riba halal, bukan ta'wil. Oh, ini bukan riba, ini sekedar bagi hasil, ini sekedar, itu lain lagi. Nah, tapi dikatakan riba halal, halal. Loh ya akhi, Allah haramar riba, halal. Walaupun dia penghasilannya dari perkara yang halal, tidak pernah seumur hidupnya makan riba, maka dia kafir. Berbeda dengan orang yang makan riba, ya, tapi ketika ditanya riba ya Allah, astagfirullah ya ana takut riba haram, haram, tapi dia tetap makan riba. Yang kedua ini tidak difonis sebagai kafir. Nah, fahim tu mi akhwan. Kemudian Syekh melanjutkan setelah tentang riba, qala wa qala Allahu fi qatilin nafs muta'ammidan. Allah berkata tentang orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Dan orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya, azabnya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalam jahannam. Siapa yang dikekalkan dalam jahannam, muslim atau kafir? Kafir. Naam. Dan Allah marah kepadanya, sekaligus Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Kata Syekh, wa hadzal wa'id as-sarih fi khuludi qatilin nafs muta'ammidan fin nar ma'a ghadabillahi 'alayhi wa la'anahu yalzam man yukaffir tarikas salati ay yukaffirahu لأن الله حكم عليه بالخلود ولم يحكم على تارك الصلاة بمثل هذا الحكم. Subhanallah. Kata Syekh, ini adalah ancaman yang sangat jelas, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kekekalan di dalam an-nar, jahannam, bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, disertai ghadab Allah, marahnya Allah, dan Allah melaknat dia. Maka dalil ini mengharuskan orang yang mengkafirkan tarikus shalah untuk juga mengkafirkan qatilun nafs, nafsul mu'min muta'ammidan. Harus antum kafirkan juga. Undah, ini ulama enggak mengatakan kafir. Terus ayat ini bagaimana? Allah dengan tegas menyatakan khalidan fiha, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kif? Tentu ada jawabannya. Nah, bagaimana al-mufassirun menjelaskan tentang ayat ini? Kemudian Syekh melanjutkan, naam, karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghukumin orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dengan kekekalan di dalam an-nar, dan Allah tidak menghukumi atau memvonis orang yang meninggalkan salat seperti hukum yang seperti ini, seperti vonis yang disebutkan tentang orang yang membunuh seorang mukmin. Enggak ada dalam hadis orang yang meninggalkan faqad kafar khalidan finnar, enggak ada. Cukup sampai pada kalimat faqad kafar, faqad kafar. Nah, Barakallahu fikum. Adif ila dhalika qawla Allah ta'ala fi qatilin nafs. Naam. Barakallahu fikum. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, tambahkan kepada dalil itu tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang yang membunuh nyawa seorang muslim. Firman Allah, min ajli dhalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa sesungguhnya, kata Allah, oleh karena itu telah kami tetapkan hukum kepada bani Israel bahwa barang siapa yang telah membunuh seorang jiwa tanpa adanya jiwa yang dia bunuh, maksudnya bukan alasan karena dia membunuh di kisos, bukan karena itu, tapi membunuh jiwa tanpa sebab, au fasadin, atau orang yang dibunuh bukanlah orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka perumpamaan dia bagaikan orang yang telah membunuh manusia secara menyeluruh, membunuh satu orang tanpa sebab, bukan kisos, bukan si orang itu sebagai orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi, ya, kemudian dibunuh, maka walaupun satu orang, ya, perumpamaan dia adalah telah membunuh manusia secara menyeluruh, perkara yang sangat besar, kata Syekh. Qala walam yakul mithla hadha fi tarikis salah, dan Allah tidak mengatakan semisal hukum ini tentang orang yang meninggalkan solat. Nah, fa in hamala mubaddi'u
3: man la yukaffiru tarikas salah hadainin nassainil balighaini nihayatash shiddah fil ahkam wazzajr ala al-qatil al-mustahil lazimahu an yahmila nusus takfir tarikis salah ala al-mustahil wa illa waqa'a fit tanaqud. Kata Syekh, jika orang yang membid'ahkan ulama atau orang-orang yang tidak mengkafirkan tarikis salah, ya, memaknai dua dalil di atas, ya, tentang pembunuhan, ya, bahwa maksudnya ini adalah bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, bukan sekedar membunuh tapi dia yakin pembunuhan itu haram, enggak, dia maknai ayat ini yang Allah katakan khalidan fiha fajazauhu jahannam khalidan fiha dan seterusnya. Ini kalau kalian katakan ini bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, ya, padahal Allah telah menyebutkan ancaman yang sangat keras dan vonis yang luar biasa untuk dia si pembunuh, maka sungguh si mubaddi' ini tadi telah jatuh pada sikap tanaqud, kontradiktif dalam fonis-fonis yang enggak adil, enggak istiqomah, ya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan tentang al-hukum bi ghairi ma anzalallah. Ini semua ilzam terhadap mereka. Nah, barakallahu fikum. Ahli sunnah terkait orang yang membunuh dengan sengaja seorang mukmin tidak difonis sebagai apa? Kafir. Nah, karena apa? Adanya dalil-dalil lain. Nah, barakallahu, sehingga ayat ini ditakwil bahwa maksudnya adalah bagi yang menghalalkan, atau khalidan fiha maksudnya bukan kekal tetapi dalam waktu yang sangat panjang. Nah, sebagaimana disebutkan oleh mufassirin, dari mana para mufassirin menafsirkan dengan tafsir yang berbeda dengan zahir ayat. Zahir ayat mengatakan khalidan fiha. Selesai. Khalidan fiha. Dari mana ahli tafsir menyatakan, oh ini berlaku bagi orang yang menganggap halalnya pembunuhan terhadap seorang mukmin, atau barakallahu fikum, makna al-khulud di sini bukan kekal selama-lamanya tetapi waktu yang sangat panjang. Dari mana dalil mereka mentakwil seperti ini? Karena adanya ayat dan hadis. Maka sama juga
2: Ketika ulama yang tidak mengkafirkan tarikus shalah kasalan, mereka memaknai kalimat faqad kafar di sini kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Di sini adalah kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman karena adanya

jahannam khalidan fiha, bahwa ini berlaku bagi al mustahil yang menganggap halal pembunuhan atau al khulud di sini sebagai bentuk ancaman waktu yang sangat panjang, bukan kekekalan. Kenapa enggak kalian vonis mereka semua mufassirin itu sebagai murji'ah? Begitu juga tentang ayat riba yang tegas-tegas menyatakan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menyatakan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kenapa enggak kalian vonis juga sekaligus? Hakadza ya ikhwan, mungkin akan datang waktunya. Karena bid'ah itu tajurru akhawatiha, dia akan menyeret saudara-saudaranya yang lainnya. Dia akan menjerumuskan pelakunya pada bid'ah yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, al-kibir kadang-kadang. Iya, kenapa? Kita dianggap takut memvonis mereka sebagai murji' sekaligus. Bukan sekedar hukum masalah tarik shalah, sekaligus yang mentakwil ayat tentang pembunuhan terhadap seorang mukmin. Begitu juga tentang ayat riba, begitu juga tentang ini dan tentang itu. Kufar mereka atau mereka murji'ah minimalnya. Nah, barakallahu fikum. Al-bid'ah itu ta'ti syai'an fa syai'an, secara bertahap, barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh menyebutkan tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun adh-dhalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Syekh juga menanya, kenapa kalian tidak memvonis kufur? Nah, ditakwil, oh iya, itu maksudnya fa'ulaika humul kafirun, bagi yang menganggap halal berhukum kepada selain hukum Allah, atau menganggap berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh, ya, setara dengan hukum Allah, atau berhukum dengan hukum Allah itu afdal, lebih utama dibandingkan berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka itu kafir. Dari mana kalian mendapatkan takwil ini? Nah, maka juga konsekuensinya kalian adalah murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Syekh menyebutkan hadis setelah itu, wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yu'dhi jarahu. Rasulullah berkata tentang orang yang menyakiti atau mengganggu tetangganya. Qala wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Naam. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, Syekh menyatakan faqad nafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman amman yu'dhi jarahu bi aqwa asalibin nafi. Rasulullah telah menafikan keimanan dari orang yang mengganggu tetangganya dengan uslub yang terkuat dalam penafian. Cara sistem penafian yang terkuat. Apa kata Syekh? Qala minal iqsam billahi thalath marrat ala nafyi al-iman anhu wa akkad hadha al-qasam al-mukarrara bitikrarin nafi. Yaitu dimulai dengan sumpah yang diulangi sebanyak 3 kali. Sudah bersumpah, Rasulullah tidak menyatakan la yu'min, la yu'min, la yu'min, tapi wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sumpah atau al-qasam di sini diulangi oleh Allah 3 kali, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Qasam itu sendiri kalau seandainya 1 kali itu pun sudah mengandung ta'kid. Kalau seandainya Rasulullah menyatakan wallahi la yu'min, la yu'min, la yu'min, itu sudah berfungsi sebagai apa? Ta'kid, penegasan tentang apa yang akan dibicarakan dalam hal ini, penafian iman. Apalagi qasamnya diulangi 3 kali. Wallahi, wallahi, wallahi. 1, kata Syekh. Al-qasam itu ta'kid. 2, diulangi 3 kali itu juga ta'kid. Kemudian beliau melanjutkan, wa akkada hadza al-qasam al-mukarrar, dan Rasulullah menegaskan

0: itulah yang diulang-ulang ini bitikrarin nafi, dengan diulanginya penafian. Ya. Tidak hanya Rasulullah menyatakan wallahi wallahi wallahi la yu'min man ya Rasulullah. Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Rasulullah tidak berqasam tiga kali terus penafiannya hanya sekali lah. Qasam plus diulang tiga kali, ditegaskan dengan penafian iman diulang tiga kali. Nah, perhatikan baik-baik. Hadza istihadun azimun min imamin azim. Wa huwa al-allama Rabbi bin Hadil Madkhali hafizahullah. Fahfadhu ya talabatul ilm. Hafalkan dan catat baik-baik bimbingan dari seorang alim kabir di zaman ini. Barakallahu fikum. Kalau antum cari ini di kitab-kitab akidah, sangat sulit antum mendapatkan yang semisal ini. Barakallahu fikum. Tetapi Syekh memberikan kepada antum intisari ilmu yang beliau tekuni sejak ayah sebagian antum belum lahir. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Qala Syekh, fa in hamala 'adil wa amthaluhu hadha an-nafya al-mu'akkada bi ashaddi anwa' at-ta'kid 'ala al-mustahil li'idha' jarihi saru murji'atan 'ala madhhabihim. Kalau seandainya si 'Adil, 'Adil al-Hamdan al-Ghamidi, salah satu al-Khawarij al-Haddadiyah, ya, dan orang-orang yang semisal dia mengartikan, menafsirkan penafian yang ditegaskan dengan bentuk penegasan yang sangat kuat, diartikan oh ini maksudnya dinafikan iman bagi orang yang menghalalkan mengganggu tetangganya. Dan memang betul sebagian ulama ada yang menafsirkan demikian. Ini wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Bagi siapa ini? Kalau bagi seorang yang menganggap halal mengganggu tetangganya. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan itu kufur. Barakallahu fikum. Ini salah satu makna hadis. Makna yang kedua di sini adalah at-taghlidh. Ya. Fi al-wa'id. Di sini ada bentuk wa'id, peringatan yang sangat keras sampai ditegaskan dengan bentuk penegasan yang seperti ini. Apa saja penegasannya? Al-qasam, kedua tikrarul qasam, ketiga an-nafi, keempat tikrarun nafi. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh, kalau ditafsirkan oleh mereka Al-Haddadiyah bahwa hadis ini berlaku untuk orang yang menganggap halal perbuatan mengganggu tetangga, maka dengan ini barakallahu fikum mereka juga adalah murji'ah. Ini khawarij sekaligus murji'ah. Ya. Campur aduk. Khawarij dengan murji'ah. Nah, enggak adil di dalam berilmu. Enggak adil di dalam menilai. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ana teringat satu dalil pula yang mungkin bisa disebutkan dalam konteks ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagian lafadznya di luar sahih Imam Muslim. Tentang qatilun nafs, tentang orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yawmal qiyamah. Naam. Wa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha mukhalladan abada. Barang siapa yang membunuh diri dengan menggunakan sebuah besi yang dia tusukkan, maka besi tersebut akan berada di tangannya nanti di hari kiamat. Naam, di dalam an-nar, dia khalidan fiha mukhallada, kekal, dikekalkan selama-lamanya, abadan, kata Rasulullah SAW. Begitu juga barang siapa, waman qatala nafsahu bisammin, dan seterusnya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, meneguk racun dan seterusnya, maka di hari kiamat dia, racun tersebut, dia akan terus meneguknya di dalam an-nar khalidan fiha mukhalladan abada. Kurang apa masih? Khalidan finnari, khalidan fiha mukhalladan abadan. Taib, bagaimana akidah kalian wahil haddadiyah tentang orang, seorang muslim muwahid yang membunuh dirinya karena putus asa, karena kecewa, dia membunuh diri. Kafir, kekal di dalam an-nar. Bunda, ini maksudnya ancaman yang sangat keras. Oh, berarti ada takwil. Nah, Honda, ini maksudnya bagi yang menghalalkan perbuatan bunuh diri, berarti ada ta'wil, harus dimaknakan seperti ini. Loh, kenapa? Ya karena akidah ahli sunnah tidak mengkafirkan, tidak memfonis kufur orang yang membunuh diri. Tapi dari mana antum tahu? Ya dari dalil-dalil yang lainnya. Aywa, sama juga tentang tarikus shalah. Dalam keadaan perlu diketahui bahwa hadis-hadis tentang tarikus shalah atau kufur tarikus shalah tidak ada yang setegas ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Maksimalnya adalah kalimat faqad kafar. Enggak ada khalidan finnari, apalagi mukhalladan, apalagi ditambah abadan. Nah, barakallahu fikum. Maka ahli sunnah akidah mereka adalah menggabungkan, memadukan berbagai dalil Al-Quran dan sunnah, tidak mengambil satu dalil mengabaikan dalil yang lain, atau berpegang dengan satu hujah kemudian mencampakkan hujah yang lain. Dan yang bisa seperti ini, yang bisa melakukan seperti ini, memadukan berbagai dalil, menggabungkan berbagai adillah tersebut adalah al-ulama al-kibar, bukan as-sighar. Falbarakatu ma'a akabirikum, wala yazalun nasu fi khairin ma akhadul ilman akabirihim, wa idha akhaduhu an asagirihim halaku. Sebagaimana halaknya al-haddadiyya, al-hajuriyya, al-qutbiyya, dan yang lainnya, halaku. Nah, barakallahu fikum. Ini sebuah pelajaran penting. Naam, kita sedang belajar kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri. Namun agar apa yang kita pelajari dari Kutubul Mutaqaddimin ini, kita tahu korelasinya dengan zaman kita hidup ini, dengan tantangan dan syubhat-syubhat yang ada di zaman ini, perlu kita mengenal siapa akabirul ulama di masa kita hidup ini, untuk bertanya kepada mereka, mengambil fatwa dan bimbingan dari mereka. Masih banyak lagi syubhat mereka. Semoga nanti kajian yang berikutnya masih kita akan membahas tentang tarikus shalah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan pada kajian yang sebelumnya tentang ayat yang dalam surat At-Taubah 6, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Itu salah satu dalil yang dijadikan dasar oleh ulama yang mengkafirkan tarikus shalah kasalan. Semoga bisa dibahas dalam kesempatan yang lain. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
0: Melanjutkan silsilah rangkaian nasihat yang sudah kita lalui beberapa majlis yang lalu, harapan besar dengannya Allah Subhanahu wa taala menunda azabnya bagi penduduk negeri ini sebagai hujjah buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ahli sunnah pernah mencoba menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dalam beberapa majlis yang lalu sempat dibahas tentang kebobrokan dan kemungkaran agama demokrasi yang datang dan sekaligus ditanamkan dan dipaksakan oleh kaum al-Yahud wan-Nasara al-Kuffar ke berbagai negeri, sehingga kalau ada sebuah negara yang dalam pantauan mereka melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat demokrasi, maka dengan segera negara tersebut akan dituduh sebagai negara yang tidak demokratis, sebagai negara yang diktator, kemudian akan diambil tindakan-tindakan yang lebih luas dari itu, baik tindakan terkait perekonomiannya atau politik internasionalnya atau bahkan pertahanan dan keamanan negeri tersebut. Amerika yang sering dijuluki sebagai polisi dunia, polisi mengontrol, memantau, memberi peringatan ke berbagai negara, ini semua menunjukkan bahwa demokrasi adalah sebuah agama, sebuah keyakinan, sebuah ideologi yang difardukan, diwajibkan dari langkah awal. Ini sudah menunjukkan bahwa demokrasi yang mereka suarakan itu sudah tidak demokrasi lagi, karena sudah dipaksakan seolah-olah itu adalah sebagai agama satu-satunya yang paling benar. Semua aturan, semua syariat harus di bawah kontrol demokrasi. Demokrasi secara umum maknanya adalah asy'abu yahkumu nafsahu binafsih. bahwa kebijakan hukum itu ditentukan oleh rakyat. Hukum oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Sampai ada istilah bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Apa yang dimaukan oleh mayoritas itu adalah yang dimaukan oleh Tuhan. Bahasa-bahasa yang sangat bertentangan dengan agama Allah yang hanif, agama Allah yang samhah, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, bu'ithu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus oleh Allah dengan agama al-hanifiyah, yaitu agama yang menyerukan kepada tauhid, peribadatan hanya kepada Allah satu-satunya, dan menjauhkan dari kesyirikan. As-samhah, yang mudah, ringan, ringan untuk diamalkan dan ringan akibatnya. Namun ketika umat ini memilih alternatif hukum, alternatif kebijakan selain al-hanifiyatus samha, selain millat Ibrahim hanifa yang Nabi kita diperintahkan dalam ayatnya, wattabi' millat Ibrahim hanifa, diperintahkan untuk mengikuti millat Ibrahim, sudah ditinggalkan oleh umat, dijauhi, dicemooh, dianggap bertentangan dengan kemodernan dan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan, beragam kepentingan. Di saat itu umat berada dalam kehancuran. Terlalu banyak untuk kita menyebutkan kebobrokan, kemungkaran dan kelemahan demokrasi sebagai sebuah sistem kebijakan hukum. Namun yang menarik untuk dibahas pada malam hari ini, untuk kemudian semua kaum muslimin di negeri ini, siapapun dia, dimanapun dia berada dan dimanapun dia berposisi, mengambil pelajaran, mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah terjadi. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin, sifat mulia yang ada pada seorang mukmin, karakter terpuji yang ada pada kaum seorang mukmin yang beriman adalah dia tidak akan pernah disengat oleh seekor hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat darinya. Kalau dua kali disengat dari lubang yang sama, itu bertentangan dengan sifat seorang mukmin. Lalu bagaimana dengan yang telah disengat 3, 4 bahkan 10 kali? Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Hari-hari ini muncul keluhan, ratapan yang mengandung harapan terkait penerapan syariat demokrasi di negeri ini. Bahkan keluhan ini disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah untuk menjadi seorang mukmin yang cinta Islam. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya para pembisik-pembisik dan kaki tangan jahat dari kaum munafikin ataupun kuffar. Dalam beberapa hari ini beliau mengeluhkan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia kebablasan, terlalu bebas, sehingga akhirnya menimbulkan instabilitas politik. Bahkan dengan tegas beliau menyatakan bahwa kebebasan demokrasi yang terlalu bebas ini menimbulkan, memunculkan liberalisme, radikalisme, sektarianisme, dan terorisme, bahkan ajaran-ajaran lainnya. Beliau ungkapkan ini kemarin dalam salah satu pertemuan yang beliau hadiri. Dengan tegas beliau mengatakan bahwasanya penerapan demokrasi yang terlampau bebas ini menimbulkan efek-efek negatif tersebut. Yang pertama disebutkan liberalisme. Ya, liberalisme di negeri ini semakin terbuka, semakin meningkat, dipromosikan, semua orang berbicara dengan bebas. Nabi-nabi Allah dicela, dicaci maki. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi kriminal karena berencana membunuh anaknya. Tidak cukup itu diucapkan per lisan, bahkan ditulis dalam sebuah karya. Dijual bebas, bebas. Bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas mengungkapkan ra'yunya, logikanya. Itu demokrasi. Malaikat-malaikat Allah pun dipermainkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun diperolok-olok. Enggak cukup waktu menyebutkan satu persatu kemungkaran-kemungkaran liberalisme di negeri ini. Bahkan apa yang dinamakan dengan LGBT, para pelaku-pelaku al-fahishah, fahishat kaum Nabi Lut, fahishah yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam, perbuatan kotor, jijik, perbuatan yang sangat-sangat bertentangan dengan jiwa manusia, apalagi dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini dibiarkan bebas, dibela, dibentuklah organisasi-organisasi yang menampung mereka, lembaga-lembaga hukum yang membela kepentingan jahat mereka. Liberalisme terus berkembang di negeri ini karena penerapan demokrasi. Ya, enggak bisa dilarang karena demokrasi. Ketika Anda mencoba melarang atau ada hukum yang mencoba melarangnya, akan dituduh ini tidak demokratis, bertentangan dengan hak asasi manusia, HAM. Dan ternyata pemerintah kita lelah akhirnya menghadapi rakyatnya yang memanfaatkan dan bergembira dengan demokrasi ini. Berikutnya beliau katakan demokrasi yang sangat bebas ini menimbulkan radikalisme. Ya, tentunya. Karena bebas berbicara, bebas berceramah, bebas berorasi, mengkritisi pemerintah secara terbuka, memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintahnya. Kelompok-kelompok radikal dengan beragam latar belakang, baik yang berlatar belakangkan Islam menurut klaim mereka, dan Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan radikalisme ataupun radikalisme yang dilatar belakangi oleh ideologi-ideologi lain, radikalisme Kristen, radikalisme Yahudi, radikalisme komunis, semuanya tumbuh bebas di dalam atau di bawah payung demokrasi. Berbagai urusan kemasyarakatan, berbagai urusan rumah tangga, berbagai urusan kenegaraan, berbagai urusan hukum menjadi tidak menentu, ditendang ke sana, ditendang ke sini, dilempar ke kanan, dilempar ke kiri. Siapa saja yang mau melemparnya, siapa saja yang mau menendangnya, karena memang hukum itu dari rakyat sumbernya, oleh rakyat pelaksananya, dan untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, rakyat, rakyat, dan rakyat. Sementara rakyatnya yang akan menentukan kemana arah hukum tidak dididik atau tidak terdidik dengan didikan tauhid, sehingga sebagian rakyat yang menginginkan ritual-ritual kesyirikan tetap eksis, tetap berada, akan dilindungi oleh payung demokrasi. Rakyat yang menginginkan perdukunan, bebas perdukunan itu. Itu adalah hasil olah pikir manusia yang memiliki porsi perlindungan hukum. Begitu juga ketika rakyatnya menginginkan ritual-ritual sesajen dan yang semisalnya, sesajen di gunung, sesajen di laut, sesajen di rumah, sesajen di jalan raya, semua itu ada payung hukumnya dalam agama demokrasi. Tidak boleh dicegah, karena ketika dicegah, Anda telah melawan agama demokrasi. Anda akan tahu akibatnya. Kalau Allah yang dicela, ya tunggu proses hukum yang panjang. Al-Quran yang dihina, di berbagai lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam, ada lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam menginjak lafzul jalalah Allah dengan kakinya, diinjak di depan kelas, di depan, di hadapan murid-muridnya. Ada sekelompok mahasiswa lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam meneriakkan anjinghu akbar, subhanallah amma yaqulun, maha suci engkau ya Allah dari apa yang mereka ucapkan, dari celaan yang mereka lontarkan terhadapmu ya Allah. Sampai hari ini enggak jelas prosesnya kemana. Nabi kita Muhammad ditertawakan karena memang demokrasi. Begitu juga radikalisme terus bermunculan di bawah payung agama demokrasi ini. Bebas berbicara, mau mengkritisi pemerintah secara terbuka, punya hak, dilindungi oleh hukum. Anda mau berdemonstrasi mengkritisi dan menentang kebijakan pemerintah, ada payung hukumnya, silahkan. Dan berbagai ajaran lainnya, demikian kata Bapak Presiden Indonesia. Karenanya Islam sebenarnya telah mengajak seluruh umat manusia untuk kembali kepada syariat sang Khalik, kembali kepada aturan dan sistem yang telah diciptakan dan diletakkan oleh sang Khalik, Al-Malik, sang pencipta dan pemilik alam semesta ini. Kalau langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang, angin, badai dan yang lainnya, semuanya tunduk patuh kepada syariat Allah, kepada ketentuan sang penciptanya, tidak sedikit pun ada yang melanggar di antara mereka. Tetapi manusia dipanggil oleh Allah untuk tidak berhukum, tidak menentang, atau tidak berhukum dengan syariat Allah dan tidak menentangnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil contoh betapa Islam itu indah, betapa Islam itu menghalangi munculnya radikalisme dan terorisme. Syariatnya indah dan mudah, syariatnya melindungi kepentingan manusia. Tidak ada syariat Islam, syariat Allah yang bertentangan dengan kepentingan manusia, selama kepentingan itu benar-benar kepentingan yang memang dalam batas-batas, bukan kepentingan yang brutal. Salah satu contohnya yang sudah kita sebutkan, jangankan sampai mencaci maki pemerintah di depan halayak ramai, jangankan sampai menuding-nuding pemerintah di atas mimbar, membicarakan kejelekan pemerintah walaupun dalam sekup keluarga, dilarang dalam Islam ini. Dilarang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mencela, mengkritisi secara terbuka walaupun dengan adab, itu pun dilarang dalam sunnah Nabi. Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat kepada penguasa, jangan ditampakkan secara terbuka. Islam indah, Islam penuh dengan kemudahan,

0: sekarang ini wibawa pemerintah menjadi hancur akibat demokrasi. Wibawa pemerintah menjadi tak berharga lagi akibat demokrasi. Kalau dikatakan penerapan demokrasi di Indonesia inilah yang terlalu bebas, ya memang demikian demokrasi. Apa yang dimaukan oleh rakyat? Ketika Anda mencoba membatasi kebebasan tersebut, serta-merta akan muncul tudingan bahwa Anda tidak demokratis. Anda telah melakukan diskriminasi. Anda telah melakukan pelanggaran HAM berat. Maka dari itu, kembalilah kepada syariat Allah, wahai kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi barang siapa yang mengamalkan syariatnya. Dan bersyukurlah bagi ahlus sunnah yang telah diberi taufik oleh Allah untuk beragama, untuk berislam di bawah naungan sunnah. Bersyukurlah wahai ahlus sunnah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik untuk bisa beramal dengan Al-Quran dan sunnah, punya kemauan yang serius dan sungguh-sungguh untuk menghormati Al-Quran dan As-Sunnah. Bersyukurlah wahai ahlus sunnah ketika Allah berikan taufik untuk kita bisa dan senang memahami ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil sunnah di bawah bimbingan pemahaman dan penerapan generasi as-salaf, generasi para sahabat Nabi sebagai generasi terbaik, terbaik akidahnya, terbaik tauhidnya, terbaik imannya, terbaik akhlaknya, terbaik muamalahnya, baik antar sesama masyarakat dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, maupun muamalahnya terhadap pemerintahnya. Al-Imam Malik rahimahullah dalam salah satu nasihatnya menyatakan, la yasluhu amru akhir hadhihi al-ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik kondisi urusan keadaan akhir dari umat ini kecuali dengan cara dan sistem yang dengannya telah menjadi baik generasi awal umat ini. Tentu ini ada himbauan dan ajakan untuk agar umat ini mempelajari sistem apa yang diterapkan, diamalkan oleh generasi awal umat ini. Dan siapa itu generasi awal umat ini? Tidak lain mereka adalah as-sahabah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Kalau tidak, maka kita jatuh dalam penyimpangan. Kita akan jatuh dalam problem demi problem. Ayat yang sudah sempat kita sebutkan pada kajian sebelumnya, di mana Allah menyatakan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka karena itu jika datang kepada kalian petunjukku, syariatku, ketika datang petunjukku dan syariatku, barang siapa yang berpegang dengannya, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak tersesat dalam mencari solusi, mencari kebenaran, mencari jawaban terhadap problematika umat dan problematika negara. Wala yashqa, dan tidak akan celaka, tidak akan binasa, tidak akan hancur. Namun apabila sebaliknya Allah melanjutkan, waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari syariatku, berpaling, disampaikan ayat-ayat Al-Quran, ditolak dengan alasan bertentangan dengan demokrasi, disampaikan hadis-hadis Nabi, ditolak pula, dinyatakan karena tidak relevan atau bertentangan dengan hak asasi manusia, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Tinggal kita mau memilih yang mana. Kita akan memilih golongan yang pertama, yang apabila datang kepada mereka peringatan Allah, syariat Allah, langsung dipegangnya dan dipeluknya, diamalkannya. Ataukah yang kedua, yang menentang dan menolak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada umat Islam di negeri ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing penguasa, pemimpin kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah jauhkan dari pemimpin-pemimpin kita orang-orang zalim dan orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Tak bosannya mengingatkan seluruh teman dan seluruh ikhwan untuk terus berdoa. Terus kita berjuang dengan doa ini, walaupun manusia mencemoohkan kita karena dianggap kita tidak ikut berjihad, karena dianggap kita tidak ikut berjuang dengan turun ke jalan-jalan untuk berdemonstrasi, meneriakkan yel-yel dan caci maki terhadap penguasa. Sabar, sabar wahai ahlus sunnah. Kita ingat baik-baik di masa seperti ini nasihat al-imam Al-Kabir Asy-Syami Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal walau zakhrafu laka bil qaul." Wajib atas Anda untuk tetap berpegang teguh dengan bimbingan dan prinsip-prinsip salaf, walaupun manusia menolakmu, mencemoohkanmu. Dan waspadalah kalian dari logika-logika manusia, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh manusia selain salaf. Walaupun prinsip-prinsip tadi, pernyataan dan seruan-seruan tadi diperhias dengan kata-kata yang indah, janji-janji yang menarik, jangan terpengaruh. Sabar, sabar bertamassuk dengan as-sunnah ini. An-Nabi alaihi salatu wassalam setelah menyebutkan innahu man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan katsira, sungguh yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Ya, sekarang kita persaksikan itu. Kita lihat, kita dengar, kita baca. ribut sana sini, saling mengkritik sana sini, saling menjatuhkan, masing-masing saling menawarkan solusi yang tidak terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, masing-masing bangga dengan sistemnya, masing-masing bangga dengan solusi yang ditawarkannya. Centang perentang manusia, centang perenang manusia dipertontonkan siang dan malam. Maka Nabi kita menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al mahdiin min ba'di. Wajib atas kalian di masa seperti itu untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahku, prinsipku, cara beragamaku, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, sunnah, prinsip, cara berislamnya al-khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Bahkan sebelum itu, qala tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Benar-benarlah kalian berpegang teguh dengannya, ditegaskan lagi oleh Nabi. Dan gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya jangan main-main, pegang erat-erat agar kita tidak terpelanting jatuh dalam fitan, tidak jatuh dalam berbagai kemungkaran dan kesesatan ini, yang antara lain adalah kesesatan dan kemungkaran demokrasi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian dari berbagai perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, baik dalam urusan ibadah, ataukah yang baru diada-adakan dalam urusan akidah, ataupun yang baru dan diada-adakan dalam urusan dakwah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama ini, sistem dan cara yang baru, akidah yang baru, sistem ibadah yang baru, semua itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seluruh kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan segala kesesatan itu tempatnya di dalam an-nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nasihat ini bermanfaat untuk pengucapnya dan penyampainya pertama, kemudian bermanfaat untuk seluruh yang mendengarkannya, dan Allah jadikan bagian daripada pemberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا منها. Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam wal iman wal istiqamati alaih au alaihima. Nikmat kita dijadikan sebagai muslim, mukmin, dan mati di atas keislaman dan keimanan, istiqamah di atasnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا min ghafurin rahim. Sungguhnya orang-orang yang telah bersaksi berkata bahwasanya Allah adalah Rabb kami, kemudian mereka beristiqamah di atas keimanannya, maka akan turun para malaikat berbondong-bondong saat menjelang kematiannya. Allah tugaskan para malaikat itu untuk memberi kabar gembira. Kepadanya, kepada hamba-hamba yang istiqamah saat menjelang kematiannya. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat itu, atau sebelumnya mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Yani jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah kematian ini, mulai dari alam barzakh. Allah jamin kalian akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur. Dan jangan kalian takut setelah hari kebangkitan nanti. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berikan kepada kalian ampunan. Allah mudahkan perhitungan kalian di hari perhitungan. Allah masukkan bagi kalian jannah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian yang setia untuk kalian ketika dalam kehidupan dunia, dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya para malaikat ketika di dunia mendoakan untuknya istiqamah, memohonkan kepada Allah ampunan. Ketika di dunia memintakan kepada Allah hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Terus demikian para malaikat memohonkan rahmah ketika masih hidup hamba-hamba tersebut di dunia. Dan para malaikat itu di akhirat nanti sebagai salah satu dari pihak-pihak yang dengan takdir dan izin Allah memberikan syafaat. Demikian ayat ini mengabarkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, mengakhiri hidup ini dengan tauhid, mengakhiri hidup ini dengan sunnah. Tidak semua hamba mendapatkannya. Kita masih ingat beberapa hadis Rasul yang mengabarkan kepada kita tentang nasib seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan apa dia mengakhiri hidupnya? dengan sunnah atau dengan bid'ah? Dengan tauhid atau mengakhirinya dengan syirik dan kekufuran? Mengakhiri hidupnya dengan ketaatan dan amal saleh ataukah dengan kemaksiatan? Enggak ada yang mengetahuinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Wa laisa bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasabaqahu al-kitab, fa'amila bi 'amali ahli an-nar fadakhala an-nar." Sungguh ada seorang hamba yang di masa hidupnya dia telah beramal dengan amalan-amalan penghuni jannah, penghuni surga. Dia bertauhid. Amalan ahli jannah. Dia berjalan di atas sunnah dalam akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudah beramal sebatas yang dilihat dan didengar oleh para hamba-hamba Allah. Dia beramal dengan amalan ahli jannah. Tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali hanya sehasta. Sudah dekat sekali. Namun tiba-tiba di detik-detik terakhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahlun nar. Tiba-tiba dia berbuat syirik, berucap kata-kata kufur yang membatalkan keimanannya. Kata-kata atau perbuatan yang termasuk dalam nawakidul iman. Pembatal-pembatal keimanan di akhir hidupnya.

dan bentuk keberuntungan yang baik atau nasib yang baik adalah kita misalkan memulai taklim ini pada jam sekian, pada malam hari ini. Sehingga seolah-olah makna husnul thali'i husnul hadz, nasib yang baik, yang bagus. Pertama penting untuk ditanyakan, siapa dari pakar bahasa yang mengartikan al-thali' dengan al-hadz? Kedua, kita semua sudah mendengar fatawal kibar, wahum ahlul lughah, juga orang yang mengerti bahasa. Ibn Baz, waman ma'ahu minal lajnah. Yang umur sebagian mereka lebih tua dari umur, maaf-maaf saja, orang tua atau ayah Muhammad ibn Hadi. Bukan sekedar sebagai orang tua yang umurnya tua, tetapi tua umurnya dalam dakwah, dalam ilmu, dalam mendidik, dalam menjawab problem-problem. Ibn Uthaymin, Ibn Baz dan yang bersamanya, semuanya tidak ada yang mengartikan bahwa husnul thali' artinya adalah husnul hadz. Sehingga dengan ini maknanya jika begini boleh, kalau begini enggak boleh. Atau kalau begini maknanya bisa benar, kalau begini maka salah. Jika seandainya seperti itu, ini penting. Jika seandainya memang lafaz husnul thali' mengandung dua kemungkinan makna, yaitu bermakna husnul hadz atau makna yang telah dijelaskan oleh Ibn Baz wa man ma'ahu wa Ibnu Utsaimin wa Syekh Shalih bin Abdul Aziz alu Syekh. Nah, maka ketahui di antara manhaj ahli sunnah disebutkan oleh para ulama, yaitu annal alfaz al-muhtamila, annal alfaz al-muhtamila li ma'ani li akthar min ihtimal la yajuzu isti'maluha bil khusus idha kana al-amr yattasilu aw yata'allaq billahi wa bi sifatihi wa af'alihi wa bi umuri al-aqidati والغيبيات لا يجوز استعمالها واستعمالها مع بقاء الاحتمال من البدعة. Bahwa lafaz-lafaz, kata-kata atau redaksi-redaksi yang maknanya mengandung kemungkinan-kemungkinan tidak boleh digunakan selama kemungkinan-kemungkinan itu masih tetap ada. Tidak boleh digunakan terkhusus apabila ucapan itu bersentuhan atau berkaitan dengan Allah atau sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatan Allah atau terkait dengan perkara-perkara akidah dan perkara-perkara gaib. Dan menggunakan ucapan atau lafaz-lafaz yang muhtamilah, mengandung kemungkinan makna-makna lebih dari satu, dalam perkara-perkara tadi, dalam keadaan kemungkinan-kemungkinan tersebut masih tetap ada, ini bagian daripada bid'ah. Karenanya, Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika mendengar saat muncul fitnatul Quran, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, la syak annahu mubtadi', bahkan banyak dari ulama salaf mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, laisa kalam Allah. Setelah fitnah khalqul Quran terkuat, banyak terungkap siapa di antara mereka yang berakidah dengan akidah kufur ini. Mulai di situ ada orang-orang yang mencoba mengganti redaksi dengan mengatakan, lafzi bil Quran makhluk, bacaanku, ucapanku dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang makhluk, bukan Al-Qurannya, tapi ucapanku. Imam Ahmad mengatakan, man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa mubtadi'. Kenapa? Karena lafaz ini, redaksi ini tadi mengandung
kemungkinan.

0: kemungkinan-kemungkinan makna. Sebagaimana sudah dibahas dalam pelajaran akidah tentang permasalahan ini. Setidaknya juga ucapan husnul thaliq, walaupun kita tidak meyakini itu. Tidak meyakini bahwa husnul thaliq bagian dari jenis alfaz yang muhtamilah. Bahkan dia termasuk alfaz yang ditegaskan oleh Ibn Baz, Al-Uthaymin, Syekh Shalih Al-Syekh, wa ghairuhum minal ulama, bahwa ucapan ini, na'am, barakallahu fikum, batil, tidak benar, karena bisa mengandung syirik akbar, jika si pengucapnya meyakini bahwa al-matali' ini, perbintangan ini, punya pengaruh secara langsung kepada keberhasilan atau kegagalan, kesembuhan atau penyakit dan seterusnya, maka ini syirik akbar. Tapi apabila si pengucapnya sekadar meyakini, ini adalah sekadar ucapan begitu saja tanpa makna yang disebutkan, maka ini termasuk syirkul alfaz, ya, yang juga dilarang dalam syariat Islam. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Belum lagi kesalahan Muhammad bin Hadi dalam perkara-perkara yang banyak. Sebagiannya dalam perkara akidah, sebagiannya dalam perkara manhaj, sebagiannya dalam perkara akhlak. Ikhwani fi din azzanillahu yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, saya dan antum, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencegah kita dari mengikuti syahwat, dan ilmu yang menguak kepada kita tabir-tabir syubhat, sehingga kita mengetahui benar-benar yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, terkhusus inda nuzulil fitan, ketika datangnya berbagai fitan yang mengancam akidah kita dan iman kita. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab al-iman bil qadar adalah hadis Salman al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara asyqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis as-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbalul khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah. Bersama dengan ahli sunnah. Ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin, itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah as-salafiyun, maka ada pada tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lus syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi 'anil munkar, ini fi'lus syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lus syar. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyar, dan majlis-majlis asyar, majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq,
0: Ini majalisus syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalisus syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asy-syaqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai muqaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga. Thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah, yang Allah berikan taufik untuk istiqamah, itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah, mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah, hingga dia mengakhiri hidupnya, mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah, dia akan berusaha serius, akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah, tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah, kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu, menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai Al-Imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian Al-Imam Al-Wadi'i, terharu, meneteskan air mata, dan mengatakan dengan ucapan yang agung, "Hakadha hayatul muhaddisi." Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya, ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu, hormati majlis ilmu, catat ilmu itu dengan rapi, hafalkan, dimurajaah sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bit ta'allum. wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majelis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qira'atul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah, yang diajarkan oleh asatidah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi ana ingatkan, manfaatkan. Ana perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan salafiyah dan sekarang bergabung dengan hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas salafiyah bagi dia cukup lehya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama hizbiyin. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. I'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar, terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh, dari majalis al-khair aksan bil aks. Yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis syarr. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syarr. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit hubbud dunya, merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat, sempit dadanya, di hatinya bermula ada penyakit. Allah tambahkan padanya penyakit sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama, menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung terkait istrinya, ada satu masalah terkait istrinya, tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah, jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, gak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adhani Allahu jalla wa ala wa iyyakum minal khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga. Atau anak dia dengan musyrifnya. Anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil terhadap apa itu salafiyah, bagaimana nilainya. Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia gak butuh kita, terus dia akan berjalan. Gak pernah berhenti walaupun kita gak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita, enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita, enggak. Kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting.
1: Jaga baik-baik akidah, jaga baik-baik manhaj ya ikhwan. Jangan dijual, jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi, materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Ya. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Ana kalau enggak gini enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir, kayaknya ente kuliah lagi. Ayah. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh kalau ustad-ustad yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, ana lama enggak melihat antum taklim karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, fadhal. Ayo fadhal itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi, sempit dadanya. Sumpah dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan. Amalan-amalan maksiat lainnya. Maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta. Dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta. Kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah.
0: Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan sarahah. Ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum, belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan, rinci lagi. Tapi karena dia gak belajar. Dia gak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila anda kecewa, anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting, semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullah jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
2: Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada hampir setiap al-fitan yang terjadi, sering menyeret manusia untuk bersikap dan berkata tanpa ilmu. Hampir pada setiap al-fitan yang terjadi, menyeret orang di zaman itu untuk bersikap dan berkata keluar dari bingkai keadilan. Pada hampir setiap fitnah yang terjadi, menyeret orang di sekitarnya untuk keluar dari al-adab wal-akhlaq al-hasanah. Sejarah menunjukkan itu. Berkata dan bersikap tanpa ilmu, bersikap atau berkata keluar dari bingkai keadilan, berkata atau bersikap di luar al-akhlaq al-hasanah. Apalagi di zaman ini, tidak hanya menimpa umumun nas, keumuman manusia, keumuman umat, bahkan menimpa tiga hal tadi, talabatul ilm. Al-adab wal-akhlaq al-hasanah yang sering diabaikan, contohnya mudah untuk melakukan as-sabbu wasyatam, celaan dan cacian, mudah dari lisannya dengan kata-kata yang hatta sebagian awam merasa malu mengucapkannya. Hal ini terjadi pada fitnat Falil Harbi dan tidak kalah parahnya pada masa Yahya bin Ali Al-Hajuri. Kata-kata as-sabbu wasyatam wal istihza tidak hanya menimpa talabah sigar di kalangan mereka, bahkan talabah mustafidin, bahkan sebagian yang sudah dinisbatkan kepada tingkatan masyayikh. Kamus-kamus celaan, kamus-kamus istihza, mengolok-ngolok, yang terucap dari lisan Al-Hajuri ataupun Al-Hajuriyin pengikutnya, sangat malu kita untuk menyebutkannya. Namun sekali lagi, setiap fitnah yang terjadi, thullabul ilm keseret tanpa dia sadar. Tabihu, sekali lagi ana ingatkan terus, semoga Allah melindungi ana dan antum semuanya dari syarrul fitan. Seorang talib ilm dulu ma'ana, masya Allah, muadab, masya Allah, rajin ibadah, fi saffil awal, qiyamul lail, yasumun nahar. Ketika bergabung dengan Hajuri, hancur akhlaknya, jadi syaddam, musabbab, mustahzi. Ya subhanallah, hadzal fitan. Di antara al-akhlaq al-hasanah yang ditinggalkan di masa fitan dan sering lupa karena emosi, karena hawa nafsu, karena ingin membalas, adalah al-kadzib. Dia sengaja dan berani, tidak peduli untuk berdusta demi menjatuhkan pihak-pihak yang dia benci, sehingga menyeret dia untuk bersikap keluar dari bingkai keadilan, kebenciannya tadi, emosinya tadi. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu. I'dilu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebencian kalian kepada suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Tidak adil karena keluar dari bimbingan ilmu. Tidak adil kenapa? Karena dia tidak ta'anni. Tidak adil karena kebenciannya yang berlebihan, emosinya yang berlebihan, gak terkontrol. Akhirnya gak adil dia bersikap. Allah mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sampai akhirnya mendorong dia untuk berbuat al-kadzib atau menukil berita, menyebarkan berita sesuatu yang dia tidak tahu. Al-mukhbir ini shadiqun au kadzibun, taqiyun au fasiqun. Lupa kepada qauluhu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, tabayyanu, cross check. Kalau Anda tidak mampu meng-cross-checknya, kepada siapa, kemana saya akan memastikan, maka diam. Jangan berkomentar apa-apa, apalagi sampai menukilnya. Anda tidak mampu mengecek, bertabayun. Jangan memaksakan diri sampai habis waktu. Anda tidak tahu kemana melakukan tabayun. Akhirnya Anda jatuh kepada pihak yang gak pantas Anda bertabayun. Tambah tersesat, tambah terombang ambing dia dengan fitan. Maka falyasmut, diam. Udhkurullah wa astaghfiru rabbakum, diam. Wallahu a'lam. Ana enggak tahu. Tapi kadang-kadang atau sering kebencian kepada suatu kaum menyeret dia untuk enggak peduli, pokok ada berita forward, ada berita sebarkan. Terus dari di zaman seperti ini dengan adanya alat-alat telekomunikasi yang mudah dipegang oleh banyak orang, dengan mudah dia sebar sana, sebar situ, temannya situ, terus

Bahkan sampai pada tingkatan wal'iyadu billah menyeret seseorang untuk melakukan kabirah bal kabair, dosa-dosa besar yang bukan perkara yang mudah, yang gampang pertanggungjawabannya. Salah satu contohnya adalah al-qadzf, menuduh seorang muslim atau mukmin berbuat fahisyah. Mengucapkan ucapan-ucapan, lafaz-lafaz yang mengandung makna al-qadzf, makna tuduhan berbuat fahisyah. Az-zina, atau satunya yang lebih jahat lagi, yaitu amal kaum Lut, lebih jahat lagi, lebih menjijikkan. Di masa fitnatul hajuri, hajuri min alal kursi, kursi masjid, menuduh atau mengucapkan sebuah ucapan yang mengandung makna qadzaf terhadap

tidak mengizinkan kita secara syar'i untuk tidak adil. Tidak adil itu tidak berada di atas ilmu, keluar dari batas-batas al-haq, mendzalimin orang. Dengan kata-kata afwan, malu ana menyebutkan di hadapan antum. Yang mana kalimat itu mengandung makna qadzaf, tuduhan perbuatan keji, kotor. Maka dalam kesempatan ini penting kita membaca dan mengambil faedah dari ulama-ulama kita tentang hukum permasalahan ini. Yang mudah adalah penjelasan ulama mufassirun tentang ayat keempat dari surat An-Nur, di mana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Makna ayat ini secara bahasa kita, dan orang-orang yang menuduh al-muhsanat, yaitu wanita-wanita muhsanah yang sudah berumah tangga, al-afifat, yang menjaga kehormatannya dan harga dirinya, dituduh berbuat perbuatan zina. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Nanti kita akan jelas, kita baca bagaimana penjelasan al-mufassir Ismail bin Umar ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Fajliduhum 80 jalda, maka cambuklah mereka-mereka ini tadi 80 cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan tidak boleh lagi diterima persaksiannya, beritanya, persaksiannya, termasuk jarah wa ta'dilnya, tidak boleh diterima abadan. Wa ulaika humul fasiqun, yang ketiga, dan mereka ini tergolong orang-orang yang fasik. Orang fasik, hukum asal beritanya enggak boleh diterima. Fasik. Akhir-akhir ini beredar ya, tulisan, audio di banyak tempat. Tanpa mau peduli, kalau orang awam terserah ya. Tapi orang-orang yang sudah pernah merasakan thalabul ilm, tanpa mau tahu, ini al-mukhbir, pembawa berita dalam tulisan atau ke audio itu, mu'minun taqiyun, seorang mukmin yang bertakwa, yang takut kepada Allah dalam menyampaikan berita, atau annahu fasiqun kadzab, beredar ke sana kemari, yang ini forward sana, yang ini forward situ, yang ini ke sana, yang ini tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian mengira itu perkara kecil, tapi itu di hadapan Allah perkara yang sangat besar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi al-ayatul karimah fiha bayanu hukmi jaldil qadhif lil muhsanah. Ayat ini yang mulia ini, di dalamnya ada penjelasan tentang hukum cambukan bagi al-qadhif. Al-qadhif itu si penuduh, menuduh perbuatan keji, fahisyah,

0: kepada seorang wanita muhsanah, hiyal hurra al-balighal afifah, kata Ibnu Katsir, yaitu dia seorang wanita yang hurra, bukan budak, al-balighah, yang sudah baligh, al-afifah, yang selalu menjaga kehormatannya. Fa idza kana al-maqdhuf rajulan fa kadzalika yujlad qadhifuhu aidan. Kalau yang tertuduh ini seorang pria, sama hukumnya, walaupun yang disebut tadi seorang wanita, tetapi sama juga, kata Ibnu Katsir. Kalau yang dituduh seorang pria dengan tuduhan perbuatan keji, kamu telah berbuat ini atau itu, maka hukumnya sama, kata Imam Ibnu Katsir. Walaysa fi hadza niza'un bainal ulama. Enggak ada perselisihan sedikit pun di kalangan ulama bahwasanya hukumnya sama, baik yang dituduh seorang wanita afifah ataukah seorang pria afif. Fa in aqama al-qadhif bayyinatan ala sihhat ma qalahu dur'a anhu al-had. Kalau sang qadhif, si penuduh ini, mampu mendatangkan bukti, maka diselamatkan dia, terlindungi dia dari cambukan tersebut. Walihada qala ta'ala thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian para penuduh tersebut tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Qala al-imam Ibnu Katsir fa aujaba 'ala al-qadhif. Allah mewajibkan kepada si penuduh, idza lam yuqim al-bayyinata 'ala sihhat ma qala 3 ahkam. Allah mengharuskan dan menetapkan adanya 3 hukum sekaligus bagi si qadhif, si penuduh, kalau tidak mampu mendatangkan al-bayyinah, yaitu 4 orang saksi. 4 orang saksi melihat, bukan 3 orang melihat yang satu dapat berita dari 3, enggak. 4 orang saksi melihat kehormatan seorang mukmin. Itu perbuatan al-fahisyah. Jadi kalau dia melakukan mukaddimah-mukaddimahnya, bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ada seorang menyaksikan si fulan melakukan mukaddimah-mukaddimah fahisyah, maka ada hukum tersendiri. Boleh diambil tindakan-tindakan. Kalau membahayakan kepada pihak lain, ada di sebuah komunitas, dikeluarkan, diusir. Kalau dia pindah ke tempat lain, membahayakan tempat lain, diberitahu tempat lain tadi, hati-hati, fulan ini berbahaya, intabih, waspada. Kita mengingatkan kepada semua ikhwan, tentunya masalah ini penting. Satu orang berbuat, walaupun mukaddimat yang membahayakan, ya, tidak dituduh dia berbuat fahisyah, cuma waspada. Intabih fulan, begini, intabih, hindarkan dari ini, hindarkan dari itu, awasi dia, karena dapat membahayakan orang lain. Ya kalau dia tidak taubat dan tidak berbenah diri, hancur dia. Tiga hukum tersebut, qala al-imam Ibnu Katsir, sal ahadaha an yujlad 80 jaldah. Ini yang pertama, dicambuk 70 kali cambukan, yaitu oleh waliul amr, oleh pemerintah. Bukan lembaga, bukan ormas, bukan takmir masjid, bukan orang kampung, bukan, tapi waliul amr, pemerintah. Atsani, hukuman yang kedua, annahu turaddu syahadatuhu abadan, ditolak persaksiannya selama-lamanya. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bagaimana dengan yang sudah tobat, mengakui kesalahannya, bahwa dia dalam tuduhan itu tidak dapat membatalkan bukti, tidak dapat mendatangkan saksi, dia taubat minta ampun pada Allah, apakah boleh diterima setelah itu persaksian dia? Ada dua pendapat di kalangan ulama. Kemudian beliau melanjutkan, as-salis ayyakuna fasiqan laisa bi'adlin la indallah wala indan nas. Dengan sebab itu tadi dia menuduh saudaranya berbuat perbuatan fahisyat tanpa mampu mendatangkan sebuah bukti, saksi empat orang yang diminta, maka dia tergolong dalam kategori orang-orang fasik, bukan seorang yang adil yang bisa dipercaya baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ulama ada dua pendapat ketika menjelaskan ayat yang berikutnya, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kalau tobat dan dia membenahi kerusakan-kerusakan yang muncul, berbenah diri dan membenahi kerusakan yang muncul akibat perbuatannya, maka setelah itu boleh diterima persaksiannya. Amma al-jalad, cambukan tetap berlaku karena itu hak saudaranya, tetap dicambuk ya. Tetapi kalau tentang persaksian dia, berita-berita dari dia, pendapat pertama menyatakan jika bertobat kembali diterima, dinukilkan dari beberapa ulama salaf. Sementara pendapat yang kedua juga dari sekian sejumlah ulama salaf menyatakan tidak diterima persaksiannya walaupun sudah tobat. Nah, kalimat illal ladzina amanu atau illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kata ulama pendapat kedua ini, kembalinya kepada hukum yang ketiga, yaitu dengan tobat dan al-islah dia terlepas dari vonis fasik. Sementara al-jalad tetap, yang kedua wala taqbalu lahum syahadatan abada tetap berlaku. Vonis ketiga atau hukuman ketiga selesai dengan adanya tobat dan pembenahan. Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum, itulah al-fitan. Intabihu antum ya talabatul ilm. Dulu di masa al-hajuri diingatkan tulabuhu al-mustafidun. Hati-hati ya. Jangan antum kira tulab al-hajuri itu orang-orang yang tidak ada yang huffadul Quran. La. Huffadul Quran banyak ya talabatul tahfiz. Wa ya hafadatul Quran. As'alallah yu'afiyani wa iyyakum. Jangan antum kira, jangan kemudian di antara itu orang-orang yang bodoh, enggak ada kecerdasannya. Di antara mereka ada yang lebih cerdas dari kita. Tapi subhanallah di masa fitan menjadi jahil. Syaikhuhum min alal kursi, dari kursi mengajarnya di masjid fi baitillah, mengucapkan kalimat-kalimat yang malu disebutkan. Kalau masih nyebutkan ya jahil, mungkin masih belum terlalu malu kita. Ya syaitan, masih bisa menukil kita. Masih bisa menukilkan. Ya safi, mungkin kita masih bisa menukilkan. Kotor, malu di kursinya dia bicara. Tapi subhanallah, talabahnya itu enggak sadar-sadar. Bagaimana sampai kepada tingkatan al-qadhaf? Ya hufadzul Quran, haulal hajuri, aynakum antum? Kita di sini mendengar dengan rekaman suaranya dia berbicara qadhf terhadap seorang hizbi. Bongkar membongkar aib. Walaupun dengan dusta di internet. itu al-fitan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian pada fitnah Falil Harbi, kemudian atau sebelumnya setahun dua tahun fitnah Abil Hasan, kemudian dilanjutkan setelah itu fitnah Ali Al-Halabi, semuanya berproses tentunya. Kemudian Hajuri, di antara ciri-ciri fitan itu adalah mereka sebenarnya ingin menyerang terkhusus dalam hal ini Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi. Cuma di awal-awal fitnah, di putaran pertama, kedua, dan ketiga fitnah, itu enggak berani terang-terangan menyerang Syekh Rabi. Orang akan semburat, akan pergi meninggalkan dia. Tapi dia butuh waktu, timing yang tepat menurut dia, dia akan menjatuhkan Syekh Rabi. Bermula dari apa? Dulu didengar dari mereka-mereka ini, Syekhuna al-Allamah, Syekh Rabi, Imam, Syekh Rabi, ya ikhwan, Syekh Rabi, Syekh Rabi. Giliran Syekh mulai menasehatinya. Giliran Syekh mulai menegur dia dalam beberapa hal. Dinasehatin secara rahasia oleh Syekh. Dipanggil, disuratin, ditelepon, diutus orang. Syekh menyampaikan salam. Tetap enggak dipedulikan. Sementara mafsadah dia menimpa orang-orang, menimpa yang di sekitarnya, menimpa murid-muridnya, terus seperti itu. Nah, ketika Syekh masih merahasiakannya, wah, dia memuji-muji Syekh, luar biasa. Luar biasa. Tapi sebenarnya dalam praktek amalia manhaj dia dan dakwahnya, banyak menyelisih tariqat Syekh Rabi. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Yahya bin Ali al-Hajuri, ketika Syekh Rabi sudah secara terbuka membantah Abul Hasan al-Ma'ribi, Yahya al-Hajuri juga ikut-ikutan di Damaj dengan omongan-omongan kotor. Walaupun yang diserang Abul Hasan Hizbi, tapi masyayikh kita enggak ridha dengan cara seperti itu. Hajuri benar-benar nyerimpetin nih, ingat baik-baik nih ucapan Ana. Mungkin bermanfaat buat antum pada fitnah-fitnah yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Nyerimpetin. Tahu nyerimpetin dalam bahasa Jawa tuh ngeriwui. Ngganggu. Masyayikh sedang berusaha membantah dengan ilmiah, dengan adab, dengan tahapan-tahapan. Hajuri muncul tiba-tiba bikin kacau suasana. Bukan celaan dan caci makian. Ya, kalau sekedar ucapannya ya hizbi ya jahil, mungkin sebagian kita masih bisa menukil. Omongan malu, malu. Balabanya apa? Tertawa. Dianggap perkara yang lucu. Kotor. Itu kotor. Betul-betul Syekh Rabi diganggu. Masyaikhna Syekh Ubaid, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, wa Syekh Zaid Al-Madkhali terganggu dengan cara-caranya Hajuri. La ilm, wa la akhlaq, wa la adab. Naam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Mau menyerang Syekh Rabi enggak mampu mereka secara langsung. La Falih, wala Abul Hasan, wala Al-Halabi, wala Al-Hajuri. Di tahapan pertama, kedua, dan ketiga kurang lebihnya mereka masih memuji-muji Syekh. Tapi apa yang mereka katakan? Wallah Syekh rajul alim, rajul kabir ya ikhwan, Syekh Rabi. Walakin hunak unas haulahu. Ada orang-orang di sekitar Syekh. Itu. Unas kadzabun ya ikhwan, yang quluna lisyekh akadzib. Mereka menukilkan kepada Syekh berita-berita dusta. Amma Syekh fa huwa abuna waliduna. Masya Allah. Yang diserang orang-orang di sekitar Syekh. Syekh insan, la ya'lamul ghaib. Betul enggak? Betul. Memang syekh insan enggak tahu ghaib. Ini ta'an fi syekh. Ini celaan kepada syekh. Berarti selama ini tahzir-tahzir syekh terhadap ahlul bid'ah wal hizbiyah itu banyak berita-beritanya atau didominasi oleh penukilan-penukilan para kadzabin yang ada di sekitar syekh. Yang di sekitar syekh ini talabatul ilm, mustafidin, ma'rufin bil khair wal ilm. Subhanallah, Syekh Ubaid pun diserang dengan serangan yang sama pada awalnya. Lambat laun sudah enggak kuat karena Syekh ternyata punya bukti-bukti dan orang-orang yang di sekitar beliau yang menukil kepada Syekh mendatangkan bukti-bukti, rekaman, tulisan. Enggak mampu sudah sekarang mengatakan bahwa orang-orang di sekitar Syekh menukilkan berita-berita dan data-data dusta kepada Syekh. Syekh tunjukkan, nih datanya, nih rekamannya, yang ini, yang ini, yang ini, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tahun ini, nih tulisan ente, nih. Udah, enggak bisa? Mulai sekarang Syekh, nah, yang diserang, pelan-pelan. Yahya Al-Hajuri mengeluarkan sebuah ceramah berjudul An-Nushur Rafi' li Syekh Rabi'. Nasihat yang terhormat. Masih awalnya, gak berani langsung. Karena kalau langsung, mungkin banyak dari yang di sekitarnya akan lari meninggalkannya. An-Nushur Rafi' li Syekh Rabi'. Nasihat yang terhormat, yang tinggi bernilai untuk Syekh Rabi'. Mulai, tapi gak bisa nahan lisannya dia. Judulnya bagus. Ya. Tapi, Ar-Rajul Mimman La Yaruddul Ihsan Bil Ihsan. Dia bukan jenis orang yang mampu untuk membalas kebaikan orang lain kepadanya dengan kebaikan. Syekh Rabi menasihatin dia dengan surat tertutup. Syekh Rabi menelpon. Syekh Rabi kitip salam kepada orang-orang tertentu. Dia langsung di majelis. Ini sekarang muncul terus model-model begini kepada Syekh. Syekh menutup aib dia. Syekh menjaga aibnya. Tapi dia terang-terangan kepada Syekh. Secara umur sudah terhitung gak beradab, apalagi secara ilmu Syekh banyak jasanya kepada dia dan kepada umat ini, dan Syekh banyak musuh-musuhnya, sehingga banyak hizbiyin berlaku tidak adab dan kurang ajar kepada Syekh Rabi. Siapa, dari mana mereka dapat itu semua bahan-bahannya? Dari ini, orang-orang seperti ini, dari Faleh, dari Abul Hasan, dari Hajuri. Barakallahu fikum. Dan di Indonesia terjadi yang seperti itu. Sikap-sikap seperti ini. Sikap-sikap tidak adil, tidak sportif, zalim, tidak peduli terhadap keselamatan dakwah, sehingga hizbiyun, wasufiyun mentertawakan ahli sunnah. Tahapan berikutnya, Al-Hajuri setelah rekaman An-Nushur Rafi' di Syekh Rabi mulai nyerang. Sudah enggak bisa. Syekh sudah pada tahapan terakhir sehingga mengatakan bahwa Hajuri haddadi ala aqidatil khawarij wa atba'uhu fihim al-ghulu ghulun ghulu la nadhira lahu. Sudah. Terang-terangan akhirnya di situ banyak orang yang sadar. Mulai banyak orang yang meninggalkan Hajuri. Antum ya talabatul ilm, jadi orang-orang yang wahyun, yang melihat, bisa melihat, ini gini, enggak benar ini. Barakallahu fikum. Tapi at-taufiq minallah. Enggak bisa sekarang kita, ya nanti kalau ada fitnah saya akan begini. Doa kepada Allah, minta selamat kepada Allah. Sekarang kita sadar, waliyadzubillah, kalau fitnah datang, kita yang teruji, waliyadzubillah, kita enggak sadar. Seret. Nah. As'alullah li walakum at-taufiq, wa yu'afiyani wa iyyakum wa abna'ana jami'an, was-salafiyina fi kulli makan. فإنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kajian kita di pagi hari ini sebagaimana kemarin telah disebutkan akan membaca beberapa fatwa dan aqwal Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam bantahannya terhadap salah satu khawarij al-asr, neo khawarij yang dikenal dengan at-ta'ifah al-haddadiyah, at-ta'ifah al-haddadiyah, terkait tentunya Taif al-Haddadiyah memiliki beberapa usul mubtada'ah, pokok-pokok pikiran yang bid'ah seputar masail al-iman, seputar permasalahan-permasalahan keimanan. Di antara masail tersebut sempat kita membahasnya pada beberapa pertemuan yang lalu, antara lain mereka memvonis orang yang mengatakan berkeyakinan bahwa al-iman lahu aslun wa far'un, iman itu memiliki pokok, inti dan memiliki cabang, dan bahwasanya al-amal itu adalah cabang dari keimanan, mereka memvonisnya sebagai murji'. Ini salah satu usul al-mubtada'ah, pokok-pokok dan prinsip pemikiran al-haddadiyah yang bid'ah, dan kita sudah tahu jawabannya dalam pertemuan atau beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana bantahan ulama sunnah, bagaimana aqwal ulama sunnah tentang permasalahan ini. Kedua, mereka mengharuskan untuk mengucapkan dalam definisi atau ta'rif al-iman bahwa iman itu adalah qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Dalam pandangan al-Haddadiyah tidak cukup sampai di sini, harus dilengkapi dengan wayangqus hatta la yabqa minhu syai'un. Sudah dijelaskan oleh Syekhna Rabi' bahwa akidah ahli sunnah mungkin al-iman itu turun berkurang dan berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun, tetapi mengharuskan menyebutkan kalimat ini dalam definisi, kalau tidak maka dia murji', ini salah satu prinsip al-haddadiyah yang mubtada'ah. Nah, karena menyelisihi prinsip salaf. Yang ketiga, di antara prinsip bid'ah kelompok al-haddadiyah adalah yang tidak mengkafirkan tarikus salah tasahulan au kasalan, disebabkan sikap bermudah-mudahan atau malas yang tidak mengkafirkan tarikus shalah dengan sebab ini, maka dia adalah murji'ah. Itu dalam pandangan Al-Haddadiyah. Nah, apakah demikian ulama ahli sunnah? Nah, ini salah satu masalah dari sekian masail yang qamal kibar, kibar a'immatis sunnah, bi nafihi an ilmi din. Salah satu masalah yang para ulama kibar bangkit untuk membantahnya dalam rangka membersihkan dari ilmu agama segala yang mengotorinya, segala bid'ah yang dimasukkan ke dalamnya. Dan tidak bisa melakukan ini kecuali al-kibar, al-udud. Seorang talib ilm ketika membaca syubhat mereka kaumul khawarij, dan jangan mencoba, dia akan, atau besar kemungkinan dia akan jatuh dalam syubhat itu. Illa yasha Allah. Maka sekali lagi talabatul ilm, yasta'idh billahi azza wa jal, berlindung kepada Allah. Dan yang pertama dari al-fitan. Nah, yang kedua, jauhi asbabul fitan. Jauhi asbabul fitan, fala tasma' li ahli al-bid'ah. Jangan kau mendengarkan ucapan ahli al-bid'ah, ucapan lisannya maupun ucapan dalam bentuk tulisan. Jangan mencoba. Jangan ada seorang merasa aman, merasa mampu, ana mau coba. Apa yang dikatakan oleh masyayikh itu apa benar sih, mau ana lihat sendiri. Jangan coba-coba. Ya, ini yukhalif manhaj salaf. Salaf dulu ketika Ahmad, Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri mentahdhir dari ahli bid'ah, wantabihu la tujalisu wa la tasma'u minhum, langsung mereka sam'an wa ta'atan. Enggak ada yang mau coba, ini enggak boleh taklid. Kita mau coba, mau lihat sendiri, mau dengar sendiri. Maka berapa banyak orang yang semisal ini akhirnya sekarang dia menjadi mubtadi'. Barakallahu fikum. Ya talabatul ilm, i'rifu qadra anfusikum yarhamkumullah. Ketahuilah kadar diri kalian, pasti Allah akan merahmati kalian. Barakallahu fikum. Wa syaikhuna Rabi' al-Mujahid sampai umur tuanya ini tetap menulis tulisan yang tidak mampu ditulis oleh orang yang masih sehat badannya. Barakallahu fikum. Yang masih muda sekalipun. Nah, tulisan yang akan kita baca ini ditulis oleh Syekh setahun yang lalu. Berarti umur Syekh pada saat menulis ini 84 atau 85 tahun. Kita umur 60 tahun belum tentu memiliki kekuatan pikiran, daya ingat, kemampuan mencerna sebuah ucapan, menangkap syubhat-syubhat yang ada padanya. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah, nas'alullah an yakhtima lana wa lahu bihusnil khatimah. Di antara syubhat al-haddadiyah terkait syubhat hukmu atau hukmi tarikis salah, mereka memiliki tamhidat, peruluh-peruluh, mukaddimah-mukaddimah untuk sampai pada vonis yang mengatakan berkeyakinan bahwa tarikis salah takasulan atau tasahulan, dikarenakan malas atau bermudah-mudahan, tidaklah kafir. Mereka adalah murji'ah, mereka meletakkan pondasi-pondasinya. Nah, seorang talib ilm sangat butuh kepada ulama al-akabir untuk mengetahuinya. Qala antara lain di sini, dan ini panjang sekali, mungkin akan menyita dari kita beberapa majlis. Nah,
2: Dan ini salah satu thamarah, salah satu thamarah belajarnya kita Kutubul Mutaqaddimin. Ana sudah berulang kali mengingatkan bahwa yang belajar kitab Asy-Syari'ah, Al-Iban Al-Ibni Battah, Usul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Lil Barbahari, bukan kita orang pertama. Sebelum kita sudah mendahului talabatul ilm sebelum kita. Kepandaiannya di atas kita. Tapi sekarang dallu wa adallu ghairahum. Kenapa? Al-iqtirar bin nafs. Gurur. Dia tertipu dengan kepandaiannya yang fata morgana itu. Dan akhirnya mulai meremehkan durus ulama. Lebih-lebih yang sejawat dengannya dia merendahkan ilmu mereka. Meremehkannya. Yatakabbar alaihim. Nah, barakallahu fikum. Intabihu ya talabatul ilm. Di sini Syekh menyebutkan, menukil tentunya kaul mereka kemudian dibantah. Dinukil lagi, dibantah lagi. Terus demikian. Syekh yaqul qala ba'da alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Kitab ini berjudul Waqafat ma'a ba'dhi talbisat wa jahalat Abdul Hamid al-Juhani. Kritikan-kritikan, bantahan terhadap tipu daya dan kebodohan-kebodohan Abdul Hamid Al-Juhani. Abdul Hamid Al-Juhani ini salah satu dari Khawarijul Asr, dari kelompok Al-Haddadiyah. Kalau dulu ada Nafi' ibn Al-Azraq, ada Al-Hasan bin Saleh bin Hayy, barakallahu fikum, dan yang lainnya dari ru'us Al-Khawarij, wa minhum Abdurrahman bin Muljim, barakallahu fikum, al-hafidhul kabir lil-Quran, mudarrisul Quran, kharijiyun minal khawarij. Fa di zaman ini antara lain adalah Abdul Hamid Al-Juhani. Kalau membantah khawarij macam Usama bin Laden, Al-Zawahiri, Abu Bakar Ba'ashir, Imam Samudra, dan yang misalnya, hadha amrun sahal jiddan. Gampang sekali syubhatnya. Tapi perhatikan ini baik-baik. Mereka bukan jenis khawarij yang kemudian mengajak untuk berdemo, terang-terangan mengkafirkan wulatul umur. Lah, khawarij itu madzhab, bermadzhab-madzhab. Nah, ini antara lain ada salah satu madzhab al-khawarij muncul di zaman ini, di era ini, ya. Barakallahu fikum. Yang diberi nama oleh para ulama dengan Al-Haddadiyah. قال فما رأيت مثل فرقة الحدادية في الدعاوي الباطلة والعناد والمكابرة وقلب الحقائق. Aku, kata Syekh, belum melihat kelompok semisal Al-Haddadiyah ini di dalam klaim-klaim dusta dan memutarbalikkan fakta. Perhatikan, hati-hati, barakallahu fikum. Qala famin da'awi al-batilah qawlu hadha al-juhani fi muqaddimat maqalihi hadha. Pernyataan al-juhani ini dalam muqaddimah tulisannya, amma ba'd fa inna min ghurbatis sunnah fi hadha zaman al-mutaakhir. Perhatikan, dia menisbatkan dirinya min ahli sunnah. Nah, bahwasanya kata dia, kata Abdul Hamid Al-Juhani, di antara keasingan sunnah di zaman ini, di zaman-zaman akhir ini, anna ba'dha al-masail allati ajma'a 'alayha as-salafus salih min as-sahaba wa at-tabi'in sara al-khilafu fiha khilafan mu'tabara, adalah sebagian permasalahan yang para salaf telah berijma'. Perhatikan, Hadza Al-Juhani menyatakan salaf telah berijma. Nanti Syekh akan membuktikan benarkah salaf telah berijma ataukah dusta. Ya talabatul ilm, siapa yang membongkar ini? Alim. Kita enggak mampu. Aqul, kita tidak mampu. Barakallahu fikum. Qala ajma' 'alayha as-salafus salih. Perhatikan kalimat as-salafus salih. Min as-sahaba wat tabi'in. Wa tabi'ut tabi'in. Salaf atau bukan salaf? Al-Juhani mulai memasang talbis. Ajma' 'alayha as-salafus salih min as-sahaba wat tabi'in. Wa tabi'ut tabi'in ya Al-Juhani. Tabi'ut tabi'in amsal Malik ibn Anas Al-Thawri Al-Awza'i Hammad ibn Zaid Ayyub Al-Sakhdiyani Hammad ibn Salama hum salaf awla. Barakallahu fikum. Perhatikan kata demi kata. Syekh Rabi membaca ini ya, menangkap ini. قال صار الخلاف فيها خلافا معتبرا. Khilaf setelah ijma'nya para salaf tadi menjadi khilaf yang mu'tabar, kata Al-Juhani. Kif ini menyelisih ijma' as-salaf. Apa hukumnya menyelisih ijma' as-salaf? Akan digiring oleh dia. Bal صار القول المخالف لِإِجْمَاءِ السَّلَفِ هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ عِنْدَ بَعْضِ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى السُّنَّةِ. Bahkan pendapat yang jelas-jelas menyelisihi ijma'us salaf menjadi pendapat yang rajih di sebagian pihak yang menisbatkan dirinya kepada sunnah. Sebagian pihak yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, bukan ahli sunnah, menisbatkan dirinya kepada sunnah. Demikian bahasanya Al-Juhani, bahwa qaul yang menyelisihi ijma' as-salaf menjadi qaulur rajih. Jadi ijma' ditinggalkan, ada qaul baru malah dipilih menyelisihi ijma' as-salaf min as-sahaba wat tabi'in. Nah. Wa asbah man yad'u ila ihya' as-sunan wa fiqh as-sahaba radiyallahu anhum wa tarhil aqwal al mukhalifati li aqwalihim ghariban ka'annahu ja'a bi bid'atin aw da'a ila dhalalatin. Bahkan menjadi orang yang menyeru untuk menghidupkan sunnah, mengajak untuk kembali kepada, ka'annahu ja'a bi bid'atin aw da'a ila dhalalatin. Bahkan menjadi orang yang menyeru untuk menghidupkan sunnah, mengajak untuk kembali kepada fikih sahabat, dan meninggalkan segala aqwal yang menyelisihi pendapat para sahabat, menjadi gharib, menjadi asing, menjadi seorang yang seolah-olah mendatangkan sebuah bid'ah atau seorang yang menyeru kepada dhalalah, kata Al-Juhani. Wa hadza misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam bada'a al-islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Ini kata Al-Juhani seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya bahwa Islam dimulai dengan kondisi yang asing dan akan kembali asing seperti semula, beruntunglah orang-orang yang asing. Akhrajahu Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi perhatikan pernyataan Al-Juhani ini baik-baik. Syekh akan membantah biiznillahi ta'ala. Wa kama tasallata al-mutakallimun al-mubtadi'ah min ahdin qadimin ala masail al-aqidah fathabbatu masailahum al-mubtada'ah fil kutubi wal-rasail hatta nasiya ghaliban nas annaha masail muhdatha laysat min ulumi sahaba radhiyallahu anhum. Sebagaimana juga sebagian ahlul bid'ah sejak zaman yang lama mereka memaksakan

beberapa masail akidah yang itu adalah masail mubtada'ah, masalah-masalah yang bid'ah, yang diada-ada, yang muhdatsah, memaksakan untuk dimasukkan ke dalam kitab-kitab dan karya-karya, sampai akhirnya mayoritas umat ini na'am menjadi lupa bahwasanya itu adalah masail muhdatsah, bahwa itu sebenarnya adalah masalah yang bid'ah, laisat min ulumis sahaba, bukan bagian daripada ilmu atau akidah para sahabat radhiyallahu anhum. Subhanallah. Perhatikan, ini ucapan besar yang akan menjadi sasaran nanti ulama kibar, bukan hanya ulama sekarang, bahkan al-a'immah turun temurun sejak dahulu kala akan terfonis dengan ucapan Juhani ini. Mereka adalah ahlul bid'ah, mereka adalah murji'ah. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, Asy-Syafi'i, wa Malik, wa Ibnu Qudamah, wa Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, wa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, na'am, wa yang lainnya dari a'immah, bahwa mereka adalah mubtadi'ah, yukhalifuna as-sahabah. Yang la yukhalifu as-sahabah adalah Al-Juhani ma'a firqatihi Al-Haddadiyah. Na'am. Indah sekali bahasanya. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh, fa fi hadzal maqta' min al ajaib, pada cuplikan ini terkandung berbagai ajaib, keanehan-keanehan. Al awal qala Syekh, undur qasrahu as-salaf 'ala as-sahaba wa at-tabi'in, perhatikan dia membatasi kalimat as-salaf pada as-sahaba dan at-tabi'in. Perhatikan kata Syekh, wa hadha amrun khatir tafta'iluhu al-firqatu al-haddadiyah, ini adalah perkara yang sangat berbahaya yang diada-adakan oleh kaum al-haddadiyah ini, li isqat man ba'da as-sahaba wa at-tabi'ina min as-salaf as-salih wa dafni juhudihim fi raf'i rayati as-sunnah wa hadmihim lil bid'i wa dahri ahliha wa bayani dalalihim firqatan firqah. Kata Syekh, nah, ini adalah perkara yang sangat berbahaya yang dimunculkan oleh kaum al-firqah al-haddadiyah ini dalam rangka untuk menjatuhkan generasi yang setelah sahabat dan tabi'in dari kalangan salafus salih, dan serta untuk mengubur perjuangan mereka, ulama yang datang setelah ahdi sahabat dan tabi'in, yang mereka itu benar-benar mengibarkan bendera sunnah dan merobohkan, menghancurkan bid'ah dan ahlul bid'ah sekaligus, serta mereka para ulama tersebut setelah ahdi sahabat wa tabi'in, mereka juga menjelaskan kesesatan ahlul bid'ah firqah demi firqah. Nah, barakallahu fikum. Ibnu Battal Ukbari Murji, hadithu wala harad, sebutkan dari ulama, deretan ulama sunnah, atas kaidahnya al-haddadiyah ini tadi. Dan bahwasanya salaf dalam pandangan dia, dalam ucapannya ini, terbatas sahaba wa at-tabi'in. Padahal kita tahu yang namanya salaf itu adalah al-qurun al-mufaddalah al-thalatha. Nah, yang Rasulullah menyatakan khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La yazalu an-nas fi khairin ma dama fihim man ra'ani wa ma dama fihim man ra'a man ra'ani wa ma dama fihim man ra'a man ra'a man ra'ani. Umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan selama di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang melihatku, yakni para sahabat, dan selama pula masih ada di tengah mereka orang-orang yang melihat, generasi yang melihat, generasi yang melihatku, yakni tabi'in. Dan kata Rasulullah, selama masih ada di tengah mereka orang-orang atau generasi yang melihat, orang-orang yang melihat, yang melihatku, yakni tabi'ud tabi'in. Wa minhum tilkal asma' an-nayyira, nama-nama yang mulia, yang agung. Malik bin Anas, imam Daril Hijrah. Al-Auza'i, imam Asy-Syami rahimahullahu taala, Hammad bin Zaid.
حماد بن سلمة، بارك الله فيكم، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، أيوب السخدياني، mereka termasuk generasi salaf. Kenapa Al-Juhani membatasi kalimatnya bahwa fi qawlihi ajma' alaihi salaf as-salam min as-sahabah wa tabi'in, kemudian tidak melanjutkan wa min atba'i tabi'in? Kenapa? Karena dia tahu bahwa dari atba'u tabi'in banyak deretan ulama yang berkeyakinan bahwa tarikus salah tasahulan wa takasulan laisa bikafir. Faham tum? Nah, ini syubhatnya dia. Wallahu ya ikhwan, semoga Allah memanjangkan umur Syekhina Rabi dalam difa'anis sunnah, dan kalau seandainya beliau meninggal dunia, Allah lahirkan alim yang berikutnya yang akan tampil na'am membela sunnah, menghancurkan syubhat ahlil batil. Barakallahu fikum. Qala hafizahullahu ta'ala, ini yang pertama. Antum sudah mendengar satu poin kesesatan Al-Haddadiyah yang diwakili oleh Al-Juhani, Abdul Hamid Al-Juhani. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, da'wal ijma' ala kufri tarikis salah. Dia mengklaim telah terbentuk atau terjadi ijma' konsensus tentang kufurnya kekafiran tarikus shalah. Benarkah demikian? Nah, barakallahu fikum. Ini akan dibahas secara ilmiah oleh Syekh. Wa hadhihi ad-da'wa la tathbutu 'anil sahabah. Klaim ijma' ini ya, tidak sah penisbatannya kepada sahabah, apalagi yang sesudahnya, tabi'in, lebih-lebih tabi'ut tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Qala fa in kana yuridu bi da'wal ijma' ma qalahu Abdullah bin Syaqiq. Kalau yang dia maksud dengan ijma' sahabat adalah apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, faqad bayyana dha'fa hadhihi ad-da'wa. Kami telah menjelaskan, kata Syekh, kalau itu yang dimaksud, dhaifnya, lemahnya klaim ini tadi dari ucapan Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala. Undur al-maqalat al-athariyah fi ar-radd 'ala tashghibat al-haddadiyah, silakan lihat risalah dengan judul ini tadi, ya. Barakallahu fikum. Nah, berarti di situ ada judul khusus membahas antara lain tentang athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala. Semoga nanti ada waktu membahas tentang athar Abdullah bin Syaqiq yang mengatakan kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna amalan tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Dahulu para sahabat nabi tidak memandang sebuah amalan kalau ditinggalkan menjadi merupakan suatu kekufuran kecuali salat. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan didudukkan tentang permasalahan ini. Qala rahimahullah. Laqad aktsara al-haddadiyah min da'awi al-ijma' allati la tathbut. Terlalu sering al-haddadiyah mengklaim, memunculkan klaim-klaim ijma'. Sebentar-sebentar ijma', sebentar-sebentar ijma' salaf. Dalam permasalahan ini telah ijma' para sahabat atau ijma' salaf. Benarkah demikian? Nah, barakallahu fikum. Qala hafizahullahu ta'ala, wa qad radda as-salafiyuna hadhihi ad-da'awi. Undur, kata Syekh, aqwal ath-thiqat, yani kitab aqwal ath-thiqat fi raddi da'awi sahib al-hammamat li Syekh Ahmad az-Zahrani, faqad fannada hadhihi ad-da'awi da'awa kullaha bil adilla wal barahin. Syekh Ahmad Zahrani, na'am, kita sering berjumpa beliau di Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, menulis sebuah karya membantah klaim-klaim ijma' yang dilakukan oleh Al-Haddadiyah. Barakallahu fikum.
dan sempat anda katakan hajurin mulai sekarang ya, menampilkan, menukil ucapan-ucapan Al-Haddadiyah. Intabihu ya ikhwan, bid'ah itu tajurru ukhtaha, dia akan menyeret bid'ah yang berikutnya. Seorang jatuh dalam bid'ah, di situ mulai dia semakin jauh dari taufiq minallah azza wa jal, dan akan jatuh kepada bid'ah berikutnya. Illa man rahima rabbuh. Nah, barakallahu fikum. Jangan menganggap remeh sebuah bid'ah, jangan menganggap remeh sebuah perkara muhdats. Intabihu, barakallahu fikum. Naam. Qala rahimahullah. Naam, qala Syekh hafizahullah taala, fada'awi al-haddadiyah lil ijma' yasduku alaihi ma naqalahu al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah wa ahlul hadith anil imamaini Ahmad wa Syafi'i. Nah, ini Syekh ingin menyebutkan sekarang bahwa klaim-klaim ya, pengakuan-pengakuan al-Haddadiyah tentang adanya ijma, sebentar-sebentar ijma, sebentar-sebentar ijma, ya, lebih tepat ucapan atau syubhat mereka ini, naam barakallahu fikum, untuk diterapkan kepada mereka ucapan al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Naam, Ibnu al-Qayyim dan yang selain beliau juga menukil pernyataan al-Imam Ahmad dan Syafi'i rahimahullah tentang masalah ijma. Bagaimana sih mereka menyikapi pengakuan adanya ijma, klaim ijma? Qala huna walamma, naam, walam yakun. Di sini qala rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in khilal kalamihi an usul al-Imam Ahmad, di tengah-tengah penjelasan beliau tentang usul al-Imam Ahmad rahimahullah, qala walam yakun yuqaddim 'ala al-hadith as-sahihi 'amalan wala ra'yan wala qiyasan wala qawla sahibin wala 'adama 'ilmihi bil mukhalif alladhi yusammihi katsirun minan nas ijma'an wa yuqaddimunahu 'ala al-hadith as-sahih. Di antara prinsip Imam Ahmad, beliau tidak pernah mengedepankan sesuatu di atas hadis yang sahih, baik sesuatu itu dalam bentuk perbuatan atau ro'yu atau qiyas, ya, amalan seorang alim, ya, amalan suatu ulama di suatu daerah atau muslimin di suatu daerah. Nah, tidak pula mengedepankan ro'yu seorang alim di atas hadis yang sahih. Tidak pula Imam Ahmad mengedepankan sebuah qiyas di atas al-hadis sahih. Naam, wala adama ilmihi atau wala qawla sahibin. Tidak pernah pula Imam Ahmad di antara prinsipnya mengedepankan pendapat seorang sahabi di atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Imam Ahmad di antara prinsipnya, termasuknya dengan sunnah, tidak pernah lebih mengedepankan atau mendahulukan ra'yu seseorang atau barakallahu fikum qiyas, bahkan qaul dan pendapat seorang sahabat. Seorang sahabi berpendapat begini, Imam Ahmad tidak pernah mengedepankannya atau lebih mendahulukannya, lebih diterima dibandingkan hadis yang sahih. Kemudian beliau melanjutkan, wala adam ilmihi bil mukhalif alladhi yusammihi kathirun minan nas ijma'an yuqaddimunahu alal hadis sahih. Tidak pula al-Imam Ahmad pernah mengedepankan, ya, barakallahu fikum, pengetahuan beliau bahwa di permasalahan ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Al-Imam Ahmad misalkan tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama tentang permasalahan ini, enggak pernah beliau mengedepankannya, lebih mendahulukannya dibandingkan hadis yang sahih. Ana ulangi, kadang-kadang seorang alim mengatakan wala na'lamu khilafan fi hadhil mas'alah, kami tidak pernah mengetahui adanya khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini, ya, barakallahu fikum. Imam Ahmad sangat tidak berani mengatakan telah berijma, maksimal yang dikatakan la na'lamu khilafan, kami enggak tahu adanya khilaf dalam masalahnya. Mungkin kenapa sifat wara'nya? Dia menisbatkan ketidaktahuannya itu terhadap dirinya. Ana atau kami tidak tahu ada khilaf dalam hal ini.
Tidak berani dengan mudah mengatakan telah berijma. Telah berijma. Telah berijma. Nah, tapi mengatakan la na'lamu khilafan. Kami enggak tahu adanya khilaf dalam masalah seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, kata Imam Ahmad dan yang semisalnya dari ulama mengatakan la na'lamu khilafan, tidak seperti kita.

قال فلان كذا، وقال الصحابي فلان كذا، وقال الصحابي فلان كذا، وقال أهل الكوفة كذا، وقال أهل الشام كذا، يحفظون بركاته. بارك الله فيكم. Bukan hanya menghafal adillah syar'iyyah Qur'anan wa sunnatan, bahkan aqwal al-a'immah. Kalau Imam Ahmad mengatakan la na'lamu khilafan fi hadhil mas'ala, ini enggak mudah untuk diingkarin. Tapi bersama itu, di saat kondisi-kondisi tertentu dalam sebuah masalah, sebuah pendapat, beliau mengatakan ana enggak tahu khilaf dalam perkara ini. Tapi di situ ada hadis sahih menyelisih apa yang beliau ketahui. Dia mengatakan ana enggak tahu adanya khilaf, tapi di sini ada hadis sahih. Beliau mengedepankan dan mendahulukan hadis sahih. Nah, barakallahu fikum. Ini Al-Imam Ahmad, kata siapa? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in. Qala rahimahullah, wa qad kadzdzaba Ahmad man idda'a hadzal ijma'. Atau sebelum itu Ibn Al-Qayyim mengatakan alladhi yusammihi katsirun minan nas ijma'an. Kondisi ulama mengatakan la na'lamu khilafan, banyak pihak menamakan kondisi ini dengan ijma'. Qala Syafi'i la na'lamu khilafan fil mas'alah. Datang yang berikutnya mengatakan ijma'. Padahal Syafi'i hanya mengatakan la na'lamu khilafan. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, Ibnu Al-Qayyim mengatakan waqad kadzdzaba Ahmad man idda'a hadzal ijma'. Al-Imam Ahmad mendustakan orang yang mengklaim ijma' dalam kondisi seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Qala walam yasir taqdimahu alal hadis tsabit. Dan Al-Imam Ahmad tidak membolehkan mengedepankan kondisi ini tadi di atas hadis yang sahih. Kalau ulama semisal beliau sederajat dengan beliau menyatakan la na'lamu khilafan fi hadhil mas'alah, bersama itu Al-Imam Ahmad melarang untuk mengedepankan atau lebih mendahulukan dibandingkan sebuah hadis yang sahih. Lalu bagaimana kalau masalah itu sudah terjadi khilaf? Kalau ulama menyatakan qala al-jumhur fi hadhil mas'alah wa qala al-akharuna kadza, dhahaba jumhur at-tabi'in bi ila hadza wa qala al-akharuna kadza, berarti ada khilaf. Lebih-lebih tidak boleh dikedepankan di atas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis Rasul yang sahih ini dicampakkan. Al-Imam Ahmad tidak membolehkan mengedepankan sebuah kondisi yang seorang alim mengatakan la na'lamu khilafan di atas hadis yang sahih, lebih didahulukan dibandingkan hadis yang sahih. Lalu bagaimana dengan masail waqa'al khilaf wa thabata al-khilaf fiha? Telah terjadi khilaf dan ulama menyebutkan, memastikan telah terjadi khilaf, dikedepankan di atas hadis yang sahih, bahkan menuduh pihak lain dengan tuduhan dolalah atau bid'ah. Fahimtum ya akhwan? Qala rahimahullah, wa kadzalika asy-Syafi'i aidan nassa fi risalatihi al-jadidah ala anna ma la yu'lam fihi bi khilafin la yuqalu lahu ijma'un. Begitu juga kata Imam Ibn Al-Qayyim, Al-Imam Syafi'i, tadi Imam Ahmad. Al-Imam Syafi'i dengan tegas di dalam risalah beliau yang terbaru tidak membenarkan ya, untuk disebut dan dikatakan sebagai ijma' kondisi atau sebuah masalah yang di sana tidak diketahui adanya khilaf. Nah, enggak boleh disebut ini ijma'. Bas dikatakan la yu'lam fihi khilafun. La yu'lam fil mas'alati khilafun. Imam Ibnu Syafi'i pun melarang kondisi ini untuk disebut sebagai apa? Ijma'. Nah, barakallahu fikum. Wa lafdhuhu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, lafaz ucapan atau teks ucapan Imam Syafi'i, ma la yu'lam fi khilafun falaysa ijma'an. Sesuatu dalam sebuah permasalahan yang di sana disebut tidak diketahui adanya khilaf dalam permasalahan tersebut tidak boleh disebut atau dinamakan sebagai ijma'. Ini faedah ya ikhwan dari Syekh Rabi.
Bagaimana

0: Syekh mendapatkan faedah dari Ibnu Al-Qayyim. Kita mampu membuka I'lamul Muwaqqi'in dan mendapatkan faedah ini? Berat. Butuh marahil yang panjang kita untuk sampai ke sini. Naqlubul ilm wa naqlubul ilm wa naqlubul ilm wa nukarrir wa nuraji' wa nukarrir wa nuraji'. Nah, untuk sampai kepada marhala ini, marhala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka sebagai a'immah, yahdun, memberikan hidayah, bimbingan, arahan. Arahan itu bisa berbentuk nasihat, bisa dalam bentuk bantahan terhadap syubhat. Membimbing, membina. Kapan sampai pada marhala ini? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Marhalah pertama sabar, marhalah kedua sabar, ketiga sabar, keempat, kelima, terus marahil. Sabirun alal masyakkah. Nah, sabirun ala al-awaik, terhadap berbagai tantangan dan rintangan dia sabar. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, kata Ibnu Al-Qayyim, berkata Al-Imam Abdullah bin Ahmad, putra Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sami'tu abi yaqul, aku telah mendengar ayahku berkata, ma yadda'i fihi ar-rajul al-ijma' fa huwa kadhib, sesuatu yang seseorang mengklaim itu adalah ijma', ketahuilah bahwa itu adalah kadhib. Man idda'a al-ijma' fa huwa kadhib, ya, barang siapa yang mengklaim adanya ijma' maka dia adalah kadhib, berdusta. Ana ulangi, perkata Imam Ahmad diriwayatkan oleh putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, qala ma yadda'i fihi ar-rajul al-ijma' fa huwa kadhib, sesuatu yang diklaim sebagai ijma' maka itu adalah dusta. Dusta, kata Imam Ahmad. Dan orang yang mengklaim ijma' maka itu adalah orang yang kadhib. Nah, nukilannya dikatakan kadhib, penukilnya dikatakan kadhib. Kita yang baru belajar kif. Kif Imam Ahmad mengatakan demikian. Sementara kita membaca dalam buku fikih ijma, ijma, ijma, ijma. Biasa talabatul ilmu musta'jil. Ya, musta'jil. Barakallahu fikum. Al-mubtadi'un al-judud musta'jilun. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, la'alla an-nas ikhtalafu, kata Imam Ahmad, wa lam yantahi ilaih. Dia mengklaim ijma. Siapa tahu manusia atau umat atau ulama telah berselisih dalam pendapat permasalahan tersebut. Siapa tahu, kata Imam Ahmad. Walam yantahi ilaih, sementara ilmu dia, pengetahuan dia belum nyampe kepada terjadinya khilaf tersebut. Kemudian dia mengklaim ijma. Siapa tahu ternyata di situ ada alim, dua alim, tiga alim dari seribu alim yang berbeda pendapat dalam permasalahan yang dinukilkan terjadi ijma' tadi, kata Imam Ahmad. Nah, ilmu dia sebatas itu. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullahu taala, qala falyaqul, hendaknya dia berkata, kata Imam Ahmad. Ta'dib dari Imam Ahmad, pelajaran manhaj wa adab. Qala falyaqul, hendaknya dia berkata, la na'lamun nasa ikhtalafu, kami enggak tahu bahwa para ulama dalam permasalahan ini berbeda pendapat. Itu ucapannya. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, qala hadhihi da'wa Bishr al-Marisi wal Asam, na'udzubillah. Naam, kata Imam Ahmad, sering menyebut ijma, ijma, ijma, ijma, ini adalah klaim-klaim yang dilakukan oleh Al-Marisi dan Al-Asam. Al-Asam min al-Mu'tazila, Bishr al-Marisi min al-Mu'tazila. Di antara kebiasaan Bishr al-Marisi wa Al-Asam adalah banyaknya klaim ijma', sikit-sikit ijma', sikit-sikit ijma'. Nah, dan ditegaskan oleh Syekh Rabi Hafizullah dalam, nanti semoga kita bisa melaluinya. Nah, bahwa di antara salaf pendahulu al-Haddadiyah dalam masalah ini, kathrat Al-qaul bil ijma adalah Al-Marisi, Bishr al-Marisi wal-Asam. Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, walakinahu yaqul la na'lamu an-nas ikhtalafu aw lam yablughni dhalik, hadha lafdhuhu. Kata Imam Ahmad, hendaknya dia mengatakan kami enggak tahu para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, atau mengucapkan belum sampai kepadaku adanya khilaf, belum sampai kepadaku sebatas ilmuku ini terjadinya khilaf dalam permasalahan ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, hadza lafdhuhu. Nah, inilah teks ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, apakah terbatas pemikiran Haddadi ini pada selain di negeri ini? Lah, sekarang sudah mulai masuk negeri ini. Nah, beberapa hajuriyin sekarang sudah mulai dengan tegas melarang membaca buku-buku Syekh Rabi karena Syekh Rabi sesat. Sudah mulai. Loh, yang mengucapkan ini bukan antum kira enggak pernah duduk di hadapan ulama apa? Sudah. Nah. Dulu seperti antum talib ilmu seperti ini. Lakinnahu mutakabbir, musta'jil. Naam, la ya'rif qadra nafsihi. Naam, barakallahu fikum. Tabihu ya talabatan. Jadi di Indonesia sudah mulai masuk. Naam. Ini satu. Kedua, di zaman seperti ini terbukanya berbagai wasail al-i'lam, wasail ittisalat, berbagai media untuk kontak, untuk berhubungan, telepon, WhatsApp, internet, situs dan yang lainnya, sudah enggak bisa dikatakan oh ini bid'ah hanya adanya di Baghdad, oh bid'ah ini dan pelaku-pelakunya hanya ada di Yaman, enggak sampai ke Indonesia. Lah, sekarang dengan cepat sampai ke sini. Nah, barakallahu fikum. Nah, wa ansah al-ikhwah untuk jangan mendekat kepada internet. Nah, barakallahu fikum. Jangan dekat-dekat. Nah, terkhusus lebih-lebih kalau memang itu tidak bisa dihindari, jangan mencoba-coba membuka situs-situs ahlul bid'ah. Ya. Antum pelajari, ambil faedah dari situs yang menampilkan aqwal ulama al-kibar. Nah, barakallahu fikum. Nah, intabihu. Nah. Qala huna wa nusus Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajal 'inda al-Imam Ahmad wa sa'ir a'immatil hadis min an yuqaddimu 'alayha tawahhum ijma' madhmunuhu adamul ilmi bil mukhalif. Dan nas-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan atau akidah dan prinsip Al-Imam Ahmad lebih mulia dari seluruh Al-Imam Ahmad wa sa'ir a'immatil hadith, tidak hanya Imam Ahmad. Ana ulangi, Ibnu Al-Qayyim mengatakan dan nusus hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dalam prinsip atau pandangan Imam Ahmad dan seluruh a'immatul hadith, ya, barakallahu fikum, untuk kemudian mereka ini mengedepankan di atas hadith Rasul adanya prasangka terhadap ijma yang hakikatnya isi yang sebenarnya adalah tidak adanya pengetahuan atau ilmu tentang adanya al-mukhalif, orang yang berpendapat atau ulama yang berpendapat beda dengan mayoritas. Maksimalnya itu. Hakikatnya maksimalnya adalah dia tidak tahu bahwa di situ ada mukhalif. Ada yang berbeda pendapat dari mayoritas yang dia ketahui. Itu maksimalnya kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Qala walau saghala ta'attalatin nusus وَسَغَ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي حُكْمِ مَسْأَلَةٍ أَنْ يُقَدِّمَ جَهْلُهُ بِالْمُخَالِفِ عَلَى النُّصُوصِ. Nah, kalau hal ini dibolehkan, sedikit-sedikit menyatakan ijma, kemudian mengedepankannya di atas nas-nas hadis. Nah, dan dibolehkan bagi setiap yang tidak mengetahui adanya khilaf dalam suatu permasalahan, kemudian dia lebih mengedepankan ketidaktahuannya tentang adanya pihak yang berbeda pendapat tadi atas nas-nas syariat. Naam. Qala fa hadza huwa alladhi ankarahu al-Imam Ahmad wa Syafi'i min da'wal ijma'. Inilah jenis yang seperti ini yang diingkari oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dari bentuk klaim adanya ijma, yang Imam Ahmad tadi mengatakan segala yang dinukil sebagai ijma itu adalah kadzib. Kemudian Imam Ahmad menyatakan semua pihak yang menukil itu adalah ijma, maka itu adalah kadzib. Kalau tadi kadzib, yang kedua kadzib. Nah, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Na'am, fa hadza huwa alladhi ankarahu al-Imam Ahmad wa Syafi'i." Jenis yang seperti ini yang diingkari oleh Imam Ahmad dan al-Imam Syafi'i rahimahullah min da'wal ijma, dari adanya klaim al-ijma. La ma yadhunnuhu ba'dun nas annahu istib'adun liwujudihi. Bukan seperti yang dinilai atau dikira, disangka oleh sebagian orang bahwa al-Imam Syafi'i dan al-Imam Ahmad mengingkari kemungkinan adanya sebuah ijma. La. Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak mengingkari, tidak memungkiri kemungkinan terwujudnya ijma' dalam umat ini. Tidak. Cuma Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, karena seringnya melihat pihak-pihak menukil ijma', ijma', ijma', ijma', ternyata di situ ada mukhalif. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang diingkari oleh kedua imam besar tadi. Nah, termasuk dalam permasalahan hukum tarikus sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat takasulan, disebabkan malas atau tasahulan, bermudah-mudahan tentang iqamatus sholat. Naam, barakallahu fikum. Ini satu masalah yang dibantah oleh Syekh hafizallahu ta'ala. Naam, di sini ada yang bertanya, afwan, telah kami dapatkan faedah dari pelajaran yang telah lalu bahwa orang yang menolak syahadah la ilaha illallah, menolak kalimat tauhid, nah, secara lisan ulama telah sepakat atau ijma tentang kafirnya orang itu. Naam. Kalau ini bukan ijma, nas Quran wa sunnah sudah, bukan hanya ijma. Nah, adapun masalah yang lainnya dari perkara rukun Islam, yani sholat, zakat, puasa, haji. Nah, apa hukum orang yang meninggalkannya? Maka di sini disebutkan ada khilaf ulama di sana. Nah, ada khilaf ulama tentang hukum orang yang meninggalkan ya, empat rukun setelah syahadatain. Nah, tapi tidak ada khilaf di kalangan ulama yang mengingkari empat rukun ini. Sekali lagi, tabih. Yang mengingkari empat rukun ini, tidak mau beriman terhadap empat rukun yang tersisa, sepakat ulama bahwa itu adalah kafir. Siapa yang mengatakan ini? Sepakat. Nah, ulama. Barakallahu fikum. Nah, sejak zaman salaf rahimahumullah ta'ala, yang mengingkari, dia mengatakan sholat lima waktu enggak wajib, zakat enggak wajib, haji enggak wajib, puasa Ramadan enggak wajib, kamu beriman itu enggak wajib, ya? Enggak wajib itu. Hadza kafir. Nah, barakallahu fikum. Beda dengan orang yang meyakini bahwa semua amalan tadi, empat rukun dari lima rukun Islam tadi adalah wajib, namun dia tidak melakukannya dengan sengaja, meninggalkannya dengan sengaja. Nah, disebabkan malas, disebabkan bermudah-mudahan, maka di sini terjadi khilaf di kalangan ulama barakallahu fikum. Nah, bisa difahami ya akhil karim. Nah. Baik, ini satu masalah kita sudah mengetahuinya, insyaallah kita akan memasuki bantahan kedua biiznillahi taala. Nah. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Setelah beberapa kali kajian kita mempelajari salah satu prinsip dan akidah as-salaf, yaitu prinsip hajru al-mubtadi' wa ahlul batil, maka penting dalam beberapa waktu yang tersisa sebelum liburan ma'had, kita mulai mengenal jenis-jenis manusia, jenis-jenis ahlul batil dan al-firaq, kelompok-kelompok ad-dallah yang sesat. Demi kita bisa mengamalkan prinsip-prinsip yang kita dapatkan dari ulama ummah, dari as-salaf rahimahumullah. Di zaman kita hidup ini terdapat al-firaqud dhalah yang banyak sekali. Namun sebelum kita berbicara satu persatu tentang mereka, perlu kita mengenal bahwasanya al-firaqud dhalah yang ada di zaman ini tidak sedikit dari mereka yang lahir atau terinspirasi, tersemangati, atau bermula benihnya dari kelompok al-ikhwan al-muslimun. Maka karenanya sering diistilahkan kelompok ini al-ikhwan al-muslimun dengan al-jama'atul um, jamaah induk. Kemudian muncul jamaatul jihad, hizbut tahrir, kemudian jamaah Islamiyah, kemudian Al-Qaeda pada masa 15 tahun terakhir, jamaat al-ikhwan al-muslimin merupakan jamaah induk yang menelurkan ini semua. baik langsung ataupun tidak langsung. Muncul kemudian Jam'iyyah Ihya Ath-Tsurats di Kuwait, Jam'iyyah Al-Hikmah di Yaman, Jam'iyyatul Ihsan juga di Yaman, yang semuanya satu pemikiran, hanya berbeda amir atau umaroknya, berbeda namanya, namun pada global fikrah atau mazhab, pola pikir dari kelompok-kelompok ini sebenarnya satu induk. Karenanya kita ingin memanfaatkan beberapa waktu ke depan ini juga mengenal tentang Jama'atul Ikhwanul Muslimin. Jama'atul Ikhwanul Muslimin adalah sebuah jamaah yang dirintis dan didirikan oleh tokoh utamanya yaitu Hasan al-Banna. Dalam sering disebutkan oleh mereka potongan kata la tas'al amman banahu innahu bannal Hasan. Janganlah Anda bertanya tentang siapa pendiri daripada kelompok Ikhwan Muslimin ini, dialah Bannal Hasan, yakni Hasan al-Banna. Kelompok ini adalah sebuah kelompok yang bisa berdiri di atas semua mazhab dan beragam pemikiran. Dengan kata lain, kelompok ini adalah kelompok talawun, bunglon, yang berwarna-warni, berubah baju, berubah pakaian dan bentuknya, atributnya sesuai dengan kebutuhan. Dulu Syekhuna Mukbil sering membaca syair ya duru ma'az-zujajati haitsu darat wa yalbasu lis-siyasati al-falubsi. Mereka berputar-putar mengikuti perputaran arah cermin. Dan mereka memakai pakaian, seribu jenis pakaian dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Hari ini pakai pakaian ini, kondisi beda ganti pakaian lagi. Kondisinya lain lagi, pakai pakaian lagi, kopiahnya beda, ininya beda, itunya beda. Hadzal Ikhwanul Muslimun dalam panjang sejarahnya. Dalam sepanjang sejarah Al-Ikhwan Al-Muslimin. Al-Ikhwanul Muslimun dalam perjalanannya terbagi menjadi dua. Dua bentuk gerakan. Yang sebenarnya masing-masingnya pada prakteknya dua bentuk gerakan yang satu tubuh ini tadi saling bertentangan. Sebenarnya bahkan konsekuensinya salah satu dari dua ini akan bisa mengkafirkan kelompok yang lainnya yang satu tubuh tadi. Kenapa? Disebutkan dalam beberapa literatur yang menjelaskan tentang sejarah perjalanan gerakan Ikhwanul Muslimin bahwa Ikhwanul Muslimin menjadi terbagi menjadi dua gerakan atau dua sayap gerakan. Sayap pertama adalah sayap politik yang kemudian terbentuklah Hizb Ikhwanul Muslimin. Terbentuknya partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ikut dalam arena politik, ikut dalam kampanye, ikut dalam perebutan suara di arena demokrasi. Terbentuk apa? kelompok atau partai, saya ulangi, partai Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir. Semisal ini terjadi, ditiru oleh beberapa Ikhwan Muslimin pada generasi berikutnya. Di Yaman ada Hizbul Islah. Hizbul Islah adalah hizb atau partai politik Ikhwan Muslimin, parpol. Di beberapa negara yang lainnya juga demikian, terbentuk parpol Al-Ikhwanul Muslimun, termasuk di Indonesia ini. Namanya partai politik, ya semua kebijakannya disesuaikan dengan kepentingan politik. Saat dia harus berbaju merah, dia akan memakai baju warna merah. Di saat kondisi mengharuskan dia berpakai pakaian warna hijau, dia akan mengganti pakaian itu dengan segera dengan warna hijau tersebut. Itu yang tadi dalam syair disebutkan, wayal basu lisiyasati alfalubsi, dan memakai 1000 pakaian untuk kepentingan politiknya. Itu kelompok Al-Ikhwanul Muslimun dari masa ke masa. Nanti kita akan jelaskan bagaimana bentuk talawunnya mereka biiznillahi ta'ala. Setidaknya kita tahu bahwa yang pertama, Al-Ikhwanul Muslimun bergerak dalam pergerakannya dalam dengan dua sayap. Sayap pertama adalah sayap politik, terbentuklah parpol Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir. Tertingginya adalah Hasanul Banna. Nah, sayap yang kedua adalah sayap militer, di mana terbentuk di situ gerakan-gerakan rahasia yang bergerak secara militer, melakukan pengeboman, pembunuhan senyap, irtial terhadap tokoh-tokoh politik, ya, terhadap diplomat-diplomat asing. Nah, ini sayap militernya. Sayap militernya ini cenderung untuk punya akidah khawarij, mengkafirkan pemerintah, memprovokasi masyarakat untuk menentang dan mengkudeta pemerintah. Nah, ini sayap militernya. Terjadilah pertumpahan darah dalam sejarah Ikhwanul Muslimun. Sayap militer ini pun juga pimpinan tertingginya adalah Hasanul Banna. Nah, Hasanul Banna. Sepeninggal Hasanul Banna, dua sayap ini nampaknya memang sulit bersatu dalam beberapa kondisi. Bagaimana mau bersatu? Satu sayap pergerakannya masuk ke dalam arena politik demokrasi yang menghalalkan hukum-hukum selain hukum Allah tabaraka wa ta'ala, politik demokrasi yang menyatakan hukum itu di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat menurut kemauan dan kehendak rakyat dengan suara mayoritas al-aktsariyah, suara mayoritas itu yang menentukan hukum. Kalau mayoritas menginginkan dibolehkannya mengucapkan selamat Natal, ia akan disahkan hukum resmi, legal, boleh mengucapkan selamat Natal karena mayoritas seperti itu. Partai politik dalam tanda kutip yang katanya Islami, ketika dia masuk dalam arena politik, rakyat secara mayoritas menginginkan dibolehkannya mengucapkan selamat Natal atau yang semisalnya dari kemungkaran-kemungkaran yang menyerang akidah, maka diakon pun harus berjalan di atas kemauan mayoritas. Ini di satu sisi, dan terbukti parpol al-ikhwanul muslimun merangkul semua pihak. Sekretaris pribadi Hasan al-Banna atau sekretaris Hasan al-Banna sebagai ketua partai politik al-ikhwan muslimin adalah seorang Nasrani. Dan terdapat beberapa orang-orang Nasoro dalam parpol al-ikhwanul muslimun di Mesir. Ini menurut Khawarij, menurut sayap militernya, ini kafir. Kafir ini. Nah, dalam sayap militer ini lahir pelaku-pelaku pembunuhan itu. Semisal yang masyhur antara lain peristiwa pembunuhan Presiden Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang tentara berpaham Ikhwanul Muslimun yang bernama Khalid Islambuli. Khalid Islambuli adalah seorang Ikhwanul Muslimun, Ikhwani yang berpaham aliran sayap militernya. Walaupun mungkin tidak berjumpa dengan Hasan al-Banna karena perbedaan zaman, ya. Hasan al-Banna mati lebih lama, tetapi pola pikirnya sangat terpengaruh dengan pola pikir al-Banna. Pengagum al-Banna. Membunuh Presiden Mesir, ya, kala itu Anwar Sadat, yang sebenarnya punya jasa terhadap al-Ikhwanul Muslimun. Di mana al-Ikhwanul Muslimun di masa Jamal Abdul Nasir yang kejam, bengis, banyak memenjara tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun, menyerang Islam, melarang jilbab, melarang orang pria berjenggot dan yang lainnya. Di masa Anwar Sadat banyak dibebaskan oleh Presiden Anwar Sadat Ikhwanul Muslimun. Tapi memang dasar jamaah takfir cari-cari celah untuk tetap pada akidahnya takfir, pengkafiran, dan menentang, memberontak, mengkudeta, membunuh. Nah, pada sayap militer al-Ikhwanul, sayap politik al-Ikhwanul Muslimun tadi telah disebutkan, demi kepentingan politiknya mereka merangkul semua pihak. Demi memenangkan suara, mereka siap berkawan, berwala dengan al-kuffar, al-yahud, wan-nasara. Nanti kita akan lihat seperti partai politik termasuk yang di Palestina, Hamas. Apa sih Hamas itu? Yang disebarkan oleh Khawarij di berbagai negeri termasuk di Indonesia ini, Hamas adalah pergerakan perlawanan terhadap imperialis Yahud. Demikiankah Hamas? Benar-benar berperang karena akidah? Benar-benar berperang karena Islam? Kita akan tahu insya Allah. Ayuhat talabah, betapa pentingnya antum mengenal fitan yang terjadi di masa antum hidup. Mungkin anak-anak cucu kita nanti akan mengenal dan mengenang dulu di masa kakek-kakek kita dahulu 100 tahun yang lalu terjadi fitnah besar namanya fitnah al-ikhwanul muslimun, di mana mereka berakidah ini sebagaimana ditulis oleh para ulama. Betapa pentingnya pembahasan ini karena banyak dari thalabah yang mungkin tidak mengerti tentang apa itu ikhwan muslimun sebenarnya. Atau mungkin ada yang pernah mendengar tapi lupa. Karena banyaknya syubhat di zaman ini, jadi melemah sikap-sikap al-wala wal-bara'nya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Telah sampai berita kepada saya bahwa kajian silsilah tentang permasalahan al-hajr yang kita lakukan di ma'had kita ini diledek. Nah, itu Jember itu hanya bicara hajr, tahdzir. Naam. Hari-hari ini kami merasa berkepentingan untuk kami kembali minimalnya memurajaah bagi yang sudah pernah belajar dan mengetahui hal ini. Nah, yang kedua, kami ingin mendidik anak didik kami, tulab di ma'had dan salafiyun di berbagai tempat, untuk benar-benar kokoh dan istiqamah di atas manhaj. Di tengah kaburnya permasalahan manhaj ini pada banyak thalabatul ilm dan para mahasiswa. Barakallahu fikum. Al-ikhwanul muslimun dalam sikap-sikap politiknya nasional maupun internasional pun demikian menampakkan talawun. Sikap talawun itu lebih tepatnya kalau bahasa syar'inya itu nifaq. Dhul wajhain. Ya'ti ila ha'ula'i biwajhin wa ila ha'ula'i biwajh. Datang menemui suatu kaum, suatu komunitas dengan wajah dan warna tertentu, begitu pindah menghadapi komunitas yang lain dengan wajah yang baru dan warna yang baru. Nifaq. Dahulu ketika terjadi perang Iran-Irak pada awal-awal tahun 80-an hingga menjelang akhir tahun 80, perang Iran-Irak, mungkin mayoritas yang duduk di sini belum ada mungkin tular. Nah, pada saat itu Iran sebagai negara Rafidah yang dipimpin oleh Al-Kafir Al-Mulhid Al-Khumaini melawan Irak yang dipimpin kala itu oleh Al-Kafir Saddam Hussein Al-Ba'thi. Walaupun setelah matinya atau menjelang matinya disebutkan wallahu a'lam bahwa dia bertobat dengan mengucapkan la ilaha illallah sebelum terbunuh di tiang gantungan, sebelum dieksekusi. Wallahu a'lam. Jika benar dia bertobat secara zahir, kita mengumumkan dia telah bertobat di akhir hayatnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kala itu al-ikhwanul muslimun sikapnya apa? Mendukung Iran sebagai negara Islam yang memperjuangkan Islam, bahwa rakyat Iran adalah rakyat muslim yang harus kita mendukungnya melawan sang kafir al-mulhid Saddam Hussein. Perhatikan al-ikhwanul muslimun ya, dengan tegas pada kala itu ya, mengajak masyarakat dunia untuk berlawanan dengan Saddam Hussein, membela Iran karena Saddam Hussein kafir. Sadaqaka wa huwa kadzub. sadaqaka wa huwa kadzub. Al-ikhwan muslimun, dalam hal ini betul, karena memang ulama memvonis Saddam kafir. Tapi mari kita lihat perjalanan politik al-ikhwan muslimun. Ketika peristiwa Saurah, kudeta Khomeini terhadap negaranya pada waktu itu, ikhwan muslimin di Irak, di Yaman, di Kuwait, di Pakistan, di Turki, di berbagai negara, termasuk yang di Indonesia, menyuarakan bahwa itu adalah Ats-Tsaurah Islamiyah. Itu adalah kudeta yang Islami, perjuangan jihad yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Mujahid Khomeini. Pada waktu itu, selesailah perang Irak-Iran. Gak lama setelah itu, beberapa tahun kemudian, Saddam Hussein As-Saffak yang suka menumpahkan darah ini menyerang Kuwait dan mengancam, bahkan sudah dilakukan menyerang negara Tauhid Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah. Luar biasa, pada tahun 90, mungkin sebagian antum juga belum lahir, di mana kala itu Saddam dengan kekuatan militernya yang sangat ditakuti di Jazirah Arabia, memiliki rudal-rudal yang membahayakan keselamatan negeri-negeri Al-Khalij, Teluk dan sekitarnya, menyerang, membunuh anak-anak kecil. Peristiwa yang mengerikan. Tentara-tentara Saddam bengis. Disebutkan oleh rakyat Kuwait dan rakyat Saudi yang di perbatasan, tentara Saddam ketika mendapati bayi-bayi muslimin, bayi dipegang kakinya dan diputar begini, dipukulkan ke tank, pecah kepalanya. Dikubur hidup-hidup anak-anak kecil di hadapan ibu-ibu mereka dan ayah-ayah mereka. Kejam Saddam Hussein. Demikian didoktrin para tentaranya. Wanita dibunuhin, pengecut. Wanita dibunuhin, tentara pengecut. Nenek-nenek tua, kakek-kakek tua, gak peduli. Hancur kehidupan. Apa sikap al-ikhwanul muslimun? Saddam muslim apa kafir dalam pandangan mereka? Kafirun mulhid. Bahkan dikatakan al-ba'fi, akidah Saddam, ya, Saddam lebih jelek dibandingkan syaitan. Namun ketika penyerangan Saddam ke negeri Kuwait dan negeri muslimin sekitarnya, al-ikhwanul muslimun di berbagai negara menyanjung Saddam, memujinya dan mengajak muslimin dunia untuk mendukung, minimalnya dukungan moral untuk Saddam. Saddam yang dulunya kafir menjadi seorang imam. Saddam yang dulunya dikatakan kaki tangan Amerika, loyalis Yahud, sekarang menjadi imamun mujahidun. Al-ikhwan muslimun di berbagai negara melakukan demo, melecehkan Saudi Arabia. Yang pernah saya sebutkan di beberapa majlis di negeri Yaman, Hizbul Islah mengerahkan anak-anak sekolah dan mahasiswa-mahasiswa turun di jalan-jalan berdemo, menuntut pemerintahnya untuk mendukung Saddam dalam penyerangannya ke negeri muslimin. Birruhi waddam nufdika ya Saddam, di jalan-jalan Sana'a, dengan ruh kami dan darah kami wahai Saddam, kami mendukung kamu. Ikhwanul muslimun. Rakyat Yaman secara umum sebenarnya biasa-biasa saja, tapi ikhwanul muslimun yang memprovokasi rakyat Yaman untuk mendukung Saddam yang katanya dulu kafirun, mulhid, antek Amerika, lebih kejam dari syaitan, lebih jahat dari syaitan, menjadi seorang mujahid bahkan imam dalam jihad. Ya subhanallah. Ketika melawan Syiah Rafidhah, Itsna Asyariyah Ja'fariyah, Al-Kafir Al-Khumaini wa atba'uhu dan pengikut-pengikutnya, melawan, menentang dan menjelekkan Saddam, al-ikhwan muslimun di berbagai negara, ketika sekarang menyerang ahlu tauhid, menyerang muslimin, menjadi seorang mujahid, la haula wa la quwata. Talawun ya ikhwan, talawun pada ikhwanul muslimun. Ayyuma talawun, benar-benar talawunnya itu. Nanti kita akan terus tahu bagaimana sebenarnya sikap-sikap ikhwanul muslimun. Sebelum itu, penting kita mengenal agar tidak terheran-heran. Kenapa sampai sejauh ini ikhwan muslimun dalam pergerakannya? Belajar dari sejarah sebelumnya, sebelum berdirinya gerakan ini, di Mesir dan sekitarnya ada seorang tokoh yang sangat dikenal dan kemudian dielu-elukan oleh tokoh-tokoh ikhwanul muslimun sebagai panutan, sebagai teladan perjuangan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan orang ini tepatnya sesuai dengan hadis Nabi, innallaha yab'atsu li hadhihi al-umma 'ala ra'si kulli mi'at sanah man yujaddidu laha dinaha. Al-hadis sahih. Kata sebagian tokoh ikhwan muslimin dalam karya-karyanya bahwa orang ini, nah sebentar lagi kita akan dengarkan siapa namanya, pantas untuk dikatakan dialah yang disebutkan dalam hadis Nabi bahwa Allah akan mengutus seorang mujaddid bagi umat ini pada setiap awal 100 tahun. Orang ini adalah sering dikenal kalau di Indonesia dengan Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani. Apa makna Al-Afghani? Asal muasal dia dari negeri Afghanistan. Apakah demikian benar? Jawabannya tidak. Dia seorang yang berpindah dari satu negeri ke negeri lain kala itu dengan mengganti-ganti nama. Jamaluddin Al-Afghani di beberapa negeri dikenal dengan Jamaluddin Al-Istanbuli, Istanbul, Turki. Dikenal di beberapa negeri lainnya Jamaluddin Ar-Rusi, dari Rusia. Di beberapa negeri lainnya dikenal dengan sebutan Jamaluddin Al-Husaini. Terus dia mengganti-ganti namanya dari satu negeri ke negeri lain. Di antaranya juga Jamaluddin Al-Asdabadi, nama sebuah daerah. sehingga orang bingung siapa ini orang sebenarnya. Orang ini sebenarnya adalah Jamaluddin Al-Irani, seorang berpaham Syiah dari kelompok Al-Babiyah Al-Bahaiyah, salah satu kelompok Syiah ekstrim yang kemudian tokohnya dibunuh kala itu, pertarungan antar sesama Syiah. Nah, ini termasuk yang ekstrim. Jamaluddin Al-Afghani adalah penganut akidah Al-Babiyah minas Syiah. Dan dia punya hubungan yang sangat erat dengan Zionis Yahud. Dengan kelompok Freemasonry, gerakan Al-Yahud yang berusaha untuk menyahudikan dunia, nampak dari surat menyuratnya, kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan dengan Yahud, Jamaluddin Al-Afghani. Bahkan tidak jarang orang ini juga meninggalkan sholat, disaksikan oleh teman-temannya, ditulis dalam beberapa karya, ada yang mempersaksikan. Bahkan orang ini dalam beberapa kesempatan minum khamer. Ini Jamaluddin Al-Afghani. Butuh waktu yang sangat panjang untuk mengenal orang ini lebih jauh. Orang ini, sosok ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun. Dikagumin yang luar biasa. Sampai disebutkan Muhammad Rashid Ridha dalam majalah karyanya, majalah Al-Manar, sering menukil ucapan-ucapan Jamaluddin Al-Afghani yang sebagainya mengandung kekufuran. Akidah Syiah Al-Bahaiyah atau Al-Babiyah, di antara akidahnya adalah meyakini bahwa kenabian itu bukan perkara ilahi, tetapi itu bisa diraih dan diupayakan oleh siapa yang bisa melakukannya sebagai sebuah bentuk karya. Kenabian itu adalah karya seorang manusia. Ini kalimat kufur. Kenabian itu perkara ilahi. Di antara akidah Syiah Al-Babiyah ini bahwa Al-Quran sudah mansukh semuanya, sudah tidak berlaku, dan masih terdapat di sana akidah-akidah lainnya yang sepakat para ulama kelompok ini, Syiah Al-Babiyah ini, kafirah. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian Al-Ikhwanul Muslimun adalah kelompok yang sangat akrab dengan Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Baik Hasanul Banna sebagai pribadi ataupun Al-Ikhwan Muslimun sebagai kelompok.

Al-Ikhwan Muslimun adalah kelompok yang sangat getol serius untuk mewujudkan at-taqrib baina sunnah wasyiah, upaya pendekatan sunni syiah. Al-Ikhwan Muslimun sangat serius dalam upayanya mewujudkan takrib sunnah syiah ini tadi. Hasanul Banna sebagai sosok, sebagai pribadi, tidak jarang memuji kaum syiah dalam berbagai ceramahnya atau pidatonya atau pertemuan-pertemuannya. Dinukilkan oleh Umar At-Tilmasani, salah satu pimpinan umum Al-Ikhwan Al-Muslimun, Umar At-Tilmasani, ini sumber yang sangat thiqah, karena orang ini pembesar Al-Ikhwan Al-Muslimun, pimpinan umum. Setelah Hasan Al-Banna muncul sekian pimpinan umum kelompok dan pergerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun, salah satunya bernama Umar At-Tilmasani.

yang masing-masing kelompok hubungannya dengan yang lainnya, perbedaan yang satu dengan yang lainnya itu mirip atau persis dengan perbedaan mazhab yang empat dalam pandangan ahli sunnah. Jadi satu syiah dengan syiah yang lainnya, kata Hasan al-Banna, sama kurang lebih kayak mazhab Syafi'i dengan Hambali, dengan Maliki, dengan Hanafi. Hadza kadzib. Hadza kadzibun. Empat mazhab dalam pandangan ahli sunnah, perbedaan yang terjadi hanyalah perbedaan fikih atau qawaid fi al-masail fiqhiyah. Ada perbedaan antara mazhab Maliki misalkan dengan mazhab Hambali, atau al-mazhab al-Hambali dengan al-mazhab Syafi'i di dalam menentukan istimbat hukum dari dalil-dalil Quran was Sunnah. Sementara Syiah, kelompok yang satu dengan yang lainnya, perbedaan akidah yang masing-masingnya itu hampir-hampir tidak pernah lepas dari kekufuran. Kata Hasan al-Banna, kelompok-kelompok dalam madhab atau firqah Syiah ini pada dasarnya tidak berbeda dengan empat madhab dalam pandangan ahli sunnah. Nah, hadza kadzib, dusta, wujahl. Wa hunaka ba'du fawariq minal mumkin izalatuha. Di situ ada beberapa perbedaan antara sunni dengan syiah yang mungkin untuk dihilangkan perbedaan itu. Tidak dipermasalahkan perbedaan tersebut. Mimma la yajibu an naj'alahu sababan lil qati'ah baina ahli sunnati was syiah. Di mana perbedaan-perbedaan ini tadi enggak mengharuskan adanya pemutusan hubungan antara ahli sunnah dengan syiah, enggak perlu, kata Hasan al-Banna. Walaqad qama al-madhhaban jamban ila jambin mi'at as-sinin duna yahsul ihtikakun bainahuma illa fil mu'allafat. Sungguh kedua madhab ini, madhab ahli sunnah dengan syiah, kata Hasan al-Banna, telah hidup berdampingan ratusan tahun yang lalu. Kadzib. Kapan ada itu? Ahli sunnah hidup berdampingan dengan syiah sejak ratusan tahun yang lalu. Mari kita dengarkan pernyataan sebagian ulama sebelum kita melanjutkan pernyataan Hasan al-Banna. Qala al-Imam Ibnu Abdurrahman Ibnu Abza, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam al-Lalikai, sa'alahu abahu Abdurrahman fi man sabba Aba Bakrin ma kunta tasna' bihi. Di mana Ibnu Abdurrahman Ibn Abza bertanya kepada ayahnya, yaitu siapa ayahnya? Abdurrahman bin Abza, tentang seorang yang mencaci Abu Bakar Siddiq. Apa yang akan kau lakukan? Sikap apa yang akan engkau ambil, wahai ayahku? Qala kuntu adribu unuqah, aku akan tebas leher dia. Qultu fa Umar, kalau dia mencela Umar, qala adribu unuqah, dan aku juga akan tebas leher orang tersebut yang mencaci Umar. Satu. Sampai berita kepada Khalifah Ali bin Abi Talib bahwa Ibnu Sauda, yaitu Abdullah bin Saba, tanaqqasa Aba Bakrin wa Umar, mencela atau menjatuhkan kredibilitas Abu Bakar dan Umar. Fada'a bihi wa bisayf, maka khalifah memanggil
untuk didatangkan

orang ini Ibnu Sauda, dan untuk didatangkan bersamanya juga sebilah pedang. Fahamma qatlahu, sudah berniat untuk membunuhnya. Fakallama fihi, faqala la yusakinuni baladan ana fihi, fanafahu ila syam. Ini pada awalnya. Kata Ali radhiyallahu anhu, enggak boleh aku tinggal di suatu negeri, di suatu desa atau suatu daerah ada orang ini di sana. Aku enggak mau tinggal di suatu tempat di situ ada orang ini. Keluarkan dia, usir. Maka diusirlah ke negeri Syam. Begitu ya wahai Hasanul Banna, bahwa Ahlus Sunnah hidup berdampingan dengan Syiah. Disebutkan sebuah athar yang dinukilkan dari Jarir ibn Abdullah wa Hanzala wa Adi ibn Hatim, bahwa mereka bertiga intaqala min al-Kufati ila Qirqisiyya wa qalu la nuqimu bi baldatin yushtamu fiha Uthman. Kata mereka bertiga ketika ditanya, kenapa kamu pindah dari negeri Kufah? Mereka bertiga menjawab, kami tidak akan mau dan tidak akan pernah tinggal di sebuah negeri yang di negeri itu Uthman bin Affan dicela dan dihina. Nah, seorang imam muhaddits Asim al-Ahwal rahimahullah, annahu kana daraba man syatama Uthman 70 sautan, bahwasanya beliau dahulu mencambuk orang yang mencela Uthman. Pada masa itu fitnah yang sangat dahsyat, syubhat yang sangat kuat. Bersama itu ulama di masa itu enggak bermudah-mudahan dalam menyikapi kaum Syiah. Dan berbagai athar yang lainnya yang dinukilkan dari salaf, antara lain yang disebutkan dari Abi Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah, qala kallamtun nas wa kallamtu ahlal kitab falam ara qauman awsakh wala akthar wala adgha min ar-rafidah. Aku sudah banyak berbicara dengan berbagai komunitas manusia, aku juga pernah berbincang dengan ahlul kitab, yakni Yahud wan Nasara, macam-macam manusia aku sudah berbincang, sempat jumpa dengan mereka. Aku belum pernah melihat suatu kaum yang lebih kotor, lebih menjijikkan dan lebih ekstrim dibandingkan kaum Syiah Rafidah. Kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah, walaqad nafaitu thalathata rijalin idh kuntu bis-saghri qadhiyan. Aku ketika menjadi qadhi di As-Sughur, As-Saghr atau Thughur adalah perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir, yang di situ dilakukan amalan ar-ribab, menjaga batas-batas negeri muslim dengan negeri kafir. Al-Imam Ubaid, Abi Ubaid Al-Qasim bin Sallam dulu ditunjuk sebagai qadhi di negeri tersebut, di daerah As-Sughur. Maka aku, kata beliau, sungguh telah mengusir 3 orang pria. Qala rafidiyaini wa jahmiyan. Dari 3 itu 2 orangnya Rafidah, yang 1 Jahmi. Aku usir keluar dari As-Saghr. Wa qultu mithlukum la yujawiru ahla Thughur. Aku katakan kepada mereka, kata Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, orang-orang seperti kalian ini, yang 1 Jahmi, yang 2 Syiah Rafidah, orang seperti kalian ini enggak pantas untuk hidup bersama, berkumpul dengan para ahlu thughur, ahlu ribab. Dikeluarkan, diusir.
Dari mana Hasan al-Banna mengatakan bahwa Ahlussunnah dengan Syiah sejak ratusan tahun yang lalu telah hidup berdampingan satu dengan lainnya? Ikhwani fiddin azzanillah yakum. Kita lanjutkan insyaallah pernyataan Hasan al-Banna ini dalam kesempatan yang lain. Bidznillahi ta'ala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad. Kita kembali melanjutkan al-istifadah, mendapatkan faedah dari beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam risalahnya kepada salah satu tokoh Al-Haddadiyah, yaitu Falih Al-Harbi. Sudah pernah disebutkan dalam kajian yang lalu bahwa ketika kita mendengar nama-nama atau tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah yang sekarang sudah diposisikan sebagai ahlul bid'ah dan telah muncul ke permukaan berbagai kaidah-kaidah muhdatsah, berbagai prinsip-prinsip batil yang mereka tebarkan di tengah umat dan para ulama telah mentahdirnya, perlu diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka yang dulunya terhitung sebagai deretan masyayikh. Dipanggil dengan panggilan-panggilan atau julukan ilmu seperti syekh atau yang semakna dengan ini. Dulunya masih bersama para ulama dalam menyikapi beberapa kemungkaran dan kebid'ahan, seperti Falih Al-Harbi ini dulu sangat getol dalam ikut, mungkin tepatnya ikut-ikutan membantah Al-Qutbiyah As-Sururiyah pada tahun-tahun 91, 92, 95, 97, 98. Juga mentahdir Ihya At-Turats. Begitu juga nama yang muncul sebelumnya seperti Abul Hasan Al-Ma'ribi atau yang sesudahnya seperti Yahya Al-Hajuri. Jadi jangan sampai ada yang mengira dari kita bahwa mereka orang-orang memang sejak awal munculnya adalah ahlul bid'ah wal hizbiyun. Tidak. Di antara mereka ada yang menjadi muridnya atau pernah belajar atau setidaknya menghadiri halaqat Abdul Aziz bin Baz atau mungkin Al-Albani. Barakallahu fikum. Yang kemudian bersama al-fitan, dan fitnah itu menimpa seseorang dari jalur, seringnya dari jalur yang tidak dia sangka, bukan dari syubhat bermulanya, sehingga kita belajar berbagai syubhat-syubhat ahlul batil dan bantahannya, itu bagus. Sebagaimana perkataan Hudzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Dahulu kebanyakan sahabat bertanya kepada Nabi tentang al-khair, amalan-amalan yang mendekatkan kepada jannah, yang menjauhkan dari an-nar, atau amalan-amalan fadail a'mal. Tetapi aku punya kebiasaan bertanya kepada Nabi tentang fitan, tentang tanda-tandanya dan bentuk-bentuk al-fitan. Kenapa? Makhafatan yudrikani, kekhawatiranku fitnah-fitnah itu tadi datang menemui aku, sehingga aku sudah tahu tanda-tandanya. Bagus. Begitu juga perkataan seorang syair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengenali asyar al-fitan, mempelajari, bukan ya, tidak lain kecuali hanya untuk melindungi diriku, upaya menyelamatkan diriku dari kemungkinan fitan itu datang menemuiku. Karena barang siapa yang tidak mengenali adanya asyar, kejelekan, tidak mengenali adanya syubhat dan fitan, dia bisa jatuh ke dalamnya, tidak bisa membedakan antara syar wal khair, antara ilmu wa syubha. Itu penting. Makanya para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka syubhat war rudud. Penting bagi thalabatul ilm. Termasuk majelis kita ini tadi, silsilah majelis kita, upaya kita mengenali bagaimana syar itu datang dan bagaimana dia pergi. Awalnya bagaimana sih? Jangan-jangan yang semisal itu sudah mulai siap menerkam kita. Karena kita tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu atau pengetahuan tentang syar-syar dan fitan-fitan yang datang sebelumnya dan membinasakan banyak pihak, akhirnya kita pun masuk ke dalamnya. Tapi kadang-kadang asyar wal fitan atau tidak jarang datangnya dari syahwat. Syahwat dalam bentuk merasa dirinya yang paling pandai, hasad, melihat temannya diberi kelebihan, saudaranya diberi qabul indan nas, melihat temannya banyak diterima, banyak disenangi oleh kawan-kawannya, oleh guru-gurunya, banyak dipercaya, mulai masuk hasad, mulai dia mencari-cari celah, sampai akhirnya sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu itu adalah mungkar, batil, bid'ah, hizbiyah, demi mewujudkan hasadnya, iri dan dengkinya kepada saudaranya, menjatuhkan saudaranya, menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya yang Allah berikan atau keutamaan yang Allah berikan kepadanya, gak peduli dia ikut menyebarkan batil itu tadi, mungkar itu tadi. Ya fulan, bukankah antum tahu? Cari-cari alasan. Bu ya fulan, bukankah antum tahu bahwa ini mungkar, dan antum dulu yang pernah menyampaikan dan mengingatkan kami. Akhirnya berusaha mengemas hasadnya itu tadi, ambisinya itu tadi, untuk menjadi yang terbaik di hadapan manusia, yang terpandai di hadapan manusia, yang terdidengar ucapannya dan seterusnya. Dia mengemasnya dengan kemasan-kemasan ilmu, kemasan-kemasan kaidah-kaidah yang ternyata pada penerapannya serampangan, pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Waspada dari kemungkinan masuknya fitnah dari ini. Makanya sering dinasihatkan antum kalau ada problem dengan kawan-kawan antum, dengan siapapun, urusan pribadi, urusan ketersinggungan, urusan ini dan semisalnya, cepat selesaikan. Cepat sebelum syaitan memanfaatkan itu mungkin 10 tahun ke depan nanti. Hati-hati, waspada. Kemungkinan masuknya fitnah dan penyimpangan bermula dari syahwat. Ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Di antara bentuk syahwat adalah merasa sombong, merasa berat menerima nasihat. Merasa dibisik-bisikin oleh syaitan kalau dia terima nasihat itu berarti anak kalah. Siapa anak? Siapa dia? Apa kata orang? Sombong. Merasa lebih sehingga berat menerima nasihat. Berat menerima teguran. Sakit hati ketika ditegur. Sakit hati ketika dinasehati. Ini syahwat, bukan syubhat. Barakallahu fikum. Munculnya orang-orang seperti ini tadi, Falil Harbi, kemudian Yahya Al-Hajuri dan yang sejenisnya, lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan syahwat pribadi. Bagaimana Al-Hajuri mentahdir beberapa pihak dengan tahdir yang mengharuskan konsekuensi kepada murid-muridnya dan pengikutnya yang tidak mau menerima atau ragu terhadap tahdiran-tahdirannya, maka dia akan ditahdir pula sehingga terjadi perpecahan-perpecahan di tengah-tengah salafiyin, saling membantah di tengah-tengah salafiyin, sampai pada tingkatan bongkar-membongkar aib yang ahlul bid'ah keumuman enggak tahu itu. Tabihu ayuhat talaba. Saling bongkar-membongkar aib walaupun bil kadzib. Walaupun dengan dusta. Enggak peduli sudah di masa fitnah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara lanjutan nasihat Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali untuk Falih Al-Harbi adalah beliau mengatakan, inna isdar al-ahkami ala ashkhas, atau sebelumnya beliau menyatakan, wa inni wallahi la uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku demi Allah, kata Syekh Rabi, mencintai dan menyukai untuk dirimu, untuk kamu, sesuatu yang aku sukai untuk aku sendiri. Wa min dzalika, di antara perkara yang aku sukai untukmu sebagaimana aku menyukainya untuk diriku adalah ar-ruju' ila shawab fi hadhihi al-masail ila tariqati salaf fi at-tafsil wal bayan fi naqd ahli al-bid' wa ahli al-akhta', yaitu yang aku inginkan darimu rujuk, mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran as-shawab dalam permasalahan-permasalahan ini, yaitu mentahdir serampangan dai di negeri ini, ditahdir di negeri sana, ditahdir, ditahdir hizbi, hizbi. Sementara masyayikh, terkhusus Syekhina Rabi, meminta, apa buktinya kamu mentahdir, apa dalilnya, mana hujahnya, tolong jelaskan, sebagaimana telah disebutkan dalam kajian yang lalu. Dan aku menginginkan kamu, wahai Falih, untuk kembali kepada cara as-salaf saat membantah ahlul bid'ah dengan rinci, dengan penjelasan yang memuaskan, saat mengkritisi ahlul bid'ah dan ahlul akhtak, hatta yatabayyana khata'u al-mujtahidin wa tastabina sabilul mubtadi'in wal mujrimin, sampai benar-benar nampak mana yang merupakan kesalahan ahlul ijtihad. Orang ini salah tapi dia memang ahlul ijtihad sehingga perlu disikapi sesuai dengan porsinya. Dia mujtahid, sunni salafi mujtahid, salah, disikapi sesuai porsinya, dan sehingga benar-benar nampak mana itu manhajnya ahlul bid'ah wal mujrimin, sehingga butuh sikap yang tepat pula untuk jenis yang kedua ini. Begitu salaf, aku mengajak kamu kepada hal ini. Perhatikan baik-baik, pelajari hal ini ya ayuhat talabah, sehingga enggak perlu ulang-ulang lagi setiap ada fitnah baru perlu kita membaca lagi. Ambil pelajaran, barakallahu fikum. atau antum bisa melanjutkan wasiat-wasiat masyayikh kita kepada yang di belakang antum, teman-teman antum, mungkin murid-murid antum, fitan akan terus terjadi. Barakallahu fikum. Kalau wa akhiran aqul, dan terakhir aku katakan, inna isdaral ahkam ala ashkhasin yantamuna ilal manhajis salafi wa aswatuhum tadwi bi annahum humus salafiyun biduni bayani asbab wa biduni hujajin wa barahin qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan kabira fi kullil buldan. Bahwa isdarul ahkam, munculnya fonis-fonis terhadap orang-orang tertentu yang mereka masih menisbatkan dirinya kepada manhajus salafi, mengatakan ana salafi, ana tidak suka hizbiyah, ana ahlul bidah, bahkan nampak dari pelajaran-pelajaran dia, dari durus dia atau rasail, karya-karyanya, nampak bahwa fulan di atas manhajus salafi, membantah ahlul bidah. Tanpa adanya penjelasan tentang sebab-sebab kenapa ditahdir, tanpa ada penjelasan hujjah dan bukti-bukti al-barahin, tanpa itu qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan fi kullil buldan, telah menimbulkan efek negatif yang sangat besar dan perpecahan besar di berbagai negeri. Betul, apa yang dilakukan oleh Faleh al-Harbi di beberapa negara, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Libya, dan seterusnya, di Saudi sendiri, di berbanyak negara, di Bahrain, di Qatar, terjadi perpecahan. Sementara masyayikh meminta kepada Faleh, mana hujjahnya? Hal yang sama pun dilakukan kepada Yahya al-Hajuri. Dipelajari. Setiap waktu masyayikh mengatakan, enggak ada hujjah ya akhi. Hajuri berusaha menyampaikan, menurut keterangan dia, bahwa anak telah menyampaikan kepada masyayikh. Masyayikh mempelajari apa yang dianggap dan dinilai oleh Hajuri sebagai hujjah untuk mentahdir orang-orang tertentu tersebut. Masyayikh melihat, ini enggak pas untuk dijadikan dalil, untuk dijadikan hujjah, enggak cukup hanya karena ini fulan difonis sebagai mubtadi, difonis sebagai hizbi. Nah, tapi Faleh dan juga Al-Hajuri enggak peduli. Pengikutnya pun demikian, menulis artikel-artikel yang kemudian memunculkan kaidah-kaidah yang pada asalnya kaidah-kaidah itu benar, tapi pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Syekh melanjutkan, allati tubayyin linnas wa tuqni'uhum bi haqqiyyat tilkal ahkam wa sawabiha aw al-i'tidhar an hadhihi al-ahkam. Yani kata beliau, fayajib idfa hadhil fitan bi ibrasil hujaji wal barahin, wajib untuk memadamkan api fitnah ini dengan cara apa? Menampakkan hujjah-hujjah dan bukti-bukti yang dengannya dapat menjelaskan kepada umat dan membuat mereka puas menerima bahwa tahdir ini adalah benar, vonis-vonis ini adalah benar, atau kalau tidak bisa, tidak bisa mendatangkan bukti, maka minta uzur. Minta maaf dan mengakui kesalahan bahwa vonis-vonis ini adalah salah. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau melanjutkan, fa'ala man yatasadda linaqdil bid'i wa ahliha an yasluka tariqal kitabi was sunnah wa yasluka maslakas salafis salih fi diqqati fi naqdi wal jarhi wa fi iqamati al hujaji wal barahin li bayani ma alayhi huwa min haqqin wa ma alayhi man yantaqiduhum min al firaq wal ahzab wal afrad wal mukhti'in min dalalin wa batilin aw khata. waffaqana Allah wa iyyak lima yuhibbuhu wa yardah. Kata beliau, maka wajib atas siapa saja yang tampil untuk mengkritisi ahlul bid'ah, mengkritisi berbagai bid'ah dan ahlul bid'ah, untuk mengikuti dan menempuh cara Al-Quran dan Sunnah, serta mengikuti cara-cara as-salafus salih dari sisi ad-diqah, ketelitian di dalam membantah, finnaqdi wal jarhi, ketelitian di dalam an-naqd, mengkritik, dan al-jarh, menjarah siapapun. Itu salaf menunjukkan ad-diqah, ketelitian, rinci. Wa iqamatul hujaji wal barahin, dan menegakkan hujjah serta bukti-bukti, libayan ma'alaihi huwa min haqqin, bukti-bukti dan hujjah yang dapat menjelaskan bahwa dia si pentahdir yang mengkritisi benar-benar di atas kebenaran, dan pihak-pihak yang dikritisi pun terbukti bahwa mereka di atas kebatilan, baik itu berupa kelompok-kelompok, partai-partai, pribadi-pribadi dari kalangan orang-orang yang salah, baik dalam bentuk kesesatan atau kebatilan atau kesalahan biasa. Semuanya harus rinci, bukti-bukti. Dan ini ditunjukkan oleh Syekh, diajarkan, diamalkan oleh beliau sendiri dalam berbagai rudud. Asy-Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, bagi yang punya kesempatan mempelajari, dan ana sarankan kepada antum semuanya mempelajari rudud Al-Allama Rabi bin Hadi kepada berbagai pihak dengan rinci, dengan detail. Beliau enggak tanggung-tanggung, pernah saya sampaikan di majelis ini, sampai-sampai beliau pun menulis kepada tokoh-tokoh agama di berbagai penjuru dunia, tidak luput pula Paus Yohanes Paulus II di Romawi, ditulisin surat oleh Syekh Rabi, diingatkan dan ditegur oleh Syekh, kepeduliannya sampai dengan teliti, dengan data yang beliau miliki, yang diklarifikasi. Hakadha muslim, enggak sembarangan ya akhi, hatta kepada kafir, adil, sportif, ilmiah. Lalu bagaimana dengan seorang yang sudah masih berada dalam bingkai salafi, masih mengajarkan salafiyah, masih punya ihtimam di dalam membantah, mengkritisi kebid'ahan dan ahlul bid'ah, kehizbian dan ahlul hizbiyah? Tentu lebih-lebih dituntut. Wa idza qultum fa'dilu walau kan dha qurba. Kalau Anda berucap, menilai, memvonis, hendaknya bersikap adil walaupun yang kamu nilai itu adalah orang terdekat kalian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Janganlah kebencian kalian, termasuk diri dengki kalian, hasadnya kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Berbuat adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian nasihat Syekhuna Rabi hafizahullahu ta'ala. Terdapat masih fawaid yang lainnya dalam kitab ini. Namun, tadi sempat diisyaratkan bahwa kalau syahwat dan kepentingan sudah mendominasi sikap-sikap seseorang, sudah terlanjur melangkah, dan akhirnya dibisikin oleh syaitan, ditipu oleh syaitan untuk gengsi dan berat mengakui kesalahannya dan rujuk, akhirnya dia akan mencari-cari pembenaran. Saat mencari pembenaran, tentu dia tidak akan mendapatkannya dalam Al-Quran dan Sunnah dan manhajus salaf. Akhirnya mengadakan, memunculkan metode-metode bid'ah, metode-metode baru. Ini yang namanya syahwat, hawa nafsu, yang kemudian pelakunya dikatakan min ahlil ahwa, sebagai pengikut hawa nafsu, tidak peduli kepada dalil, tidak peduli kepada al-barahin wal-hujaj, dikatakan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di antara syubhat mereka yang muncul di masa-masa fitnah sebelumnya, antara lain fitnah Yahya al-Hajuri, adalah kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala ta'dil. Perhatikan baik-baik kaidah ini. Al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil. Antum kalau cari kaidah ini di buku-buku mustalah akan antum dapatin. Antum kalau cari buku kaidah ini di buku-buku al-a'imma al-muhaddithin, antum akan dapatin bahwa al-jarhul mufassar, kritikan yang bersifat rinci, itu dikedepankan kepada di atas rekomendasi atau pujian kepada seseorang. Jadi kaidah ini kapan diterapkan? Apabila ada kontradiksi. Ada satu pihak menilai si fulan dengan ta'dil, merekomendasi, memuji si fulan di atas sunnah, si fulan salafi, si fulan ala khair, di atas kebaikan, walhamdulillah. Di sisi lain ada pihak-pihak yang mengkritisi, la, fulan sahibu bid'ah, fulan kadzab, fulan sahibu syar, dan semisalnya dari alfaz al-jarhi. Bagaimana menyikapinya? Maka di situ ada pembahasan ulama panjang lebar. Antara lain adanya kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Sebelumnya kita isyaratkan adanya kaidah al-muthbit muqaddamun ala an-nafi. Man 'alima hujja 'ala man lam ya'lam. Dengan beberapa ta'bir, beberapa redaksi. Bagaimana ulama memposisikan kaidah ini? Apakah kaidah ini diterapkan begitu saja tanpa batasan-batasan, tanpa quyud, diterapkan gelondongan seperti itu? Pokoknya ada jarah mufassar ya harus dikedepankan dibandingkan ta'dil. Loh, ini si fulan dan fulan dari kalangan ulama menta'dil dia. Iya, tapi ini menjarah. Dia mengisbatkan adanya jarah, maka al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Tidak. Mari kita dengarkan bagaimana ulama meletakkannya. Dan nanti akan ada contoh-contoh. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh al-Imam al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Tamamul Minnah, pembahasan panjang, antara lain beliau mengatakan, ka'an yaqula mathalan, seperti dia si yang dibantah oleh Syekh mengucapkan, al-jarhu muqaddamun 'ala at-ta'dil, bahwa al-jarh, kritikan, lebih dikedepankan dibandingkan rekomendasi saat terjadi pertentangan, kontradiksi. Fayuqalu, maka dijawab, kata Syekh, jawabannya adalah hadza laisa ala itlaqihi, bahwa kaidah ini pada penerapannya tidak secara mutlak begitu saja tanpa batas. Ini yang membahas adalah Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Nah, qala bal huwa muqayyadun bima idza kana, perhatikan baik-baik, bahwa kaidah ini dalam penerapannya dibatasi dengan satu, idza kana mufassaran, apabila al-jarh datang dalam bentuk mufassar dengan rinci ditafsirkan kenapa dikritiki. Contohnya, ya karena fulan kadzab dan ana punya bukti bahwa dia adalah kadzab. Ya fulan karena dia mengucapkan sebuah kaidah bid'ah mirip dengan kaidahnya Mu'tazilah, terbukti dalam muhadharahnya yang begini atau tulisannya pada halaman sekian, jilid sekian. Ini mufassar. Ya. Dan beberapa lafaz jarh mufassar yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu bisa dibahas dalam ilmu mustalah al-hadith, dalam qawaidul jarhi wa ta'dil. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wajarihan. Yang dikatakan mufassar itu tadi, jarah tersebut benar-benar jarih. Benar-benar terkategorikan sebagai kritikan yang diperhitungkan dan dibenarkan untuk kemudian mentahdir, menyikapi atau menolak periwayatan si fulan dan si alan. Berarti di situ ada kondisi-kondisi jarah, kritikan yang enggak mu'tabar, yang tidak jarih. Al-jarah itu luka dalam makna bahasa. Ada luka di tubuh, ya, enggak pengaruh. Ya. Apakah ada jenis, kalau dalam bidang fikih, dalam bidang taharah, ada jenis luka-luka tertentu, ya, kondisi dan bentuknya yang mengizinkan orangnya untuk bertayamum. Ada jenis luka yang tidak menjadi sebab yang mengizinkan dia bertayamum. Ya akhi, ana mau bertayamum, kenapa? Di tangan ana ada luka. Mana? Oh, enggak apa-apa kalau luka cuma seperti itu. Antum wudu. Kita gores sedikit. Nah. Atau misalkan, ya akhi, di tangan ana ada luka. Di badan ana ada luka, ana mau bertayamum. Di mana lukanya antum? Di dada atau di dekat lutut. Ya enggak harus tayamum. Karena wudhu itu cukup sampai menyentuh apa? Kedua mata kaki. Tidak kemudian setiap penyakit, setiap luka mengizinkan, merekomendasi seseorang untuk bertayamum meninggalkan wudhu. Kurang lebih permisalannya seperti itu. Sama juga dalam ilmu jarh wa ta'dil. Syekh Al-Albani membatasi bahwa jarah dikedepankan dan didahulukan di atas kritikan apabila satu apa? Mufassaran, datang secara rinci, jelas. Yang kedua, benar-benar tergolong sebagai jarah yang jarih. Yang pantas untuk dijadikan sebagai jarah mentahdir seseorang. Waqad asyara Adz-Dzahabi fi kalimatihi al-manqula 'anil ma'rifah, bahwa telah disebutkan, diisyaratkan oleh Imam Dzahabi dalam keterangan beliau yang ternukilkan dari kitab Al-Ma'rifah. Demikian Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, qala annama juriha bihi la yadhurruh, bahwasanya poin yang dikritikkan kepada si fulan ini enggak berpengaruh, enggak ngefek, kata orang sekarang, dalam hitungan manhaj. Enggak mengharuskan dia ditahdzir atau ditolak riwayatnya. Fata'ammal hadza ayyuhal qari, yatabayyan laka khata'ur rajul. Perhatikan dengan seksama wahai pembaca permasalahan ini sehingga nampak jelas kepada anda kesalahan orang. Fi tad'if, ini kisah tentang Yunus, salah satu perawi rahimahullahu taala. Fi tad'ifihi li Yunus, dengan ini akan jelas kepada anda bahwa kritikan dia, pelemahan dia kepada Yunus rahimahullah tidak teranggap. Karena Imam Dzahabi mengatakan, menjelaskan, merinci, tidak semua jarah dapat diterima. Kemudian rahimahullah, Al-Imam Al-Albani lagi merinci perkara ini dalam kitabnya Al-Mashu 'alal Khuffain. Faqala wala yuqal innal jumhur 'alal jarhi muqaddam 'alat ta'dil li'annahu muqayyadun bi an yakuna mufassaran la mujmalan wa bi an yubayyana 'ala amrin majzumin wa bi an yubna 'ala amrin majzumin bihi la bi tariqin ijtihadi kama qalahu al-imam ibnu daqiq al-'id wa naqalahu 'anhu as-suyuti fi at-tadrib, yani tadrib ar-rawi, fal mas'alatu tahtaju ila ad-diqqa laysat 'ala itlaqihi kama wahima. Kata beliau, tidak bisa pula dikatakan bahwa mayoritas ulama jumhur di atas kaidah atau prinsip bahwa al-jarah, kritikan, muqaddam, lebih didahulukan, ala ta'dil, di atas rekomendasi. Li'annahu, karena al-jarah yang bisa diterima dengan prinsip tadi dibatasi atau muqayyad dengan, pertama, jarah tersebut mufassar, tidak mujmal, kata Syekh. Ini yang pertama. mufassar, ada lafad-lafadnya. Lafad-lafad bahwa jarah itu mufassar, redaksi-redaksi yang menunjukkan bahwa jarah itu mufassar, bisa dipelajari dalam Kutubul Mustalah. Yang kedua, bi ayyubna ala amrin majzumin bihi, bahwa jarah yang mufassar tadi, fulan kadzab, benar-benar didirikan di atas bukti yang dapat dipastikan bahwa fulan kadzab. Fulan sahibu qawaid batilah, sahibu syubhat, buktikan mana syubhatnya, mana qawaid batilahnya, buktikan ya akhi. Nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan yang kedua syaratnya, bi ayyubna ala amrin majzumin bihi, untuk ditegakkan jarah tadi di atas perkara yang dapat dipastikan, la bi tariqin ijtihadi, tidak dengan ijtihad, ya menurut perkiraan ana, sangkaan ana fulan kadzab, atau perkara yang masih muhtamil, ini kadzib atau bukan kadzib, antum menyangka ini kadzib, ternyata orang lain tahu, tidak, itu bukan kadzib, ana tahu. Barakallahu fikum. Sebagaimana dirinci oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id dan juga dinukilkan oleh Suyuti di dalam kitab At-Tadrib, maka permasalahan ini, kata Syekh Al-Albani, tahtaju ila diqqah, menuntut, membutuhkan adanya cara pandang yang teliti. Nah, laisat ala itlaqiha, tidak secara mutlak diterapkan begitu saja. Wa Syekhuna Mukbir rahimahullah mengatakan, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil, bahwa jarah yang sifatnya mufassar dikedepankan di atas ta'dil. Allahumma illa ayyakuna indal mu'addil na'am bima yathbutu wahmal jarih au bima yuthbitu wahma al jarih. Pada prinsipnya bahwa al-jarh al-mufassar dikedepankan, kata Syekh, di atas ta'dil, kecuali sang mu'addil. Mu'addil ini orang yang merekomendasi, membela dia, memuji dia, memiliki data atau bukti yang menunjukkan bahwa sang jareh, sang pengkritik, salah dalam hal ini. Datanya salah ya akhi, ini gak bisa diterima. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ketika sang mu'addil memiliki bukti dan data bahwa poin-poin yang dikritikkan oleh sang pengkritik itu tidak benar adanya, dinisbahkan kepada si fulan begini dan begitu, perbuatan ini dan itu, atau ucapan ini dan itu, ternyata salah, bukan fulan yang mengucapkan. Loh, itu telah diberitakan kepada saya, mana buktinya? Dipastikan kepada sang pemberita, benar kan antum menyampaikan begini? Ya, saya tuh memahami. Antum mendengarkan sendiri? Enggak. Enggak boleh seperti ini. Dipastikan dulu. Ketika sang mu'addil menafikan, menolak poin-poin kritikan yang dikritikkan oleh sang jarah, maka jarah tidak bisa diterima. Apalagi kalau yang menolak itu seorang imam, seorang memang yang dikenal mu'tabar di bidang ini. Contohnya, Falil Harbi mengkritisi para du'at salafi, Imam Rabi, Al-Allama, Al-Mujahid Rabi bin Hadi, mengatakan tidak, antum, poin-poin yang antum kritikan itu enggak benar. Kalau toh sabit, memang demikian adanya, ini bukan poin yang mengharuskan orang tadi ditakdir. Rabi' bin Hadi menolak Yahya al-Hajuri dalam tahzirnya terhadap beberapa pihak kala itu. Syekh menyatakan ini enggak mu'tabar, ini enggak sabit. Tapi murid-muridnya berasabiyah. Ya Syekh Rabi' itu, ya dia begini, dia itu sudah tua, dia itu sudah begini, dia itu sudah begitu. Ya. Syekh kita, dia punya hujjah. Tayyib, hujjahnya sampaikan kepada Syekh. Syekh masih hidup. Barakallahu fikum. Kecuali Syekh sudah meninggal dunia, Syekh mentakdil si fulan dulu di masa hidupnya, kemudian setelah wafat orang ini melakukan kemungkaran-kemungkaran. Antum punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Enggak boleh lagi kita mengatakan, "Lah, si fulan ini dulu ditakdil, direkomendasi, dipuji oleh Syekh Rabi, oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya." Enggak cukup itu, enggak boleh. Tapi Syekh masih hidup dan mempelajarinya dengan teliti, kemudian beliau menolaknya. Barakallahu fikum. Ini salah satu kondisi di mana al-jarhul mufassar ditolak, tidak bisa diterima atau tidak mu'tabar, dan bahwasanya kaidah ini tidak diterapkan secara mutlak tetapi dibatasi dengan beberapa batasan. Ini adalah kondisi yang pertama. Insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan mengetahui contoh-contoh muhaddithin dahulu. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Lanjutan dari salah satu poin yang sudah kita bahas terkait poin-poin perjanjian dalam al-wathiqah adalah pernyataan yang disetujui dan disepakati dua orang, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dengan Muhammad Al-Imam, adalah wahurriyatul fikri wassaqafati makfulatun liljamiya. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi terjamin untuk semua pihak. Nah, minimalnya dalam hal ini pihak Muhammad al-Imam dan pihak Asy-Syi'ah ar-Rafidhah. Kebebasan berpikir terjamin. Bebas, terlindungi. Mau jadi Nasrani, kalau dia Nasara silahkan. Mau jadi Mu'tazili, mau jadi Khawarij, mau jadi Rafidah, dia mau meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar kafir, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah zaniyah, nah, silahkan, bebas, dijamin keamanannya, kebebasannya. Nah, mau berkeyakinan-keyakinan syirik terjamin. Nah, jadi Syiah meyakini bahwa Al-Quran kita tidak sama dengan Al-Quran Ahlus Sunnah, bebas. Mau berkeyakinan kaum Syiah bahwa Rob kita dengan Rob Ahli Sunnah berbeda, tidak sama. Rob kita bukan Rob yang mengutus Muhammad sebagai nabinya atau Jibril sebagai utusan membawa wahyu. Bebas, silahkan. Ini makna dari ucapan ini. Dan Muhammad Imam, Al-Imam setuju. Sepakat. Mungkin sebagian murid-muridnya yang asabiyah seperti murid-murid Al-Hajuri. Nah, anzun walau tarat, di atas kaidat anzun walau tarat, dia tetap kambing ini. Kambing loh, ya akhi, sudah terbang kok dia. Ada suwiwinya, ada sayapnya. Enggak bisa, pokoknya kambing. Saya bilang kambing, ya kita tadi sudah terbang dia, tetap kambing. Nah, ini kaidahnya yang dijalanin oleh Atba al-Hajuri Dan ternyata Atba Muhammad al-Imam di atas kaidah ini juga dalam praktek keseharian mereka membela Muhammad al-Imam secara taklid membabi buta. Di antara yang diucapkan, Syekh Muhammad tahu tentang masalah itu, bahwa itu enggak benar, bahwa itu kufur. Enggak ada dari masyayikh kita yang mengatakan bahwa Muhammad al-Imam enggak tahu ini. Justru yang dilakukan Muhammad al-Imam ini seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Kalau kamu enggak tahu masalah ini, enggak punya ilmu tentangnya, ini musibah. Gimana antum jahil tentang masalah ini sehingga kamu melakukan, menyetujui, sepakat dalam keadaan jahil bahwa ini adalah berbahaya, ini kufur, ini memberi kebebasan, meyakini kebebasan dan jaminan berpikir, kebebasan berpikir, berakidah, berideologi, ini kufur. Dan ini Muhammad al-Imam tahu. Lah kalau Muhammad al-Imam menandatangani sepakat dalam keadaan jahil, ini musibah. Tapi kalau Anda menandatangani dan tetap sepakat dalam keadaan Anda tahu hukum ucapan ini, musibahnya lebih besar lagi. Bisa difahami? Jadi Muhammad al-Imam tahu tentang masalah ini. Tapi itu tadi, hawa nafsu dan beberapa pendorong-pendorong lainnya, barakallahu fikum, yang membuat dia mau dan rela menandatangani wasiqah tersebut. Tidak ada istifta, upaya meminta fatwa kepada kibar sebagaimana sudah dijelaskan. Bukti di antara bahwa Muhammad al-Imam sebenarnya tahu hukum ini adalah dia pernah menulis sebuah karya judulnya Ghawail Da'wati Hiwaril Adyan. Buku ini berbicara khusus tentang seputar al-hiwar bainal adyan, diskusi atau dialog antar agama. Nah, ulama kita tentunya berbicara tentang permasalahan ini dengan rinci dan ilmiah. Ulama kita al-kibar sudah berbicara tentang masalah ini sebelum Muhammad al-Imam belajar, sebelum menjadi talibul ilm, sudah berbicara tentang masalah ini. Jadi ini penyakit yang berbahaya, ikhwan. Ketika ada seorang talib ilm mubtadi baru, ketika dia belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dia menyangka bahwa senior-senior dia itu belum belajar ini, belum pernah melalui marahil, marhalah-marhalah, tahapan-tahapan ilmu apa yang dia lalui itu tadi. Ini penyakit. Nah, demikian memang kebiasaan orang yang dalam tahapan-tahapan awal belajar, hampir dalam semua disiplin ilmu. Nah, barakallahu fikum. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz sudah berbicara, wal Imam Ibn Utsaimin sudah berbicara tentang masalah seputar ini. Nah, Syekhna Rabi banyak sekali berbicara seputar ini dalam karya-karyanya. Nah, dan a'imah yang lain, Syekhuna Mukbil sudah berbicara juga tentang permasalahan ini mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Syekhna sudah berbicara lebih dari 20 tahun yang lalu. Muhammad al-Imam masih muda belia. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azani Allah iyakum. Dalam bukunya itu tadi, ini membuktikan bahwa Muhammad al-Imam bukan jahil tentang masalah ini. Nah, dia menuntut Raja Abdul

dengan terang-terangan menyebut nama Raja Abdullah dalam kitabnya itu. Ini perlu waspada ya ikhwan. Perlu kita talib ilm lebih beradab, lebih tawadhu'. Jangan merasa dirinya orang yang paling punya ghirah, kecemburuan terhadap tauhid dan sunnah hingga akhirnya mendahuluin ulama. Sudah banyak yang sesat gara-gara seperti ini. Sudah banyak yang menyimpang gara-gara seperti ini. Wal barakatu ma'a akabirikum. Barakah ilmu, barakah fatwa, bimbingan itu bersama ulama kibar. Cuma mereka orang yang sudah tenang cara berpikirnya, lebih luas ilmunya, lebih faham di dalam menimbang maslahah, mafsadah, meninjau masalah dari banyak sisinya. Sudah lepas dari emosional pemuda. Barakallahu fikum. Dalam bukunya itu Muhammad Al-Imam menyatakan, perhatikan baik-baik, laqad awdahna fi risalatina hadhihi anna da'watal malik Abdullah wa man ma'ahu ila hiwaril adyan mustamilatun ala bawa'iq wa ghawail tastawjibu minhum at-taubata ila Allah min hadhihi ad-da'wah. Kata dia, sudah kami jelaskan dalam tulisan atau karya kami ini bahwa seruan atau ajakan himbauan Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan hiwar dialog antar agama mencakup atau mengandung perkara-perkara besar yang membinasakan, ya, yang mengharuskan mereka, yakni dosa-dosa besar maksudnya, mengharuskan mereka, yakni Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk bertaubat kepada Allah dari seruan ini tadi. Masya Allah, di mana hidup Raja Abdullah? Di negeri Tauhid. Di negeri Tauhid. Beliau saja seorang raja, itu keturunan mujahidin. Dididik dengan didikan sunnah. Barakallahu fikum. Dididik dengan didikan sunnah. Tanyakan kepada Muhammad Al-Imam, dari sisi keturunan saja, siapa Anda? Keturunan memang tidak menjamin, tapi setidaknya kita waspada, jangan terburu-buru. Jangan mustajil, kita harus tahu siapa ini orang yang di hadapan kita. Sejak kecilnya dididik di atas didikan Quran was sunnah, di atas penghormatan terhadap ulama. Beliau dan adik-adiknya serta kakak-kakaknya putra dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi yang ketiga, sangat menghormati ulama. Syekh bin Baz mungkin umurnya setara dengan Raja Fahad, atau mungkin malah di bawahnya sedikit, anak kurang pasti persis perbedaan umur keduanya. Raja Fahad, Raja Faisal, kakaknya lagi di atasnya, dan beberapa raja yang lainnya. Itu menyaksikan bagaimana dahulu Al-Sheikh Ibn Baz ketika datang ke rumah raja. Datang ke rumah raja. Di depan pintu gerbang sudah diketahui siapa Syekh Abdul Aziz. Anak-anaknya menyampaikan, abah, ayah, di situ ada Syekh Abdul Aziz bin Baz datang. Beliau, Raja Abdul Aziz, sudah di atas kursi, tidak mampu ya untuk berjalan, turun dari istananya ke pintu gerbang. Kata ayahnya, kata Raja Abdul Aziz, tolong turunkan aku untuk menyambut Syekh Abdul Aziz bin Baz. Masih muda, Syekh bin Baz belum tua, masih muda. Nah, menyambut beliau di pintu gerbang. Kata anak-anaknya, sudah wahai ayahku, Syekh bin Baz kami akan sambut, kami akan antarkan ke ayah. Ayah di sini, ayah sakit. Nah, turunkan aku. Turun. Jadi anak-anak melihat bagaimana sang ayah menghormati ulama. Menghormati dengan benar-benar meminta nasihat, masukan, diterima kritikan-kritikan ulama. Syekh bin

0: Bas punya surat-surat kepada raja, kepada para menteri, teguran-teguran. Nah, begitu juga mufti Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh, yakni para raja dan anak-anak Malik Abdul Aziz terdidik dengan didikan ulama, para pejuang mereka itu. Ya. Kita bukan mengatakan beliau maksum, terlepas dari salah, cuma hati-hati kita kalau mau bicara Muhammad al-Imam. Hati-hati. Ini yang pertama. Malik Abdullah yang menegaskan bahwa kerajaan Saudi ini berdiri di atas asas dasar Salafiyah. Ada raja berani mengatakan demikian, mengumumkan ke dunia. Di atas manhaj Salafi. Nah, barakallahu fikum. Pada masa itu, di masa beliau memimpin sebagai raja, terjadi ijtihad dari pemerintah Saudi ketika ramainya isu dan tuduhan kepada kaum muslimin dan tuduhan kepada Islam bahwa Islam adalah agama teroris. Bahwa Islam agama yang mengajarkan kekejaman, tidak ada belas kasih. Tuduhan terhadap Al-Quran dan seterusnya. Maka pemerintah Saudi mengadakan atau meresmikan, menyetujui adanya sebuah dialog, mengundang agama-agama lain untuk mendengarkan apa itu Islam, untuk mendengarkan bagaimana Al-Quran mengajarkan kekasih sayang, mengajarkan rahmah, menentang adanya terorisme. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kemudian dinamakan dengan al-hiwar bainal adyan. Tujuannya adalah itu tadi. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, pada hakikatnya apa itu hiwar bainal adyan, penting juga untuk disadari oleh Muhammad al-Imam. Kalau seandainya Anda sedikit ada tawadhu, sekali lagi anak katakan, sedikit ada sifat tawadhu, dia sadar di Saudi itu banyak ulama loh. Bukan sembarang ulama. Kibar ulama. Yang pemberani. Yang punya cemburu. Tidak bisa dibandingkan dengan cemburunya Muhammad al-Imam terhadap Islam dan sunnah. Nah, tidak akan diam. Kok sampai pada tingkatan hiwar bainal adyan? Kalau seandainya itu hiwar bainal adyan, dialog antar agama yang mengandung kemungkaran seperti yang difahami oleh Muhammad al-Imam, jangankan itu, kasus mau membangun dan menggeser mas'a, tempat sa'i, antara Safa dan Marwa, pemerintah beristihad dengan jumlahnya jamaah haji dan umroh yang terus membeludak, sudah enggak cukup tempat itu. Ijtihad pemerintah dari tahun ke tahun, bagaimana ini, bagaimana caranya mengatasi ini. Maka di situ ada perubahan dan pergeseran yang diperluas, maksudnya diperluas, bukan digeser tempatnya, tapi diperluas. Nah, sehingga mas'a yang tadinya segini lebarnya menjadi lebih lebar. Apakah ini termasuk tempat sa'i yang syar'i atau sudah keluar? Terjadi pembahasan, ulama berbicara. Masyaikh kita juga bicara. Ada pro kontra di kalangan ulama Saudi, enggak main-main, enggak basa-basi dengan pemerintahnya. Yang meyakini itu menyelisih syariat tetap mengatakan ini menyelisih syariat. Padahal itu masalah fikih. Lalu bagaimana dengan masalah akidah dan tauhid ya Muhammad al-Imam, ittaqillah? Di sana ada ulama. Lah, kembali yang berikutnya kepada kaidah Anda dan yang bersama Anda. Ketika ada ulama dari Saudi membicara tentang Yaman, tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada di Yaman, muncul kaidah-kaidah sejak zamannya Hajuri, muncul. Kita yang di Yaman lebih tahu. Kita yang di Yaman lebih tahu. Tayib, sekarang kita balik. Ini kejadian ada di Saudi. Dan di Saudi itu ada ulama. Secara umur, kamu gak bisa dibandingkan Muhammad al-Imam. Secara ilmu apalagi, secara semangat dan ghirah terhadap sunnah dan tauhid apalagi, Enggak bisa dibandingkan. Nah, barakallahu fikum. Mestinya Anda tanya dulu. Ada Syekh Rabi. Hah? Barakallahu fikum. Syekh Rabi putih jenggotnya dan rambutnya menjadi tua, habis umurnya untuk membela sunnah, membantah ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Tanya dulu, Syekh, kami mendengar bahwa di sana diadakan al-hiwar bainal adyan. Apa sih sebenarnya? Bagaimana hakikatnya sih? Syekh Shalal Fauzan, tulisin surat. Ya Syekh, kami mendengar. Nah, yang kami fahami hiwar bainal adyan itu seperti ini, Syekh. Apa yang bisa antum bimbingkan kepada kami? Ini tawadhu, ini akhlak seorang talibul ilm. Nah, barakallahu fikum. Bukan kemudian menuntut raja untuk taubat. Ini mungkar, ini mengandung ini dan mengandung dan seterusnya. Mestinya Anda berjalan di atas kaidah. Ulama di Saudi lebih tahu. Walaupun kita tidak mengatakan demikian, kalau Anda punya data ya, tentang masalah tersebut, sampaikan kepada ulama, minta fatwa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Fa innaka anta ya Muhammad al-Imam sudah melakukan pelanggaran ini. Anda sudah berbicara dan menyebarkan omongan Anda bahkan dalam sebuah karya. Pertanyaannya, sudahkah Anda meminta fatwa kepada ulama? Ataukah Anda sudah menyatakan diri Anda sebagai seorang alim? Ya. Ini masalah nawazil. Termasuk permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat. Yang jawabannya hanya ada di ulama kibar. Dan kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Dan kita ingat pernyataan Ibnu Mas'ud. Kalau umat ini sudah mengambil fatwa. Ya, dari asagir. Akan binasa. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-hiwar bainal adyan dijelaskan. Tentunya sebelumnya, sebelum kita membaca beberapa fatwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Kita akan bacakan ayat ini dan penjelasan Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, qawlu ta'ala wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara perdebatan yang terbaik. Kata Syekh, yanha ta'ala an mujadalati ahlil kitab. Allah melarang untuk berdebat dengan ahlul kitab. Idza kanat min ghairi basirah minal mujadil. Kalau tanpa dasar ilmu dari orang Islam yang mewakilinya ini tadi. Naam. Au bi ghairi qa'idatin mardhiyah, atau tanpa dasar-dasar kaidah-kaidah yang dibenarkan. Kaidahnya ngawur, enggak ada ilmu. Bicaranya tanpa pondasi. Qala walla yujadilu illa billati hiya ahsan. Dan Allah melarang untuk berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik, cara perdebatan yang terbaik. Disebutkan kemudian bi husnil khuluq wa ludfil kalam. Waludfi walinil kalam, dengan akhlak yang baik ketika berdebat, kemudian kata-kata yang lembut, wada'watun aw wada'watin ilal haqqi wa tahsinihi, dan upaya mengajak berdakwah mereka, mengajak mereka kepada al-haq dengan menggambarkan al-haq sebaik mungkin, tahsinil haq. Qala waraddi anil batil wa tahjinihi bi aqrabi tariqin musilin bidzalik, dan juga membantah yang batil, yang dinisbatkan, yang diisukan, yang dituduhkan kepada Islam. Naam, barakallahu fikum, dengan cara yang terbaik yang lebih mendekatkan mereka kepada al-haq. Naam, demikian penjelasan global Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Naam. Al-hiwar bainal adyan atau hiwarul adyan yang dilakukan dan diresmikan oleh Raja Abdullah ya Muhammad al-Imam tidak sama dengan hiwarul adyan yang dihadiri oleh Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Kalau tidak salah ingat, kejadian itu di Sudan. Dan sudah diingkari oleh Syekhuna Mukbil. Barakallahu fikum. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Burkan. Linis fi jami'atil iman. Ya, membantah Zindani. Hiwar al-adiyan. Walaupun diberi nama dialog antar agama. Yang terjadi, yang diperakarsai oleh ikhwan muslimin pada hakikatnya adalah wahdatul adyan atau at-taqrib bainal adyan, upaya mendekatkan antar agama, upaya menciptakan persatuan agama-agama. Yang terjadi di Saudi Arabia bukan ini, dialog untuk menjelaskan, nih loh Al-Qur'an itu ayat-ayatnya seperti ini. Nah, Allah dalam Al-Qur'an menyatakan qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah ila akhiril ayat. Nah, demikian dialog ketika didirikan di atas ilmu, yang melakukan dialog orang yang berilmu disertai akhlak yang baik, menggambarkan keindahan al-haq, keindahan Islam, dan menepis tuduhan-tuduhan, ini penting. Barakallahu fikum. Tidak ada dalam apa yang terjadi dalam muktamar tersebut seperti yang kau tanda tangani, Muhammad al-Imam, bahwa dijamin kebebasan beragama. Tidak demikian. Dijamin kebebasan berideologi. Yang mau Yahudi, Yahudi, yang mau Nasrani, Nasrani, yang Islam. Tidak demikian. Itu hiwar tetap berada di atas prinsip qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Tetap di atas prinsip itu. Nah, barakallahu fikum. Kita dengarkan beberapa fatwa ulama kita. Antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang ucapan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang berusaha melakukan takrib antara Sunni dengan Syiah dan takrib antar agama Yahudi dan Nasara, sampai dikatakan bahwa sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk berteman, berkawan, dan saling mencinta dengan Yahudi dan Nasara, dan bahwasanya permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Maka Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini dinukil oleh Syekhina Rabi' bin Hadi al-Madkhali dalam beberapa karyanya, fatwa Syekh bin Baz, beliau menyatakan hadhihi maqalatun batilatun khabitha. Ini adalah ucapan yang batil dan sangat jelek. Nah, kemudian beliau berbicara tentang jeleknya ucapan ini dengan dalil-dalilnya. Wa da'watu billati hiya ahsan laysat khassatan bil yahud. Dakwah yang didirikan dengan metode yang baik, termasuk al-mujadalah billati hiya ahsan, tidak hanya khusus terhadap Yahud saja, kata Syekh bin Baz, bal ad-da'wa ilallah ma'al Yahud wal wathaniyin wa ma'al syuyu'iyin wa ghairihim. Bahkan dakwah menuju agama Allah dengan cara yang baik, termasuk tadi al-mujadalah billati hiya ahsan, dilakukan juga terhadap Yahudi, terhadap penyembah-penyembah berhala, terhadap orang-orang komunis, dan orang-orang kafir lainnya. Kemudian beliau menjelaskan lagi beberapa yang menyebutkan ayat-ayat tentang permasalahan ini. Kemudian wa in kanu al-yahud aw an-nasara fa innahum yujadaluna billati hiya ahsan. Walaupun mereka Yahudi dan mereka Nasara, tetap dilakukan mujadalah, dialog yang terbaik dengan cara yang terbaik. Li'anna hadha aqrab ila dukhulihim fil Islam wa ila qabulihim al-haqq. Kata beliau, karena cara ini tadi, dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik adalah, kata beliau, lebih dekat untuk mengantarkan mereka kepada Islam, untuk memeluk Islam dan mau menerima kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi dibedakan antara al-hiwar ya Muhammad al-Imam yang dihadiri, didukung oleh Abdul Majid Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin, dengan yang dilakukan oleh negara tauhid was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau Anda tidak tahu tentang rincian masalah ini, ya tanya kepada ulama, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, ulama, jika kalian tidak mengetahui hukumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah musibah yang menimpa Muhammad al-Imam. Kita enggak tahu apakah ini sebagai bentuk uqubah sebagai bentuk balasan, ya, berbicara tanpa ilmu, tanpa mengembalikannya kepada ulama, barakallahu fikum, dengan cara langsung ditulis di kitabnya, ya, disebarkan di tengah umat. Sementara di Saudi ada ulama, jika benar, saya katakan, jika benar kritikan-kritikanmu, wahai Muhammad al-Imam, di Saudi itu ada ulama, sekali lagi, kibar. Nah, barakallahu fikum, kamu masih pantas jadi anak mereka. Bahkan sebagian anak-anak mereka lebih tua dari kamu. Nah, barakallahu fikum, semestinya dengan penuh tawadhu kembalikan dulu kepada ulama-ulama sunnah, Al-Fauzan, Al-Abbad, Rabi'ul Madkhali, Ubaidul Jabiri, naam, dan yang lainnya. Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang ada. Nah, ini perkara penting yang bisa kita sebelumnya fatwa para ulama. Antara lain Al-Mufti, Mufti Saudi Arabia sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Allama Abdul Aziz Al-Syekh. Naam. Beliau dalam sebuah perjumpaan dengan salah satu tokoh yang juga menghadiri acara hiwar antal adyan itu tadi. Naam. Dalam rangka disebutkan di sini, wattafaqa mufti amil mamlaka rais hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ma'al amil as-Saudi bi sya'ni ahammiyat hiwar al-adyan fi izalat kulli syubuhat allati ulsiqat bil Islam wa tuhima biha wal Islam minha bara. Naam, telah berjumpa Syekh Abdul Aziz dan sepakat mufti mamlaka dan pimpinan hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh dengan salah satu petugas pemerintah yang mengurusi hiwar antar adyan itu tadi dalam rangka untuk menghilangkan dan menepis segala syubhat yang dinisbatkan kepada Islam serta dituduhkan kepada Islam sementara Islam berlepas diri dari berbagai tuduhan tersebut. Nah, beliau di sini mengatakan qalu anil Islam innahu dinu irhabin wa qalu anhu innahu dini unuf wa yantahik huquqal insan kullu dhalika minal mughalafat. فالإسلام دين الرحمة واللين والتسامح إن كثيرا من الإعلام الجائر صد الناس عن الإسلام أو أخرجه لهم بصورة مشوهة فمن هنا صار الحوار فرصة لنشر مبادئ الإسلام الكريمة. Kemudian beliau menegaskan, mereka mengatakan tentang Islam bahwa Islam adalah agama teroris dan bahwasanya Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama yang tidak mempedulikan hak-hak manusia. Semua itu adalah sebagai bentuk tipu daya. Nah, Islam, kata Syekh, adalah agama yang penuh rahmah, penuh kelembutan. Islam adalah agama kebanyakan inna kathira minal i'lam al-ja'ir, kebanyakan dari media-media masa yang ada mencegah manusia untuk mengenal Islam atau masuk dalam agama Islam. Atau mereka, media massa tadi, menggambarkan kepada umat tentang Islam gambaran yang sudah cacat. Gambaran yang sangat tidak benar. Famin huna. Maka dari sini, kata Syekh Al-Mufti, nam, muncullah apa yang dinamakan dengan al-hiwar, dialog antar agama, fursah sebagai sebuah kesempatan untuk menebarkan prinsip-prinsip Islam yang mulia. Walakinnahu, Syekh yani, syaddada ala darurat wujud dawabit lilhiwar tanfalik min qawli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa qawli jalla wa ala waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi intaha. Namun, kata penukil, Syekh Al-Mufti, coba perhatikan ya Muhammad al-Imam. Nah, perhatikan wahai Muhammad al-Imam, beliau mufti, bukan pegawai yang mencari muka berbasa-basi dengan penguasanya. Beliau menegaskan, namun di sini disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz menegaskan pentingnya adanya dawabit, kaidah-kaidah dalam melaksanakan dialog tersebut atau hiwar antar adyan. Kaidah-kaidah itu yang bersumber dari firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni maksud beliau, antara kaidah yang penting untuk dijalani dalam hiwar tersebut, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan untuk disampaikan al-haq itu sebagai hak, yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Jika ada kemungkaran dari ucapan-ucapan mereka, harus dibantah dan diingkari. Kemudian beliau disebutkan juga ayat yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Dan ternyata di situ ada ulama-ulama lain dari anggota Lajnah Daimah lil Ifta yang senada dengan fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, hiwar yang dilakukan di Saudi Arabia bukan bermakna mereka bertanazul, melepaskan prinsip-prinsip agama di hadapan Yahudi, Nasara dan yang lainnya, atau mereka mentolerir kekufuran-kekufuran Yahud, Nasara dan yang lainnya. Lah, mereka menyampaikan Islam dan keindahannya, rahmahnya Islam kepada mereka, dan membantah berbagai kedustaan-kedustaan yang dituduhkan kepada Islam. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengatakan bahwa Muhammad al-Imam sendiri justru yang terjatuh dalam berkawan dengan kuffar Rafidhah, menjadikan kuffar Rafidhah sebagai saudaranya, yang kita dilarang dalam Islam. Dalam ayatnya Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha rasulah. Nah, tidak kau dapati wahai Muhammad seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka akan saling mencinta dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Muhammad Imam bersaudara dan siap hidup bersama dengan penuh kedamaian, saling menghormati, saling memberi kebebasan berpikir. Naam, dengan kaum kuffar ar-rafidah. Nas'alullaha li walakum al-hidayata wal istiqamah. Sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
1: Wa dinil haq liyudhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd.
2: Masih kita dalam konteks tausiah yang semalam sudah kita dengarkan sebagiannya kepada para talabatul ilm dan seluruh ikhwah as-salafiyun. Kita tentu tidak ada yang mengetahui apa yang akan menimpa kita, apa yang akan terjadi setelah ini kepada kita. Maka di antara makna atau ma'ani al-iman kepada al-qadar adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan dan dicatat akan menimpa Anda tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah luput, pasti menimpa, pasti menimpa. Dan bahwasanya segala sesuatu yang tidak Allah catat untuk menimpa kita, menimpa iman kita, menimpa manhaj kita, menimpa akhlak kita, menimpa fisik kita, menimpa keluarga dan anak-anak kita atau orang tua kita. Gak akan pernah menimpa. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, la ta'lam halawatal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Sungguh Anda tidak akan pernah merasakan manisnya atau indahnya iman sampai Anda benar-benar meyakini bahwa apa yang menimpa Anda itu tidak akan pernah meleset. Apa yang telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya seluruh langit dan bumi dan isinya, dicatat akan menimpa Anda, tidak akan luput. Oleh karena itu, dari berbagai musibah dan ragam musibah, ada musibah yang menimpa fisik kita, menimpa ayah atau ibu kita, menimpa rumah tangga kita, menimpa pekerjaan kita, penghasilan kita, materi rumah kita, sawah kita, tubuh kita dalam bentuk penyakit dengan berbagai bentuknya. Ada musibah yang menimpa perkara-perkara maknawiyah, iman kita, akidah kita, manhaj kita, akhlak dan ibadah kita. Salah satu doa yang dibimbingkan dan diteladankan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang sering-sering sekali beliau membacanya pasca setiap majlis, usai majlis-majlis yang beliau adakan, antara lain, wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan kau jadikan ya Allah musibah yang menimpa kami adalah dalam perkara agama kami, menimpa akidah kami sehingga akidah kami melenceng, enggak lurus, dengan kata lain sesat. Menimpa iman kami sehingga cara beriman kami adalah cara beriman yang tidak kau ridhai ya Allah, cara beriman yang Mu'tazilah, mungkin Khawarij, mungkin Syiah, mungkin Asy'ariyah. Musibah. Atau menimpa akhlak kita, akhlak dan perangai kita menjadi jelek, kita menjadi orang yang tidak jujur di dalam bermuamalah, dalam berjual beli, di dalam bertetangga, di dalam berumah tangga, di dalam berbagai hal. Akhlak kita, lisan kita, perangai kita menjadi jelek. Ini musibah. Maka Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Hai fi aqidatina wa imanina wa akhlakina wa ibadatina. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan kau jadikan dunia ya Allah adalah ambisi kami yang terbesar sehingga melupakan akhirat. Ambisi kami yang kami kejar-kejar sehingga kami tidak lagi mengejar akhirat. Wala mablagha ilmina, jangan kau jadikan dunia dengan segala bentuknya, dengan segala perhiasannya, sebagai batasan akhir dari ilmu pengetahuan kami. Batas ilmunya cuma dunia, hitungannya dunia, persiapan-persiapan yang dilakukannya adalah dunia, karena dunia adalah mablagha ilmihi, batasan kadar ilmunya yaitu. Sehingga ketika dunianya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhiratnya. Ketika pekerjaannya yang disinggung, Dia bisa mengorbankan akhlaknya. Ketika yang disinggung adalah kabilahnya, dia bisa menjual akhlaknya. Ketika yang disinggung itu adalah anaknya dan anak bagian daripada dunia, dia bisa menjual akhlaknya, bisa menjual manhajnya, dan seterusnya. Ketika yang disinggung adalah ayahnya atau ibunya, melampaui batas dalam bersikap. Tidak sebatas yang Allah izinkan. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang beliau bimbingkan seusai majlis. Tentu ini menunjukkan tingkat kebergantungan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya yang pernah kita kaji insyaallah, beliau mengatakan hampir setiap majlis, qallama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian redaksi hadisnya. Jarang sekali Rasulullah SAW setiap selesai majlis kecuali mengucapkan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Demikian Rasulullah selesai majlis membaca doa ini. Di samping kafaratul majlis yang ma'ruf, beliau membaca ini. Berarti begitu khusyuknya Nabi, begitu seriusnya Nabi alaihissalatu wassalam, dan begitu tinggi perasaan kebergantungannya kepada Allah terkait keistiqomahannya, akhlaknya, ibadahnya, kelurusan imannya. Maka kita lebih-lebih ya ikhwan, banyak-banyak berdoa. Sekali lagi, apa yang akan menimpa kita, kita enggak tahu. Ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Enggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpanya atau apa yang dia lakukan besok. Tapi ingat bahwa Allah telah siapkan sebab-sebab yang kemarin sebagiannya kita singgung. Di antara yang sangat kita butuhkan, di antara yang sangat kita butuhkan adalah nasrullah indal fitan. Pertolongan Allah saat datangnya fitan. Pertolongan Allah dalam bentuk at-taufiq lil istihdharil adillati wal ilm indal fitan wal amal bihi, yaitu ingat di saat fitnah terjadi, syubhat menantang syahwat di hadapan kita, dia benar-benar menjadi ingat dalil-dalil dan ilmu yang dipelajarinya sekaligus taufik untuk bisa beramal di saat itu. Beramal dengan ilmu, kaidah-kaidah diniyah, kaidah-kaidah manhajiyah, imaniyah yang kita pelajari. Belum tentu seorang mendapatkan taufik. Boleh dia belajar banyak, boleh dia menghafal banyak, dia telah mengkaji banyak, tapi belum tentu mendapatkan nasrullah saat hulul al-fitan, datangnya fitnah. Banyak orang di masa fitnah menjadi bodoh. Banyak orang di masa fitnah datang menjadi jahil. Padahal dulu termasuk yang paling pintar saat belajar. وهذا من علامات الخذلان, di antara tanda-tanda Allah membiarkan dia tidak menolongnya. Qawaid diniyah sudah dipelajarinya. Qawaid hadithiyah, dia telah menguasainya. Memurajaahnya saat belajar, mencatatnya dengan rapi, menghafalnya dan menjawabnya di saat ujian. Di saat tes, dia menjawab dengan nilai yang luar biasa, mumtaz. Tapi subhanallah, indal amal bihi ghairu muwaffaq. Saatnya dia beramal, enggak mendapatkan taufik. Maka banyak-banyak mohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar nasihat seperti ini, tolong masing-masing kita melihat diri kita. Masing-masing kita khusyuk mempelajari nasibnya, mengkaji nasibnya. Merenungi. Jangan sampai syaitan memperdaya masing-masing untuk menoleh kanan, menoleh kiri, melirik kanan, melirik kiri. Yang diingat adalah si fulan dan ilan. Jangan. Oh ini ustaz memaksudkan ini. Oh ini ustaz maksudnya adalah si fulan. Lah. Kita sekarang. Si fulan dan ilan yang sekarang sudah bersama Hizbiyin. Dulu bersama kita. Mungkin dia tidak menyangka dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahwa sekarang di antara mereka ada yang menjual istiqomahnya untuk mengejar dunia. Dan sengaja melakukan hal-hal yang dulu dia tahu. Yakin secara zahir, tidak tahu hati dan kalbunya. Bahwa itu adalah haram. Dulu dia tahu setelah mengenal salafiyah. Bahwa ikhtilat itu haram. Bahwasanya barakallahu fikum, mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bertentangan dengan akidah Islam, dengan iman, itu adalah haram. Bahkan di majelis dia ngobrol, wah naudzubillah, dulu waktu kita kuliah gini-gini, astagfirullah, alhamdulillah, Allah selamatkan. Subhanallah, ya subhanallah. Kemana dia sekarang? Menjual imannya atau akidahnya atau manhajnya dan akhlaknya untuk perkara duniawi. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Leish? Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Subhanallah. Sudah Allah beri kecukupan duniawi sebenarnya kalau dia mau berterima kasih, bersyukur dan jujur. Tapi coba pelajari apa sebabnya. Perkara batin masing-masing kita dengan Allah. Ana dengan Allah, antum dengan Allah, masing-masing. Tapi perkara zahir yang nampak dan terdengar oleh telinga. Beberapa di antara mereka yang sekarang sudah bersama Hizbiyin, di antara mereka memang akhlaknya jelek. Enggak suka bertaawun. Dalam perkara-perkara yang dianggap remeh, teman-teman pada bekerja bakti dengan senang dan semangat, ini malas. Ta'lim. Teman-teman pada rajin ta'lim di selain muhadarah-muhadarah. Kalau muhadarah itu mudah. Tapi ta'lim yang keseharian. Yang diampu oleh asatidah kita. Al-Ustaz Raifir, Ustaz Hamzah, Ustaz Alfian, Ustaz Arif, Ustaz Ibrahim, Ustaz Abdul Hakam. Dan beberapa asatidah yang lainnya yang belum sempat disebutkan namanya. Durus ada. Tapi subhanallah enggak serius dia. Hidup di tengah-tengah ma'had yang seperti ini. Gak ada bedanya dia hidup dengan di tengah-tengah kota sana. Di antara mereka ada yang malas sholat berjamaah. Subhanallah. Gak betah. Di lingkungan yang di sana orang-orangnya. Yahtamuna bil ilmi, serius dan perhatian sungguh-sungguh terhadap ilmu, enggak betah dia. Yang ini ke sana bawa kitab, yang ini bawa kitab, yang itu mencatat, di situ halak. Enggak betah, dia malas. Cari-cari alasan. Cari-cari alasan untuk kemudian dia meninggalkan itu. Ujung-ujungnya cari-cari alasan dan kesalahan teman-temannya yang menurut dia dihitung kesalahan untuk dia mendapatkan legalitas keluar dari lingkungan ini. Di antara mereka itu ada yang pendusta dalam bermuamalah, dalam berjual beli, dalam berbagai hubungan muamalah. Suka merendahkan orang lain, suka membanggakan dirinya. Berjalan waktu, proses yang cukup panjang. Dan saya katakan kepada ikhwan, atau sebelumnya, di antara mereka itu ada yang lisannya jelek, sampai kita ini malu kepada masyarakat dulu. Adanya orang-orang ini kita malu, menjadi beban bagi kita. Alhamdulillah, sekarang mereka-mereka itu yang kita telah bersabar dalam waktu yang cukup panjang, sekarang bergabung dengan Hizbiyyin. Saya katakan dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu dan proses yang cukup panjang. Kenapa ana tegaskan ini? Ana tegaskan, sebagian ikhwan katakan dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu dan proses yang cukup panjang. Kenapa ana tegaskan ini? Ana tegaskan, sebagian ikhwan ada afwan saja, sok merasa dirinya paling hakim. Pondok, asatidah, kalau mendapati sesuatu permasalahan pada ikhwan, jangankan yang sekedar, ana katakan sekedar akhlaknya jelek, sampai pada tingkatan manhajnya yang jelek pun, asatidah dengan sabar dari waktu ke waktu, ta'liful qulub, bukan sekedar nasihat, upaya demi upaya dilakukan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, majlis berganti majlis, ya. Sampai ketika asatidah melihat dorornya akbar, lebih besar daripada maslahatnya, kaidah mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa upaya untuk menyelamatkan diri dan lingkungan dari efek negatif, kata syariat demikian, harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan upaya mengejar sesuatu yang positif. Negatif, positif. Kalau sama, positifnya 6 nilainya, negatifnya 6. Harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan upaya mengejar sesuatu yang positif. Negatif, positif. Kalau sama, positifnya 6 nilainya, negatifnya 6. Syariat mengatakan apa? Itu tadi kaidah. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa upaya untuk menyelamatkan, melindungi diri, keluarga, dan masyarakat, lingkungan dari efek-efek negatif tersebut harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan mengejar atau mempertahankan yang positif. Bukan gak ada positifnya, mungkin sebagian ikhwan hanya melihat itu. Ustaz Afwan, bukankah dia begini Ustaz, bukankah begini? Nah, apa yang antum perhitungkan sudah kita perhitungkan. Ada musyawarahnya itu. Ada majlisnya itu. Sampai hari ini pun asatidah mengetahui beberapa ikhwan yang bermasalah. Dan disabarin oleh asatidah ini. Ini, itu, ini, itu. Disabarin. Sampai hari ini. Barakallahu fikum. Ambil contoh Abdurrahman Dhani. Yang sekarang sudah bergabung dengan Hizbiyyin. Antum kenal dia kapan? Kapan kenal dia? Anda kenal dia lebih dari 14 tahun yang lalu. atau mungkin sudah 15 tahun yang lalu. Anda kan baru setahun, 2-3 tahun. Asal tidak kenal.

dia. Ana mengenal beberapa kemungkaran yang ada padanya sejak dia masih belajar di Yaman. Laporan masuk karena, tapi anak katakan pada ikhwan, sabiru, sabar, jaga ukhuwah, ayo bareng-bareng. Oh ini Ustaz catatannya gini-gini. Iya insyaallah khair. Kita benahi bareng-bareng. Syubhat-syubhat dia sejak masih dia belajar di syahr. Sudah masuk laporannya ke anak. Antum enggak tahu kan mutmainin belajar di sini. Nah, antum tidak tahu. Ikhwan mutazawijun, enggak ada yang tahu itu semua. Tahunya khair. Oh baik Abdurrahman Dhani, terbukti apa? Ustadz menyambut dia. Terbukti dipersilahkan mengajar di pondoknya. Sampai ketika beberapa masyayikh datang, masyayikh Yaman datang. Bertanya kepada ana, benar ya Luqman bahwa Abu Ahmad hada Abdurrahman Dhani ada di pondok antum? Naam benar. Kif? Kok bisa? Karena memang mereka punya catatan. Ana jawab, ya ana sedang berusaha untuk dia menjadi baik. Ana sedang berusaha. Dalam keadaan di berbagai omongannya ana punya catatan-catatan. Ketika ngobatin ana dengan bekam atau yang semisalnya, ada sekian omongan yang di situ ada catatan-catatan. Yang menunjukkan lemahnya manhajnya dan berbahaya. Tapi mimba bitta'lif. Terus. Dan ana katakan tolong sambil dipantau, ana enggak ingin menjadikan murid-murid kita ini sebagai korban upaya ta'lif. Tahu ta'lif? Ta'lif itu upaya untuk merangkul supaya dia tidak lepas ke hizbiin. Kita sudah mengira kalau kita enggak beri kesempatan dia, dia akan lepas. Dalam keadaan ada resiko mengajar di tulab kita. Tapi ketika kita melihat dan menimbang bahwa upaya ta'lif ini justru lebih besar mafsadahnya, kaidah mengatakan, kaidah membimbingkan. Jangan pakai perasaan. Kaidah mengajarkan. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kapan kaidah ini diterapkan? Ketika positif negatifnya itu imbang. Secara kuantitasnya ini lima, ini lima. Secara kualitasnya juga demikian. Imbang. Di saat itu berlaku kaidah tadi. Tapi kalau jelas-jelas negatifnya lebih besar, ya sudah selesai urusannya. Bisa difahami ya talabatul ilm. Dan beberapa yang lainnya yang sekarang sudah bergabung dengan hizbiyin, silakan bergembira ayuhal hizbiyun. Dan anak katakan kita kasih untuk antum parcel hari raya. Nih orang-orang yang kita sebenarnya sudah gerah kebadaan mereka di tengah-tengah kita. Gerah kita. Yang satu suka ngeremehkan orang, membanggakan kabilahnya, berdusta, ngeremehkan orang. Kita sudah gerah. Antum kenal dia kapan sih? Anak kenal dia lebih dari 12 tahun. Dan sekian waktu itu anak sabar. Dari waktu ke waktu nasihat, ya akhi, talabul ilmi, ya akhi, jangan seperti itu, ya akhi, ya akhi. Antum kan kelihatannya, oh Ustaz baik ya hubungannya sama itu. Baik, belum tentu semua yang anak baik dengannya itu adalah baik dia, belum tentu. Di antara mereka ada yang sikap asatidzah kepadanya itu seperti peristiwa seorang pria datang kepada Rasul mengucapkan salam untuk masuk ke rumahnya, kemudian ditanya, "Man fulan?" "Ana ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah yang ada di sebelahnya, "Bisa akhul asyirah." Ditahdir, tapi tahdir tertutup. Ini yang datang ini sejelek-jelek orang ini. Masuk Aisyah, Rasulullah, "Ahlan," kalau bahasa kita, "tafadhal, hayyakallah." "Ahlan wa sahlan." Aisyah heran. Loh. Kok berubah Rasul?
Katanya bi'sa akhul asyirah. Ketika pulang tamu itu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kulta fihi ma kult, falamma dakhal alanta lahul qawl. Wahai Nabi, kau sudah ucapkan tentangnya perkataan yang cukup keras. Tapi ketika dia masuk, engkau tiba-tiba berlembut kata. Ya Aisyah, kata Nabi, inna min syarrin nas, man tarakahun nas, ittiqa'a fuhsyih. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek itu adalah yang dijauhi oleh orang, orang pada menghindar darinya, baik fisiknya maupun kata-katanya, dikarenakan orang pada takut pada kejelekan dia. Kejelekan akhlaknya atau manhajnya lebih-lebih. Ikhwani fi din azzani Allah iyakum, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Memohon as-sabat, memohon al-istiqamah. Ketahui bahwasanya perkara akhlak bukan perkara yang ringan. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Sesungguhnya di antara kaum mukminin yang paling sempurna tingkat keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Antum bersama talabatul ilm, zayyinu akhlaqakum wa alsinatakum bil akhlaqil hamida. Hiasi keseharian antum dalam bermuamalah, lisan antum dalam apa saja muamalahnya bersama talabatul ilm. Dan ketika ada orang yang bersalah kepada antum, cepat maafkan. Maafkan, jangan bertele-tele, jangan berkepanjangan. Cepat, cepat. Jangan sampai ketidaknyamanan hubungan di antara antum saat antum belajar berlanjut saat antum menjadi duat. Jangan. Nasihatkan ini kepada istri-istri antum. Wahai para putra, anak-anak. Kadang-kadang fitnah itu datang melalui jalur abah dan ibu. Baik itu fitnah dalam terkait akhlak ataupun fitnah yang terkait manhaj. Maka antum timbang sesuatu itu dengan ilmu. Dengan prinsip-prinsip salaf, kaidah-kaidah yang ulama ajarkan kepada kita. Begitu juga para orang tua. Kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur anak. Baik dalam bentuk akhlak maupun dalam bentuk manhaj. Jalani semuanya dengan bertawakal kepada Allah dan mengikuti al-qawaid ad-diniyah al-ma'lumah. Dengan bertawakal kepada Allah dan dengan kaidah-kaidah din yang sudah diketahui bersama dalam syariat Islam ini. Ayah antum mengajak antum ketika antum pulang untuk sholat di masjid Hizbiyyin, atau malah diminta oleh sang ayah untuk antum jadi imam di masjidnya Hizbiyyin, maka katakan, minta maaf ayahku, mohon maaf. Tuh ini perintah dari ayahmu. Maaf, saya gak bisa ya. Kamu durhaka, doakan abi, jangan sampai aku jadi anak yang durhaka. Tapi ini gak boleh, Bi. Jangan lupa apa yang kita pelajari dari hadis Nabi. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun, termasuk orang tua kita, yang mana ketaatan kepadanya berkonsekuensi kemaksiatan kepada sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, innama ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan yang boleh dilakukan untuk makhluk kepada selain Allah dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Prinsip, ya tentu ada resiko. Resikonya apa? Ayah marah. Sebagaimana ayah Nabi Allah Ibrahim marah kepada anaknya. Dan banyak lagi kisah para anbiya dan kisah orang-orang salihin. Begitu juga sang ayah
Kadang-kadang fitnah itu datang dari anak. Banyak pintunya. Antum mengira fitnah dari anak itu akan datang dari sini loh, arah sini. Ternyata dia datang dari situ. Datangnya tidak dikira. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Untuk diberi taufik beramal dengan ilmu saat fitnah datang. Fitnah al-halabiyin, fitnahnya al-hajuriyin, tidak jarang. Bahkan dulu salah satu wali murid di sini terfitnah dengan anaknya.

Mestinya dia bersyukur. Ini anak sana sedang dididik sekarang ini. Sedang dididik untuk beradab. Untuk berakhlak. Jangan sampai jadi anak pinter tapi sombong. Jangan sampai jadi anak pinter suka merendahkan teman-temannya. Bahkan beberapa ustadznya direndahkan. Tidaklah anak berbuat seperti itu kecuali sudah penuh. Laporan-laporan sudah penuh. Sudah penuh. Sampai pada puncaknya. Dalam keadaan anak tahu laporan tentangnya. Anak masih kata, halan, wasalan, bekher, abuk, bekher. Ada di antara santri yang terfitnah karena ayahnya. Sekarang dia bergabung dengan Hizbiyin. Di kota lain masalahnya, sang ayah bermasalah di kota lain. Akhirnya anaknya dicabut dari ma'had kita, kemudian dipindahkan ke tempat Hizbiyin. Ya subhanallah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fitnah itu datangnya dari pintu yang gak disangka. Kita sudah menyangka dari depan dan kita siap-siap. Ternyata datang dari belakang kita. Minta tolong kepada Allah. Ikhwanifiddin, azanillah, yakum. Dan yang ingin saya tekankan kepada seluruh ikhwah. Bahwa di ma'had ini kita berbiasakan musyawarah. Saya minta tolong kepada ikhwan. Belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Biasanya ikhwan-ikhwan yang suka intervensi kepada keputusan ma'had dan asatidah. Itu yang seringnya tuh yang malas-malas belajar memang. Ummahat juga demikian. Yang suka komentar. Itu keumumannya yang memang mukaslanah. Malas dalam belajar. Ya subhanallah, itu berjalan simetris. Walaupun kami mengatakan yang sudah rajin belajar. Sabar. Ilmu itu kebaikan. Tapi bisa jadi fitnah kalau tidak disyukuri dan ditempatkan pada tempatnya. Ilmu itu khair wa ni'mah. Tapi dia bisa menjadi wabal. Jadi bumerang terhadap kita. Kalau kita tidak menempatkannya pada tempatnya. Maka tolong kepada seluruh ikhwan. Keputusan ma'had bukan wahyu. Keputusan ma'had itu bukan wahyu ya. Tapi berdasarkan musyawarah. Berunding dari waktu ke waktu. Proses demi proses dilakukan. Maka saya minta kepada ikhwan. Minta tolong. Jaga hubungan di antara antum baik-baik. Jangan dianggap remeh. Walaupun antum tidak bermasalah dengan asatidah. Tapi antum bermasalah dengan satu ikhwan. Atau istri antum bermasalah dengan istri si fulan. Cepat selesaikan. Cepat selesaikan. Jangan berkepanjangan. Biasanya atau tidak jarang. Bermula dari titik ini tadi. Dari api yang kecil ini menjadi api yang besar. Cepat padamkan. Cepat. Badiru bil a'mal. Dan di antara amalan adalah al-afu wa kadhmul ghaiz. Mudah memaafkan dan meredam amarah. Al-kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ini bagian daripada amalan. Mudah memaafkan. Cepat, jangan ditunda. Karena fitan itu Kaqita'il lailil mudhlim. Bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Antum enggak menyangka dari mana itu akan datang. Dan saya ulangi, belajar yang baik, yang tekun, walaupun kadang-kadang kami pihak ma'had karena berbagai kesibukan lupa mengontrol ikhwan mutazawijin dan mutazawijat. Karena berbagai kesibukan dan kegiatan yang ada. Dengan segala kelemahan yang ada pada kami. Kadang-kadang kami lupa. Sehingga minta tolong. Gak perlu di absen-absen. Jadikanlah majlis-majlis ilmu itu adalah suplemen utama bagi kita. Makanan pokok iman kita. Kita yang butuh. Kepada majalis al-khair. Kita butuh kepada majalis al-khair. Belajar yang rajin. Belajar yang rajin. Hakadha ayuhas salafiyun. As'alullah.

0: الله رب العرش الكريم أن يعيذني وإياكم من شر الفتن وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل به بالخصوص عند حلول الفتن أمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dalam kajian yang lalu kita mengetahui bahwa kaidah al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil dijelaskan oleh para ulama kita bahwa pada penerapannya tidaklah diperlakukan secara mutlak tanpa ada pengecualian dan batasan-batasan. Bahkan didapati dari penjelasan pada kajian yang lalu pernyataan al-imam al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam beberapa karyanya, keterangan Syekhuna al-Allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahumallah, bahwa al-jarhul mufassar dalam beberapa kondisi tidak bisa diterima dengan sebab-sebab. Dan ini pun telah dijelaskan oleh a'immatu al-hadith atau fuqaha ulama'ul hadith seperti Ibnu Daqiq al-Aid, kemudian As-Suyuti, An-Nawawi, kemudian barakallahu fikum As-San'ani dalam berbagai karya mereka. Al-Hafidh Ibn Hajar, As-Sakhawi, dari para ulama yang menekuni pembahasan ilmu mustalah al-hadith dan al-jarh wa ta'dil fir rijal. Kita akan membaca beberapa contoh dari ucapan-ucapan mereka, antara lain As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa idza ijtama'a fir rawi jarhun mufassarun wa ta'dilun fal jarhu muqaddamun walau zada adadul mu'addil. Bahwa apabila terkumpul pada seorang rawi kritikan dan rekomendasi jarah ataukah ta'dil, sebagian ulama menjarah padanya dan sebagiannya menta'dil, maka perhatikan kembali pada hukum asal awal bahwa al-jarah muqaddam ala ta'dil, lebih didahulukan, lebih diterima, lebih diamalkan dibandingkan ta'dil. Kemudian beliau melanjutkan, wa qayyada al-fuqaha dhalika bima idza lam yaqul al-mu'addil araftu as-sabab alladhi dhakarahu al-jarih lakinnahu taba wa hasunat haluhu fahina idzin yuqaddam al-mu'addil. Para fuqaha kemudian setelah itu membatasi penerapannya, yaitu apabila seorang mu'addil, seorang alim, muhaddith, memberikan ta'dil, rekomendasi ujian kepada seorang rawi, dan sang muadil mengatakan bahwa ana tahu sebab-sebab yang disebutkan oleh sang jarih, sebab-sebab yang disebutkan oleh pengkritik tentang si fulan. Ana tahu, iya memang betul, tapi itu dulu. Dan dia telah bertobat. Dia telah bertobat. Dan nampak taubatnya itu benar-benar. Sang muadil memberikan hujah. Naam, itu dulu. Itu lembaran lama orang ini. Dan dia sudah tobat, buktinya nih. Ini. Ini kondisi, salah satu kondisi yang al-jarah walaupun mufassar, kritikan walaupun datang secara detail, rinci, jelas sebab-sebabnya kenapa ditahdir, kenapa dikritik, namun kritikan ini terkait perbuatan atau kondisi orang tersebut dulu. Dan sang muadil punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa orang yang dikritik ini telah taubat. Dan terbukti taubatnya, hasunat taubatuh. Fahim tum ya ikhwan? Nah, enggak boleh kemudian serta-merta atau memaksakan diri, enggak bisa. Pokoknya al-jarah muqaddam ala at-ta'dil. Tidak demikian. Tidak boleh asal main pokoknya. Bahwa kita menyikapi seseorang, menilai, mengkritisi atau memuji, semuanya ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Suyuti rahimahullah melanjutkan, wa hasunat haluhu fa innahu hina idzin yuqaddamul mu'addil. Dan taubatnya memang benar-benar terbukti baik, dia jujur, maka dikedepankan pendapat atau penilaian sang muadil. Ya, muadil itu yang memberi rekomendasi, yang memuji, ya, menerima periwayatannya. Al-jarih adalah yang mengkritisi, yang mentahdir. Nah, thumma kata As-Suyuti, naqala an ibni daqiqil id annahu istathna aydan ma idza ayyana al-jarih sababan fanafahu al-mu'addil bi tariqin mu'tabar. Suyuti melanjutkan bahwa Suyuti menukil dari Ibnu Daqiq al-Id bahwasanya Ibnu Daqiq al-Id, salah satu ulama al-hadis, memperkecualikan sebuah kondisi yang ternyata ucapan sang muadil, penilaian sang muadil lebih dikedepankan dibandingkan al-jarih, yaitu kalau sang jarih menyebutkan sebab kenapa dia mentahdir orang itu, sebabnya adalah A, B, kemudian sang muadil menafikan dengan cara penafian yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ilmiah. Enggak, A dan B itu salah. Itu berita yang enggak benar, itu datangnya dari pendusta misalkan. Tidak benar. Poin kritikan A dan B itu, dia tidak memiliki dasar. Buktinya ini. Bisa difahamin ya ikhwan? Kalau tadi orang yang dikritisi memang benar, dia dulu salah, dulu dia berdosa, dulu dia berbuat bid'ah atau kesesatan, dhalalah. Tapi itu dulu dan sudah bertobat. Yang kedua, sang muadil punya bukti bahwa poin-poin kritikan yang disampaikan oleh sang jarih itu enggak benar, enggak sabit. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kondisi yang berikutnya, bahwa al-jarh walaupun mufassar tidak bisa diterima apabila ada ta'dil yang mu'tabar, yang menafikan itu, yaitu apabila sang mu'addil punya bukti bahwa kritikan ini lebih didorong oleh persaingan si fulan dengan si fulan ini tadi. Persaingan bisa menimpa semua manusia. Bisa menimpa semua manusia. Al-ma'sum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ma'sum, yang terlindungi dari kesalahan semisal ini hanya Nabi alaihi salatu wassalam. Selain Nabi enggak ada yang ma'sum. Enggak ada yang boleh mengatakan, "Wah, enggak boleh dikatakan bahwa Syekh fulan itu hasad." Enggak bisa. Tergantung pada bukti-bukti. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, apa tadi kondisi kedua, yaitu apabila sang mu'addil memiliki bukti bahwa kritikan yang dikritikan kepada si fulan itu murni urusan persaingan antar keduanya. Atau iri dengki karena hasad. Nah, disebutkan oleh para a'immah beberapa contoh. Sebelum itu Syekhuna Muqbil rahimahullah dalam kitabnya Ijabatus Sa'il mengatakan, wahakadha aydhan, beliau sedang dalam konteks menyebutkan jenis jarah atau kritikan yang ditolak. Beliau melanjutkan, wahakadha aydhan, dan juga demikian, idza kana jarhul aqran, kalau jarah atau kritikan itu datang dari orang yang setingkat, perlu diwaspadai. Jangan sampai jatuh kepada syubhatnya hizbiyin ya. Kita sedang menyebutkan penjelasan dan bantahan ulama kepada pihak yang mutasyaddidin, ekstrim di dalam mentahdir, jangan kejebak masuk dalam perangkapnya al-mutasahilin al-mumayyi'in. Tabihu. Hal yang semisal ini dijadikan dalih juga oleh halabiyun, oleh ikhwanul muslimin. Tabihu ya ikhwan. Wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Ya talabatul ilm, banyak berdoa kepada Allah untuk diberi taufik. Syekh mengatakan, ya, fayunzar ila sabab, maka ditinjau, diteliti, dipelajari sebab yang karenanya sang jarih atau pengkritik mengkritisi si fulan. Kalau itu akron, oh enggak boleh, ini enggak bisa diterima kritikannya. Kenapa ya, akhi? Ini setingkat. Enggak begitu. Walaupun yang mengkritisi lebih muda dan lebih junior, bisa diterima kritikannya kalau ada hujjah. Cuma Syekh mengingatkan, di antara korina, indikator bahwa sebuah jarh itu perlu dipelajarin, lebih teliti apabila datangnya dari yang setingkat, teman sejawat. Tapi hati-hati, jangan kayak caranya hizbiyin. Wah, ini akran, Rabi bin Hadi satu tingkat, satu level dengan Abdurrahman Abdul Khalik, gak bisa diterima. Muqbil bin Hadi satu level dengan Abdurrahman Abdul Khalik, dulu sama-sama belajar, gak bisa diterima jarahnya. Gak, itu gak ilmiah, itu serampangan, itu hawa nafsu. Kalau para peneliti-peneliti ilmu dunia atau ilmu kesehatan medis atau ilmu pengetahuan alam, teknologi bisa teliti dan objektif, sebuah hasil eksperimen bisa ditolak dengan ilmiah, urusan agama lebih dari itu. Jangan pakai emosi, jangan pakai perasaan, jangan pakai dendam, ya, jangan pakai ambisi.
0: minta kepada Allah taufik. Barakallahu fikum. Syekh melanjutkan, rahimahullah, fa idza kana as-sababu munafasatan aw na'am, fa idza kana as-sababu munafasatan aw amran dunyawiyan, hadza yatawaqqaf fihi. Kalau ternyata sebab motivator yang mendorong kritikan tersebut dari orang yang selevel tadi adalah karena persaingan antar keduanya dalam satu bidang atau dua bidang, murni karena itu atau karena urusan dunia, dunia itu jabatan, perdagangan, kekeluargaan, kekabilahan, ini semua masuk dalam urusan itu. Wa hadza yahsul mithl ma baina Abi Nu'aim wa Ibn Mandah wa Ibn Hibban wa ba'dhi mu'asirih. Yang seperti ini sempat terjadi kepada beberapa ulama besar, ya ikhwan. Yang rajin tahajudnya, puasa di siang hari, menghindar dalam urusan-urusan dunia, nampak tawadhu, nampak zuhud pada mereka, tapi tetap manusia. Syekh mempermisalkan seperti yang terjadi perselisihan, ya, kritikan satu sama lain antara Al-Imam Abu Nu'aim dengan Ibnu Mandah. Kalau kita mendengar seperti ini, jangan terfokus, wah ternyata gitu ya mereka. Jangan takut diri kita. Kalau mereka a'immah, ya, seperti itu, yang memiliki karya-karya dan jasa-jasa terhadap Islam, terhadap sunnah, masih bisa ditimpa seperti itu, lalu di mana kita yang seperti ini kondisi kita? Nah, ikhwani fiddin, dan kata Syekh seperti Ibnu Hibban terhadap beberapa ulama di zamannya terjadi. Itu ada beberapa contoh dalam karya-karya ulama. Maka yang seperti ini tidak bisa diterima. Jarah. Kemudian contoh lainnya dinukilkan oleh Al-Imam As-Sanani dalam Tawdih Al-Afkar terkait jarah Al-Imam Ibnu Ma'in. Siapa yang enggak kenal Ibnu Ma'in? Yahya Ibnu Ma'in, imam thiqatun adilun sahibu ilmin wa sahibu ibadah. Yahya bin Ma'in rahimahullah mengkritisi Al-Imam Syafi'i. Bayangkan, mengkritisi Imam Syafi'i. Disebutkan di dalam Tawdih Al-Afkar, qala wa la yuqbal qawluhu fi Syafi'i walau fassara wa ata bi alf idah liqiyam al-qati' annahu ghairu muhikkin bi nisbati ilayh. Tidak bisa diterima kritikan Al-Imam Yahya bin Ma'in terhadap Al-Imam Syafi'i walaupun kritikan itu mufassar, walaupun kritikan itu dirinci detail oleh Ibnu Ma'in. Kenapa? Walaupun dia menyatakan 1000 penjelasan tentang itu. Karena adanya hujjah yang sangat jelas dan kuat yang menunjukkan bahwa Ibnu Ma'in dalam kritikannya itu tidak berada di atas al-haq. Salah dia. Nah, ini dalam kitab Tawdih Al-Afkar karya Sun'ani rahimahullah. Disebutkan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah dan disebutkan pula dalam kitab Ar-Raf'u wa At-Takmil fil jarhi wa ta'dil lil-Laknawi. Qala wal hadhar kullal hadhar an tafham qa'idatahum al jarhu muqaddam ala ta'dil ala itlaqihi. Waspada dengan kewaspadaan yang sesungguhnya Anda memahami kaidah, yakni para ulama, al-jarhu
1: bahwa kritikan itu dikedepankan di atas ta'dil dalam dengan penerapan secara mutlak, tanpa melihat kondisi, tanpa mempelajari sebab-sebabnya. Waspada, kata bal as-sawab anna man thabatat adalatuhu wa kathura madihu wa nadura jarihu wa kanat hunaka qarina dalatun ala sabab jarhihi min ta'assubin madhhabi aw ghairihi lam yultafat ila jarhihi. Bahkan penerapan yang benar terhadap kaidah ini, bahwa seseorang yang telah jelas keadilannya, kefiqahannya, dan banyak sekali ulama-ulama yang mentakdil dia, merekomendasi dia, memuji dia, dan sangat sedikit yang mengkritisinya, kemudian di sana ada indikator qarina yang menunjukkan bahwa kritik, sebab munculnya kritikan orang tadi terhadap perawi tersebut adalah karena asabiyah madhab atau dari perkara lainnya yang semisal itu, coba perhatikan, la yultafatu ilaih, enggak dihiraukan itu kritikan. Kenapa sebabnya? Lu ini mufassar, iya, tapi ini didorong oleh asabiyah madhab sehingga enggak bisa diterima begitu saja. Apalagi hal ini, coba perhatikan baik-baik, disertai kondisi perawi tersebut atau orang tersebut banyak yang memujinya, mayoritas ulama merekomendasi dia, enggak bisa dihilangkan rekomendasi para ulama yang banyak itu begitu saja hanya dengan sebuah kritikan yang ternyata setelah dipelajari lebih diwarnai, lebih didominasi oleh kepentingan mazhab atau yang semisalnya. Kepentingan mazhab atau yang semisalnya, apa yang semisalnya? Urusan pribadi, barakallahu fikum, urusan kabilah, urusan jabatan, urusan posisi. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam beberapa kitab, beberapa faedah, antara lain dalam kitab As-Siyar, Siyar A'lamin Nubala, juga disebutkan dalam Hadis Sari, Muqaddimah Fathul Bari, seputar permasalahan ini dengan beberapa contoh. Al-Hafidh Al-Uqayli mengatakan, kullu syai'in qaddara 'alaihi an-Nasa'i an jama'a ahadith qad ghalita fiha Ibnu Shalih fashanna'a biha wa lam yadhurra dhalik Ibn Shalih syai'an wa huwa imamun thiqah. Segala perkara, kata Al-Uqayli, yang telah ditakdirkan Nasa'i mengumpulkan hadis-hadis yang Ibn Shalih, yaitu Ahmad Ibn Shalih Al-Misri rahimahullah, imam, dikumpulkan oleh Nasa'i hadis-hadis yang Ibnu Shalih, yaitu Ahmad Ibn Shalih Al-Misri, salah dalam periwayatan itu, dikumpulkan dalam satu karya, kata Al-Uqayli, tapi itu enggak dapat memengaruhi, enggak berpengaruh, enggak ngefek untuk kemudian menjatuhkan Al-Imam Ahmad Ibn Shalih Al-Misri. Nasa'i, siapa yang tidak kenal Imam Nasa'i? Muhaddis kabir, imam. Beliau menulis, mengumpulkan hadis-hadis Ahmad Ibn Shalih Al-Misri, imamun thiqah, yang beliau, Ahmad Ibn Shalih, salah dalam periwayatan itu, dikumpulkan. Yang kemudian Al-Imam Syafi'i, afwan, Al-Imamun Nas An-Nasa'i mengkritisi Ahmad Ibn Shalih Al-Misri. dengan makna periwayatannya enggak bisa diterima karena ini. Karena sekian kesalahan itu. Para muhaddisin enggak menghiraukan itu. Bahwa kalau toh itu dianggap kesalahan, pada sebagiannya para muhaddisin tidak bisa menerima apa yang dianggap oleh Nasa'i sebagai kesalahan Ahmad bin Saleh. Kalau toh begitu, tidak kemudian ini merobohkan kekokohan dan keimaman Ahmad bin Saleh al-Misri rahimahullahu ta'ala, sehingga para muhaddisin enggak peduli terhadap kritikan atau jarh al-imamun Nasa'i. Nah, tetap para ulama menjalankan kaidah al-jarhul mufassar muqaddam al-ta'dil dengan meneliti sebab-sebabnya. Apakah sebab-sebabnya jelas? Kalau toh jelas, benarkah itu sebab-sebab yang dapat merobohkan, menjatuhkan dan menolak periwayatan serta adalah orang tersebut, ataukah tidak? Terus diteliti oleh para ulama. Nah, padahal jarahnya Nasa'i mufassar. Kenapa? Kok tidak diterima oleh muhaddisin? Al-Hajuri dan murid-muridnya, Faleh Al-Harbi dan murid-muridnya memaksakan kehendak saat mengkritisi dan mentahdir beberapa da'i atau du'at-du'at salafiyin di beberapa negara bahwa al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil. Begitu tulisan murid-muridnya, artikel-artikel di internet dikumpulkan menjadi satu bendel tulisan menerapkan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis bukan pada tempatnya. Perhatikan baik-baik ya ikhwan, ini akan terjadi terulang pada setiap fitnah. Nah, ikhwani fiddin rahimani warahimakumullah, bahkan di dalam Siyar A'lamin Nubala Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menegaskan terkait tahdzir Al-Imam Yahya Adz-Dzuhli rahimahullahu taala terhadap Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari adalah murid beliau, belajar kepada Adz-Dzuhli. Ini perhatikan apa yang ana batasi dan ana tegaskan. Al-Imam Al-Bukhari terhitung muridnya, duduk belajar kepada Adz-Dzuhli rahimahullahu ta'ala. Apa sikap para ulama menyikapi kondisi jarah seorang imam besar Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli terhadap Al-Imam Al-Bukhari? Kata, ditegaskan oleh Dzahabi rahimahullah bahwa al-hamil lidz-Dzahabi ala kalamihi fil Bukhari al-hasad, bahwa yang mendorong Al-Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli dalam kritikannya terhadap Al-Imam Al-Bukhari adalah hasad. Kalau setingkat Adz-Dzuhli yang dikenal seorang ahli ibadah, seorang yang berilmu, dikenal dengan sifat zuhudnya, seorang yang barakallahu fikum wari'un, dikenal dengan akhlaknya yang baik, tertimpa, terkena pada salah satu kondisi hidupnya, kata Imam Adz-Dzahabi bahwa yang mendorong dia mengkritisi Al-Imam Al-Bukhari, muridnya, adalah al-hasad. Intabihu, terapkan ini penerapan para ulama pada zaman kita. Karenanya Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala ketika menyikapi tahzirnya Faleh Al-Harbi dan Yahya Al-Hajuri terhadap beberapa duat, Syekh menyatakan itu hududun nafs, itu urusan-urusan pribadi yang dikedepankan. Nah, enggak ada dalilnya, enggak ada hujahnya dalam pentahziran itu. Begitu Syekh menyikapinya, pengikut Yahya Al-Hajuri selalu mengatakan al-muthbit muqaddam ala nafi wal jarhul mufassar muqaddamun ala at-ta'dil, walaupun yang menta'dil itu adalah imam besar, walaupun jumlahnya banyak, tetap jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Terus begitu. Sehingga yang kemakan oleh fitnah hajuri ini benar-benar menyibukkan salafiyin di berbagai negara. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Disebutkan pula di dalam mizan al-i'tidal, perkataan al-imam al-Dhahabi rahimahullah, di dalam mizan al-i'tidal terkait tahdhir al-imam Amr bin Ali al-Fallas, imam kabir fi al-rijal wal-riwayat fi al-hifzi والإتقان عامر بن علي الفلاس رحمه الله تعالى من تحذر الإمام محمد بن بشار المعروف ببندر. Siapa yang tidak kenal عامر بن علي الفلاس؟ من تحذر من كريتيسي الإمام محمد بن بشار yang dikenal dengan sebutan bundar rahimahullahu taala. Apa kata Az-Zahabi ketika menyebutkan dalam biografi al-Imam Muhammad bin Bashar, qala thiqatun saduqun kadzabahu al-Fallas fama asgha ahadun ila takdzibihi litayakunihim anna bundaran sadiqun amin. Kata Imam Al-Zahabi, Al-Imam Muhammad bin Bashar adalah seorang imam yang thiqah, saduq, terpercaya. Kadzabahu al-Fallas, dikatakan sebagai pendusta oleh al-Fallas. Fama asgha ahadun, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang mempedulikan kritikan dan tuduhan dusta kepada Muhammad bin Bashar. Kenapa? Karena keyakinan para ulama, kepastian yang ada pada para ulama bahwasanya al-imam bundar Muhammad bin Bashar seorang yang sadiqun amin. Perhatikan baik-baik ya ikhwan. Padahal kalimat fulanun kadzab jarhun mufassar, ini hari-hari ini mulai beredar kembali apa yang dulu pernah beredar di zaman fitnat Yahya al-Hajuri, bahwa ini adalah jarh mufassar, bahwa kalimat kadzab itu adalah jarh mufassar yang harus dikedepankan dan lebih diterima dibandingkan ta'dil. Perhatikan al-muhadithun, apakah antum merasa lebih berilmu dalam penerapan kaidah-kaidah ini dibandingkan para muhadithin? Apakah antum merasa lebih punya ghirah terhadap al-haq dibandingkan para aimatul hadith? Naam. Barakallahu fikum. Begitu juga al-imam Malik rahimahullahu ta'ala, atau sebelum itu Amr bin Fallas atau Amr bin Ali al-Fallas dan Muhammad bin Bashar satu negeri asalnya. Di situ ada kaidah lain bahwa jarh baladi ar-rajul muqaddam ala ghairihi, bahwa kritikan penduduk negeri yang sama, fulan mengkritiki fulan, dua-duanya dari satu daerah, dari satu kota, dari satu kampung, lebih dikedepankan dibandingkan pendapat orang dari luar. Karena orang yang sekampung, orang yang satu desa lebih tahu tentang dia. Benar, tapi juga tidak secara mutlak. Terbukti pernyataan kritikan Amr ibn Ali al-Fallas tidak diterima tetap oleh para ulama. Tidak menerimanya pun bukan sembarangan, bukan seenaknya, bukan asabiyah. Enggak, dipelajarin Kenapa sih dikritiki? Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Mana buktinya? Mana hujannya? Bukti yang ini benar terjadi.